sebagian orang di dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami hadis ini, kalau dia menikah dengan gadis 7 hari tidak keluar rumah, tidak ke masjid, tidak keluar pokoknya. Nah, maka itu sebuah kesalahpahaman terhadap hadis. Tidak cukup kita hanya membaca hadis, kemudian memahaminya dengan pemahaman kita sendiri, tapi kita butuh bimbingan ulama di dalam memahami hadis itu. Bisa dengan bertanya kepada ulama yang masih hidup, bisa juga membaca karya yang menjelaskan makna hadis. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa menjelaskan dengan menukil hadis beliau bahwa Nabi karena memiliki beberapa istri, ketika beliau hendak safar dan akan mengajak istrinya, beliau tidak ingin hanya mengajak istri tertentu terus bergantian, dan dilakukan undian. Waqalat Aisyah, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada as-safara aqra'a baina nisa'ih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin berangkat safar, beliau mengundi para istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Mana yang keluar namanya, dimasukkan nama-nama itu, kemudian dikocok, diambil, namanya yang keluar, itu yang keluar bersama Nabi SAW. Ini bimbingan Nabi menunjukkan keadilan beliau. Keadilan beliau. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah masih berbicara tentang masalah bagaimana jika seorang punya istri lebih dari satu. Bagaimana jika seorang istri menggugurkan sebagian haknya, baik itu hak bermalam ataupun hak nafkah. Wa in asqatatil mar'atu haqqaha minal qasmi aw minan nafaqah awil kiswah biiznil zawji jaza dzalika. Jika seorang istri menggugurkan hak giliran bermalamnya atau nafkahnya atau pakaiannya sesuai izin suami, hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mencontohkan dalam hadis seorang ummul mukminin, Saudah, pernah menghadiahkan giliran bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Saudah binta Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah biyaumiha wa yaumi Saudah. Saudah bintu Zam'ah, termasuk istri beliau yang waktu itu sudah tua, wahabat yaumaha li Aisyah, menyerahkan giliran bermalam Nabi kepada Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah biyaumiha wa yaumi Saudah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan giliran untuk Aisyah berupa hari gilirannya sendiri dan giliran Saudah. Istri yang lain hanya dapat satu bagian, tapi Aisyah dapat dua bagian, karena dua bagian itu sebenarnya bagian beliau yang asli dan bagian beliau hasil pemberian dari Saudah. Saudah menyerahkan sudah. Nabi tidak harus bermalam di rumah saya tidak harus ikut dalam giliran.
giliran saya berikan kepada Aisyah. Karena Saudah tahu, dan semua istri Nabi yang lain tahu, Aisyah paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika para sahabat ingin memberikan hadiah kepada Nabi, menunggu memberi hadiah di saat giliran Nabi bermalam di Aisyah. Perasaan cinta yang lebih kepada salah satu istri dibandingkan istri yang lain itu tidak terlarang, bukan termasuk ketidakadilan yang haram karena di luar kemampuan manusia. Tidak mungkin seorang bisa membagi perasaan hatinya sama rata kepada istri-istrinya. Tetapi jangan menampakkan terlalu berlebihan. Nah, dan Nabi pernah menyatakan, ya Allah, ini adalah pembagianku untuk hal yang aku bisa. Jangan engkau cela aku dalam hal yang aku tidak mampu. Nah, diantaranya hadis itu ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, jadi kalau seandainya istri menggugurkan haknya, boleh saja dengan izin suami. Sudahlah, jangan ceraikan saya. Saya tidak meminta tambahan nafkah. Tapi jangan ceraikan saya. Nah, tapi yang seperti ini mungkin langka. Kayak nyari tumpukan jarum atau jarum ditumpukan jerami. Nah, setelah itu pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana cara menangani istri yang nusyuz. Istri yang nusyuz itu istri yang membangkang. Istri yang mulai menampakkan ketidaktaatan kepada suami. Bagaimana caranya? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa in khafa nushuza imra'atihi wa dhaharat minha qara'inu ma'siyatihi wa adhaha. Jika seorang suami mengkhawatirkan sikap nusyuz, pembangkangan dari istrinya, dan nampak indikasi-indikasi sikap penentangannya, disuruh kepada hal yang mubah, tak mau. Diajak bicara, menghindar. Sabar dulu. Nah, mungkin memang perlu dengan tahapan bersabar. Tapi kalau terus berlanjut, wa'adhoha, langkah pertama, memberikan nasihat kepada istri itu. Alhamdulillah, saya punya istri yang tabiatnya baik. Tapi memang kadang ada kondisi-kondisi dia keluar dari tabiat itu. Semoga Allah mengembalikan dia kepada tabiat yang baiknya. Dan saya berharap istri-istri saya masuk surga, menjadi istri yang taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Nasihat, ucapan-ucapan yang menyentuh hati. Nah, langkah pertama memberikan nasihat kepada istri tersebut. Fa in lam tartadi darabaha darban, afwan. Fa in asarrat hajaraha fil mabja. Yang kedua, kalau sudah diberi nasihat tapi tetap seperti itu, fa in asarrat, jika terus berlanjut, hajaraha fil mabja. Dia boikot istrinya diranjang. Sebagian ulama mengartikan tidak tidur satu ranjang untuk sementara, untuk memberikan efek jera. Sebagian ulama memaknakan tidur satu ranjang tapi berpunggung-punggungan. Yang satu kesana, yang satu kesana. Nah, ketika dia kesini, kita tetap kesana menghadapnya. Jadi di boikot. Dan ingat, bimbingan Nabi jangan memboikot istri kecuali di rumah.
Wala tahjur illa fil bait. Jangan boikot istri kecuali di rumah. Ya sudah, diranjang itu. Kita mungkin tidak seromantis sebelumnya, kita mungkin tidak sehangat sebelumnya, sebagai bentuk pemberian pelajaran kepada dia. Seakan-akan kita menyatakan, ya saya tidak terlalu butuh juga. Nah, itu kalau setelah diberikan nasihat, tidak mau. Nah, tidak mau menerima nasihat itu. Jadi diboikot, diranjang. Nah. Dan ingat seperti yang tadi saya sampaikan, jangan memboikot istri kecuali di rumah. Ada orang menampakkan permusuhan dengan istri di jalan, salah dia. Dia melanggar larangan Nabi, wala tahjur illa fil bait. Kalau di luar sudah, kamu tetap saya lindungi. Seakan-akan kita tidak ada apa-apa. Tapi di rumah saya akan terapkan efek jera jika engkau menampakkan sikap nusyuzmu. Itu bijak karena terbimbing syariat. Nah, masya Allah, kita harus berlatih, harus belajar mengkondisikan suasana hati kita untuk mengikuti bimbingan Quran dan Sunnah. Berjuang untuk itu. Dan itu bagian dari jihadun nafs. Kalau ternyata setelah diboikot, masih tetap saja diboikot, diranjang, tetap. Langkah yang ketiga, فَإِنْ لَمْ تَرْتَدِقْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحْ. Kalau dia tidak berubah, maka pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak melukai. Di sini saya terjemahkan apa? Dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak sampai membuat luka, cacat, atau patah tulang. Jangan mukul berurutan di satu tempat. Jangan mukul di organ-organ vital yang membahayakan. Karena tujuannya bukan menyiksa, tetapi tujuannya mengembalikan dia ke tabiat yang benar. Nah, terkait memukul istri, Nabi memberi rukhsah, sebagaimana Al-Quran juga memberi rukhsah. Fadribuhunna, pukul mereka. Nabi sendiri tidak pernah pukul istri sebenarnya. Tadi saya baca syarah yang ditakdim Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nabi sendiri tidak pernah mukul istri. Maka Nabi bersabda, La tadribu ima Allah. Jangan kalian pukul hamba-hamba sahaya Allah yang perempuan. Jangan kalian pukul. Nah, ternyata Umar menyanggah. Jadi ini menunjukkan diskusi ilmiah, usulan, itu harusnya tetap terbuka. Nabi saja disanggah oleh Umar, tapi dengan tujuan maslahat. Bukan Umar merasa sok tahu, tapi beliau sekedar mengusulkan apa yang dalam pandangan beliau baik. Ketika Nabi menyatakan, La tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Datang Umar kepada Rasul, Zairna nisa ala azwajihinna. Ya Rasulullah, para wanita, istri-istri itu, jadi tambah kurang ajar kepada suaminya. Zairna nisa ala azwajihinna. Nah. Farakhasa fi darbihinna. Setelah itu, setelah dapat masukan seperti itu, masukan dari Umar, Nabi memberi keringanan, ya sudah bolehlah dipukul. Farakhasa fi darbihinna. Tadi Nabi menyatakan, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Setelah ada usulan dari Umar, tapi para istri begitu lantang kepada suaminya ya Rasulullah. Nabi memberi keringanan, ya sudah boleh dipukullah, tidak apa-apa. Akibatnya banyak terjadi pemukulan di sana sini. Di rumah-rumah itu banyak yang mukul istri-istrinya.
Fa atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun kathir yashkuna azwajahunna. Maka kumpul banyak wanita di rumah istri-istri Nabi mengadukan suaminya. Aduh, saya kena pukul. Ya, versinya macam-macam mungkin. Tapi pengaduannya sama, pukulan dari suami. Setelah Nabi memberikan rukhsah. Nah, setelah mengetahui hal itu, ini kok banyak perempuan-perempuan muslimah ini di rumah istri-istri Nabi mengadu suaminya. Nabi kemudian menyatakan, laqad tafa bi ali Muhammadin nisaun katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Para wanita banyak berkumpul di rumah istri-istri Nabi mengadukan suami mereka. Dan suami-suami yang suka memukul istri itu, meskipun boleh, laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka bukan orang-orang terbaik di antara kalian. Nah, mereka bukan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis dalam Sunan Abi Dawud. Nah, jadi pergunakan langkah memukul itu secara bijak. Nabi sendiri tidak pernah mukul istri. Beliau hanya memberi keringanan. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan, lalu kalau misalnya nusyusnya istri itu gara-gara suami, bagaimana? Karena nafkah tak diberi, padahal suami bukan orang yang tidak mampu, atau suami kasar, atau suami melakukan perbuatan dosa. Kalau begitu, tidak boleh suami menerapkan langkah-langkah tadi. Memberi nasihat, memboikot di tempat tidur, memukul. Orang dia yang salah, kok dia yang ngasih nasihat? Nah, jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini memberikan peringatan kepada kita untuk sadar diri, introspeksi dulu. Ini kenapa istri saya berubah? Sebelum dilakukan tindakan itu, introspeksi diri dulu. Introspeksi diri dulu. Mungkin saya salah. Nah, karena wa yumna'u min dhalik in kana mani'an li haqqiha. Tapi sang suami tidak boleh melakukan langkah-langkah tersebut jika sebab nusyuznya sang istri adalah karena suami tidak menunaikan hak sang istri. Yang salah suami. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah bagaimana jika kondisinya semakin runyam, hubungan suami istri ini semakin merenggang, sudah ada tahapan nasihat tidak berhasil, tahapan boikot diranjang tidak berhasil, dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai tidak berhasil. Langkah berikutnya, فَإِنْ خِيْفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يَعْرِفَانِ الْأُمُورِ وَالْجَمْعَ وَالْتَفْرِيقِ يَجْمَعَانِ إِنْ رَأَيَا بِعِوَطْ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يُفَرِّقَانِ فَمَا فَعَلَ جَازَ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Ini pembahasan terakhir.
Wa in khifa asyqaq bainahuma, kalau dikhawatirkan pasangan suami istri ini sudah berpisah, berat mau disatukan, masih ada langkah berikutnya. Ba'atal hakimu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakim menyuruh agar pihak suami mengirim seorang yang bijak, demikian juga pihak istri mengirim pihak yang bijak. Dari pihak suami mungkin pakdinya, pamannya, atau kakaknya. Dari pihak istri mungkin kakeknya. Dipilih yang bijak. Yang bijak itu adalah yang benar-benar berusaha menyatukan mereka berdua, tidak memihak kepada salah satu, meskipun ini saudara saya. Saya berharap bisa menyatukan mereka berdua. Rundingan dua orang yang bijak ini. Nah, ya'rifanil umur. Tidak cukup bijak, tapi juga mereka mengerti dengan baik permasalahan itu. Berarti harus dipelajari dengan seksama. Dengarkan dari pihak seberang, dengarkan dari pihak ini, ya, didengarkan. Tidak cukup bijak, tapi harus ngerti masalah, paham masalah. Nanti kalau ada orang sok bijak, saya ini sudah bijak, saya tidak perlu tanya sana sini. Nah, itu tidak benar. Berarti dia tidak bijak. Wal jam'a wat tafriq. Untuk nantinya mengusulkan apakah mereka tetap bersama atau berpisah. Jadi tujuan dua orang hakim atau dua orang bijak ini menghasilkan rekomendasi usulan. Sudahlah, bersatu saja. Atau sepertinya yang terbaik Anda berdua berpisah. Daripada semakin menambah dosa, misalkan. Jadi rekomendasinya itu tetap bersatu atau pisah saja sudah. Nah, yajma'ani in ra'aya bi'i au ghairihi. Kalau berpisah, apakah perlu sang istri membayar tebusan atau tanpa tebusan? Maksudnya khulu, mengajukan khulu. Khulu itu istri melepaskan ikatan pernikahan dengan membayar tebusan yang disepakati. Apa perlu khulu atau bagaimana? Apa cukup sang suami menyampaikan ucapan talak saja? Tidak usah tebusan. Nah, perbedaan talak dengan khulu, kalau talak tanpa tebusan, yang mengucapkan adalah sang suami. Kalau khulu, istri yang menggugat dan membayar tebusan untuk membebaskan dirinya. Nah, au yufarriqan, atau memisahkan mereka berdua, mau lanjut bersatu atau pisah. Fama fa'ala jaza alaihima, apa yang direkomendasikan oleh keduanya kemudian diterapkan, hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita dalam 7 sesi ini membahas kitab Kitabun Nikah dan Kitabus Shadaq dari Manhajus Salikin. Ada pertanyaan? Bismillah, assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin yang perlu diingatkan, apakah kalau bertanya itu salam atau tidak? Kalau kita melihat hadis-hadis, bagaimana sahabat bertanya, langsung bertanya saja. Nah, kecuali memang baru bertemu. Wallahu'alam. Ustaz izin bertanya, apakah anak bawaan suami dan anak bawaan istri mahram? Nah, seorang laki-laki
memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Seorang istri membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Apakah anak dengan anak, kalau yang satu laki, yang satu perempuan, adalah mahram? Jawabannya bukan. Bukan mahram. Karena tidak masuk dari pembahasan kita al-muharramat fin nikah. Mahram-mahram dalam pernikahan. Antar mereka berdua tidak mahram, tapi antar anak tiri dengan ibu tiri, anak tiri dengan ayah tiri, kalau mereka berlainan jenis, itu mahram. Tapi ingat, anak tiri menjadi mahram bagi ayah tirinya jika sang ayah tiri sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya, ibu anak tiri itu.

Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz untuk seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, namun suami tersebut mengajak istrinya tinggal bareng mertua dan ipar-iparnya. Jazakumullah khairan. Memang ini kondisi yang tidak ideal. Dan dilihat apakah saat akad disampaikan persyaratan, saya tidak mau tinggal bersama mertua. Itu persyaratan, boleh. Hanya yang pasangannya mau ndak lanjut. Oh, kamu mempersyaratkan begitu, bagi saya berat. Ya sudahlah, kita tidak lanjut dalam akad nikah. Misalkan. Ada seperti itu atau tidak? Kalau ada, maka sang istri punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Tetapi kalau tidak, coba bersabar dulu. Bisa jadi memang kondisi suami sedang memperjuangkan yang terbaik. Dan sang suami hendaknya bijak. Bijak itu dalam bersikap ketika mengelola potensi konflik antara mertua dan menantu, ipar dengan ipar. Jangan selalu dia berada dalam posisi menyalahkan istrinya. Apa-apa istrinya salah. Atau sebaliknya dia selalu menyalahkan iparnya. Hati-hati. Memang itu kondisi yang tidak ideal. Tapi bukan berarti tertutup peluang. Siapa tahu sang suami sedang berjuang. Atau dia ada janji dengan orang tuanya. Atau hal-hal tertentu yang memang uzur di sana.

Jika seorang istri memanggil suaminya ke tempat tidur, namun suaminya merasa enggan karena letih atau yang lainnya, apakah akan dilaknat juga? Kalau memiliki udzur, tidak. Kalau memiliki udzur, tidak ya. Kalau dia tidak memiliki udzur, mungkin tidak sampai dilaknat. Tetapi dia telah bersikap tidak baik kepada istrinya, setidaknya dia telah melanggar perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mungkin juga terkena ancaman wailul lil mutaffifin. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan baik. Sebagaimana engkau mendapatkan pelayanan dari dia, saat dia minta, mestinya engkau juga melayani dia. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Giliran haknya dia minta segera, penuhi, cepat, saya butuh segera. Giliran diminta kewajibannya, dia berlambat-lambat atau malas-malasan. Waliyadzubillah. Mohon nasihatnya Ustadz tentang hubungan istri dan ibu suami mertua yang kadang istri selalu merasa dikritik dan tidak pernah disayangi mertua. Memang hubungan mertua menantu itu adalah hubungan yang istimewa. Ya. Siapa contoh mertua menantu yang baik? Mertua yang bela menantunya? Ya contohnya Abu Bakar dan Umar. Itu contoh orang-orang terbaik. Belum tentu kita bisa meniru seperti itu. Ya, seringnya kita harus banyak memberikan pemakluman, memaafkan. Biasakan berlapang dada. Hubungan rumah tangga itu bukan selalu harus mendapat haknya secara penuh. Tetapi juga ada unsur memaafkan, toleransi, dengan tetap menegakkan nasihat. Maka dicermati, apa memang benar sang mertua ini seperti tidak sayang kepada menantunya, yaitu istri dia. Dia cermati dengan baik, dia pelajari, oh ternyata bukan. Hanya persangkaan istri saya saja, terlalu baper bahwa perasaan.

dari, oh ternyata bukan, hanya persangkaan istri saya saja, terlalu baper, bawa perasaan. Nah, nasihati, tapi menunggu kesempatan yang tepat. Tapi kalau kemudian dia melihat memang seperti itu, mertuanya memang sentimen kepada menantunya, yang sudah benar dianggap salah. Nah, selalu begitu. Maka dia berusaha untuk melakukan islah dan komunikasi yang baik. Kalau misalkan karena istrinya sering dibahi, karena sering kotor, perlu turun tangan untuk membantu membersihkan. Agar tidak semakin meruncing konflik antara mertua dan menantu. Apakah boleh bacaan ayat Al-Quran dijadikan sebagai mahar? Jazakallahu khairan. Kalau penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin, hafalan Quran mengajarkan itu bisa menjadi mahar. Karena kepada orang yang Nabi bersabda, iltamis walau khataman min hadid, cari mahar, meskipun itu adalah cincin dari besi, akhirnya dia tidak punya apa-apa, dia mengajarkan bacaan Al-Quran dia yang dia hafal kepada istrinya. Dan itu dianggap mahar. Bagaimana hukumnya jika wali tersebut kafir atau seorang yang fajir menjadi wali bagi anak wanitanya? Dalam pandangan sebagian ulama tidak sah. Dalam pandangan sebagian ulama. Nah. Afan Ustaz, apakah istri kedua, ketiga, atau keempat mertua kita mahram dengan kita? Mertua kita mahram dengan kita. Mertua dari istri kedua, istri ketiga, dan keempat. Iya. Karena termasuk istri atau ibu, ibu dari istri. Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kalian. Itu adalah mahram. Jadi ingat ketentuan mahram itu ada dalam surah An-Nisa ayat 23. Ketentuannya di sana. Ustaz, apakah mahram istri suami dari bibi? Apakah mahram istri suami dari bibi? Bibi ini adik mama perempuan. Bukan mahram. Misalkan saya punya istri, saya punya bibi. Bibi saya punya suami. Suami bibi saya dengan istri saya mahram atau bukan? Bukan. Tidak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Apakah mahram suami istri dari abang kandung dari istri? Istri abang ipar juga bukan. Misalkan saya punya istri. Istri saya punya abang kandung. Abang kandungnya punya istri. Apakah istrinya mahram dengan saya? Bukan. Nah. Jadi kembali ke ketentuan, mahram adalah di surah An-Nisa ayat 23. Apakah jatuh talak ketika dalam suatu percekcokan istri minta cerai, lantas suami mengatakan, kesanalah engkau pulang. Lalu apakah ini sudah dikatakan talak? Tergantung niat. Karena itu lafaz talak yang tidak tegas. Ya, sebagaimana sahabat Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa itu bukan bermakna talak. Karena memang niatannya bukan talak. Disuruh Nabi, diboikot sedemikian rupa sampai istrinya jangan meladeni. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan, pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu. Tetapi kalau

niatnya talak, jatuh talak. Tergantung niat suami. Itu berlaku untuk lafaz talak yang tidak tegas. Yang tegas itu pernyataan suami, saya ceraikan engkau. Saya talak engkau, itu tegas. Tidak perlu niat. Main-main pun sudah terhitung jatuh talak. Ada suami menyatakan, saya ceraikan engkau. Nangis istrinya, sadi saya cuma prank saja itu. Ada tiga hal yang bersungguh-sungguh maupun main-mainnya terhitung bersungguh-sungguh. Salasun jadduhunna jadd, wa hazluhunna jadd. An-nikah, war-raja'ah, wat-talaq. Tiga hal yang gak boleh dibuat main-main. Karena ketika ucapannya main-main terhitung sungguh-sungguh. Akad nikah, rujuk, talak. Tiga. Tidak boleh orang, ayo kita bikin surprise ke lingkungan ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai. Saya pasang terop, nanti kita adakan acara kayak saya menikahkan engkau dengan putri saya. Setelah semua lengkap, nanti kita sampaikan ini semua cuma sandiwara, al-afu minkum. Jatuh. Tetap terhitung sah akad nikahnya. Jika terpenuhi semua syarat-syaratnya. Dan juga yang perlu dinasihatkan, jangan bermudah-mudahan mengucapkan talak. Jaga lisan kita. Karena kita dijadikan sebagai qawwam, harapannya kita lebih bisa menjaga ucapan kita. Apa status anak tiri sama anak kandung? Apakah mahram atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini sama dengan tadi ya. Anak tiri dengan anak kandung. Yang laki-laki membawa anaknya. Perempuan membawa anaknya menikah. Mereka berdua, laki-laki dan wanita ini, ayah dan ibu itu menikah. Apakah anak yang dibawa adalah mahram? Bukan. Tidak masuk dalam kategori manapun dalam surah An-Nisa ayat 23. Ibu tiri, apakah masih mahram kita apabila sang ayah sudah meninggal? Ya, mahram seterusnya. Istri dari ayah kita, dengan ayah kita meninggal mungkin dia menjadi mantan istri, tapi tidak menjadi mantan mahram kita. Tetap dia sebagai mahram kita. Walaupun memang beda dengan kerabat. Kalau kerabat kan punya hak silaturahim. Tapi ini tetap bagian dari bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau istrinya adalah orang yang dicintai, maka kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tua kita. Apakah boleh menikahi sepupu baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu? Boleh. Karena sepupu bukan mahram. Anak dari anak atau seterusnya ke bawah yang disusui oleh istri, apakah halal baginya menikahi oleh suami? Tidak bisa. Karena itu sahibul laban. Sahibul laban itu maksudnya air susu yang disusukan itu dengan sebab perbuatan dari laki-laki itu. Maka dia disebut sahibul laban. Jadi itu masuk kategori anak dan cucu sepersusuan. Mahram. Tidak boleh dinikahi. Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh menikah jika ayah laki-laki dan ayah wanita tersebut saudara kandung? Boleh. Sepupu maksudnya? Ya, sepupu boleh. Wa banatu ammika. Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan, dan putri-putri dari saudara kandungmu. Nah, pernah saya sampaikan, Abdurrahman bin Auf, dan memang saya cek lagi, memang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman
bin Auf dikasih pilihan sama sepupunya. Saya serahkan perwalianku kepadamu. Silakan engkau nikahkan aku dengan siapa saja. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau begitu saya nikahi kamu. Nah, bagaimana hukumnya bagi wanita yang menjadi istri kelima, keenam, dan seterusnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tergantung kondisinya, apakah kondisinya memang kalau dia tahu, baru tahu setelah itu, maka dia tidak berdosa. Korban saja. Kalau itu nikah syubhah, maka memang harus dipilih mana istrinya yang empat. Karena maksimal jumlah istri harus empat. Maksimalnya seperti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah mengumpulkan dua istri atau lebih di dalam satu rumah namun berbeda kamar tapi tidak dalam tetapi di dalam satu rumah? Bukan kondisi yang ideal. Bukan kondisi yang ideal. Lebih baik kalau dia bisa dipisah. Karena masing-masing istri itu punya hak sakan. Askinuhunna min haitsu sakantum miwujidikum. Ayat itu berbicara tentang istri yang ditalak. Berhak dapat rumah tinggal. Meskipun rumah sendiri atau kontrak atau kos. Punya hak, punya kediaman sendiri. Untuk wanita yang ditalak. Kalau wanita yang ditalak masih dalam masa iddah saja masih punya hak. Apalagi istri yang gak ditalak. Begitu. Tapi tetap kembali kepada kemampuan. Afan Ustaz, apakah saudari Ma'kil bin Yasar sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum dia dinikahi kembali dengan laki-laki yang mentalaknya? Tidak. Tidak. Tidak dinikahi oleh laki-laki lain. Ma'kil bin Yasar, dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang tadi kita baca, menikahkan saudara perempuannya, saudari kandungnya, entah kakak atau adik, karena yang disebut ukht, saudara kandung perempuan, dengan seorang laki-laki. Setelah itu, berjalan kehidupan rumah tangga, sang suami mentalak istrinya. Dibiarkan sampai habis masa iddah. Tidak bisa rujuk langsung. Habis masa iddah, dia ingin rujuk kepada istrinya. Istrinya pun menyambut setuju. Mau rujuk juga. Ma'kil bin Yasar tidak mau. Sampai ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran. Fala ta'dhuluhunna. Jangan kalian mencegah hak perwalian kalian untuk dinikahkan dengan orang yang memang layak untuk dinikahkan. Jika kalian tahu mereka berdua ingin mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum Ustaz, apakah menantu perempuan dari anak tiri menjadi mahram ayah tiri tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantu perempuan dari anak tiri. Misalkan saya punya anak tiri. Anak yang dibawa oleh istri saya. Kemudian anak tiri itu punya istri. Mahram atau bukan? Hah? Mahram atau bukan? Bukan. Tidak masuk kategori mana-mana kan? Ya. Bukan ayah dari istri. Atau bukan ibu dari istri. Bukan. Tidak masuk ke mana-mana. Wallahu a'lam. Lanjut atau sampai sini, Zain? Lanjut. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi sehat kalau menyampaikan kajian jadi sehat. Insyaallah. Ustaz, apakah boleh menikah dengan wanita Nasoro? Boleh saja, Ahlul Kitab. Yahudi
Nasoro diperbolehkan di dalam Al-Quran untuk dinikahi. Suaminya laki-laki, istrinya Nasoro atau Yahudi boleh. Kalau berkebalikan, sang suaminya Nasoro, istrinya Muslimah, tidak diperbolehkan, haram. Sepertinya ini sudah. Bolehkah seorang istri minta cerai di saat mengetahui suaminya menikah lagi? Tidak boleh. Kalau alasannya itu. Ada fatwa dari sebagian ulama. Ada juga fatwa dari Syekh bin Baz, rahimahullah. Ada seorang istri atau istri saya mengancam mau bunuh diri kalau saya nikah lagi. Syekh bin Baz menyatakan, jangan taati istrimu dalam hal itu. Secara makna, kalau ternyata dia melakukan bunuh diri, dia yang berdosa. Nah, cuma ya, jangan dilepas-lepas gitu. Biarkan dah bunuh diri sana. Jangan. Bahaya. Ya. Nah. Apakah sah pernikahan sepasang laki dan perempuan yang telah melakukan zina hingga si wanita hamil di luar nikah? Kalau mereka berdua bertaubat kepada Allah, dan ini sudah kita bahas, hatta tatuba, sampai mereka bertaubat, sama-sama bertaubat. Taubat itu meninggalkan perbuatan itu. Tidak pernah berzina lagi. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak hamba Allah, dia kembalikan hak itu. Kalau mereka sama-sama bertaubat, dan memang dianjurkan, dan sebaiknya memang menikahnya setelah melahirkan, untuk keluar dari khilaf para ulama, maka insya Allah, oh ini, ya Anda belum paham apakah maksudnya pernikahannya setelah perzinahan itu, ya kalau memang dia bertaubat, ya insya Allah sah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil 3 bulan, bahkan hamil 6 bulan? Apakah pernikahannya sah menurut syariat Islam? Ada khilaf di kalangan para ulama, yang aman memang dihindari. Tapi kalau misalkan pengadilan agama mengikuti pendapat bahwa itu boleh, ya sudah, kita tidak bisa menghalangi. Tapi sebagai anjuran, sebaiknya ambil langkah aman, tunggu saja sampai melahirkan. Ulama yang melarang berdalil dengan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Dan masa iddah seorang yang hamil adalah dengan dia melahirkan. Afan Ustaz, bagaimana hukum memukul rebana dilakukan dengan memutarkan audio-audio yang terdengarnya bukan hanya menggunakan rebana? Wallahu a'lam, seperti suara nasyid dengan adanya alat lain selain suara rebana. Apakah hal demikian tersebut diperbolehkan? Dicari yang suara rebana saja atau dendangan syair saja. Jangan dengan alat musik yang lain. Karena yang disebutkan dalam hadis itu adalah adduf rebana. Kita tidak melampaui lebih dari itu. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua seorang gadis menolak anaknya dipoligami. Kemudian dia tetap menikah menggunakan wali hakim dan mengambil cepat kesimpulan bahwa seluruh keluarganya termasuk jalur wali-wali tidak setuju dan kemudian tetap menikah, dan di depan hari ayahnya setuju. Bagaimana pernikahannya dahulu hukumnya? Dan bagaimana nasab anaknya? Qadarullah, sekarang juga sudah bercerai. Sudah bercerai? Nah, tadi artinya tidak ada.
dengan belum ada keperluan untuk dipersatukan ya. Nah, mungkin yang dipertimbangkan adalah bagaimana nasab anaknya. Hal seperti ini dikembalikan kepada pengadilan agama saja, mahkamah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan syarat-syarat atau kriteria seorang itu layak untuk berpoligami sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi istri dan tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat sekitar. Jazakallahu khairan. Yang ditanya belum poligami nih. Insyaallah. Intinya adil, mampu secara jasmani, mampu secara nafkah, pemberian rumah, itu saja yang dijelaskan oleh para ulama. Nah. Dan sabar dalam menghadapi kecemburuan istri. Karena kata sebagian ulama, kalau wanita sudah cemburu, tidak bisa membedakan antara punggung lembah dan perut lembah. Tidak bisa bedakan. Aisyah pernah begitu cemburu. Ketika ada tamu, ini adalah dalam Sunan An-Nasa'i. Ketika ada tamu di rumah Aisyah, Aisyah masak. Masa persiapan mau menghidangkan makanan untuk tamu. Tiba-tiba datang budak wanita ngirim makanan dari istri yang lain. Ini giliran saya. Mestinya saya yang masak. Aisyah marah, tangannya budak itu dipukul. Sampai tempatnya apa? Tempat makanannya itu jatuh pecah. Diambili oleh Nabi. Kemudian Nabi menyatakan gharat ummukum. Ibu kalian cemburu. Itu. Cuma begitu. Nabi kemudian tidak marah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Aisyah mengganti bejana itu yang rusak tadi, ganti. Itu tanggungan, kamu sudah merusak. Tapi tunggu, sabar dulu, tunggu mereda dulu. Mohon nasihat dari Ustadz untuk ikhwan yang lalai dari hadir di halaqah ilmu dan lebih suka dengar kajian via online saja. Hendaknya kita bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Karena bisa jadi keutamaan-keutamaan hadir langsung tidak bisa didapatkan secara persis dengan sekedar mendengarkan streaming. Ya, mendengarkan streaming itu hanya dalam kondisi-kondisi memang ada keperluan yang tidak bisa kita tinggal. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau bukan kita yang menyemarakkan majelis-majelis kebaikan ini, lalu siapa yang kita harapkan menyemarakkan majelis-majelis ahlu sunnah? Mau berharap kepada ahlul bid'ah menyemarakkan majelis taklim kita? Tidak. Kita. Kalau kita sendiri belum ada perasaan tergerak untuk hadir dalam majelis ilmu, bagaimana kita berharap perbaikan merata pada umat tersebar? Kita sendiri malas. Nah, Umar bin Abdul Aziz, salah satu program beliau, kalau antum baca, saya tuliskan di buku Sirah Tabi'in dulu. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, itu menyuruh untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu di masjid-masjid. Orang yang berilmu ajarkan kepada yang tidak tahu. Kemudian dengan itu menjadi baik keadaannya. Perbincangan masyarakat yang sebelumnya, di khalifah sebelumnya, itu tanyanya, kamu nikah sudah berapa? Ngomong bicara antar orang begitu. Tapi dengan gebrakan dari Umar bin Abdul Aziz, ba'dallah, perbincangan masyarakat berubah. Sudah hafal berapa juz, makna hadis ini apa. Nah, kualitas berubah. Meskipun beliau hanya memerintah 1 tahun saja, sekitar 1 tahun. Meninggal di usia 39 atau 40 tahun. Tetapi keadilan merata. Sampai mau ngasih sumbangan kepada orang miskin,
Nyari orang yang mau nerima sulit. Nah. Hadir di majelis ilmu itu kita sudah sering dengar hadisnya. Ya. Haffathumul malaikah, dilingkupi oleh para malaikat. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmat Allah. Yang begitu kita butuhkan rahmat itu. Tidak ada seorang yang bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Dilingkupi oleh malaikat, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah sebutkan mereka, dipuji oleh Allah di hadapan majelis para malaikat, majelis yang mulia. Apakah rajin hadir di halaqah ilmu tidak menjamin seorang bisa selamat dari fitnah? Nah, memang yang rajin saja tidak selamat, apalagi tidak rajin, ya kan? Sama dengan orang mau beralasan tidak mau sholat, sholat aja belum tentu masuk surga. Ya dijawab, apalagi tidak sholat, sudah menjadi kepastian. Nah. Bagaimana tipsnya supaya jika marah, supaya tidak berlebihan. Bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bisa mengatur emosinya, membaca hadis-hadis Nabi, keutamaan yang disediakan Allah bagi orang yang menjaga, menahan diri dari marah. Wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas. Ya. Dan hadis Nabi, seorang yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu melampiaskan, nanti pada hari kiamat akan dipilih, disuruh memilih bidadari mana saja yang ia inginkan. Ustaz izin bertanya, saya ingin mengadopsi anak perempuan yang bukan mahram bagi saya, kemudian anak perempuan tersebut saya susukan kepada adik perempuan saya. Pertanyaannya, apakah anak tersebut menjadi mahram bagi saya? Ya. Karena itu adalah ponakan susuan. Antum menjadi paman susuan. Apakah istri yang sudah kita cerai, rumah beserta isinya milik dia? Apakah tetap milik suami? Tergantung. Sebelum bercerai bagaimana? Kepemilikan itu masing-masing. Karena itu ditetapkan hukum waris. Kalau suami meninggal, punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Kalau memang harta suami adalah harta istri juga, semuanya kasih istri. Gak dibagi 1/8. Nah, maka dipastikan dulu. Dipastikan dulu. Rumah itu dulu milik siapa? Kalau milik berdua, sahamnya 50%, 50%, pastikan juga. Atau karena suami mau menikah lagi, saya hadiahkan rumah ini untukmu. Tujuannya mempermulus rencana nikah lagi. Berarti milik istri. Nah, bagaimana pendapat Ustaz terkait istri yang suka meninggikan suaranya di hadapan suaminya? Mohon nasihatnya. Ini adalah bagian dari bentuk kedurhakaan kepada suami. Karena suami bagaimanapun dia keadaannya, innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. La tu'addi imra'atun haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Ada hadis. Seorang istri tidak disebut menunaikan hak Rabb-nya, Tuhannya, sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, apakah kita boleh menikahi mantan istri abi mertua, ayah mertua? Misalkan saya punya mertua, mertua saya punya istri. Apakah saya boleh menikah dengan mantan istri abi mertua?
Tidak ada larangan insya Allah. Apakah ada dalil larangan? Tidak ada ya. Bukan mahram kan? Ya. Apakah ada istri namun beda ibu boleh kita nikahi? Maksudnya istri kita masih ada atau sudah meninggal? Kalau masih ada, kita kena larangan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Habis. Nah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk istri yang suka marah-marah, suka mencela dan suka merendahkan suaminya, sering membantah dan sering menolak ajakan berhubungan badan ketika dinasihati tambah marah. Ini bagian dari bentuk nusyuz ya, dan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bagaimana tahapan-tahapannya. Berikan nasihat, kemudian boikot dia, diranjang, pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai. Nah, kemudian juga kalau memang semakin gawat, kita ingin mempertahankan. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus pihak yang bijak dari laki-laki dan pihak yang bijak dari wanita. Seperti yang tadi dijelaskan. Kalau memang benar-benar buruk akhlaknya, bisa jadi memang tidak layak dipertahankan. Karena sebagian riwayat hadis Al-Hakim menjelaskan, di antara orang yang tidak diterima doanya, ketika dia punya istri yang buruk akhlaknya, tetap dia pertahankan. Nah, tapi jangan terburu-buru berkesimpulan demikian. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Semoga kita semua dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita ketika sang istri diajak untuk jima, dia tidak mau, namun saya tidak ingin istri saya dilaknat oleh malaikat. Barakallahu fikum. Maafkan. Sampaikan. Sudah. Saya panggil 3 kali. Bukannya ancaman yang keluar. Pemaafan. Saya maafkan. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apa sepasang suami istri yang mereka sudah lama pisah ranjang, kemudian istrinya menikah dengan seorang laki-laki, kemudian setelah menikah dengan laki-laki tersebut, istrinya menggugat suami pertama? Kok nikah dengan laki-laki lain, gugat suami yang pertama? Pertanyaannya, apakah pernikahan istri tersebut sah dengan suami kedua? Tidak sah. Tidak sah. Masih pisah ranjang, ya. Belum. Dengan catatan mereka pisah ranjang karena suami pertama melakukan tindak pidana sehingga dihukum penjara. Jangan berasumsi bahwa Anda sudah bukan istrinya. Lakukan tahapan-tahapan, kalau Anda tidak rela, ajukan gugatan ke pengadilan. Sampai sabar, ikuti tahapan-tahapan itu. Sampai berakhir masa iddahnya setelah selesai keputusan pengadilan. Nah, tidak sah. Orang istri yang masih di masa iddah saja tidak boleh dinikahi. Apalagi masih punya orang. Wal muhsanatu minan nisa. Ya, dilarang oleh Allah. Mohon nasihatnya untuk akhwat atau ummahat yang selalu berkendara sendiri menggunakan sepeda motor. Ada beda pandang ulama dalam masalah itu dari sisi boleh tidaknya. Ada yang melarang itu dengan mempertimbangkan mafsadah yang besar. Mafsadah yang besar itu takutnya kalau mereka di jalan, macet, ditolong laki-laki yang tidak dikenal, atau mereka bermudah-mudahan sampai masuk dalam kategori safar, jatuh dalam larangan, atau menyebabkan ketika naik kendaraan itu kemudian tersingkap auratnya, itu pandangan dari sebagian ulama yang melarang. Ada sebagian ulama yang membolehkan dengan ketentuan, tidak dibebaskan secara luas begitu. Diatur dan dibatasi. Dan itulah fungsi kalau dia punya suami, suaminya mengatur. Kalau jarak sekian, ya silakan sudah. Tapi kalau tidak, biar saya antar. Lebih bagus kalau sang suami mengantarnya. Kalau dia punya suami. Kalau dia tidak punya, belum punya, dan dia bertekad kalau saya punya suami nanti, saya ingin tidak seperti ini, mungkin kondisi.
masih udur dalam kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, bagaimana bentuk laknat para malaikat kepada seorang istri yang enggan mendatangi suaminya dan mohon nasihatnya Ustaz kepada istri yang bermudah-mudahan menunda dalam melayani syahwat seorang suami. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Laknat dari para malaikat artinya malaikat mendoakan supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Istri yang bermudah-mudahan menunda dalam melayani syahwat seorang suami. Pertama, sebelum kita memvonis istri kita begitu, mungkin saja dia ada kesibukan, husnudzon. Kalau memang dia wanita yang demikian, maka bertakwalah engkau kepada Allah, karena istri suamimu memiliki hak yang besar terhadapmu. Ustaz, izin tanya, apakah sah jika kita membayar orang untuk menikahi istri kita, yang udah kita talak 3, lalu orang tersebut harus menceraikannya, dan lalu kita menikahi mantan istri kita tersebut? Hadis Ibnu Mas'ud, La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallil wal muhallal lahu. Terancam laknat, haram dan dosa besar. Setiap kali ada sebutan laknat itu masuk kategori dosa besar. Afan Ustaz, kapankah masa perbudakan hamba saya akan terulang kembali dan apa hikmah darinya? Barakallahu fikum. Ketika jihad syar'i diterapkan, terjadi pembukaan wilayah-wilayah baru oleh kaum muslimin, maka akan ada tawanan-tawanan. Itulah yang disebutkan sebagai salah satu tanda hari kiamat dalam hadis Jibril, wa antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Di antara syarah dari sebagian ulama seperti tadi, begitu luas penaklukan kaum muslimin melalui jihad-jihad yang syar'i, ya. Kemudian di situ ada tawanan-tawanan. Kemudian ketika tuannya menggauli budak itu, terlahir anak. Anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Maka seakan-akan budak wanita melahirkan tuannya, karena dia putra tuannya. Itu salah satu syarah. Syarah yang lain, maknanya adalah begitu banyak kedurhakaan merajalela, sehingga seakan-akan seorang ibu melahirkan tuannya, karena dia bertindak bagaikan tuan bagi ibunya. Berlagak seperti tuan, nyuruh-nyuruh. Ustaz, apakah sepupu ayah kita, paman, menikahi keponakan sepupunya atau anak sepupunya tersebut? Keponakan sepupu. Keponakan sepupu itu bukan mahram. Kalau yang dimaksud keponakan sepupu, ayah kita punya sepupu. Ya. Posisi kita adalah, kalau kita perempuan, kita keponakan sepupu. Kalau itu yang dimaksud, maka bukan mahram. Apakah boleh membeli umur, memenuhi persyaratan pemerintah untuk menikah? Dihindari, tetap mengikuti prosedur yang baik. Aturan-aturan yang berlaku. Mau lanjut atau sampai di sini? Lanjut. Kakak kandung ini mau kawin, tuh ada di sini ya, ada lagi tulisannya. Kakak kandung ini mau kawin, adik kandung ada tapi belum balik. Tidak bisa jadi wali. Wali harus balik berakal muslim dan adil. Ketentuan wali. Oh, ada lanjutannya di bawah. Adik kandung ada tapi belum balik. Adik ayah ada. Yang mana yang harus menikahkan? Adik ayah. Paman ya. Paman yang menikahkan. Nah. Apakah suami marah dan mengusir istrinya telah jatuh talak? Belum tentu. Dilihat dulu apa lafadznya. Lafadznya tegas ada ucapan cerai atau tidak. Kalau tidak tegas, tergantung niat suami ketika mengusir. Kalau niatnya bukan talak, tidak jatuh talak. Kalau niatnya talak, maka jatuh talak. Jadi sekali lagi dilihat, lafadznya apakah ada ucapan talak tegas? Kalau talak tegas, maka itu berarti jatuh talak.
Kalau tidak ada ucapan talak yang tegas, tergantung niat. Kalau dia niatnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Bagaimana menyikapi istri yang menolak dakwah sunnah? Perlu bersabar, berjuang, menampakkan indahnya dakwah sunnah. Kita ingin istri kita ikut kita dakwah sunnah, tapi di mata dia kita ini seperti seonggok orang yang brengsek, misalkan. Kasarnya begitu ya. Allahu a'lam. Bisa enggak kita kira-kira narik ke sana? Atau kita menjadi seorang yang temperamental, suka mukul, KDRT. Apakah bisa kita mengajak dia kepada sunnah? Tentu tidak. Istri lari dari dakwah sunnah. Tetapi kalau ternyata kita sudah bagus, upaya kita sudah maksimal, maka bisa dipertimbangkan mafsadah dan maslahatnya. Apakah tetap dipertahankan atau dilakukan upaya yang lain? Wallahu a'lam. Ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di sesi yang ke-7. Al-afu minkum atas segala kekurangan. Tidak menutup kemungkinan jika dari penyampaian saya ada yang salah, mohon disampaikan koreksinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah taala menjadikan kita menjadi sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل alatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul duduk di masjid, di Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, di hari Ahad ini, ba'da sholat subuh. Kita akan mengkaji sebuah tema, mensyukuri nikmat tarbiyah. Kalau disebut mensyukuri, atau lebih mudahnya, bahasa lainnya mensyukuri itu berterima kasih, mengakui di dalam hati ini nikmat Allah. Dengan lisan dia puji Allah. Dengan anggota badan dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kita jika kita bersyukur dan beriman. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Untuk apa Allah menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman? Dan Allah adalah yang maha mengetahui. Dialah Allah yang maha bersyukur dan maha mengetahui. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Tapi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Bersyukur itu, kalau yang dijelaskan oleh para ulama, seperti yang tadi saya sampaikan, ada unsur mengakui di dalam hati. Ini dari Allah. Anugerah dari Allah. Bukan dari yang lain. Dengan lisan dipuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban. Mubarakan fih. Dengan anggota tubuh kita menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu bagian dari ketakwaan. Kita sering mendengar ayat yang dibaca di khutbatul hajah. Dalam kitabun nikah, kita sudah pelajari khutbatul hajah itu disunnahkan dibaca saat akad nikah. Ada yang dibaca sebelum akad nikah, ada yang dibaca setelahnya. Dan salah satu ayat yang dibaca dan diingatkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa artinya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengartikan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. An yuta'a fala yu'sa. Wa an yudhkara fala yunsa. Wa an yushkara fala yukfar. An yuta'a, Allah itu ditaati, fala yu'sa, tidak didurhakai. Wa an yudhkara, Allah itu diingat. Fala yunsa, tidak dilupakan. Wa an yushkara, Allah itu disyukuri. Fala yukfar.
dikufuri. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kita sudah sering mendengar ayat, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, Allah akan menyiksa kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatnya, nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Tidak ada yang bisa mengalahkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mencegah siksaan Allah ketika Allah berkehendak untuk menyiksa suatu kaum atau seseorang. Dan bersyukur itu adalah bagian dari sesuatu yang kita minta tolong kepada Allah. Untuk sekedar bersyukur, kita perlu minta tolong kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam erat tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli shalah an yakul fala tada'anna dubura kulli shalah an takul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk mengingatmu ya Allah. Kalau tanpa pertolonganmu, aku akan mudah melupakanmu. Padahal aku butuh untuk selalu mengingatmu ya Allah. Dan tolong aku untuk bersyukur kepadamu. Dan tolong aku ya Allah untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada. Alhamdulillah, di sebagian daerah, termasuk di daerah kita, ada lembaga tarbiyah Ahlus Sunnah. Kalau dikatakan tarbiyah, itu ada unsur bukan hanya mengajarkan, tapi juga membina, merawat, sehingga anak-anak kita menjadi seperti yang diharapkan. Bukan hanya mengajarkan, memberikan ilmu secara pemberitahuan, tapi merawat mereka, membina mereka, mengasuh mereka. Ketika mereka mulai terlihat menyimpang, dikembalikan ke jalan yang benar. Meskipun kadang tahapan-tahapan seperti itu butuh adanya hukuman, butuh adanya teguran untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar. Bagian dari tarbiyah. Nah. Jadi, kita bersyukur kepada Allah, salah satu lembaga tarbiyah Ahlus Sunnah di Ma'had Sabilus Sunnah berusaha mencetak anak-anak yang menghafal Al-Quran. Kalau sekedar hafal Quran cepat-cepatan, begitu banyak program 1 bulan, program 3 bulan, program 1 tahun. Begitu banyak di luaran sana program-program yang tujuannya pokok anak sudah pernah menghafal 30 juz. Ada yang sebulan,
Tapi modelnya selalu menyetor dan menambah hafalan. Menyetor dan menambah hafalan. Kalau yang seperti itu, kita tidak mengharapkan anak-anak kita cepat hafal. Ketika itu menjadi cepat lupa. Nah, ada ucapan dari sebagian ulama salaf, man ramal ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Sepertinya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Barang siapa yang mendapatkan ilmu secara sekaligus, hilangnya pun sekaligus. Cepat dapat, cepat lupa. Nah, kalau mengejar sekedar cepat hafal, banyak yang menawarkan itu. Tetapi yang kita kejar bukan hanya mereka hafal. Karena kaum khawarij itu, mereka hafal Quran. Sebagian hafal hadis, tetapi salah di dalam memahami makna Quran dan hadis. Kadang bacaan mereka indah, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. La yujawizu hanajirahum. Tahkiruna salatakum bisolatihim. Kalian, para sahabat, merasa sholat kalian jauh atau kurang dibandingkan sholat mereka. Kalau dikatakan banyak-banyakan. Nah, tapi bukan itu yang kita kejar. Kadang sekian tahun anak memang belum sampai hafal 30 juz. Tetapi selama dia berada di tarbiyah ahlus sunnah, diajarkan akidah yang benar, bermanhaj yang lurus, mengikuti bimbingan ulama, itu yang kita cari. Itu yang mahal, bukan pasaran. Dan alhamdulillah, lembaga kita sudah berjalan. Maka bagian dari bentuk syukur itu, kita mensyukurinya sesuai dengan posisi kita masing-masing. Bagi para mudarris, mereka akan berjuang untuk menyajikan ilmu yang terbaik kepada para santri. Mereka akan berjuang untuk merumuskan bagaimana metode pembelajaran yang terbaik. Mereka akan berjuang untuk membuat para santri lebih nyaman. Membuat para santri tetap dalam koridor thalabul ilmi. Tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Itu bagian dari bentuk syukur. Sebagai pengajar, bagian dari bentuk syukur adalah benar-benar menerapkan fungsi tarbiyah. Para santri bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di ma'had ahlus sunnah. Memanfaatkan usia-usia emas di dalam menghafal. Karena mereka berada di usia-usia yang ketika menggoreskan ilmu di dalam pikiran, di dalam hati mereka, itu bagaikan mereka mengukir di atas batu. Masa-masa keemasan ini tidak akan berulang. Maka mari selamatkan anak-anak kita di usia-usia emas ini. Usia-usia menghafal. Usia-usia ketika pikiran begitu cemerlang. Kita bantu sama-sama.
Sebagai wali santri, mereka hendaknya mensyukuri nikmat ini dengan pertama bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada para asatidah, kepada para mudarris atau mudarrisah. Karena bagian dari syukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidaklah dihitung

Yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidaklah dihitung bersyukur kepada Allah jika seorang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, bagian dari bentuk syukur kita itu kita berterima kasih. Ada para guru yang meluangkan waktunya untuk mentarbiyah anak-anak kita. Dukung mereka, meskipun tentunya tidak luput dari kekurangan, tetapi kalau ada masukan-masukan, sampaikan dengan beradab. Kedepankan husnudzon kepada guru-guru anak-anak kita. Jangan kita terlalu mempercayai semua ucapan anak kita dan tidak mempedulikan bagaimana penjelasan dari guru-guru mereka. Nah, ini bagian dari bentuk syukur. Bagi para ikhwah yang tinggal di sekitar atau di dekat ma'had Ahlus Sunnah, ketahuilah, sesungguhnya nikmat adanya tarbiyah ini tidak dirasakan atau belum dirasakan oleh saudara-saudara kita di banyak daerah. Mereka berharap kapan bisa dibangun sebuah rumah belajar, kapan bisa dibangun sebuah ma'had Ahlus Sunnah. Mereka masih menyekolahkan anak-anaknya atau mengirimkan anak-anaknya ke tempat-tempat yang jauh. Maka syukuri nikmat ketika kita berada di lingkungan yang dekat dengan tarbiyah Ahlus Sunnah. Selain kita meletakkan anak-anak kita di lembaga pendidikan Ahlus Sunnah itu, kita juga memikirkan peningkatan kualitas ilmu kita. Peningkatan kualitas ilmu ayah, ilmu ibu, bukan hanya anak-anaknya. Jangan hanya berpikir, sudahlah biarlah anak saya yang menghafal Quran, biarlah anak saya yang bisa baca kitab, biarlah anak saya yang memahami kalam ulama. Jangan demikian. Kita semua nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengemban misi ibadah sendiri-sendiri, mengemban misi dakwah sendiri-sendiri. Kalau ada lembaga Ahlus Sunnah, ada ma'had di dekat kita, gunakan itu sebagai kesempatan meningkatkan kualitas keilmuan kita secara terstruktur dan bertahap. Kalau kita tidak punya target, tidak ada gairah kita terhadap ilmu. Dan hendaknya juga semangat di dalam berta'awun, dalam sikap saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam risalah Fijtima'il Muslimin wa Dhammit Tafarruqi wal Ikhtilaf, di antara bentuk ketakwaan yang terbesar adalah upaya menyatukan kaum muslimin, menyatukan Ahlus Sunnah. Kalau misalkan ada perbincangan di antara kita yang sifatnya mau merusakkan hubungan sesama kita, cegah itu. Berusahalah untuk mempersatukan.

hadang segala bentuk upaya memporak-porandakan persatuan sesama kita. Cegah dari awal, ketika sudah ada unsur ghibah, nasihati. Ketika sudah ada unsur namimah, cegah itu. Nah, itu bagian dari bentuk ta'awun kita. Ada yang mampu ta'awun dengan harta, ada yang mampu ta'awun dengan pikiran, ada yang mampu ta'awun dengan tenaga. Bahkan sebagian orang mengumpulkan bentuk ta'awun itu semua. Dia ta'awun dengan harta, sekaligus juga dengan tenaga, juga dengan pikiran. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Nah, jadi mensyukuri nikmat tarbiyah ini, kalau orang-orang yang berada di dekat ma'had, seringkali para asatidzah kita mengingatkan, ayo manfaatkan keberadaan ma'had-ma'had Ahlus Sunnah ini untuk secara bertahap meningkatkan kualitas ilmu kita. Yang belum bisa baca Quran dengan benar, mungkin bisa datang kepada salah satu pengajar. Ustaz, saya ada minat untuk belajar tilawah Quran, mulai dari dasar. Apa Ustaz ada waktu sebentar saja, mungkin ba'da subuh. Setiap hari saya ingin mengambil waktu Ustaz 10 menit, 15 menit. Dimulai dari yang dasar. Bagaimana membaca Quran secara tepat dan benar. Setelah bisa baca Quran bertahap, Ustaz, mungkin ada waktu, apakah itu menjelang maghrib? 15 menit saja Ustaz. Apakah saya bisa belajar durusul lughah? Nah, jadi harus ada upaya, orang bilang jemput bola. Karena kalau kita menunggu, ada pelajaran-pelajaran tahsin, qiraah, yang sifatnya kolektif, itu tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam arti kadang sudah berjalan, ustadznya kemudian pergi, ganti ustadz baru, dimulai lagi dari awal, tidak akan berkembang keilmuan kita. Coba datangi salah satu ustadz, minta waktunya, belajar secara intensif. Nah, maka yang demikian ini bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu khawatirnya kita jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah Ahlus Sunnah, seperti yang tadi saya sampaikan, itu tarbiyah yang mahal. Tarbiyah yang jernih harapannya, tidak terkotori dengan kebid'ahan, tidak terkotori dengan hawa nafsu, al-ahwa. Maka syukuri nikmat ini, syukuri anugerah ini. Nah, kita tidak terpukau dengan misalkan ada anak-anak yang begitu hafal sampai halaman-halaman tertentu hafal. Tetapi dia tidak memiliki dasar-dasar akidah yang benar. Dasar-dasar manhaj yang lurus. Nah, maka tarbiyah Ahlus Sunnah itu adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Semoga dengan kita bersyukur secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlindung dari siksaan Allah dan kita mendapatkan tambahan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di waktu ba'da sholat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله في وقت الضحى di Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 20 Oktober 2024 Masehi, kita akan mengkaji sebuah pembahasan di sesi yang pertama, peran orang tua dalam pendidikan untuk menghasilkan anak-anak yang soleh atau solehah. Dari sejak, seperti yang kita pelajari dalam kitabun nikah, seorang ayah memilihkan ibu untuk anak-anaknya, sudah dimulai dari hal tersebut. Dipilihkan calon ibu untuk anak-anaknya, yang diutamakan adalah yang berakhlak mulia, yang memiliki kualitas agama yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan setelah menikah, juga ada ketentuan syariat bagaimana supaya nanti anak yang dilahirkan tidak disesatkan oleh syaitan.
Jika seorang suami hendak berhubungan badan dengan istrinya, ya, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wajannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki anak yang nanti Engkau akan anugerahkan kepada kami. Itu bagian dari upaya kita menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Demikian juga ketika nanti anak itu lahir, disunnahkan untuk melakukan atiqah. Apabila anak yang lahir laki-laki, pada hari ketujuh kelahiran, misalkan anaknya lahir di hari Ahad, seperti sekarang, maka hari Ahad itu dihitung hari pertama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu disunahkan melakukan akikoh, hari ketujuh. Akikoh itu menyembelih kambing, kalau anak laki-laki dua. Tapi kalau mampunya hanya satu, tidak apa-apa. Ketika dia mampunya hanya satu, mestinya anak laki-laki dua ekor kambing. Kalau anak perempuan memang seekor kambing saja. Dan akikoh itu juga menurut penjelasan sebagian ulama mempengaruhi karakter anak ketika anak itu diakikohi. Kalau ternyata saat masih kecil anak itu tidak diakikohi, disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akko an nafsihi. Beliau mengakikohi dirinya ketika beliau sudah dewasa. Tapi itu semua bagian dari syariat Islam, termasuk akikoh untuk menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Dan yang paling utama atau diawalkan serta tidak terus berhenti adalah doa orang tua untuk anak dan keturunannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Jadi doa dari seorang ayah agar Allah menjauhkan anaknya dan keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Begitu juga doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya diri beliau dan keturunan beliau menjadi orang yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas sholat, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat. Wa min dhurriyati, demikian juga jadikan keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa kami ini. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Jadi mestinya juga tidak putus doa orang tua untuk
anaknya, untuk keturunannya. Dan juga bagaimana bentuk tarbiyah terhadap anak, kita akan mengutip beberapa pelajaran di dalam Al-Quran. Demikian juga nasihat dari para ulama dan contoh dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana adanya kepedulian orang tua, keteladanan orang tua, dialog orang tua dengan anak yang itu berkaitan dengan ilmu agama. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Dengan sebab doa itu, disebutkan di ayat berikutnya, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat santun, yaitu Nabi Ismail. Jadi karakter Nabi Ibrahim itu halim. Halim itu tidak mudah marah. Penyabar. Akibat dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang penyantun, anak yang penyabar, Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih putranya, beliau masih berdiskusi dengan putranya. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah seperti ini dari Rabbku. Bagaimana pendapatmu? Jadi ada dialog, ada diskusi orang tua dengan anak. Aku diperintah begini oleh Allah, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia bisa bekerja membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang penyantun, penyabar, juga hasil didikan dari orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, silahkan ayah lakukan sesuai yang, dengan yang diperintahkan. Engkau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 hingga 102. Jadi ada dialog, sering-sering ayah itu ngajak bicara anak. Meminta pandangannya. Wahai anakku, kamu sudah usia masuk ma'had. Di sini ada beberapa ma'had Ahlus Sunnah. Kamu ingin ma'had yang semana? Atau kita lihat dulu ma'had-ma'had itu. Kita survei dulu, kita sholat di masjid ma'had itu, engkau perhatikan kondisi di sana. Nah.
baru kemudian bisa dimintai pertimbangan. Meskipun ayah biasanya tentu sudah memiliki pilihan tertentu. Tapi kebiasaan untuk berdiskusi dengan anak itu adalah kebiasaan yang baik. Anak menjadi diperhatikan. Jangan sampai anak terus diabaikan. Kadang seorang anak minta perhatian ayah begitu sulitnya. Tapi kalau di dalam Quran, Nabi Ibrahim sudah dapat perintah saja, itu masih ngajak bicara anaknya. Fanzur madza tara. Bagaimana pandanganmu, wahai anakku? Ini dalam kondisi Nabi Ismail bukan berusia dewasa atau belum berusia dewasa. Masih remaja atau masih di usia-usia belia. Nah, maka ini contoh bagaimana seorang ayah membangun kedekatan dengan anaknya, berdialog, diskusi, mengajak, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Nah, ini contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga yang sering kita dengar, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak, yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13 sampai 19. Diingatkan Allah bagaimana Luqman menasehati anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihati anaknya itu, ya bunayya, panggilannya panggilan kasih sayang, bukan sekedar ya bani, tapi ya bunayya, duhai putra tercinta. Ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang terbesar. Nah, jadi kalau kita mengajak anak-anak kita di perjalanan, kemudian ada sebuah aktivitas kesyirikan, kita ajak dialog anak itu dan tunjukkan, abi, itu apa sebenarnya? Misalkan di sebuah daerah ada aktivitas kesyirikan. Maka kita sampaikan kepada anak kita, duhai anakku, sesungguhnya itu bagian dari kesyirikan. Kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang merupakan kesalahan terbesar, itu kesyirikan. Ibadah seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah, diberikan kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian juga, setelah itu, ada nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kadang anak itu, kepada ayahnya takut. Kepada ibunya berani. Bahkan sering bantah. Di situ peran ayah untuk mengingatkan. Memilih waktu-waktu yang tepat mengingatkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan hanya takut kepada ayah. Tapi ibu, bahkan yang punya hak yang lebih besar dibandingkan hak ayah kepadamu. Jangan engkau membentak ibumu. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang kelemahan itu bertambah-tambah. Kandungan pada saat masih kecil tidak terlalu berat, tapi terus bertambah, sampai mengatur posisi tidur pun sulit. Sampai seorang ibu ketika mengandung itu, padahal dia sakit, dia tahu obat yang biasa dia makan saat dia sehat, dia rela biar saya sakit, karena kalau saya pakai obat ini tidak boleh untuk ibu hamil. Dia berkorban untuk anaknya. Kadang sang ibu biasanya pakai habbatus sauda, misalkan, ketika sakit. Tapi ketika dia mengandung, dia rela untuk tidak mengkonsumsi obat itu karena khawatir ada masalah dengan kandungannya. Nah, hal-hal seperti ini, kalau ada diskusi atau perbincangan ayah dengan anak, kita sampaikan. Kita ingatkan. Bagaimana perjuangan ibu? Karena biasanya dalam benak anak itu, ibu itu sering marahi saya, ibu itu cerewet. Nah, hal-hal yang buruk-buruk saja. Kalau kepada ayah takut, karena ayah lebih tegas, lebih mudah menghukum. Ayah mungkin sedikit bicara, tapi sekali bicara, banyak yang ditakuti sama anaknya. Maka kesempatan ayah untuk mengingatkan kepada anak, berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu punya hak yang lebih besar terhadapmu dibandingkan hak ayah terhadapmu. Nah, seorang ibu lemah keadaannya ketika mengandung anak, bertambah-tambah perasaan lemah itu. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ketika mau menyapih itu juga perjuangan, pergolakan batin seorang ibu. Anak masih tidak mau disapih, padahal sudah waktunya disapih. Ada dilema seorang ibu. Nah, anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan kembali. Kemudian diberi nasihat untuk orang-orang tertentu yang mungkin orang tuanya bukan muslim, bahkan terjatuh dalam kesyirikan. Sang anak meskipun berbakti kepada kedua orang tua, tetapi harus punya prinsip untuk jangan ikut kesyirikan. Jangan taati orang yang menyuruh untuk berbuat kesyirikan. Karena larangan kesyirikan itu disebutkan di paling awal. Berbakti kepada kedua orang tua disebutkan yang kedua. Ada kasus anak disuruh berbuat syirik oleh orang tuanya. Maka disebutkan di ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, jangan taati keduanya.
Memang berbakti kepada kedua orang tua perintah. Tetapi kalau disuruh untuk bermaksiat kepada Allah dan kesyirikan adalah kemaksiatan terbesar, jangan taati keduanya dalam hal itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kalau orang tuamu syirik atau kafir, jangan kemudian kau abaikan secara total. Saya tidak mau dekat-dekat sama orang tua saya. Dia menyuruh saya berbuat syirik. Saya akan tinggalkan dia secara total. Saya akan menjauh darinya. Jangan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan kedua orang tua dalam kehidupan dunia secara ma'ruf, secara baik. Tetap ibu dan ayah, meskipun dia kafir, punya hak kita berucap yang baik kepada mereka, melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Dalam urusan dunia, bergaullah dengan keduanya secara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas muslim yang baik, yang sering kembali kepada Allah, mengingatkan kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian, kepadakulah kalian akan kembali, dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan. Kalau dia seorang muslim, dia akan berduaan dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Ditutup dari pandangan manusia yang lain. Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sudah pernah kita lakukan. Bukankah engkau pernah berbuat begini? Bukankah engkau pernah berbuat begini? Nah, dan kita mengakui itu semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu kita mengakui apa yang sudah pernah kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qad satartuha alaika fid dunya, wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku dulu tutup dosa-dosamu ini dari pandangan manusia yang lain. Tidak ada yang tahu kamu berbuat maksiat. Dan aku ampuni engkau saat ini. Ini disebutkan di dalam hadis Kitabut Taubah dalam Sahih Muslim. Nah, keutamaan bagi orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, ada lanjutan nasihat Luqman kepada anaknya. Bagaimana peran Luqman, seorang ayah, dalam mendidik anaknya. Dia memberikan nasihat dan menanamkan keyakinan kepada anak bahwa kebaikan yang engkau lakukan, anakku, tidak akan sia-sia. Meskipun kebaikan itu sangat kecil, dimanapun kamu lakukan kebaikan itu, Allah Maha mengetahui dan akan membalasnya. Ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin min khardalin, fatakum fi sakhratin, au fis samawati, au fil ardi, ya'ti biha Allah, inna allaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Jadi
Ditanamkan keyakinan kepada anak, kamu berbuat apapun, besar ataupun kecil, di tempat manapun, Allah akan membalasnya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Nah, ditanamkan keyakinan seperti itu. Kemudian, peran orang tua, yaitu Luqman, menasihati anaknya untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Setelah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat. Ini biasanya tantangan tersendiri bagi orang tua untuk menyuruh anak sholat. Dan Nabi menyuruh kita, memerintahkan kepada anak kita sholat. Wahum abna usab'i sinin. Pada saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashr. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. Nah, memang anak itu masih belum terhitung berdosa ketika dia belum balig. Tetapi sebagai bentuk perintah Nabi kepada orang tua, maka itulah yang semestinya kita lakukan. Nah, sampaikan kepada anak, wahai anakku, Abi disuruh oleh Nabi untuk menyuruh kamu sholat dari usia 7 tahun. Ketika kamu sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, Abi sebenarnya sayang sama kamu. Tapi Nabi menyuruh Abi untuk memukul kamu, nak, kalau kamu tidak mau sholat. Nah, maka ini juga komunikasi dan diskusi yang baik antara orang tua dengan anak. Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkan sholat. Dan juga mungkin perlu dinasihatkan terkait dengan membawa anak ke masjid. Perintah Nabi agar kita menyuruh anak kita sholat itu dimulai dari usia 7 tahun. Maka usia sebelum itu, anak, apalagi yang belum tamyiz, belum terhitung sebagai anggota sholat berjamaah. Jadi dia belum bisa dihitung sebagai makmum ketika anak itu masih belum tamyiz. Di bawah usia 6 tahun, misalkan usia 5 tahun, 4 tahun, ya, belum bisa jadi makmum, begitu. Baru usia 7 tahun, kalau mau bawa anak, silahkan. Dan kadang, tanpa disadari, seseorang menjadi sebab terganggunya jamaah sholat, ya, yang dibutuhkan kekhusyuan pada saat ibadah. Tapi sang ayah tidak bisa mengatur anaknya. Bukan berarti dilarang membawa anak kecil secara mutlak ke masjid. Nabi pernah membawa cucu beliau, perempuan Umamah, digendong oleh Nabi. Tapi itu terkondisikan. Tidak sampai kemudian menyebabkan terganggunya jamaah yang lain. Dan membuat keributan. Nah, tetapi memang ada kondisi-kondisi uzur ketika orang tua tidak ada orang yang bisa menjaganya di rumah, terpaksa dia bawa. Maka ambil posisi di shaf yang paling ujung supaya tidak memutus shaf. Anaknya ditaruh di pinggir. Nah, sehingga tidak sampai memutus shaf. Disebutkan di dalam
Luqman ini, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkan salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, larang dari kemungkaran. Orang tua mestinya menanamkan kesadaran ini kepada anak. Nah, kalau temanmu mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru, jangan lakukan. Kamu ingatkan temanmu. Kamu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun temanmu tidak mau dinasihati, tetap engkau sampaikan. Nah, jadi tertanam dalam diri anak itu, amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari kewajiban. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Dan bersabarlah ketika menerima sesuatu yang menimpamu. Bersabar. Karena ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, itu pasti ada orang-orang yang tidak suka. Inna dhalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Nah, kemudian nasihat berikutnya, bagaimana diskusi orang tua dengan anak, memberi nasihat kepada dia, jangan bersikap sombong, jangan bersikap angkuh, tapi tawadhu'lah. Wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Nah, kalau kamu bicara pada orang, hadapkan wajahmu ke orang itu. Tunjukkan kamu perhatian kepada orang itu. Jangan ketika diajak ngomong, kamu noleh ke arah yang lain. Nah, wala tusair khaddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Nah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Waqsid fi masyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan. Berjalan normal saja. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasa. Kecuali memang ada suatu kepentingan yang lebih dari itu. Tetapi berlaku wajar saat berjalan. Dan lembutkanlah suaramu. Jangan berteriak-teriak. Karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat ke-13 sampai 19. Jadi Quran itu cerita beberapa dialog ayah kepada anak. Sehingga memang kita perlu memberikan perhatian, ada kita diskusi dengan anak, kita ngobrol dengan anak, kita nasihati anak. Nah, itu menjadi bagian atau porsi yang cukup banyak dalam kehidupan kita. Nah. Kemudian kalau kita melihat hadis Nabi, bagaimana contoh para sahabat, ya, para sahabat yang kalau membaca sebuah doa yang didengar dari Nabi, sampai doa itu ditiru oleh anaknya. Ini menunjukkan keteladanan. Menunjukkan keteladanan seorang ayah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi,
Muslim bin Abi Bakrah. Muslim bin Abi Bakrah. Muslim putra dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat Nabi. Punya anak. Salah satu anaknya namanya Muslim. Muslim bin Abi Bakrah berkata, Sami'ani Abi wa ana akul. Ayahku pernah mendengar aku mengucapkan doa. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal kasali wa azabil qabri. Allahumma, ya Allah, inni a'udhu bika. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi, dari perasaan sedih atau cemas, ya, wal kasali, dan dari perasaan malas, wa adzabil qabri, dan dari siksaan kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perasaan cemas, perasaan malas, dan azab kubur. Mendengar itu, ayahnya berkata, Ya bunayya, mimman sami'ta hadha, wahai anakku, engkau dengar doa itu dari siapa? Qultu sami'tuka taquluhunna. Kata sang anak, Muslim bin Abi Bakrah, saya mendengar Anda sering membaca itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa adzabil qabri. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyatakan, ilzamhunna. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhunna. Hafalkan dengan baik ucapan itu, wahai anakku, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa itu. Ayah dengar Nabi membaca doa itu, maka ayah pun mengucapkannya. Ketika engkau sering dengar ayah membaca seperti itu, sesungguhnya bacaan itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini contoh bagaimana seorang ayah memberikan keteladanan, banyak berzikir, mengucapkan doa-doa yang baik, ya, sampai anaknya mendengar itu sebagai sebuah kebiasaan, sampai hafal anaknya. Jadi pengaruh orang tua itu memberikan keteladanan kepada anak, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah, sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasali wa adzabil qabri, ditiru oleh anaknya. Kemudian ada diskusi ayah dengan anak, kamu dengar itu dari siapa, wahai anakku? Saya sering mendengar Anda, wahai ayah, mengucapkan itu. Maka disampaikan, hafalkan baik-baik, karena sesungguhnya aku mendengar bacaan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, kita juga belajar keteladanan dari sahabat Nabi, bagaimana seorang anak berdiskusi dengan ayahnya, berdialog dengan ayahnya, tahu ayahnya adalah sahabat Nabi, pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, dan khalifah-khalifah berikutnya, tanya, wahai ayah, sebenarnya kunut subuh itu ada atau tidak? Nah, maka ini contoh dialog anak dengan ayah, berdiskusi dalam masalah ilmu. Ya, itu ada hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Malik Al-Asja'i Sa'ad bin Tariq. Dari Abu Malik Al-Asja'i Sa'ad bin Tariq. Qala. Jadi yang bertanya ini, anaknya ini namanya Sa'ad bin Tariq.
ayahnya Tariq, Tariq bin Usaim. Qala qultu li abi, aku pernah berkata kepada ayahku, ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah nahwan min khamsi sinin. Wahai ayahanda, sesungguhnya anda sudah pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali ketika Ali di Kufah selama 5 tahun. Fakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka para imam-imam mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang anda pernah jadi makmum mereka, apakah imam-imam mulia ini mereka melaksanakan kunut di waktu subuh? Faqala, maka Tariq bin Usaim, seorang sahabat Nabi, berkata, ayy bunayya muhdath. Dalam sebagian riwayat dinyatakan bid'ah. Wahai ayah, wahai putraku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, jadi ada komunikasi anak dengan orang tua, membicarakan masalah ilmu. Nah, contoh dari yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Bismillah. Di sesi yang pertama ini kita tadi sudah menunjukkan beberapa keteladanan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak. Dimulai dari sejak memilih pasangan hidup sebagai calon ibu bagi anak-anaknya, kemudian bagaimana pada saat hendak terjadi hubungan badan, mengharapkan anak yang soleh, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh buruk syaitan. Demikian juga bagaimana melakukan akikah, ya, sebagai bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan keturunannya menjadi orang-orang yang tidak menyembah berhala, menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Bagaimana kita juga sudah belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak diskusi anaknya, meskipun sudah dapat perintah dari Allah, tapi mengajak anaknya untuk menyampaikan, fandur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Nah, demikian juga tadi kita sudah bahas bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, yang nasihat itu berisi larangan berbuat kesyirikan, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jangan taati orang tua kalau disuruh untuk mensekutukan Allah, tetapi tetap lakukan hubungan baik dengan kedua orang tua dalam urusan dunia. Nah, kemudian ditanamkan juga keyakinan kepada anak bahwa meskipun engkau melakukan sebuah perbuatan di tempat yang tidak terlihat orang, dimanapun itu, pasti Allah akan berikan balasan. Juga nasihat untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabar ketika mendapatkan konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian juga nasihat terkait dengan adab, jangan memalingkan pipi kepada manusia sebagai bentuk kesombongan, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Demikian juga berjalanlah dengan wajar dan lunakkan suara, jangan berteriak tanpa ada keperluan. Karena sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai.
Nah, dan kita tadi juga sudah mencontohkan dalam hadis bagaimana sahabat Abu Bakrah yang biasa membaca doa didengar putranya, dan Abu Bakrah menjelaskan bahwa doa yang dibaca itu beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita tadi sudah membaca bagaimana dialog antara anak dengan ayah, yang ayahnya adalah sahabat Nabi, Tariq bin Usaim. Sang anak bertanya, "Wahai ayah, Anda sudah pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman?"

Syaib, sang anak bertanya, wahai ayah, Anda sudah pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ketika di Kufah selama 5 tahun, apakah mereka melaksanakan kunut pada sholat subuh? Tariq bin Usaim menyatakan, ya bunayya muhdas, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, bid'ah, bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi maupun para khulafa ur-rasyidin.

0: Nah, boleh jika ada pertanyaan, sebagiannya saya pelajari lagi. Nah, kita akhiri dulu sesi yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini dari kajian bertema peran orang tua dalam pendidikan anak, kita akan membaca penjelasan ulama Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau menjelaskan bahwa pada hari kiamat, orang tua akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana tanggung jawab dia terhadap anaknya. Yang lebih dulu ditanya adalah orang tua bagaimana bersikap pada anaknya, bagaimana mendidik anaknya, dibandingkan pertanyaan terhadap anak bagaimana berbakti ke orang tua. Yang lebih dahulu ditanyakan itu tanggung jawab orang tua. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama berkata, innallaha subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat. Qabla an yas'alal walad an walidihi. Sebelum Allah bertanya, meminta pertanggungjawaban seorang anak bagaimana sikapnya kepada orang tua. فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلْأَبِي عَلَى الْأَبْنِهِ حَقًّا فَلِلْإِبْنِ عَلَى أَبِيهِ حَقًّا. Karena sebagaimana orang tua punya hak terhadap anak, demikian juga anak punya hak terhadap orang tua. فَكَمَا قَالَ تَعَالَى, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Kami wasiatkan kepada manusia untuk

berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Al-Ankabut ayat 8. Kalau tadi wawassainal insana biwalidayhi husna, itu adalah diingatkan oleh Allah bahwa orang tua punya hak terhadap anak. Ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa anak punya hak terhadap orang tua. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakar api neraka itu berupa manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, Allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, tanamkan adab yang baik kepada mereka. Jadi bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Dengan mengajarkan ilmu kepada mereka dan mengajarkan adab yang baik kepada mereka. Allimuhum wa addibuhum. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Surah An-Nisa ayat 36. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'dilu baina auladikum, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Fawasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Wasiat Allah kepada para ayah untuk bersikap baik, memperhatikan anak-anak mereka, itu Allah kepada anak untuk berbuat baik kepada ayah-ayah mereka. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Kemudian kalimat berikutnya yang akan disebutkan oleh, yang akan kita baca dari penjelasan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengingatkan, jangan mengabaikan pengajaran ilmu untuk anak-anak kita. Faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Faman ahmala, barang siapa yang mengabaikan ta'lima waladihi, pengajaran ilmu kepada anaknya, ma yanfa'uhu, yang bermanfaat untuk anak itu, wa tarakahu sudan, dan dia biarkan anaknya tidak terurus, tidak diperhatikan kebutuhan ilmunya, dibiarkan begitu saja, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka dia telah melakukan puncak keburukan kepada anaknya itu. Wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak rusaknya itu dari sisi ayah mereka. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Nah,
Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak, kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah. Wa ihmaluhum lakum, karena ayah mengabaikan mereka, cuek dengan anak-anaknya. Wa tarku ta'limihim faraidaddin wa sunanihi. Ta'limahum faraidaddin wa sunanahu. Dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah kepada anak. Fa'adha'uhum sigharan, falam yantafi'u bi'anfusihim, walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Kalau sudah orang tua cuek dengan pengajaran ilmu untuk anak-anaknya, tidak pernah mengajari apa yang wajib dikerjakan anak itu sebagai kewajiban agama ataupun sunnah-sunnahnya, fa'adha'uhum sigharan, mereka sudah menyia-nyiakan anak-anak itu saat anak-anak itu masih kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim, kalau tumbuh anak itu tanpa pengajaran ilmu yang benar, yang memadai, mereka tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri. Anak itu tumbuh tidak terbimbing, tidak sholat, atau kalau sholat terlambat, atau kalau sholat mestinya ke masjid berjamaah, sholat sendirian, atau kalau sholat tidak tumakninah, misalkan. Atau bahkan sama sekali tidak sholat, karena tidak pernah dipedulikan oleh orang tua mereka, oleh ayah mereka. Falam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri, dan tidak bisa memberikan manfaat untuk ayah-ayah mereka saat mereka sudah besar. Atau ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Kama 'ataba ba'dhum waladuhu 'alal 'uquq. Sebagaimana ada ucapan seorang anak ketika mencela ayahnya. Kenapa dia berdurhaka kepada orang tuanya? Dia timpakan kesalahan itu kepada ayahnya. Ada ucapan mereka. Faqala ya abati innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabira. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau dulu sudah durhaka kepadaku saat aku kecil. Durhakanya orang tua kepada anak itu maksudnya diabaikan, tidak dipedulikan, tidak ada perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan ilmu, adab anak. Itu orang tua durhaka. Ya abati innaka aqattani saghiran. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau dulu waktu aku kecil, engkau durhaka kepadaku. Fa'aqattuka kabiran, maka aku pun durhaka kepadamu ketika aku dewasa. Wa'adha'tani walidan, fa'adha'tuka syaikhan. Engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil, maka aku pun menyia-nyiakan engkau ketika engkau sudah tua. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Nah, kita diingatkan dengan pendapat sebagian ulama, pada hari kiamat nanti yang lebih didahulukan pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban ayah terhadap anaknya.
sebelum anak dimintai pertanggungjawaban, bagaimana sikapnya terhadap ayahnya. Dan beliau ingatkan kepada kita, barang siapa yang mengabaikan pengajaran ilmu untuk anaknya, tidak peduli untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak itu, dibiarkan begitu saja, maka dia telah berbuat buruk dengan tindakan yang sangat buruk kepada anaknya itu. Dan kebanyakan anak, kerusakannya datang dari sisi ayahnya. Ketika ayahnya mengabaikan mereka, tidak mengajari ilmu, kewajiban-kewajiban agama, dan sunnah-sunnahnya. Ayahnya mengabaikan mereka, menyia-nyiakan mereka di saat kecil. Maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Tidak juga bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya ketika dewasa. Sebagaimana sebagian anak mencela anak, mencela orang tuanya karena sudah durhaka. Ya abati innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabiran wa adattani walidan fa adattuka syaikhan. Wahai ayahku, engkau dulu durhaka kepadaku ketika aku kecil, maka aku pun durhaka kepadamu ketika aku besar. Dan engkau menyia-nyiakan aku ketika aku masih kecil, maka aku pun menyia-nyiakan engkau ketika engkau sudah tua. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Sebuah kitab yang menjelaskan apa saja sunnah-sunnah ketika anak itu terlahir, tahapan-tahapannya, memberikan nama, akikoh dan sebagainya. Itu ada dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kalau tadi kita melihat akibat mengabaikan anak waktu kecil sehingga anak mencela orang tuanya. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi Abu Hurairah, kebalikannya. Abu Hurairah itu berbakti kepada ibunya, mengingatkan jasa ibunya karena sudah begitu baik mentarbiyah Abu Hurairah saat kecil. Nah, jadi Abu Hurairah itu kalau sudah memasuki wilayah dia, maka dia akan menyampaikan kepada ibunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu, wahai ibuku. Semoga rahmat dan keberkahan Allah tercurah untukmu, wahai ibuku. Ya ummatah, wahai ibunda. Kemudian dijawab sama ibunya, Waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah juga tercurah kepadamu, wahai Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah menyatakan, Rahimakillah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati engkau, wahai ibuku, karena engkau sudah begitu baik mendidik aku, mentarbiah aku ketika aku kecil. Maka ibunya menjawab, Ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Demikian juga untukmu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai anakku. Semoga Allah meridai engkau sebagaimana engkau berbakti kepadaku ketika engkau sudah dewasa. Nah, ini berkebalikan dengan sesuatu yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim tadi. Teladan dari sahabat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu. Ibu, dulu ibu sudah begitu baik mentarbiah saya. Didoakan ibunya dengan doa-doa kebaikan. Maka ada jawaban dari ibunya, demikian juga engkau wahai anakku, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan
Semoga Allah meridhai engkau karena engkau telah berbakti kepadaku ketika aku besar. Nah, jadi ini adalah sebagian contoh bagaimana sahabat Nabi mereka mengakui kami mencapai tingkatan seperti ini karena dulu mendapatkan tarbiyah yang baik dari engkau wahai ibuku. Nah, kemudian kalau kita bicara di masa kita saat ini, peran orang tua dalam pendidikan anak. Anak kita menghadapi tantangan yang dahsyat. Godaan-godaan, hal-hal yang bisa memalingkan dari tholabul ilmi. Ya, terutama kalau yang sekarang banyak terjadi itu begitu berbahayanya telepon pintar, handphone ya yang berbasis Android atau iPhone, juga media sosial sangat meracuni anak-anak kita. Kalau dalam penelitian otak bagian depan manusia itu mengalami perkembangan dan berhenti di usia 25 tahun. Ada bagian namanya PFC, prefrontal cortex, yang mengatur emosi, mengatur pengendalian diri, bagian di depan otak. Dari penelitian sebagian ilmuwan dewasa ini, ketika dia tumbuh, terus tumbuh, batasnya itu sampai 25 tahun. Kerusakan akibat handphone ataupun media sosial itu dirasakan oleh banyak orang. Pada masa pandemi, di sekolah-sekolah umum, anak-anak dibebaskan untuk mengakses dengan gawai, dengan HP. Dengan alasan tugas sekolah. Tetapi kemudian, di masa-masa itu bertambah jumlah keluhan anak yang kecanduan gawai. Kecanduan gawai menjadi sebuah penyakit mental. Bukan sekedar kecanduan biasa. Tetapi mereka menjadi pasien-pasien rumah sakit jiwa. Maka sebagian rumah sakit jiwa itu menyediakan bangsal-bangsal tambahan sebagai rehabilitasi untuk anak-anak yang terkena kecanduan gawai, HP. Dan itu mudah sekali diakses beritanya. Pernyataan dari humas atau dokter di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Cisarua, banyak kali. Nah, ketika sudah kecanduan, memang masih ada harapan bisa disembuhkan. Tetapi ada bagian yang sudah rusak. Belum lagi kita bicara bahaya pornografi. Dari hasil penelitian salah satu dokter syaraf bedah otak di Amerika, kerusakan otak akibat pornografi itu lebih parah dibandingkan kerusakan otak akibat narkoba. Kalau kerusakan otak akibat narkoba, itu menyebabkan kerusakan di 3 bagian otak. Sedangkan kerusakan otak akibat pornografi itu
mengakibatkan 5 bagian otak yang rusak. Ya. Ini sebagiannya pernah saya sampaikan di kajian tentang bahaya penggunaan smartphone dan media sosial. Ada sebagian orang tua itu yang berusaha merayu anaknya, "Nak, kamu mondok, enggak mau ayah, saya sudah capek." Futur anaknya. Kemudian ayahnya atau ibunya mengiming-imingi, "Sudahlah nak, kamu masuk pondok pesantren, nanti ayah belikan HP." Itu salah. Justru kita akan mengarahkan anak kita kepada sesuatu yang merusak dia. Kalau tadi hasil penelitian itu, bahwa otak ini terus berkembang sampai matangnya di usia 25 tahun. Di usia-usia di bawah itu masih memungkinkan rusaknya bagian PFC, bagian depan otak itu. Prefrontal cortex, bagian depan. Apalagi ketika dia kena, sampai kena pornografi, bagian itu menyusut, menyusut, menyusut yang seharusnya berkembang. Nah, dan itu mempengaruhi kepribadian dia. Rusak mental anak itu. Maka sebelum itu terjadi, kita sama-sama mengingatkan. Anak kadang sudah malas belajar di ma'had. Yang dia pikirkan bagaimana masa liburan. Supaya di masa liburan dia bisa main HP. Ketika selesai masa liburan, dia kembali ke ma'had. Hilang gairah belajar. Karena dia di rumah main HP. Dan hasil penelitian menyebutkan, tempat terbanyak mengakses pornografi lebih dari 60% ke atas, 70% ke atas bahkan mungkin, itu di rumah yang terbanyak. Karena ketika di rumah, dia lebih tanpa pengawasan. Nah, kalau misalkan antum butuh berkomunikasi dengan anak, karena kebutuhan tertentu, jangan pakai yang smartphone. Dan ini nasihat dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kalau antum perlu ngasih alat komunikasi kepada anak, berikan alat komunikasi yang cukup mukalamah saja. Bisa untuk bicara saja, telepon saja. Dan jangan beri SIM card itu sebagai kepemilikan anak. Anggap itu milik orang tua. Yang kapan saja kita cabut. Saat dibutuhkan, dipasang. Jangan itu menjadi anak. Nah, di sebagian tempat, baru-baru ini, ditangkapnya teroris oleh Densus. Itu seorang anak futur, ya sebelumnya di pondok. Kemudian futur, dia mengakses media sosial, berkenalan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, khawarij. Sampai dia akan membuat alat peledak. Alat peledak. Dia pesan lewat Shopee atau marketplace yang lain. Dia pesan. Dikirim ke rumahnya. Bahan-bahan peledak yang siap dirakit. Dalam keadaan orang tuanya tidak tahu apa yang dikirim untuk anaknya. Ternyata itu adalah bahan peledak yang akan dirakit. Tapi sebelum dirakit sudah ketahuan oleh aparat. Ini pelajaran bagi kita, hendaknya orang tua bisa mengontrol kalau anak itu beli apa, kita tanya dia, "Dari mana ini nak? Kamu beli untuk apa?" Jangan diabaikan yang seperti itu. Karena kita khawatir kecolongan. Kita khawatir sudah baru menyadari saat terlambat waktunya. Itu akibat bahaya media sosial. Nah, jadi
perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu jangan hanya saat anak berada di ma'had. Bahkan lebih penting lagi ketika anak mengalami masa liburan. Kalau di ma'had, alhamdulillah ada jadwal-jadwal yang teratur yang harus mereka ikuti. Jadwal belajar, jadwal sholat, jadwal makan, jadwal bersih-bersih piket, jadwal olahraga, teratur. Tapi sulit didapatkan itu ketika di rumah. Dan orang tua mungkin karena sayangnya pada anak, kangen sudah lama tidak ketemu, akhirnya terlalu membebaskan anak. Yang itu bisa merusak kondisi mereka. Sebelum terlambat, semoga kita masih bisa memperbaiki keadaan anak-anak kita. Nah. Afan Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum dengan alasan tidak mampu membiayai sekolah anaknya di ma'had Ahlus Sunnah? Kebanyakan ma'had Ahlus Sunnah justru biayanya tidak banyak. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kita bertanggung jawab terhadap pola pikir anak kita, terhadap akidah anak kita. Dimanapun Anda meletakkan pendidikan anak Anda harus bertanggung jawab. Kalau ternyata mereka diajari maksiat, dan Anda berperan memasukkan anak itu di tempat dia dicekoki dengan maksiat itu, Anda berdosa. Kalau seandainya dia diajari maksiat, contoh maksiat, nyanyi, musik, tari-tarian, ikhtilat, bercampur aduk laki dengan perempuan. Nah, itu maksiat. Kita belum bicara kemungkinan, kemungkaran yang lebih besar. Penyimpangan akidah, ya, toleransi yang kebablasan, misalkan. Kita belum bicara yang itu. Intinya, kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Nah, mohon nasihat untuk suami dan istri yang suka membesar-besarkan masalah di dalam kehidupan keluarga. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk ketika bersikap terhadap istri, beliau abaikan sebagian kesalahan istri. Beliau mengabaikan. Makanya di dalam Al-Quran, ketika diceritakan, ya, Nabi mendapat cerita dari istri beliau. Dalam surah At-Tahrim, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. Ketika Nabi menasihati Hafsah yang menyampaikan cerita-cerita yang tidak benar, عَرَّفَ بَعْضَهُ, Nabi ingatkan dengan sebagian ucapan, wa'arodo amba, dan Nabi berpaling dari ucapan-ucapan lain. Tidak semua ucapan dinukil oleh Nabi. Tadi kamu bilang begini, tadi kamu bilang begini, ini salah. Kamu seharusnya tidak ngomong begini. Tidak semuanya dinukil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ya sudahlah, ini diabaikan saja. Ini
adalah contoh bagaimana Nabi bersikap terhadap istrinya. Dan itu ada dalam surah At-Tahrim ayat yang ketiga. Sebab masalah itu menjadi besar karena memang dibesar-besarkan. Sesuatu yang sebenarnya bisa dimaafkan, diabaikan, itu dibesar-besarkan. Nah, tapi hendaknya kita bersabar merubah perilaku yang seperti ini dari pasangan kita. Hendaknya kita bersabar. Dan kita mencontohkan bagaimana sikap kita kepada dia ketika sebenarnya itu ada masalah. Kita berusaha menganggap ini diabaikan saja. Ini adalah contoh bagaimana Nabi bersikap terhadap istrinya. Dan itu ada dalam surah At-Tahrim ayat yang ketiga. Sebab masalah itu menjadi besar karena memang dibesar-besarkan. Sesuatu yang sebenarnya bisa dimaafkan, diabaikan, itu dibesar-besarkan. Nah, tapi hendaknya kita bersabar merubah perilaku yang seperti ini dari pasangan kita. Hendaknya kita bersabar. Dan kita mencontohkan bagaimana sikap kita kepada dia ketika sebenarnya itu ada masalah. Kita berusaha menganggap ini masalah bukan masalah besar. Untuk ditiru oleh dia dalam menyikapi sesuatu masalah itu, memandangnya sesuai dengan porsinya. Jangan masalah kecil kemudian dibesar-besarkan. Ini ada yang terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan terkait kitabun nikah. Bismillah afwan Ustadz, pada tanya jawab tadi malam, saya bertanya apakah istri kedua, ketiga, dan keempat dari mertua kita mahram dengan kita. Kemudian Ustadz menjawab mahram karena mereka adalah ummahat bagi kita. Nah. Ya, ini mungkin yang sebelumnya saya salah memahami maksud dari pertanyaan. Diperjelas di sini, istri kedua, ketiga, dan keempat dari mertua. Artinya mertua laki-laki punya istri. Istri yang kesatu itu mertua kita juga, begitu. Apakah istri, maksudnya mertua kita, dia ibu kandung dari istri kita? Bagaimana dengan istri kedua, ketiga, keempat dari mertua kita laki-laki? Kalau yang seperti ini, mahram atau bukan? Bukan. Ya, jadi kalau saya jawab sebelumnya itu mahram, berarti jawaban saya yang sebelumnya salah, dan ini adalah koreksi terhadap jawaban itu. Nah, jazakallah khairan. Jadi penting untuk diingatkan ya, diingatkan seperti ini, kadang kita salah di dalam menyampaikan.

memprihatinkan, tetapi jangan putus asa, siapa tahu anaknya suatu saat mau kembali terlibat dalam ilmu. Kalau misalkan dia tidak mau mondok, coba kita carikan alternatif lain supaya dia tetap berkecimpung dengan ilmu. Contoh, misalkan dia sudah usia hafal beberapa juz, tapi dia tidak ingin terikat dengan pondok. Dia sudah usianya misalkan 17 tahun, 18 tahun. Seandainya ada ma'had ahlus sunnah yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan ustadznya. Ustadz, ini ada anak saya, dia memang tidak mau mondok. Tetapi apakah mungkin bisa diperbantukan di ma'had karena dia memang punya hafalan, meskipun belum tuntas hafalannya. Apakah bisa dia dijadikan sebagai mustami, orang yang sifatnya mengikuti pelajaran tanpa harus diuji, misalkan. Dan dia bisa dilibatkan untuk menyimak hafalan adik-adiknya, adik-adik kelasnya. Itu salah satu alternatif. Kalaupun itu tidak memungkinkan, jangan sampai dia terputus dari majelis-majelis ilmu. Tetap diupayakan dia hadir, dia ikut kajian. Ya, kita meminimalkan mafsadah. Jadi tergantung usia anaknya berapa. Ada yang sudah tidak mau mondok lagi, tapi usia sudah waktunya nikah, misalkan. Bisa jadi, atau usianya di bawah itu. Tentu sikapnya berbeda. Sikap kita berbeda. Tapi jangan putus dari doa kita kepada Allah. Apa yang dilakukan makmum ketika sang imam melakukan kunut setiap subuh? Terdapat perbedaan pendapat para ulama. Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ahmad berkata, "Idza tammal imam biqanitin min salatil fajri falyutabi'hu wal yu'ammin 'ala du'a'ih." Kalau seorang imam mengimami salat dan kalian jadi makmum dia dalam salat subuh, dia membaca kunut, ikuti dia dan aminkan doanya. Ini yang dinukil oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Ibnu Utsaimin mengikuti pendapat itu. Beliau menganjurkan ikuti saja. Dalilnya keumuman hadis, ju'ilal imam liyuktam mabih. Imam dijadikan sebagai pemimpin sholat, tujuannya untuk diikuti. Dan begitu banyak ulama kita yang berpendapat seperti ini. Selain Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Bas juga, Syekh Robi juga berpendapat begitu. Apakah ada pandangan yang berbeda? Ada. Sebagian ulama berpandangan bahwa kalau imam kunut dalam sholat subuh, makmum diam saja, tidak ikut mengaminkan. Contoh yang berpendapat demikian adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Intinya kita mengakui itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Manapun pendapat yang kita pilih, kalau anak pribadi cenderung pada pendapat seperti pendapat Imam Ahmad, seperti pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, seperti pendapat Syekh bin Baz, seperti pendapat Syekh Robi. Tapi saya juga menghormati pendapat yang berbeda. Tidak mencela saudara kita yang berpandangan berbeda. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz sebagian orang tua memondokkan anaknya, tapi ia mengupayakan ijazah dari sekolah umum untuk anaknya? Ijazah itu sebenarnya secara zatnya tidak haram. Hanya saja bagaimana cara mendapatkannya. Apakah cara mendapatkannya tidak melakukan pelanggaran syariat atau iya? Yang berusaha kita hindari itu adalah proses mendapatkan.
menjelaskannya jika di situ ada mukhalafah syariah, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kita nasihatkan adalah jika memang bisa diupayakan, baik itu ijazah, penyetaraan, atau lainnya, tanpa ada penyimpangan syariat, siapa yang bisa melarang? Tetapi pastikan dulu, takutnya memang di situ cuma akal-akalan. Kalau sekedar ijazah, begitu banyak lembaga yang mempermudah. Mau ijazah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Diatur, kamu gak usah masuk, ikut ujian sebentar, langsung ijazah. Begitu banyak yang seperti itu. Nah, tapi apakah itu kemudian menyalahi ketentuan pemerintah, berdusta untuk mendapatkan itu? Kalau terjadi hal-hal seperti itu, kan terjadi penyimpangan pelanggaran syariat. Itu yang diingkari. Apabila ternyata upayanya mendapatkan ijazah tanpa ada pelanggaran syariat, maka tidak mengapa insya Allah. Hanya kita perlu mencari di mana untuk mendapatkan seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ada ketentuan besarnya nilai memberi kepada orang tua dengan mertua? Apakah harus sama? Tidak harus sama. Ini pembahasannya dalam fikih nafkah. Fikih tentang nafkah. Siapa orang yang paling berhak mendapat nafkah dari kita? Tingkatan paling tinggi, istri dan anak-anak. Istri sebagai pihak yang paling awal berhak mendapatkan nafkah itu karena terikat dengan akad. Akad nikah itu langsung include padanya, sudah berisi kewajiban memberi nafkah. Seakan-akan istri itu diikat oleh kita, kita yang ngatur kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh keluar kecuali dengan izin, maka bagian dari kompensasi kita mengikat dia itu diberi nafkah. Kadang orang bingung, saya mau ngasih ini untuk istri atau untuk ibu. Misalkan, kita bicara istri dengan ibu dulu, sebelum antara orang tua dengan mertua. Untuk kebutuhan dasar, istri yang lebih berhak. Tetapi ketika ada kelebihan, istri sudah mendapatkan bagian jatah nafkah yang layak di bulan itu, di waktu itu, lebihnya ini yang paling berhak orang tua kita. Nah, kalau sekedar makanan pokok, sama-sama butuh istri yang lebih berhak. Tapi kalau sifatnya makanan yang lebih dari itu, seperti susu misalkan, makanan yang sifatnya bukan makanan pokok, ini ibu lebih layak untuk diberi. Makanya di dalam hadis tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua, yang masing-masing kemudian menyebutkan apa saja amalan yang dulunya ikhlas karena Allah, diduga ikhlas karena Allah, bertawassul dengan amalan itu. Salah satunya adalah orang yang setiap kali memerah susu, yang pertama dia dahulukan orang tuanya. Padahal istri dan anak-anaknya merengek minta susu itu, tapi tidak diberikan. Karena dia ingin yang pertama menikmati hasil perahan susunya adalah kedua orang tuanya. Dan ketika amalan itu dia sebutkan, bergeser sedikit pintu gua. Menunjukkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena sifatnya susu itu adalah makanan yang lebih dari sekedar makanan pokok. Orang tua berhak dapat. Nah, sedangkan mertua juga wajib bagi kita untuk bersikap baik kepadanya, ya. Meskipun levelnya bukan seperti berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ada nas-nas yang khusus di dalam Al-Quran. Sedangkan berbuat baik kepada mertua itu bagian dari akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau dikatakan apakah sama yang diberikan kepada orang tua dengan mertua, tidak harus disesuaikan dengan kebutuhan.
saja.

Mohon nasihat apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak yang sudah tidak mau mondok lagi. Segala nasihat sudah diupayakan, doa kita tidak pernah putus-putus, nasihat sudah dilakukan. Urusan doa, jangan diputuskan. Kalau tadi dikatakan tidak putus-putus, lanjutkan. Berdoa, karena bagaimanapun yang bisa merubah hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita mencermati celah-celah bagaimana suatu saat dia bisa menerima nasihat. Ini memang kondisi

Apa hukum mengadopsi anak tetapi orang tua si anak meminta sejumlah uang? Dan jika mengangkat anak, apakah kita dapat pahala terus setelah kita meninggal sebagaimana hadis tentang doa anak soleh? Mengadopsi anak boleh-boleh saja selama dia tidak dinisbatkan kepada kita. Misalkan anak itu namanya Ahmad. Kemudian dinisbatkan Ahmad bin nama kita. Tidak boleh, itu dosa besar. Kemudian juga harus mengikuti ketentuan syariat yang lain. Mengadopsi anak itu sifatnya lebih ke arah membantu, membiayai kebutuhan dia, membantu merawat dia. Kalau misalkan orang tuanya minta sejumlah uang, ya boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan putuskan komunikasi dan silaturahim anak itu dengan keluarga aslinya. Nah, dan tetap diberlakukan bahwa dia tidak berhak untuk mendapatkan hak waris dari kita. Dia pun juga tidak bisa memberikan warisan bagi kita kalau dia meninggal duluan. Karena tidak ada hubungan kekerabatan. Perhatikan juga masalah mahram. Kalau misalkan istri kita tidak menyusui dia, maka kalau dia laki-laki, anak itu laki-laki, dia bukan mahram bagi istri kita. Nah, dan kalau anak yang kita adopsi itu, dia disusui oleh adik kita perempuan misalkan, maka kita menjadi paman sepersusuan. Kalau dia anak itu perempuan, dia mahram bagi kita. Nah, jadi secara asal adopsi boleh, tapi ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar. Apakah kemudian kalau dia berdoa, kita juga dapat pahala terus? Seandainya anak itu kita asuh, kita ajari kebaikan, kita ajari Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, selama dia baca Al-Fatihah sesuai dengan ajaran kita, kita akan terus mendapatkan pahala. Demikian juga kebaikan-kebaikan lain. Kita ajari dia sholat yang benar, kita ajari dia cara berdoa, berzikir sesuai tuntunan Nabi. Setiap kali dia baca itu berdasarkan ajaran kita, meskipun dia anak angkat, kita dapat aliran pahala terus. Kalau anak itu selalu ingat kita, meskipun dia bukan anak kandung, saat kita meninggal, dia mendoakan ampunan untuk kita, kita juga dapat manfaatnya. Sini ada permintaan, bagaimana nasihat antum terhadap para pelajar di saat liburan. Nah, para tolabah, anak-anakku sekalian, ketika kalian liburan, pertama, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bagian dari contoh ketakwaan, sholat, berjamaah di masjid, itu tetap dijaga dimanapun kalian berada. Jangan hanya saat berada di ma'had saja. Demikian juga menghindari kemaksiatan, bukan hanya dilakukan saat di ma'had saja, tapi ketika Anda berada di rumah, ketika kalian berada di tempat-tempat yang lain. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian jangan lewatkan satu hari pun kecuali kita memurojaah hafalan kita. Biasanya di ma'had akan diberi lembar kontrol catatan hari ini menghafal apa saja, murojaah ataupun ziyadah. Kalaupun tidak ada, secara mandiri kalian upayakan untuk tetap memurojaah hafalan-hafalan kalian. Karena itu sangat berharga bagi kalian.
berakhlak yang mulia dimanapun kalian berada, kepada orang tua, kepada orang yang sebaya dengan engkau, ataupun yang lebih muda. Nah, berakhlaklah yang mulia dimanapun engkau berada. Silakan kalian melakukan permainan-permainan yang mubah. Melakukan aktivitas-aktivitas yang menyegarkan pikiran kalian, tapi dalam lingkup yang halal. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah doa bisa mengubah takdir? Jawabannya, doa itu bagian dari takdir. Doa kita, saya berdoa misalkan, itu bagian dari yang sudah tercatat di Lauhil Mahfud bahwa pada tanggal sekian, di tempat ini, di jam ini, waktu ini, saya berdoa kepada Allah. Itu bagian dari takdir. Sudah tertulis. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang perlu kita yakini adalah sebab dan akibat itu semua sudah tertulis di dalam takdir.

Berkaitan dengan masalah apakah doa itu merupakan takdir, dan tadi kita sebutkan bahwa sebab dan akibat itu semua sudah ditakdirkan. Ada hadis

0: Ada hadis yang menjelaskan semacam itu. Ada hadis dalam Sahih Ibnu Hibban. Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita dawa'an natadawa bihi wa ruqan nastarqi biha wa asya' naf'aluha hal taruddu min qadarillah?" Ya Ka'ab, "Bal hiya min qadarillah." Wahai Rasulullah, bagaimana dengan obat yang kita konsumsi, ruqyah yang kita baca, dan apa yang kita lakukan, apakah itu bisa menolak takdir Allah? Kalau kita berobat, apakah takdir kita mestinya sakit, kemudian tertolak? Ruqyah juga begitu. Nabi menyatakan, "Ya Ka'ab, bal hiya min qadarillah." Justru itu bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan pendapat ulama tentang salah satu perawi, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala, yang menyebabkan perbedaan pandang dalam mensohihkan atau melemahkan hadis ini. Sebagian menilai dia adalah perawi yang la ba'sa bihi, tidak mengapa, seperti kata Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Nah, baik. Insyaallah demikian rangkaian daurah kita dari hari Sabtu kemarin, ya, di Masjid Ma'had Sabil Sunnah. Apa yang telah saya sampaikan, al-afu minkum jika ada kekurangan. Dan tetap terbuka pintu kritikan atau masukan jika sebelumnya ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan. Dan saya bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi upaya kita menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan keberkahan dan menjadi sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم

Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari menjelang siang ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala semata Allah mengumpulkan kita di masjid Allah ini dalam rangka kita bermajlis ilmu. Dalam rangka kita saling bertemu, berkumpul sesama ahlu sunnati wal jamaah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai sebab, di antara sebab-sebab yang mempererat ukhuwah di antara kita sesama ahlu sunnati wal jamaah. Dan saya pribadi bersyukur kepada Allah dan merasa sangat senang bisa kembali bertemu dengan para ikhwah yang ada di tempat ini, dengan para ustadz yang ada di tempat ini sebagai pengampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam tema kajian meraih kesucian jiwa, maka ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dan Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita, maka di antara perkara yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan diri kita, jiwa kita ini, karena ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mukmin, dia benar-benar memperhatikan bagaimana kebaikan jiwanya, dirinya. Apakah telah benar-benar merealisasikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena setiap diri kita ini, jiwa kita ini, ada perkara-perkara yang harus kita tunaikan. Ada perkara-perkara yang harus kita berikan haknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, hadis Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Maka Salman pun menziarahi Abu Darda. Fara'a Ummat Darda mutabazzilah. Ketika itu Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda berpakaian dengan perpakaian yang lusuh. Maka Salman pun berkata kepada istrinya Abu Darda, "Masya'nuki. Kenapa dengan kondisimu ini?" Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Kata istrinya Abu Darda, saudaramu itu, yang dimaksud adalah suaminya, dia tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Jadi buat apa Ummu Darda berpenampilan, berdandan di hadapan Abu Darda, dalam keadaan Abu Darda tidak menginginkannya. Faja'a Abu Darda fasuna'a lahu ta'aman. Maka datanglah Abu Darda. Lalu dia membuat makanan untuk Salman Al-Farisi yang telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda pun berkata kepada Salman, "Kul fa inni shaimun." Makanlah. Sungguh aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka kata Salman Al-Farisi, "Ma ana bi akil hatta ta'kul." Aku tidak akan makan sampai engkau ikut makan.

0: Maka Abu Darda pun ikut makan bersama dengan Salman Al-Farisi. Falam makanan lail zahaba Abu Darda yakum. Ketika malam datang, maka Abu Darda pun pergi untuk melaksanakan sholat. Maka Salman Al-Farisi mengatakan kepadanya, tidurlah. Jangan dulu lakukan sholat, tapi tidur dulu. Maka Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangkit kembali. Salman Al-Farisi memberikan nasihat, tidurlah. Sampai pada akhir malam, Salman pun berkata kepada Abu Darda, sekarang bangunlah. Fasallaina jami'an. Lalu mereka pun sholat berjamaah. Sholat malam. Setelah itu Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Wa inna li ahlika alaika haqqan. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu itu ada haknya atasmu. Allah ada haknya. Yang paling tinggi dari hak Allah adalah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Dan sesungguhnya jiwamu juga ada haknya. Diri kita ini, tubuh kita ada haknya. Dan juga keluargamu ada haknya. Maka tunaikanlah hak tersebut. Nah, letakkanlah hak tersebut, masing-masing dari hak tersebut pada tempatnya. Maka keesokan hari Abu Darda pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang menjadi nasihat Salman Al-Farisi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Telah benar apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang menjadi syahid di sini, nah, bahwa jiwa kita ini ada haknya. Ada sebagian ulama mengatakan yang termasuk dari jiwa ini masuk di dalamnya jisim kita, tubuh kita, akal kita. Itu semua masing-masing ada haknya. Jangan kemudian kita biarkan begitu saja. Akal kita menerima perkara-perkara yang bahkan tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat dan sangat penting untuk kita memperhatikan diri-diri kita ini. So Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Su'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-qalb, hati, itu termasuk dari bagian jiwa kita ini, diri kita. Pikiran, hati, anggota badan, kaki, tangan. Ini semua masing-masing ada haknya yang harus kita tunaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dengan jiwa yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini, ayat ke-8 dan ayat yang ke-9, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, mana ada dua. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Aslul zakah dalam ayat itu disebutkan man zakkaha. Asal makna az-zakah hiya az-ziyadatu fil khair. Bertambahnya kebaikan. Nah, bertambahnya kebaikan. Dan maksud dari ayat ini, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat wal ibti'ari anishururi was sayyiat tahaqqaqa falahuhu. Maksud dari ayat ini, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu Siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, untuk memperbaikinya, mengisinya dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan, serta menjauhi dari segala kejelekan, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka pastilah dia akan beruntung. Jadi, ingin mengharap kesucian jiwa, baiknya hati, baiknya jiwa, disebutkan dalam ayat ini, yang dimaksud adalah dengan berusaha melakukan kebaikan, dengan mengisinya, dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala kejelekan. Jadi bukan hanya sekedar ingin mensucikan jiwa, bertapa, ya, beriktikaf di kuburan wali fulan, gak mau makan yang dianggap mungkin bisa mengotori jiwanya, padahal itu perkara yang halal di sisi Allah. Dan ini nanti akan kita sebutkan. Bahwa dalam praktek mensucikan jiwa, itu juga kita harus mengambil teladan. Tidak seperti thariqah yang dilakukan oleh sufi, ya, ahlu tasawuf, dalam praktek mereka, yang mereka anggap sebagai pensucian jiwa. Sedangkan firman Allah, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Aslu at-tadsiyah, asal dari makna man dassaha at-tadsiyah, huwa al-ikhfa, yaitu menutupi. Sungguh merugi orang yang menutupi jiwanya, kalau secara makna aslinya. Fal'asiqat akhfa nafsahul karimah bi fi'lil azam. Makna dari ayat tersebut, pelaku maksiat itu sungguh telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan berbagai macam dosa. Seorang yang melakukan maksiat itu pada asalnya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena aslinya kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ini hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum, dalam surah Al-Isra. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Namun terkadang hamba tersebut yang membuat jiwanya itu menjadi buruk, menutupi jiwanya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Watamaroha birrazail wal khasais, dan mengubur jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Watamaha wa ahlaka bisfi'lil uyub, dan menghancurkan jiwanya, merusak jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sudah baik dari terlahir dari perut ibunya, terjaga, namun dia sendiri yang merusak jiwanya. Mencoba untuk menoleh kepada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara syahwat, keinginan-keinginan dunia. Mencoba, awalnya mencoba melihatnya, meliriknya. Lama-lama dia tercebur ke dalamnya. Karena jiwa ini, yang nanti akan kita sebutkan, ada beberapa jenisnya. Hatta sarat nafsan zani'ah wadhi'ah, sehingga jiwanya itu menjadi jiwa yang hina, yang rendah. Wastahaqqat bidzalika al-khusran wal iyadz billah, sampai pada akhirnya jiwanya itu berhak mendapatkan kesengsaraan wal iyadz billah. Ini makna ayat wa qad khaba man dassa, sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Dia tutupi jiwanya yang pada asalnya jiwanya itu mulia, Masya Allah, takut kepada Allah. Jiwanya itu paham sebenarnya apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia ke muka bumi ini, tapi dia tutupi dirinya, jiwanya itu dia kotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai pada akhirnya jiwanya pun berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, "Fan nufus asy-syarifah la tarza minal asya'i illa bi'alaha wa afdaliha wa ahmadiha akibah." Perhatikan ya, kawan. Jiwa yang mulia itu tidak akan ridho dari perkara-perkara kecuali yang memiliki keutamaan, yang memiliki yang tinggi nilainya, yang terpuji akibat akhirnya. Nah, ini jiwa yang mulia ini. Dia tidak akan ridho dari perkara-perkara kecuali yang memiliki nilai yang tinggi, yang punya keutamaan, yang akibat akhirnya itu baik. Nah, itu kok jiwa yang mulia. Dia diajak duduk di majelis ilmu, tenang dia. Diajak sholat berjamaah, tenang jiwanya. Nah, diajak baca Al-Quran, tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia paham, oh ini kebaikan. Walaupun mungkin dunia saya dikesampingkan, walaupun dunia saya gak didapatkan di hari itu, tapi dia yakin, ini keutamaan. Dan akibat akhir dari perbuatan itu adalah kebaikan. Terpuji. Itu kalau jiwa yang mulia. Wan nufus ad-dani'ah tahumu haula ad-dana'at wa taqau 'alaiha kama yaqa'u az-zubabu 'ala al-akzar. Sedangkan jiwa yang rendah itu akan berputar di sekitaran perkara-perkara yang rendahan. Dan dia akan hinggap. Akan masuk ke dalam perkara yang rendah tersebut sebagaimana seekor lalat yang hinggap di tempat-tempat yang kotor, yang rendah. Yang menjijikkan. Mau bagaimanapun kita ajak dia, kita tawarin dia, antum talim, nanti saya kasih 100.000. Tetap dia kalau duduk di majelis ilmu, kalau jiwanya jiwa yang buruk, gelisah. Gak tenang. Ya. Selonjorkan kaki, tarik lagi, ya kan? Bolak-balik ngeliat handphone, masuk enggak nih WA, masuk enggak ini chattingan, bolak-balik kamar mandi ngeliat jam taklim lama banget, wah gelisah sudah, enggak tenang. Diajak sholat berjamaah gelisah, diajak baca Al-Quran gelisah, hatinya enggak tenang. Tapi kalau dia nongkrong di warung-warung kopi, ya, dia menghabiskan waktu dengan sia-sia, tahan dia berjam-jam di situ, hanya duduk sholat 10 menit, ya taklim hanya 1 jam, gak kerasan hatinya. Gak bisa tenang. Ini kalau jiwa yang rendahan. Seperti lalat, nah, yang hinggap di tempat-tempat yang rendah dan hina, di tempat-tempat yang kotor. Seperti itu juga jiwa yang rendahan. Berbeda dengan jiwa yang mulia. Fannafsus syarifah al-aliyah, la tarda bil zulmi wala bil fawahish wala bis sariqah wal khianah. Maka jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi derajatnya, mulia, itu tidak akan ridho dengan kezaliman, tidak akan ridho dengan perbuatan-perbuatan yang keji, pencurian dan khianat. Nah, gelisah dia. Nah, seperti dia kalau di pasar ngelihat kemaksiatan, musik di mana-mana, wanita bertebaran, gelisah dia. Gak tenang, gak bisa dia berlama-lama di situ. Ini kembali tarik ke kita. Ya. Kalau ada maksiat di hadapan kita, bagaimana hati kita? Nah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran yang paling-paling rendahnya itu dengan hati. Dan itu wajib hukumnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau ada maksiat di depan kita, hati kita gak bergerak, gak gelisah, gak mengingkari, gak ada itu, maka ketahuilah keimanannya udah gawat itu. Nah, bisa dia tenang di situ. Bahkan ucapan-ucapannya pun cenderung menganggap biasa. Ah, udahlah biarin aja lah, gak apa-apa. Nah, ini hati-hati. Karena hukum mengingkari kemungkaran dengan hati itu hukumnya wajib. Dan itu yang paling minimalnya. Nah, kalau seorang yang punya jiwa yang mulia pasti dia gak akan ridho dengan itu. Nah. Di annaha akbar min zalika wa ajal. Karena jiwanya itu lebih besar, lebih mulia. Wa nafsul mahina al-haqira al-khasisa bid-diddi min zalik. Sedangkan jiwa yang hina, jiwa yang rendahan, ya, berlawanan dari itu. Nah, malah senang dia kalau ada maksiat di depannya. Malah gak senang dia ketika ada kawannya yang baca Quran. Nah, Itu kalau jiwa yang rendahan. Fakullu nafsin tamilu ilama yunasibuha wa yusyakiluha. Maka setiap jiwa itu akan condong, akan selaras dan sesuai dengan yang sejenisnya. Nah, kemana dia? Kalau jiwanya buruk pasti senangnya dengan yang buruk-buruk. Tapi kalau jiwanya yang mulia, masya Allah, mau di masjid terus seharian, tenang dia. Dapat ketenangan di situ. Baca Al-Quran dia tenang dia, masya Allah. Sholat dia tenang dia. Gak gelisah dia. Terlihat dari penampilannya. Dia mau menghadap Allah, dia sudah siap. Dia bersih, dia berpakaian dengan rapi. Nah, tapi kalau seorang yang memiliki jiwa yang buruk, walaupun dia melakukan ketaatan, sudah terlihat dari wajahnya. Lesu, malas, ya kan? Biasa jubahnya sudah tidak dikancingkan, sudah dibuka begitu saja. Maka kita perhatikan di mana jiwa-jiwa kita. Maka di sana ada beberapa perkara. Nah, sebagai sebab untuk kita bisa meraih kesucian jiwa. Nah, di sana ada beberapa perkara penting. Nah, untuk bisa menopang dan membantu kita dalam pensucian jiwa. Yang pertama, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqu al-ubudiyyah. Karena tauhid itu aslun ma tazku bihin nufus. Termasuk pokok yang paling penting dalam pensucian jiwa. Karena yang paling puncaknya ini tauhid. Al-ghayah allati min ajliha. Merupakan tujuan dalam pensucian jiwa tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan adakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya' war rusul. Dan tauhid ini merupakan poros dakwahnya para anbiya' dan rusul. Nah, mereka pertama kali mendakwahkan itu tauhid. Kalaulah ada perkara yang paling penting dalam membersihkan jiwa, pasti sudah diajarkan oleh para anbiya war rusul. Nah, entah mungkin betapa di gunung ini, gunung itu, kosongkan hati dan pikiran, jauhi manusia, jauhi pikiran dari dunia, harta, pekerjaan. Kalau memang ada seperti itu, pasti sudah didulukan oleh para anbiya war rusul. Nah, kenapa para anbiya war rusul dakwahnya adalah tauhid? Nah, karena tauhid itulah pokok dasar dan pensucian jiwa. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jadi hati mereka itu, hati umatnya yang selama ini bergantung kepada makhluk, yang selama ini bergantung kepada berhala, takutnya kepada berhala, kepada selain Allah, dibongkar oleh para anbiya war rasul, dibersihkan dan dimasukkan tauhid. Nah, jadi tauhid itulah pensucian terbaik. Nah, pokok paling utama dalam pensucian jiwa. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, nah, yang pertama kali pesan beliau untuk mengajak mentauhidkan Allah. Nah, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah, dalam lafaz al-Imam al-Bukhari. Sesungguhnya engkau akan menemui, mendapati suatu kaum dari kalangan ahli alkitab, maka jadikan yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Nah, mentauhidkan Allah. Kadang-kadang kalau tauhid kita saja nih sudah ngaji ceritanya, tauhidnya belum kuat. Nah, kadang-kadang masih ada khurafat-khurafat yang di masa-masa awamnya dulu yang dia dapati, itu masih ada dalam hatinya. Nah, macam-macam lah ya. makan sate, dibuka tusuknya, kalau enggak nanti kualat, ya kan? Nah, mau berangkat kerja, ular lewat, balik lagi, takut celaka. Nah, kadang keyakinan-keyakinan khurafat, nah, itu kadang masih mau muncul. Padahal sudah ngaji. Nah, dan kita lihat banyak di kalangan awam, di bulan Rajab ini, nah, masuk bulan-bulan Muharram, banyak keyakinan-keyakinan mereka yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, sehingga paling penting itu tauhid. Nah, akidahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka dengan tauhid dan iman dengan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur terhadap perkara akhirat. Nah, kalimat la yu'tuna zakat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tafsirnya, dalam kitab disebutkan dalam kitab Majmu Al-Fatawa. Ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan hiya tauhid wal iman alladzi bihi yaskul qalb fa innahu yatadamman nafya ilahiyah ma siwal haq minal qalb wa isbat ilahiyatil haq fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadha aslun ma tasku bihil qulub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan ayat tadi, celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, yang dimaksud adalah tauhid dan iman. Yang ini merupakan ya perkara yang dapat mensucikan hati. Nah, karena dalam ayat ini terkandung penafian ilahiyah dari selain Allah ya yang ada di dalam hati. Nah, terkandung di dalamnya penafian Tuhan yang hak dari selain Allah dari dalam hati. Itu dihilangkan. Nah, sesembahan dari selain Allah yang masih ada di dalam hati itu dihilangkan, dinafikan. Dan dalam ayat ini ada penetapan ilahi ya, Tuhan yang hak. Nah, sesembahan yang benar ditanamkan di dalam hati. Ada penetapan terkandung dalam ayat ini. Dan inilah makna yang sebenarnya dari makna la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini merupakan pokok dasar dalam pensucian hati, pensucian jiwa. Nah, kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Ya kan? Apa saja rukunnya itu? Hah? Ya kan? Harus sunnah. An-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Kalimat la ilaha itu penafian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Nah ini ditetapkan, dinafikan di dalam hati segala perkara yang selama ini ada ketergantungan, ada keyakinan bahwa adanya Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah hilang dalam hati, lalu kemudian ditetapkan al-isbat illallah, yaitu Rob yang memang berhak untuk disembah. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ditetapkan dalam hati. Bisa dipahami maknanya, kan? Makanya kalimat la ilaha illallah adalah merupakan pokok dasar dalam pensucian jiwa yang paling besar. Nah. Dihilangkan semua. Selama ini berkeyakinan kuburan ini bisa memberikan berkah. Nah, kuburan wali fulan ini bisa mendatangkan madarat. Nah, bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mabur. Ketika seorang benar-benar merealisasikan tahqiq al-ubudiyah, benar-benar merealisasikan tauhid kepada Allah, nah ini semua dihilangkan dalam hatinya. Nah, anwa al-ibadah, segala jenis-jenis ibadah yang selama ini dia terjatuh, dia selewengkan dari selain Allah, menyembelih, ya, mau nanam padi, disembelih dulu untuk penghuni tanahnya, membangun rumah, sembelih untuk penghuni tanahnya supaya selamat rumahnya. Nah, ini dihilangkan. Lalu kemudian ditetapkan illallah. Nah, Selama ini dia simpangkan ibadah tersebut, dia hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan banyak hal terkait dengan tauhid ini ya. Dunia kita diuji oleh Allah. Kalau seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, dia tenang. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tenang. Satu hari dia kerja dapat 20 ribu, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia bekerja dapat 500 ribu, alhamdulillah. Enak, tenang dia. Karena jiwanya baik. Nah, berbeda dengan orang yang tauhidnya itu, akidahnya itu rusak. Nah, dapat 10 ribu marah-marah, suuzon kepada Allah. Dapat banyak, enggak mau bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Ahfan mengatakan tentang ayat yang kita baca tadi, aktsarul mufassirina minas salaf wa man ba'dahum hiya tauhid syahadatu an la ilaha illallah wal iman alladzi bihi yasukul qalb wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf dan setelahnya, mereka menyebutkan ayat ini, az-zakah la yu'tuna az-zakah. Celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Yang dimaksud zakat di situ adalah tauhid. Nah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, dan beriman kepada Allah, yang ini merupakan hakikat dari pensucian jiwa. Dan tauhid adalah sumber segala zakatin, ya ini pertambahan dan peningkatan kebaikan. Itu tauhid. Tauhid ini pokok dasar. Tauhid itu merupakan dasar, pondasi. Kalau ini rusak, maka rusak yang setelahnya. Nah, akan rapuh. Makanya belajar terus, belajar. Ada pelajaran salah satu usul, ya ikuti. Nah, ada buka kitab tauhid, misalkan ustaz kita yang ada di sini. Nah, pelajari. Wa kama anna tauhid huwa aslu ma tasku bihi nufus wa tatuhur, sebagaimana tauhid itu merupakan asal dari pensucian jiwa. Nah, maka kesyirikan merupakan asyaddu ma yudannisun nufus. Nah, wa yaftaku biha. Syirik ya merupakan perkara yang paling mengotori jiwa dan merusaknya. Kebalikannya, kalau tauhid itu pokok dasar dalam pensucian jiwa, maka lawannya yaitu kesyirikan adalah perkara yang sangat besar dalam mengotori jiwa tersebut. Bal huwa muhbitun li jami'il amal, bahkan kesyirikan dapat menghapuskan segala amal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, yaitu jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapus semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini ancaman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya merusak jiwa, amalan semuanya akan terhapuskan. Nah, kalau seorang sudah buat syirik, tergantung kepada jimat misalkan, ya. Nah, itu pada sudah tahu jimatnya itu tidak ampuh. Nah, tapi bukan dia bertobat kepada Allah, nah, malah dia mencari dukun yang lebih hebat lagi, nah, untuk bisa dapat jimat yang lebih ampuh anggapannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang pakai gelang, langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk di ziha, untuk dilepas. Fa innaha la taziduka illa wahn. Karena enggak akan menambah kecuali ini, rasa ketergantungan, rasa was-was. Masih kurang. Nah, kalau di Tanjung Balai biasa kalau awamnya itu mau ke laut, nah, ada ininya itu, ada sajennya, ada pakai jimat. Nah, dan kesyirikan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh orang-orang yang sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dan Allah mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan. Demikian pula Allah mengharamkan al-jannah bagi setiap pelaku kesyirikan. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Nah. Seorang hamba yang benar-benar merealisasikan tauhid, maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa yang sempurna. Nah, dia akan mendapatkan hidayah dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Nah, jiwanya anteng, dia jiwanya tenang. Di dunia dia menjalani hidup jiwanya tenang. Kalau benar-benar mentauhidkan Allah. Perhatikan ya, Fad. Benar-benar mentauhidkan Allah. Banyak sekali manfaatnya dari merealisasikan tauhid. Nah, jangan anggap kita sudah paten kali tauhidnya. Ketika ada dari istri kita, orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, langsung husnuzon, langsung buruk sangka, ya. Langsung seakan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kelihatan ketika enggak ada apa-apa, enggak ada musibah yang menimpanya, seakan masyaallah dia ini muwahhid. Ya. Ahlu tauhid. Namun ketika anaknya diwafatkan oleh Allah, istrinya dipanggil oleh Allah, langsung dia marah. Nah, buruk sangka kepada Allah. Ini kembali kepada tauhidnya tadi. Nah, akidahnya belum benar. Nah, dunianya, rumahnya kebakaran, langsung suudzon kepada Allah. Saya selama ini rajin. Ya, banyak orang-orang kafir. Kenapa kok musibah ini gak ditimpakan ke mereka? Kenapa ditimpakan kepada saya? Nah, ini kembali kepada tadi. Tauhidnya gak benar. Nah, kalau seorang benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapatkan rasa aman, ketenangan jiwanya. Demikian pula akan mendapatkan hidayah. Nah. Fala zakata lin nafsi illa bitahqiqit tauhid. Maka tidak ada pensucian jiwa kecuali dengan merealisasikan tauhid kepada Allah yang menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah dan mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pensucian jiwa, ya, kecuali dengan membersihkannya dari berbagai macam kesyirikan dan segala jenisnya. Nah, harus dihilangkan. Ini yang pertama. Nah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, nah, yaitu dengan memperhatikan Al-Quran, membacanya dan mentadabburinya. Nah, ini yang kedua. Ketika seorang ingin meraih kesucian jiwa dengan benar-benar merealisasikan atau mentadabburi Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan bukan cuma untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi dan untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin, yaitu ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan dengan ayat-ayat tersebut, ya, nabi tersebut mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Nah, Alkitab dan Al-Hikmah. Maka di antara perkara yang paling agung dalam pensucian jiwa ini Al-Qur'anul Karim. Nah,
1: Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Siapa yang ingin mensucikan jiwanya maka mintalah kepada Allah, maka carilah ya pensucian jiwa tersebut di dalam kitab Allah. Ini Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada di situ. Nah. Sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, "Wa min Allah liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tsumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kata sahabat Ibnu Abbas, ini jaminan nih, Han. Allah menjamin. Nah, doman. Kalau bahasa untuk di barangnya namanya apa ya, Han? Hah? HP atau alat elektronik lainnya namanya apa? Hah? Asuransi atau garansi? Ayo, Pak. Garansi namanya. Doman. Nah, kalau kita beli biasa HP, kam doman. Berapa lama garansinya? Allah memberikan garansi ya, memberikan jaminan. Maksudnya. Nah, bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. An la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah memberikan jaminan bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kemudian beliau, sahabat Ibnu Abbas, membacakan ayat surat Toha. Siapa yang mengikuti petunjuk, ya ini Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Enggak tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jalannya, walaupun goncangan, fitnah, syubhat, syahwat, luar biasa dia menjalani hidup, namun dia dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hidayah dia. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ya ayuhan nas, ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pelajaran mau'idhah yang dimaksud adalah Al-Quran. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, ini Al-Quran, dari Rabb kalian, yang Al-Quran itu sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran huwa syifa'ut tammu min jami'il adawa'il qalbiyati wal badaniyah wa adawa'id dunya wal akhirah. Ini Masya Allah ucapan beliau. Al-Quran huwa syifa'ut tam. Quran itu merupakan obat yang sempurna. Kalau bahasa obat dijual, obat paling mujarab. Nah, kalau obat paling mujarab untuk satu penyakit ya kan. Mujarab di penyakit ini. Belum tentu mujarab di penyakit yang lain. Nah, kalau ini nih paling mujarabnya ini. Untuk segala penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Serta penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Maksudnya perkara-perkara yang mengerikan di akhirat. Solusinya di dalam Al-Quran sudah ada. Bagaimana engkau bisa selamat nanti di akhirat? Karena akhirat itu kan luar biasa ya. Ya kan, dari didekatkannya matahari. Nah, hisab di hadapan Allah. Nah, yang paling terakhir adalah melewati sirat. Yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana bisa selamat? Ada dalam Al-Quran. Obatnya. Solusinya. Nah. Al-Quran Al-Karim. Obat bagi hati dan obat bagi badan. Kalau madu kan untuk badan aja ya. Nah, hati kita ini lagi malas nih. Malas sekali ngaji. Nah, malas sekali sholat, ibadah. Nah, saya mau rajin lah minum madu. Sampai sebotol pun habis gak bakal. Yang senang penjualnya lah. Ya kan? Yang makin rajin ngaji penjualnya. Nah,
0: Ya tuh badan saja itu. Kalau madu, habatus sauda. Ini saya mau minum obatnya segala, apa namanya? Obat bagi segala penyakit, habatus sauda. Tapi untuk orang yang malas ngaji. Nah, yang hatinya jauh dari Allah. Bukan itu obatnya. Nah, untuk orang yang sibuknya dunia, dunia, dunia. Bukan itu obatnya. Coba baca Al-Quran. Nah, yang setiap Jumat baca di hari Jumat. Wal akhiratu khairun. Wa abaqa akhiratu jauh lebih baik dan lebih kekal. Aja ada obatnya. Nah, baca surat Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, juga dalam surah Al-Anbiya. Nah, seorang yang hatinya itu jauh dari Allah, hatinya sedang lalai, dapat obat. Nah, sedangkan untuk badan juga bisa. Untuk digunakan meruqyah. Ya kan? Nah, untuk menggunakan untuk meruqyah seorang, bisa. Sehingga Al-Quran itu benar-benar syifa uttam. Obat yang paling manjur, paling mujarab. Untuk segala penyakit yang ada di dalam hati dan yang ada di badan. Nah, atau jangan bingung-bingung. Nah, coba buka Al-Quran. Ya. Untuk orang yang terjatuh kepada ribawi, obatnya gimana? Nah, gak bisa minum habatus sauda. Coba datangkan ke dia, tunjukkan di Al-Quran ini loh. Nah, dalam soal Al-Baqarah ini loh. Jangan yang dibaca surah Al-Imran. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhaafan. Wahai orang beriman, janganlah kau makan riba dengan berlipat ganda. Nah, ini yang berlipat ganda enggak boleh, sedikit boleh. Nah, ini ayatnya sudah dihapus dengan surah Al-Baqarah. Nah. Dapat solusinya, ya. Baca Al-Qur'an. Nah. Jangan sampai buka Al-Qur'an itu cuma Ramadan saja, ya kan? Nah. Ya, mau dibilang musibah sih musibah ya. Kalau seumur hidup kita ini belum pernah menghatamkan Quran. Musibah. Apalagi mohon maaf sebesar-besarnya. Di umur kita yang sudah mepet dengan kematian. Gak bisa baca Quran. Ini tambah musibah lagi.

0: Nah, sehat untuk kita. Nah, rubbatariin bil Quran, wal Quran yala'anu. Ada orang baca Quran dalam keadaan Quran melaknatnya. Ini banyak dari kalangan qurra yang dia tak memahami bacaan Quran itu. Nah, tak tahu artinya. Dan itu ya kelemahan kita kan gitu. Kadang Quran itu sedang bicarakan kita nih. Kita lagi lalai nih. Nah, lagi baca surat al-A'la dia. Untuk baca ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Dalam keadaan dia selama ini lalai. Cuman kebetulan lagi bulan Ramadan dia baca. Nah, gak sabar bahwa Quran itu sedang menegur dia. Sedang menasihatinya. Sedang menasihati kita. Kamu loh yang begini. Kamu yang begini. Tapi kita gak sabar. Kenapa? Karena kita gak tahu artinya. Nah. Mangkana yuridul hayatat dunya wazinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mangkana yuridul ajlata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Thumma ja'alna lahum jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ini ayat-ayat terkait masalah dunia ini. Hidupnya mau dunia saja. Dapat teguran kita kalau baca Quran. Buka Al-Quran. Nah, dapat nasihat kita di situ. Nah. Seorang yang sudah dikenal bucong lapuk di kampungnya. Ya. Nah, kita siang ini. Gak dapat jodoh, tak ada nyari ke sana kemari, sampai ke Jawa, sampai ke Makassar, sampai ke Tengah Sini. Gak dapat. Gak apa yang ditakutinya. Yang ditakutinya nanti mereka kasih makan apa, nanti mereka kasih ini. Solusinya dari mana? Minum madu. Gak bisa. Nah, tebing tiga telur. Ya tambah pusing. Nah, yang ngasih lajang-lajang ya. Nah, solusinya ada dalam Al-Quran. Nah, wa ankihul awama minkum wa salihina min ibarikum wa imaikum. Iyakunu fukara ayunihimullahu min fadli surat. An-Nur. Nah, nikahkan. Nah, budak-budak kalian. Nah, hamba-hamba sahaya kalian yang sudah pantas untuk menikah. Nah, kalau mereka miskin, Allah yang mencukupi mereka. Kata Ibn Abbas, iltadusu al-ghina bin nikah. Carilah kekayaan itu dengan menikah. Ada solusinya kan? Gak usah takut. Nah, mau istrimu minta makan nasi, kasih nasi. Kalau minta makan batu, kasih batu kan? Tawakal, bismillah, daripada galau. Daripada jatuh kepada yang haram. Dapat solusi dalam Al-Quran. Nah, yang mau ta'adud pun dapat solusi. Santi humata bala kemudian nisa, nangsa, batul asa, parubah. Kan, gitu kan? Daripada galau. Nah, si istri ya itu direlakan pada suaminya. Daripada tiap malam pulang jam 2 malam, kadang lihat HP senyum-senyum sendiri. Dan, nah, tak nomor siapa aja yang diteleponi, diam-diam. Sudahlah, biarin. Dapat solusi suaminya dalam di dalam Al-Quran. Ini kan yang paling baik 2 atau 3 atau 4, ya kan? Bukan 2 tambah 3 tambah 4, bukan 9 jadinya. Nah, dapat solusi. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran lengkap. Ada nasihat untuk antum, ada teguran di situ, ada solusi. Bisa membuat jiwa kita ini tenang. Nah, itu yang kedua, mungkin kita istirahat dulu, simak, nah. Nanti kita lanjut mungkin jam 11. Bi'inillahi ta'ala. Masih 2 perkara. Dan ada beberapa yang lainnya. Nah. Allahu ta'ala alam bisyad. InsyaAllah kita lanjut nanti jam 11. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan wa ba'd.

yang dengannya kita bisa meraih kesucian jiwa. Yang pertama yaitu merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga yaitu berdoa. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa juga termasuk miftahu zakatin nufus, kunci untuk bisa mendapatkan atau meraih kesucian jiwa. Kita mohon kepada Allah agar memberikan kepada kita jiwa yang baik, jiwa yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Nah. Kenapa? Li'anna fihi izharan lil'ajizi wal-iftiqar wa-tazallul wal-intizar wal-i'tiraf bi-quwwatillahi wa-kudratihi wa-ighna'ihi wa-kibriya'ihi. Karena dalam doa itu terkandung padanya atau menampakkan bukti kelemahan kita, kefakiran kita, perendahan kita, dan hati kita yang luluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seorang hamba berdoa kepada Allah, menunjukkan dia hamba yang fakir, hamba yang lemah, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rendah. Dan mengandung pengakuan akan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kekayaan Allah. Hamba dan hakikatnya seperti itu. Kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang gak bisa kita melangkah dari rumah kita menuju masjid ini untuk bermajelis ilmu. Kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nah. Kita duduk di sini, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir ke majelis ilmu ini, itu semua murni bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La bihaulina wa la bihuwatina. Bukan karena kekuatan dan upaya kita. Nah. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan kita hanya kepadamu, kami beribadah dan hanya kepadamu, kami minta pertolongan. Nah, kenapa? Karena kita enggak bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqal birajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Al-Imam Muslim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian dan orang yang terakhir, bangsa jin dan manusia semuanya berada dalam satu hati yang paling bertakwa kepada Allah, maka hal itu tidak bisa menambah kekuasaan kepada Allah. Tetap Allah Maha Besar. Nah, walaupun semua makhluk, semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai yang terakhir, bangsa jin dan manusia, semuanya rajin beribadah, semuanya beriman kepada Allah, semuanya mentauhidkan Allah, tetap Allah Maha Agung, enggak bertambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, nah, kalau semuanya berada di atas satu hati yang paling fasik, paling buruk, hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Yang menunjukkan Allah ini Maha Kaya. Bahkan kalau seandainya semua makhluk tersebut meminta dengan satu permintaan, lalu Allah memberikan dari masing-masing apa yang mereka minta,
mana kusul wali kami indi illa kama yang kusul al-bahar. Nah, kama yang kusul nufiyati idha udkhil al-bahar. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Semua orang, bukan cuma sedempuan. Nah, semua manusia minta apa yang mereka minta. Allah berikan, hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghani. Allah yaghdab in tarakta su'alahu. Allah akan murka jika kalian tidak mau meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yas'al yaghdab. Kebalikannya, anak Adam kalau terus diminta akan marah. Satu hari, dua hari, tiga hari senang dia diikuti. Betul? Bahnya anggota gue nih. Senang dia, orang-orang tunduk kepadanya, orang-orang minta kepadanya. Seakan-akan dia bos. Sebekan dua pekan satu bulan mulai diusir sudah. Capek dia. Dimintai terus. Ditagihi terus. Nah, ini kalau manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Umar bin Khattab, yaghdab in tarakta su'ala. Allah akan murka kalau kita gak mau minta sama Allah. Gak mau berdoa kepada Allah. Kebalikannya. Nah, orang yang sombong dari meminta kepada Allah, sayadkhuluna jahannam wa dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena mengesankan seakan-akan dia hamba yang sok bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, padahal kita semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu atharun 'azhimun fi fathi abwabil khair. Dan doa itu punya pengaruh yang besar dalam membuka pintu kebaikan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam wasiat beliau kepada Abdul Qasim Al-Maghribi. Syekhul Islam berpesan kepadanya, ad-du'a'u, di antara pesan beliau, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu merupakan kunci segala kebaikan. Bukan jalan terakhir, bukan. Sudahlah, kita sudah berusaha, tinggal doanya saja yang belum. Salah. Kebanyakan manusia kan begitu. Kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan sebab, tinggal doanya saja yang belum. Doa itu dari awal. Nah, dari awal kita memulai, bismillah, kita mohon kepada Allah pertolongan.

Bismillah, kita mohon kepada Allah pertolongan. Bukan doa itu sebagai jalan terakhir, bukan. Nah, dengan doa dibuka segala pintu kebaikan. Nah, sehingga siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, menginginkan kebaikan dunia dan akhiratnya, maka minta kepada Allah, bersandar kepada Allah untuk bisa meraih semua itu. Nah, dan Allah sudah menjanjikan, bagi siapa yang mau berdoa kepadanya, kembali kepadanya, Allah akan wujudkan, Allah akan kabulkan doanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa tersebut untuk kalian. Nah, sahabat yang mulia, Umar bin Khattab mengatakan, inilah ahmil hammal ijabah. Kata Umar bin Khattab, aku tidak mementingkan tentang suatu doa yang dikabulkan. Aku tidak mementingkan suatu doa atau tentang doaku yang dikabulkan. Doa Aki Muhammad, doa akan tetapi aku lebih mementingkan bagaimana aku bisa berdoa. Nah, pameran, aku nggak mementingkan doa aku dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku pentingkan bagaimana aku bisa berdoa. Fa'ila ulahum tut doa fa'innal ijabata ma'ahu. Karena kalau seorang diberi taufik untuk bisa berdoa, maka niscaya terkabulnya doa itu akan menyertainya. Nah, diberi taufik untuk seorang bisa berdoa, terkadang itu lebih mulia daripada apa yang dia minta. Seorang diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa mengangkat tangan kepada Allah, itu merupakan nikmat yang terkadang lebih besar daripada apa yang diminta. Diminta kenikmatan kesehatan, minta sepeda motor, urusan dunia. Taufik dia, nikmat Allah untuknya, untuk dia bisa angkat tangan doa kepada Allah, itu lebih besar dan itu nikmat. Nah, karena mungkin kita bisa bilang sekarang gampang kalau berdoa. Coba. Kalau Allah nggak beri taufik, berat tangannya untuk angkat tangan, untuk mengangkatnya kepada Allah. Minta. Betul nggak? Ada saja itu. Masih mau berdoa, handphone bunyi. Ya kan? Barusan bunyi. Mau berdoa, WA masuk. Mau berdoa, bini manggil. Mau berdoa, anak nangis. Ngajak jalan-jalan. Sudah, lupa sudah. Sehingga mau berdoa pun butuh taufik dari Allah. Dan itu nikmat. Yang terkadang-kadang lebih besar nikmat itu dibandingkan sesuatu yang kita minta. Nah. Kata Umar bin Khattab, aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa itu dikabulkan. Tapi aku lebih mementingkan bagaimana aku bisa berdoa. Karena jika seorang diberi taufik, diberi ilham untuk bisa berdoa, maka terkabulnya doa itu akan menyertai. Tentu ketika alamul istijal, tidak tergesa-gesa dan tidak mengandung dosa atau memutus hubungan. Nah, insya Allah Allah akan kabulkan. Apalagi kalau berdoa antara azan dan iqamah dan waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Nah, tidak tergesa-gesa dia minta kepada Allah. Nah, ya Allah, tolonglah beri kepadaku ini. Kalau enggak ya sudah. Enak ya dia berdoa begitu. Kalau enggak kasih, kasih. Kalau enggak ya sudah, saya bisa cari sendiri. Masya Allah. Ini orang sombong. Nah. Alimam Mutarrif Ibn Syukhir. Mutarrif Ibn Syukhir mengatakan, Tazakkartu ma jima'ul khair. Aku merenungkan tentang pokok segala kebaikan. Apa pokok segala kebaikan? Aku merenungi tentang apa sih pokok segala kebaikan. Fa'ilal khairu kafir. Nah, karena kebaikan itu

saum, puasalah, puasa, sholat dan yang sejenis ya, itu semua kebaikan. Wa iwa huwa fi yadillah azza wa jalla. Dan urusan itu ada di tangan Allah. Nah, urusan kita bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah itu ada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azza wa jalla illa an tas'alahu fa yu'tiyaka. Dan jika engkau tidak mampu untuk bisa meraih apa yang ada di tangan Allah itu berupa melakukan puasa, sholat, kecuali jika engkau meminta kepadanya lalu dia memberikannya kepadamu. Fa idza jima'ul khair addu'a, sehingga kalau begitu pokok segala kebaikan itu adalah doa. Nah, ya kan, mau sholat, kemampuan itu, sanggupnya kita untuk sholat itu di tangan Allah. Dan kita gak bisa meraih kemampuan itu untuk melaksanakan ibadah tersebut kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan kita meminta kepada Allah, lalu Allah memberinya. Maka kalau begitu pokok segala kebaikan adalah doa. Kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadah. Itu doa-doa yang lainnya. Dan dalam bab ini, ya, dalam bab tazkiyah ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa dalam riwayat Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang agam saja hafal. Jangan sampai kita ahli sunnah enggak hafal. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan sucikanlah jiwaku, dan engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau yang menguasai jiwa tersebut dan yang menjaganya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita ini disucikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa. Nah, siapa yang bisa memberikan kesucian jiwa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah bisa memberi kepada kita? Kita minta kepada Allah. Sehingga doa itu termasuk sebabnya. Nah, Nabi saja berusaha. Nah, diajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa minta kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Saya ini pasti kokoh di sunnah ini. Saya termasuk orang paling lama di dakwah ini. Sepuh dalam dakwah. Sejak dari tahun 80 Laskar dia saya sudah kenal dakwah, Masya Allah. Nah, sombongnya luar biasa. Jangan mengandalkan diri sendiri. Hati kita ini, jiwa kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan bolak-balikkan. Nah, saya kehendak dia. Samata istama'a ala al-'abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal al-ijabah. وَتَحَرَّ الْأَوْقَاتِ الْفَادِلَ فَلَا يَكَادُ يَرُدُّ دُعَاهُ. Maka kapan saja seorang hamba itu memfokuskan ya hatinya, jujur. Dirinya itu, jiwanya itu jujur, hatinya itu jujur. Bahwa dia butuh dan merasa kurang. Demikian pula hatinya itu kuat rasa harapnya kepada Allah serta tidak terburu-buru dikabulkannya doa tersebut. Ditambah lagi dia mencari waktu-waktu yang utama, maka doanya itu yang hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau benar-benar dengan hati al-inkisar, hati yang remuk, hati yang lulu, benar-benar dia menengadahkan pandangannya ke atas, minta kepada Allah. Nah, Allah malu untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Nah,
Cuman kadang-kadang kita nggak sadar kalau doa kita itu sudah dikabulkan. Kadang kita nggak sadar. Kalau nggak dikabulkan marah. Nah, sudah dikabulkan nggak sadar. Nah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Balillahu yuzakki man yasha." Nah, bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Nah. Sehingga semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, banyak ada kotoran di jiwa kita ini, banyak. Bukan? Jadi umur 12 tahun Allah sudah tentukan kepada kita kebaikan atau keburukan sudah dihitung. Nah, itu banyak lagi itu. Nah, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Nah, bercak-bercak hitam yang ada di dalam hati kita. Banyak, baru gak sholat, dihata sama orang tua, mencuri, khianat, riba, menghibahi orang lain, dusta, macam-macam dosa. Nah, itu di mana itu? Mohon kepada Allah agar membersihkannya.

فهذا الأخي هو أعظم الأبواب لتزكية النفس. Ini doa ini termasuk pokok dasar yang paling agung dalam bab mensucikan jiwa. Doa man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Itu dalam saking pentingnya masalah ini. Kalau hidayah ya, perkara-perkara ini merupakan di tangan Allah. Nah, sampai Nabi lalu sebutkan dalam pembukaan khutbahnya, siapa yang diberi hidayah maka tidak akan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat memberikan hidayah. Segala urusan ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta kepadanya. Nah, angkat tangan, mohon. Jangan sombong. Jangan merasa saya sudah bisa sudah. Saya sudah bisa mandiri. Nah, padahal semua yang kita rasakan ini semua dari Allah, ya kan? Kalau bisa kita bermaksiat dengan tanpa menggunakan nikmat Allah, silakan coba. Bisa enggak? Enggak bisa sih. Kalau bisa seorang bermaksiat dengan tanpa menggunakan nikmat Allah, silakan coba lakukan. Enggak bisa. Nah, karena semua yang ada pada diri kita ini, semua dari Allah. Nah, Allah yang punya. Maka demikian pula, akidah, manhaj kita, kebersihan jiwa kita, iman kita, yang membuat itu kokoh, adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minta kepada Allah supaya Allah memberinya. Tamana alim anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha bi yadillah azza wa jalla la ja'a ilaih. Siapa yang paham, mengerti, mengetahui bahwa kebaikan jiwanya, kesucian jiwanya, keistiqamahan jiwanya ada di tangan Allah, maka dia pasti akan bersandar kepada Allah. Kalau doa ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Nah, selalu doa kepada Allah. Terus di masa-masa sekarang ini yang banyak fitnah. Sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan kecerdasan kita. Bukan kepada ustaz kita. Nah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat apa bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah. Itu yang kan? Berapa kan? Yang ketiga. Nah, ada perkara yang perlu untuk diingatkan, atau mungkin ini bisa masuk yang keempat, yaitu ittikhadhu al-uswah, mengambil teladan dalam pensucian jiwa ini. Nah. Dan siapa teladan yang paling baik? Tidak ada kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tazkiyatu an-nafs ini termasuk ibadah, maka ibadah tersebut tidak akan disebutkan ibadah, disebut ibadah, kecuali jika sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW termasuk manusia yang paling suci hatinya, jiwanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa ashad. Pensucian jiwa, tazkiyah nufus itu termasuk atau lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, itu lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Nah, yang ada dalam hati ini. Nah. Mau dibersihkan dari segala penyakit, susah. Dari amarahnya, emosinya, dari sifat dendamnya,

ومن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه وأين يقع رأيه من معرفة التوحيد؟ Maka mukayyim, maka siapa yang mensucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan cara-cara latihan rohani, atau mujahadah, ya, bersungguh-sungguh dengan versi tasawuf yang dimaksud, ya, nggak usah banyak makan, pakai pakaian yang lusuh, terus juga zikir, terus di masjid sampai terbang, gitu kan? Jangan berjogok-jogok, itu orang gila gue. Benar, tak indah itu pencucian jiwa. Atau kalau dengan cara menyendiri di bukit, apa namanya itu? Nah, misalkan buat tenda di situ menyendiri di situ. Nah. Yang ini sebenarnya tidak datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini katanya, kayak seperti orang yang sakit yang berusaha mengobati dirinya hanya berlandaskan oleh pikirannya saja. Nah, dia bukan orang yang ahli, bukan dokter. Dia sakit, dia mau mengobati hanya sebatas apa yang ada di akalnya saja. Dia anggap itu obat, padahal bukan. Nah, maka apakah pendapatnya akan sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh para dokter? Apa yang ada di akalnya, jadi anggap ini obat. Ini gimana dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh para dokter? Para rasul, tapi ba'ul kulun. Para rasul, katanya Qayyim, mereka adalah dokter-dokter hati. Para rasul. Wala sabila ila tazkiyatiha wa salahuha illa min tariqin, maka tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa dan membuat jiwa itu baik kecuali dengan melalui metode mereka, jalan mereka. Walau aibin dan dengan arahan mereka. Dengan tarekat-tarekat yang tidak datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

dan tahliyah. Ada yang disebut tahliyah dan tahliyah. Ini termasuk perkara yang penting. Inna hakikat tazkiyah tahliyatun nafsi awwalan. Sesungguhnya hakikat dari pensucian jiwa adalah tahliyah, melakukan tahliyah yang pertama. Apa itu tahliyah? Nah, tahliyuha anil raghail wal ma'asi waz-zunub. Mengosongkannya, membersihkannya dari perkara-perkara yang rendah, dari maksiat dan dosa. Nah, mengosongkannya, membersihkannya dari perkara-perkara yang rendah, maksiat dan dosa. Ini yang pertama, langkah pertama, tahliyah. Nah, baik jiwa kita. Hilangkan dulu itu, yang jelek-jelek itu silah. Nah, dicuci dulu. Nah, dicabut semua itu. Nah, maksiat kita, dosa kita, yang dosa kita lakukan, itu dihilangkan. Rumma tahliyatuha ba'da dzalik. Kemudian, nah, melakukan tahliyah. Nah, yaitu mengisinya di fi'li ta'ati wal qurbat. Mengisinya dengan ketaatan dan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, habis dibuang itu kotorannya, diisi. Bukan habis dibuang, dekat di rumah. Nah, udah yang penting kan saya gak mampu. Tapi juga gak sholat. Nah, gak mau taklim. Gak mau sedekah, gak mau beramal, gak mau baca Quran. Nah, ini salah. Nah, kalau bid dalam araba tasqiyah nafsihi an yuqla wa man al-zunub wa al-aghram Allah tutsiru qalb. Harus ya, bagi siapa yang ingin mensucikan jiwanya untuk menghilangkan yang pertama kali dari jiwanya itu dari dosa dan al-aghram, perbuatan dosa yang itu dapat merusak hatinya. Ini yang pertama kali dihilangkan. Nah, jadi enggak cukup. Cuma enggak cukup ini ya. Nah, tidak cukup ini. Datang hilang hidup dari hidayah dari iman. Kemudian setelah itu dia tutupi yang hatinya tersebut dengan cahaya hidayah dan keimanan. Nah, dengan cahaya hidayah dan keimanan. Nah, kalau yang sudah lama-lama ya, apalagi mungkin yang kenal dakwahnya, mohon maaf ya, kenal dakwahnya sudah di usia tua, banyak hal yang perlu kita tambal tuh. Dengan yang perlu kita tambal, mungkin sudah kita tinggalkan. Sudah kita tinggalkan itu. Ya kan, kesalahan, dosa. Gitu. Nah, tetap, nggak pernah kita kerjakan lagi. Mungkin yang pernah mabuk, mungkin yang pernah cuti, ya, yang pernah ribet, itu nggak pernah dikerjakan. Tapi pernah ditambal itu. Nah, banyak sekali dari dosa-dosa tersebut. Nah, kalau mau kita meraih jiwa yang baik, harus adanya tahliyah dan tahliyah. Nah, makanya hidup ini berat ya. Hidup ini berat. Kalau yang masih muda benar-benar hati-hati lah. Ya kan? Jangan coba-coba. Tanya sama yang sudah tua kan gitu kan. Nah, cepat kali itu umur. Nah, tiba-tiba udah 60 tahun. Nah, 27 tahun misalnya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innal abda ila akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sayda. Jika seorang hamba, semua seorang hamba kita melakukan satu kesalahan, maka akan diberi titik hitam dalam hatinya. Diberi satu titik dalam hatinya dengan titik hitam. Kalilah dia rasanya istighfar atau masuk bulat kalbu. Jika dia berhenti, ya dia meninggalkan, dia bertobat, dia beristighfar, maka akan hilang titik hitam tersebut dari hatinya. Nah, perhatikan apa nak? Kalilah dia naza. Kalau dia meninggalkannya, nah, dia sampai di situ. Dia isi dengan istighfar, wataba dan taubat. Jadi bukan sekedar ditinggalkan, paham ya? Tapi diisi hatinya itu dengan taubat dengan istighfar. Baru sukilah taubu. Hatinya itu bersih. Nah. Tapi kalau seorang cuma meninggalkan, bisa jadi karena bukan karena Allah.
Nah, cuman nggak ada uang aja, ya. Cuman nggak ada uang atau nggak ada kesempatan mau mencuri. Nah, dia tinggalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ada yang jaga, ada bumbungnya banyak. Tapi kalau seorang meninggalkannya, lalu istighfar kepada Allah, dia isi hatinya dengan tobat, dengan kalimat, ya istighfar, sukilah kalbu, hatinya kembali bersih. Ta'in a'razira fiya hatta ta'liya kalbahu wa huwarha. Namun kalau dia ngulangi lagi, ya, akan bertambah titik hitam tersebut sampai menutupi hatinya. Itu yang disebutkan dengan Allah. Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala kulubihim.

Benda contoh dari para sahabat Nabi. Nah, yang mereka terjatuh kepada kesalahan, mereka tutup dengan amal kebaikan. Nah, Ka'ab bin Malik yang setelah melakukan kesalahan tidak ikut perang. Sudah diampuni dosanya, namun dia setelah itu banyak bersedekah. Menutupi kesalahannya. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati Rabi' al-Aslami terkait dengan perselisihan mereka masalah pohon kurma. Beliau salah. Dan meminta maaf. Setelah itu beliau tutupi kesalahan itu dengan beliau sedekahkan tanah yang bersebelahan dengan Rabi'ah. Dia buat tanah itu. Harusnya seperti itu. Kalau jiwa kita ini baik, dua ini yang makan. Tahliyah dan tahliyah. Kita kosongkan, baru kita isi. Hati kita itu dengan kebaikan. Bukan kosong, dibiarkan. Bukan kosong, dibiarkan. Nah, karena kembali kepada kata bahwa tadi. Itu Allah. Mohon kepada Allah. Ada orang yang, subhanallah, dia punya semangat, ibadah. Dia tobat dari perbuatan dosa. Dia tinggalkan itu. Muncul, tumbuh semangat dia itu beragama. Tapi salah jalan. Masuknya ke Khawarij. Sebulan, dua bulan berikutnya tinggal nama. Nah, tahu ya? Diberitahu yang meledakkan diri. Nah, banyak yang seperti ini. Tidak meninggalkan perbuatan dosa. Nah, punya semangat dan beragama. Masuknya ke Syiah. Nah, maksudnya kata beliri. Nah, makanya kita ini banyak-banyak bersyukur. Nah, kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kita dulu. Alhamdulillah Allah tunjukkan kita kepada sunnah. Tidak salah jalan. Kita punya semangat beragama. Alhamdulillah kita ditunjuki kepada sunnah Nabi SAW. Bukan ke yang lain. Nah, kalau sempat ke Khawarij sebenarnya. Mereka punya semangat agama yang tinggi. Tapi salah jalannya. Nah. Dan bisa kita katakan tidak ada cara untuk bisa mensucikan jiwa kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dengan cara ini yang benar. Nah. Apa sebuah Islam di mana kami yang sebutkan barang Nabi Muhammad SAW. فالتغطيه وان كان اصلها النماء والبركه وزياره الخير فانما تحصل بازاله الشر فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا هذا شيخ الاسلام بن تيميه من سجيك الجيوع meskipun makna asalnya adalah pertumbuhan barakah dan bertambahnya kebaikan. Namun hal itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan meninggalkan kejelekan. Nah, hal itu tidak akan tazkiyah tunurus itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan dengan meninggalkan kejelekan. Nah, sehingga jadilah tazaki, yaitu orang yang mensucikan jiwa, itu mengumpulkan antara menjauh wajma'u hadha wa hadha, ini maknanya, mengumpulkan antara menjauh keburukan dan meningkatkan kebaikan. Tahya itu sudah maknanya ziaratul khair, bertambahnya kebaikan. Namun bukan hanya sekedar bertambahnya kebaikan. Tapi yang harus diiringi dengan izaratul syar, meninggalkan kejelekan. Sehingga seorang yang ingin mensucikan jiwanya, wajma'u hadha wa hadha, harus menggabungkan, menampilkan antara menjauhi keburukan dan meningkatkan kebaikan. Nah, ya, kan? Harus menjauhi keburukan dan meningkatkan kebaikan. Jangan dibiarkan kosong begitu aja. Kan saya udah gak melakukan itu lagi, ya. Saya udah gak maksiat lagi, saya udah gak nambah lagi. Tapi anda gak salah. Gak mau beramal, gak mau beribadah. Itu tidak tepat. Dan hatinya belum baik, jiwanya belum suci seperti itu.

Balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Ai bil iman wal amal salih bitakhalli an al akhlaq ar radiyah wa tahalli bis sifat al jamilah. Ketika Syekh Abdul Rahman As-Sahabi menyebutkan firman Allah, bahkan Allah yang dia mensucikan siapa yang dia kehendaki, yaitu dengan keimanan dan amalan saleh, dengan iman dan amalan saleh, yaitu dengan at-tahalli. Nah, menjauhkan dengan mengosongkan diri, membersihkannya dari aset-aset yang rendah, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, itu caranya itu. Nah, mau baik diri kita, hilangkan jiwa kita ini dari aset.

semua pasar tahu dia, pasar pajak maksudnya, permen pajak, permen pasar misalnya, itu akhlak buruk, akhlak yang rohulat. Nah, dia mau berubah, dia mau baik, bukan hanya sekedar itu ditinggalkan. Nah, tapi duduk, bersentuh, belajar bagaimana akhlak yang karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu seperti apa. Nah, karena kadang-kadang perkara-perkara yang kita dulu terjatuh padanya itu sekalipun sudah mengenal sunnah, suatu saat tapi bisa keluar itu aslinya. Ya. Ini faedah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Dari Al-Imam itu sendiri. Kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu khudaja'u ahdin bi kufri. Nah, lalu musyrikin dan seterusnya hadis itu. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi ketika beliau ikut perang bersama dengan Nabi ke Hunain. Nah, waktu itu kata dia tapi dari masuk Islam. Nah, jadi masih ada perangai-perangai jahiliyah yang terbawa. Di antaranya itu. Kaum musyrikin punya pohon sidr. Dan sidr itu apa? Bicara. Nah, yang biasa mereka gunakan untuk gantungan senjata cari berkah. Nah, akhirnya sifat bawaan yang dulu itu keluar. Abu Waqid Al-Laitsi. Nah, minta kepada Nabi dan yang bersamanya. Nah, minta itu dijadikan pohon suatu anwar seperti yang dimiliki oleh kaum musyrik. Jadi antara faedah hadis ini, ya, itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, hadiahnya juga. Dalam mengenal sunnah ini, dalam sunnah ini ada beberapa tipe manusia. Yang pertama, yang memang dari bayi dia sudah dapat hidayah. Dan ini banyak-banyak bersyukur. Dari bayi dia dapat hidayah, Masya Allah. Belajar. Nah, ada yang, itu yang pertama. Ada yang kedua, dia dulunya kafir. Musyrik. Lalu mendapatkan hidayah. Dan ini juga nikmat dari Allah. Yang ketiga, ada yang dulunya muslim. Namun dia jauh dari Allah, dia belum mengenal sunnah, memiliki akhlak yang buruk, lantas Allah memberikan sunnah kepadanya. Yang pertama, insya Allah bisa dijaga dan bisa terjaga. Ada pun yang kedua dan yang ketiga, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, ini perlu terus untuk diintrospeksi, ya, terus diperbaiki. Karena kadang-kadang akhlak yang biasa dulu dia lakukan di masa dia kahwin, di masa dia belum kenal sunnah, itu bisa tiba-tiba keluar nanti. Entah lagi cek-cek dengan saudaranya, berselisih dengan saudaranya, keluar aslinya. Yang dulu dia lakukan di masa-masa dia masih jahil. Makanya kita kadang-kadang, kok dikenal baik, kok ngomongnya begitu? Tapi dia sudah lama kenal sunnah. Nah ini, karena dia tidak benar-benar memperbaiki dirinya. Tidak diisi hatinya itu dengan tahliyah tadi, dengan kebaikan. Nah, apa yang buruk dari dirinya, tidak dia tutupi dengan akhlak yang baik yang merupakan lawannya. Jadi kita ambil, kan? Ya, karena apa aja ada bertengkar. Bahasa kebun binatang yang dia tinggalkan 10 tahun yang lalu, bisa keluar itu. Bahasa kebun binatang. Wah, kamu. Yang pesek itu disebut nanti. Nah, kaget kita. Kok bisa jadi? Nah, sehingga perlu untuk terus introspeksi diri. Nah, perlu untuk terus introspeksi diri. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, ketika menyebutkan firman Allah, bahkan Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki, yaitu dengan meninggalkan, dengan menghilangkan, ya, dari dirinya, dari akhlak-akhlak yang rendah, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, gak ada kata gak bisa. Bukan gak, Umar bin Khattab yang dikenal sebagai sahabat yang sangar, yang ada namanya keras. Betul ya? Tapi bisa, luar biasa, dia lembut. Apa beliau rindu, bisa menangis. Nah, karena memang benar-benar dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal perbuatan buruk itu, diisi dengan akhlak yang baik. Tidak ada kata tidak bisa.
jangan cuma mengandalkan ucapan. Udah memang tampang saya begini sudah, tak bisa lagi. Saya memang wajah sangar sudah dikenal. Jangan, kok malah bangga dengan itu. Nah, harus bisa, dan bisa. Untuk berusaha berubah, ucapannya, sifatnya, akhlaknya, bisa. Nah, ini termasuk juga perkara yang sangat penting dalam meraih kesucian jiwa. Adanya tahliyah dan tahliyah. Apa dari tahliyah kan? Akhirnya depan. Saya bisa menyebutkan. Apa tadi tahliyah? Tahliyah. Kalau tahliyah bisa disebut dengan tasfiyah. Tahliyah. Kalau tahliyah. Apa lagi tahliyah? Hati? Wawasan. Ya, dibersihkan hatinya, dikosongkan hatinya, ditinggalkan. Nah, perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ada pun tahliyah? Mengisinya dengan ketaatan kepada Allah. Nah, oli kereta kan. Dibuang yang kotor, habis gandum, biarin. Kebakar keretanya. Gak apa-apalah. Gak usah pakai lah. Nanti bakal kotor lagi kan gitu kan. Akhirnya dibuang dengan kotor, tetap jalan dia. Kebakar keretanya. Ya kan, kalau di sini terpaksa kebakarnya. Udah dibuang yang kotor, tapi gak diisi dengan yang baru. Nah, lebih parah lah, itu diisi dengan kotor juga. Udah keluar dari masa lalu itu yang buruk, mantan preman, masuk ke sarang harimau. Masuk ke sawari. Sangar juga. Nah, kalau dia dari yang sangar, tambah ke sangar. Kafir, kafir, musyrik. Ya kan, sesat, hizbi. Tambah sangar. Makanya sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah, kita yang diambil oleh Allah dari masa lalu kita yang buruk, kita diberi hidayah, diisi hati kita itu dengan sunnah. Banyak-banyak bersyukur. Nah, ini nikmat yang mahal. Nikmat yang sangat berharga. Nah, karena ada orang yang semangat beribadah, nondok dia. Tapi masuk pondok, pondok Syiah. Pulang-pulang, Bapak, Abu Bakar itu berhala. Abu Bakar itu murtad. Umar itu kafir. Salawatnya ada lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma al-an salamai Quraish. Wajibutaihima wa taugutaihima. Salawatnya ada beda. Malah melaknat Abu Bakar dengan Umar serta kedua putrinya. Siapa? Aisyah bin Hafsah. Kasihan yang seperti ini. Nah. Jadi banyak bersyukur kita kepada Allah.

0: maka diantaranya mengingat kematian, tasayyur al-julasat, memilih teman duduk, nah, memilih pula dan hal-hal lainnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada malam hari biarlah kita. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini. Nah, tidak keluar kemana-mana ya. Ada yang mungkin tertinggal faedahnya, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya Ustaz seputar doa. Bagaimana adab kita berdoa kepada Allah seperti ketika habis salat sunat atau azan dan iqamah, apa kita menadahkan tangan, apa itu suatu adab, atau kita meminta langsung yang kita minta kepada Allah, apa syarat-syaratnya seperti memuji Allah dulu, mengucapkan salawat dulu, seperti itu Ustaz. Terima kasih.
0: Terkait mengangkat tangan ya, ada hadis yang umum dan ada hadis yang khusus. Hadis yang umum disebutkan dalam hadis ke-10 di Arba'in An-Nawawiyah Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, di antara sebab-sebab terkabulnya doa yaitu raful yadain, mengangkat tangan. Nah, ke atas, nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sebab doa itu dikabulkan karena menunjukkan bahwa dia butuh. Nah. Adapun dalam doa yang memang dibimbingkan, ini kan doa yang umum ya, maksudnya minta kebutuhan umum. Namun kalau dalam doa yang khusus yang memang ada tuntunan dari Nabi dan Nabi tidak sebutkan mengangkat tangan, maka cuma mengangkat tangan. Nah. Seperti doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Secara praktek hari sebelumnya tidak menyebutkan Nabi mengangkat tangan, maka cuma mengangkat tangan. Bisa dibangun. Doa setelah azan, Allahumma mengajib da'at ikhama, dan seterusnya itu. Nah. Doa azan ya, setelah azan. Nah. Maka tidak perlu. Karena Nabi SAW membimbing, karena kita langkah tangan. Namun doa ada yang lain, yang kita di malam hari. Ya, dengan azan wal ikhama, di hari Jumat, angkat tangan. Nah, memakai hadis Abu Hurairah tersebut. Adapun terkait di awal doanya, nah, itu yang di antara adab yang juga kita mau mohon ampun kepada Allah. Nah, ya

Dan ampunilah aku. Ya Razak, rezekni, Tuhan yang memberikan rizki, Tuhan yang Maha memberi rizki, berilah rizki kepadaku. Ini termasuk adab yang baik. Dalam doa, kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang mau kita minta. Nah, itu termasuk adab dan sebab pada kabulkannya doa. Nah, yang pertama tadi kita sebutkan karena itu bahwa dari awal menas dan termasuk pertanyaan yang berat ya ketika kita di Papua terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Kalau memang disebutkan doanya ada wafat yang larut dari Nabi dan Nabi praktiknya tidak mengangkat tangan, maka jangan mengangkat tangan. Nah, dan kalau Nabi dalam doa tersebut dia mengangkat tangan, angkat tangan seperti doa dalam sholat istisqa. Nabi angkat tangan, angkat tangan. Nah, karena memang prakteknya dari Nabi seperti itu. Ada pun yang lainnya, maka tidak. Nah, memang ada lafaz dari Nabi, maka jangan angkat tangan. Kalau Nabi tidak mengangkat tangan. Namun kalau doa yang umum, maka tadi hadis Abu Hurairah tadi. Allah Ta'ala alam. Nah. Ya, kan?

0: sementara kita cukupkan sampai sini untuk kajian sesi kedua ini. Mudah-mudahan memberikan faedah dan hasilnya kepada kita semua, terkhusus yang menyampaikan. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdih, surah Allah ilahi lanta astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikri. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Jika kalian tidak tahu. Karena agama ini agama yang sempurna. Agama ini agama yang lengkap. Sampai permasalahan al-ziraah, buang hajat sudah dijelaskan dalam Islam. Kalau kita mau mencarinya, menuntut ilmu kepada Rasulullah, kita tidak menemui Nabi. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan al-ulama waratsatul. Para ulama mereka pewaris para nabi. Mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga harus mengerti tentang mereka, hak-hak para ulama. Demikian pula, mereka para ulama tersebut orang yang dibedakan dari kebanyakan manusia. Orang-orang yang dibedakan dari selain mereka yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Jawabannya tidak. Dan demikian pula, karena mereka para ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya ialah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama. Itu orang yang takut. Dan kita sudah selayaknya untuk mengetahui apa sih hak-hak mereka. Kenapa kita harus memuliakan mereka? Kenapa kita harus menghormati mereka? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan ke dalam hadis yang kita baca di awal yang menjadi matan kita, bukan termasuk dari golongan kami jika seorang tidak mengerti. Mereka punya keutamaan, mereka punya mansilah, kedudukan yang tidak bisa dianggap remeh. Kemudian, dari mana kita bisa tahu bahwa fulan ini adalah seorang alim? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa si fulan ini orang yang memiliki ilmu? Nah, jangan sampai kita mengkultuskan atau mengangkat seorang, menganggap seorang ini orang yang masya Allah, seorang alim yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati. Ternyata dia bukan seorang alim. Hanya pintar retorikanya, penyampaian saja. Hanya pintar bicara saja. Kalau dilihat riwayat belajarnya tidak ada. Di antaranya, yang pertama, annal ulama yu'rafuna bi ilmihim. wa bi rusukhi aqdamihim fi mawatin syubah. Ulama itu dikenal, dapat dikenali dengan ilmu mereka. Dan kekokohan mereka di dalam menghadapi syubhat. Terlihat dia, Masya Allah. Ketika ada syubhat, dia bisa membimbing, dia bisa mengarahkan dengan ilmunya. Yang keluar dari lisannya, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah, bukan emosi. Yang keluar darinya hujjah, bukan Al-Quran, data. Pemerintah begini, pemerintah melakukan ini dan itu. Apa buktinya? Ini, orang tanggal sekian, pemerintah kesini, lakukan ini. Provokasi. Yang kedua, annal ulama ya'rafuna bi jihadihim wa da'watihim ila Allah. Bahwa para ulama itu bisa dikenali dengan kesungguhan mereka dan dakwah mereka kepada Allah. Jadi kenali dengan kesungguhan mereka dan dakwah mereka kepada Allah. Lihat dia, Masya Allah, orangnya riuh dalam mentarbiyah, serius dalam mendidik, serius dalam mengajarkan ilmu, sabar dalam dakwahnya, sabar dalam ramahnya, sabar dalam menghadapi maafnya. Terlihat. Bukan seorang yang pengangguran. Dianggap seorang yang alim, minta nggak pengajar apa pengajian buat taklim, nggak nggak usah lah. Tapi kalau kalian sudah berilmu semuanya tuh, kita kerja masing-masing aja, nggak ada kesungguhannya, perjuangannya nggak ada. Dan juga yu'arafuna binusufihim wa khasyatihim lillah. Para ulama dapat dikenali dengan atau melalui perangai mereka dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, asmatnya, arohnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermudah-mudahan ada kepada yang makruh, apalagi yang haram. Ini seorang alim seperti itu. Terlihat di orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena ayat yang kita sebutkan tadi. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha ibadihi al-mu'min. Sungguhnya, hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hamba Allah. Itu para. Ini dianggap seorang alim. Tapi mau campur baur, mengisi di depannya ibu-ibu, perempuan, gak pakai cadar. Mau dikasih intro sebelum pengajiannya yang isinya musik. Bermudah-mudahan. Ya, kita kan harus ikuti alur apa mau masyarakat. Ikutin aja jamaah tabligh. Dilihat bagaimana kondisi madu'unya. Kalau madu'unya yang lagi kumpul itu masyarakatnya lagi. Oh, lagi main musik, dia ikut main musik. Bahkan dia lebih pintar main gitar lagi. Diikutin apa mau masyarakat. Rusak dakwah seperti ini. Dan bukan tipenya seorang ulama, orang adil. Wa yu'arafu bihil alim, wa mimma yu'arafu bihil alim, syahadu masyayikhihi lahu bil ilmi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Seorang alim itu dapat dikenali dengan persaksian dari guru-gurunya akan keilmuan. ketika anak-anaknya dikondisikan, Evan, dikondisikan ke tempat ibunya, mungkin lebih asan anak-anaknya. Karena kita ini umur sudah mepet, mau khusus, ya. Belum ngelawan rasa ngantuk, ya kan. Mungkin bisa dikondisikan main, gitu. Tidak apa-apa, baik main aja. Daripada di masjid. Nanti antara seorang itu adalah seorang yang alim, adalah persaksian dari guru-gurunya akan keilmuannya. Masyaikh, ulama yang lainnya mempersaksikan dia ini, insya Allah orang punya ilmu. Kata Syekh Ibrahim Al-Mazrui, orang ulama dari Kuwait, wahakadza kana salaf. Demikian dulu para ulama. Kanu la yataṣaddarūn hattā yarau iqrāra masyayikhihim lahum bi na'im. Mereka dahulu tidak menampilkan diri mereka sampai disetujui oleh masyayikh mereka, guru-guru mereka akan keilmuan-ilmuan. Kata Imam Malik rahimahullah, "Dayan bagi li rajulin an yara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'ala man kana a'lam minhu. Wa ma aftaitu hatta sa'altu Rabi'ata wa Yahya ibn Sa'id amarani bi dzalik walau nahayani." Intai. Kata Imam Malik, tidak pantas sebagai seorang untuk memandang dirinya telah memiliki keahlian dalam sesuatu sampai dia bertanya kepada orang yang lebih ahlam, lebih mengetahui, lebih berilmu dibandingkan dirinya. Dan aku, kata Imam Malik, tidaklah berfatwa sampai aku bertanya kepada Rabi'ah, kepada Yahya bin Sa'id, guru-guru beliau. Maka mereka pun memerintahkanku untuk mempersilahkanku untuk berfatwa. Seandainya mereka melarangku, saya tidak akan. Akan berhenti. Dan juga wa mimma yadullu ala ilmi al-alim faqihi durusuhu wa fatawihi wa mu'allafat. Termasuk yang menunjukkan akan keilmuan seorang alim bahwa dia ini orang yang alim, orang yang berilmu. Yaitu daris-darisnya, pelajaran-pelajarannya, fatwa-fatwanya. Dan karya-karya bis. Jadi bukan sembarang ya. Putuskan bahwa dia seorang yang alim. Ya masya Allah, durusnya banyak. Ba'dal maghrib, ba'dal dari pagi sampai siang, turi, ada darus fatwa-fatwanya banyak telah dikumpulkan. Demikian pula karya tulisnya yang menunjukkan bahwa dia seorang yang

Adapun di antara sikap menghormati dan membiarkan orang lain, ini merupakan hak mereka. Di antaranya yang pertama, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, ya, atau kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada mereka karena Allah. Karena mereka orang yang mau mengorbankan waktunya, umurnya, usianya, mau meninggalkan segala kebahagiaan, tidak berkumpul dengan keluarga, memperjuangkan agama, melawan dakwah, ancaman, ketaan, telaan. Kita bersyukur kepada mereka. Karena Allah Subhanahu la yasyukurullah man la yasyukurnas. Rasul dalam hadis Abu Daud, tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang. Pada orang yang biasa yang berbuat baik kepada kita, wajib untuk bersyukur. Berterima kasih kepada kita. Apalagi mereka para ulama. Kita dibimbing, kita diarahkan. Tiap ada fitnah, kita dibimbing, diarahkan. Doakan mereka dengan berterima kasih pada mereka. Jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan sampaikan kecuali kebaikan yang serupa. Imam Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullah mengatakan, sebutkan dalam kitab Asar Nasihat Ahli Hadis, kata Imam Yahya bin Mu'ad al-Razi, al-ulama arhamun nas bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abain wa ummahat. Para ulama, mereka itu orang yang paling penyayang di umat ini, ya, terhadap umat ini dibandingkan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Para ulama sayang sekali mereka kepada para kita, pada umat ini. Anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka hanya melindungi anaknya dari api ada di dunia ini.

Kenapa? Karena ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka hanya melindungi anaknya dari api ada di dunia ini. Wal ulama yahfazunahum min naril akhirah. Sedangkan para ulama mereka menjaga umat ini dengan akan bahayanya api yang ada di neraka. Ini haram, jangan kamu dekat. Ini bahaya, jangan kamu dekat. Jauhi si fulan, tinggalkan si fulan. Mereka bimbing untuk keselamatan kita dan manfaat. Dan yang kedua, mentaati mereka dalam hal-hal yang baik. Mentaati mereka dalam hal-hal yang baik, yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan hujjah. Bagaimana ayat yang kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Baik orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara kalian. Masuk di dalamnya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu para ulama. Taati mereka. Itu lagi dalam hal kebaikan. Ada pun pendapat-pendapat mereka yang keliru, kita jangan taati. Karena bagaimanapun seorang ulama, dia adalah manusia yang tidak maksum. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kekeliruan. Dan para ulama kita dulu sudah memesankan kepada kita agar kita jangan mengambil apa yang menjadi pendapat salah mereka. Yang menjadi kekeliruan mereka. Kata Imam Abu Hanifah dan para a'immah yang lain, idza shahal hadis fa huwa madzhab. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madzhabku, itulah pendapatku. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, innama ana basyarun usti wa usi. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, bisa salah dan bisa benar. Ini setelah Imam Malik. Fanzuru fi ra'yi. Maka lihatlah oleh kalian pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu wa illa fatbuku. Jika pendapatku, jika setiap dari pendapatku yang mencocoki Al-Qur'an wa sunnah, silakan ambil. Namun jika tidak sesuai, tinggal. Jadi para ulama membimbingkan untuk kita tidak taklid. Tapi ikuti mereka, taati mereka apa yang memang sesuai dengan hujjah yang baik. Demikian pula Al-Imam Syafi'i mengatakan, ini kalau Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, ma min ahadin illa wa qad tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali telah berlalu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famahma qultu min qaulin aw ashaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu wal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauli. Maka jika ucapanku, jika aku mengucapkan sesuatu atau aku meletakkan, ya, membuat usul, membuat salah satu faedah yang menyisihi apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu pula yang menjadi pendapat. Diikuti. Dan beliau yang ma'ruf yang telah mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah lam yahillalahu an yada'aha liqauli ahli. Telah sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah Rasul hanya karena ucapan seseorang. Ini dalilnya sudah jelas. Hadisnya sudah jelas. Tidak, ini pendapat syekh saya. Guru saya berpendapat seperti ini. Maka tidak boleh dibenturkan antara hadis Rasul dengan pendapat guru-guru. Ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, ra'yul auza'i wa ra'yul

Nazai, wa ra'yu Malik, wa ra'yu Abi Hanifah, kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa. Wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Al-Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya hanyalah pendapat. Dan di sisiku semuanya sama. Kalimah Mu'ahmad. Dan yang menjadi hujjah adalah atar hadis Nabi SAW. Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Yang mana dari pendapat para a'immah tersebut, yang mencocoki dalil dan hujjah, maka itu yang diikuti. Dan kita mentaati mereka dalam hal kebaikan, yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang keempat, atau enam, yang ketiga. Yaitu mengikuti bimbingan dan arahan mereka. Mengikuti bimbingan dan arahan mereka, para ulama. Terkhusus indal fitnah. Ketika terjadinya fitnah.

Dan dalilnya apa yang disebutkan tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahli zikr, para ulama, kita kalian tidak mengetahui. Jangan masing-masing saya ulama. Ini bicara, ini bicara, ini menyikapi, ini memponis, ini memboikot, ini mentahzir, ini dan itu. Dalam keadaan para ulama, tidak ada membisingkan. Ada permasalahan. Rasa aman maupun rasa takut, kembalikan. Pada mereka yang mengerti, yang mereka menjadi para pewaris para anbiya. La yazalun nas bi khairin ma akhadun ain an akabirihim. Kata Imam Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil dari para ulama kibar mereka. Dikembalikan urusannya kepada mereka. Apa bimbingan dan arahan? Sebab mereka, para ulama itu ahlul istinbat. Mereka yang bisa memetik faedah dari sebuah hadis, sebuah dalil, sebuah permasalahan. Mereka yang bisa memberikan kesimpulan, hasil yang benar dari suatu dalil, dari suatu permasalahan. Paham? Beda dengan orang yang tidak berilmu. Cenderung tergesa-gesa. Menganggap ini permasalahannya sudah selesai. Habis sudah ini. Final sudah ini. Sudah harus bersikap ini. Tapi para ulama, mereka ahlul istinbat, ahlul fikhi wal athar, ahlul nazar. Mereka yang punya pandangan, mereka yang bisa mengambil suatu hukum dari suatu permasalahan, suatu dalil. Paham mereka. Mereka punya pandangan gak sama seperti orang yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Jika datang kepada mereka urusan keamanan atau penrasa takut, mereka langsung menyebarkan. Seandainya mereka kembalikan kepada rasul serta ulil amri, para ulama dan pemimpin, misalnya mereka akan mengetahui imbat dari hukum tersebut, dari dalil tersebut. Dapat bimbingan mereka, dapat jalan keluar. Insya Allah, kalau mereka kembalikan kepada Rasul dan para ulama. Tenang. Kalau apa yang jadi bimbingan ulama diikuti, pasti bersatu atau tidak? Pasti bersatu. Semuanya satu suara, ikuti arahan ulama. Sudah bersatu semuanya. Tapi kalau yang satu, alhamdulillah dapat taufik, yang satu sok pintar. Ini yang buat kacau bisnis. Buat keruh, kemasalahan. Dan karena mereka para ulama itu ahlu sabat. Wal itma'annan, war rusuh. Mereka para ulama itu orang-orang yang kokoh. Orang-orang yang anteng, orang-orang yang segar. Gak kayak orang-orang yang tidak memiliki ilmu, cenderung tergesa-gesa. Para ulama apalagi dari kalangan kibarnya, mereka tenang mengatasi permasalahan. Sabar, ta'anni, ya khudu dia. Tidak istijal, tidak terburu-buru. Dan juga karena mereka para ulama ahlu ma'rifati bi alamatil fitnah. Karena mereka para ulama orang yang mengetahui tanda-tanda atau munculnya fitnah. Paham mereka bagaimana menghadapi fitnah. Apa solusi? Apa jalan keluar? Mereka para ulama orang-orang yang paham. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu 'adil. Wa idza adbarat arafaha kullu jahilin." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fitnah
Jika awal munculnya diketahui oleh semua ahli. Semua alim tahu. Para ulama paham. Dalam lafaz lain disebutkan arafahal ulama. Para ulama mengetahui ini fitnah. Hati-hati, waspada. Dan jika fitnah tersebut sudah berlalu, maka akan diketahui oleh orang-orang jahil. Orang-orang juhala sudah selesai fitnah, baru sadar. Ketika di awal fitnah, tergesa-gesa dia. Sikat tadi. Hadir, beriko, tinggalkan majelis taklim, tinggalkan pondoknya. Para ulama katakan, sabar dulu. Ini bukan seperti ini cara menyelesaikan. Belum saatnya, belum bisa ya, permasalahan ini sampai timbul penyikapan seperti ini. Ulama bicara. Dan mereka paham. Tapi orang-orang jahil mau ngegas saja. Pengennya cepat. Yang penting biar cepat kelar dah. Tinggalkan simpulan. Boikot simpulan. Kafir. Kamu dekat sama dia. Tinggalkan. Habis semuanya. Namun ketika fitnah itu nanti sudah jelas. Benar-benar gamblang. Baru orang-orang jahil tadi tutup jidat. Yang kemarin ternyata fitnah rupanya. Maaf ya. Udah dia nyikat saudaranya. Mentahfir saudaranya. Memboikot. Enak aja dia cuma bilang. Afwan ya yang kemarin. Masya Allah. Yang kemarin anak gak tahu ternyata fitnah. Oh yang kemarin itu ternyata berbahaya. Padahal para ulama sudah menasihatkan. Hati-hati kamu dari si Fulan. Hati-hati kamu dari si Alan. Karena dia punya pemikiran ini dan itu. Dia menganggap apa si Fulan, si Syekh Fulan itu hasad saja. Itu orang alim. Punya jasa, punya kebaikan. Ketika sudah jelas. Ditangkap sama Densus 88. Nah baru dia sadar. Teroris ternyata. Bahana. Makanya apa? Jangan tergesa-gesa. Karena mereka yang ngerti. Apa arahan mereka? Apa bimbingan mereka? Terkhusus ketika terjadinya fitnah. Jangan sok berbicara. Jangan sok memvonis. Nanti malu. Sudah dibilang sabar, sabar, sabar, sabar. Malah yang bilang sabar dibilang mukallid. Muta'asif inti. Sabar dulu. Ulama yang bilang seperti itu.

Imam Ahmad rahimahullah memiliki Babus dalam pertimbangan beliau berraddi ala sanadik wal bahniyah. Beliau mengatakan alhamdulillah alladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul faqaya min ahli al-'ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-'ad. Yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubashshiruna bi nurillahi ahli al-'amal. Faqam min qatilin iblis faqad ahyauhu wa qam min dharin ta'ibin faqad hadauhu kama ahsana atharuhum 'ala an-nas wa akbaha atharu an-nas. Kata Imam Ahmad, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tetap adanya para ulama di setiap zaman dari fatrah para rasul. Fatrah itu masa di mana kosong para anbiya wa rusul tidak ada diutus para Nabi Isa dengan karena Nabi hidup di masa itu dengan Nabi yang setelahnya. Ada kekosongan. Namun, segala puji bagi Allah, Allah jadikan ada para ulama. Jadi gak ada lagi Nabi Muhammad. Nabi kita sudah meninggal dan penutup para Nabi. Tapi Allah jadikan tetap ada para ulama di setiap zaman. Muncul kebidaahan, ada para ulama yang tampil membantu. Yang mereka mengajak orang-orang yang sesat menuju kepada hidayah. Mereka bersabar atas gangguan mereka. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitabullah. Dan mereka menerangi dengan cahaya Allah orang-orang yang buta matanya dari kebenaran. Berapa banyak orang yang terbunuh di tangan iblis. Sungguh mereka dapat kembali hidup dengan bimbingan ulama. Dan berapa banyak orang yang tersesat lagi tidak mengetahui jalan yang benar. Mereka kembali mendapatkan hidayah. Maka betapa baiknya pengaruh para ulama bagi manusia, namun betapa buruknya penilaian manusia terhadap para ulama. Ulama sudah bimbing, tabat, ini malah dinilai buruk. Dianggap berpihak kepada belakang. Dianggap mendengar berita-berita yang gak benar. Dianggap sudah tua. Dianggap sudah pikun. Dianggap manusia biasa. Ya betul, manusia biasa. Tapi kebenaran yang ada pada mereka lebih banyak daripada kesalahan. Ini ya, yang ketiga, mengikuti bimbingan mereka. Dan masuk juga di dalamnya mengembalikan umat ini kepada mereka. Terkhusus ketika terjadinya

Kemudian yang berikutnya, yang perlu kita sebutkan bahwa, bagaimana disampaikan tadi, bahwa para ulama itu ghairu ma'sumin minal khata. Mereka enggak ada yang maksum dari kesalahan. Tidak ada yang selamat dari yang namanya kesalahan. Pasti seorang alim punya zallah, punya ketergelinciran. Karena mereka manusia biasa. Fata'uhum qalilah bin nisbati likasrati fadha'ili. Kesalahan mereka itu sedikit. Dari nisbahkan jika dibandingkan dengan banyaknya keutamaan mereka. Kata Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, rahimahullah. Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, besar tabi'in. Beliau mengatakan, laisa min alimin, wala syarifin, wala zi fadlin, illa wa fihi ayin. Tidak ada seorang alim pun. Ini perhatikan ya. Sehingga kita ini, kita ahlu sunnah, dididik, memandang seorang guru, bukan dengan pandangan bahwa dia orang yang tak punya salah. Jangan. Pendidikan sufi ya. Dipahami ya kan? Kepada siapapun dari guru-guru kita, jangan memandang dia dengan pandangan bahwa guru kita gak akan salah. Itu didikan Sufia. Mereka hanya manusia biasa. Namun kebenaran mereka dibantu. Laisa min alim, tidaklah, tidak ada seorang alim pun. Dan orang yang mulia, serta orang yang punya keutamaan, kecuali padanya ada aib. Kecuali dia memiliki aib. Ada kesalahan. Tergelinciran. Walakin, man kana fadluhu akbar min nafsihi zahaba nafsuhu li fadli. Akan tapi siapa yang keutamaannya itu lebih banyak daripada kekurangannya, maka akan sirna, akan hilang kekurangannya dengan keutamaannya. Jasanya masya Allah banyak, ma'ruf ya. Dari Sabang sampai Merauke tersebar murid-murid, tersebar ceramah-ceramahnya, ilmunya. Tersebar kebaikannya. Dikenal oleh para ulama. Dipuji oleh para ulama. Banyak kebaikan. Kan memang ada. Pasti ada kesalahan. Maka akan hilang kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, tentu kita berbicara di sini. Kesalahan atau gelisiran itu bukan dalam permasalahan yang fatal. Akidah, manhaj. Yang tentunya setelah dinasihati tetap bersikuku. Membela syiah misalkan, membela khawarij, membela hizbiyun. Setelah dinasihati tidak mau mendengar. Maka yang seperti ini jangan lagi disebutkan kebaikannya. Jangan. Syekh Mukbil rahimahullah ketika menyebutkan tentang manhaj muwazanah yang benar. Manhaj menimbang, menyebutkan yang jelek. Kalau menyebutkan yang jelek, disebutkan baiknya juga. Ini kan manhaj sururiyah. Kata beliau yang benar dari manhaj ini, kalau dia seorang mubtadi unggol, seorang mubtadi yang jelas-jelas sesat, maka ketika mau membantahnya, menyalahkan dia, jangan disebutkan kebaikannya. Karena dia sudah jelas menyimpang. Tapi kalau seorang yang masya Allah, dia seorang yang semangat, seorang yang punya kebaikan, seorang yang berharap kebaikan, ma'ruf dia. Dan seorang yang mudah untuk rujuk, tergelincir, maka silakan disebutkan kebaikan-kebaikan. Silakan disebutkan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Mazrui bin Abdullah Al-Mazrui rahimahullah tentang mauqifus sahih min zallatil 'alim. Sikap yang benar dalam menyikapi ketergelinciran seorang alim. Sikap yang benar
ya, terhadap ketergelinciran seorang alim. Bagaimana sih kalau ustaz kita salah, guru kita salah? Apa sikap kita yang benar? Kata beliau, awalan adamul ihtimad ala tilka syariah. Yang pertama, tidak bersandar kepada ketergelinciran. Jangan kita ikuti kalau dia tergelincir, kalau dia salah. Wa adamul akhdhi biha di annaha ja'at ala khilafis syariah. Dan jangan kita ambil pendapat. Jangan bersandar kepada pendapat tersebut. Dan jangan mengambil pendapat tersebut. Kenapa? Karena pendapatnya atau ketergelincirannya itu datang ya, dalam keadaan menyelisih. Menyelisih syariat. Kata Imam Syatibi rahimahullah, inna zallatal alim la yasihku i'timaduha min jihad. Walal akhdhu biha taqlidan lahu. Wadzalika li'annaha mawdu'atun 'alal mukhalafati lisyar. Sesungguhnya ketergelinciran seorang alim itu tidak dibenarkan untuk bersandar dengan ketergelinciran tersebut. Atau mengambil pendapatnya karena taklid kepadanya. Hal itu karena ketergelincirannya itu dibangun di atas menyelisih hisan. Apa yang dia tergelincir? Jangan kita bersandar dengan. Jangan kita mengikuti pendapat. Kata Imam Al-Auza'i, man akhadha binawadiril ulama kharaja min al-islam. Siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang nadir, yang aneh dari para ulama, maka dia bisa keluar dari Islam. Karena ada saja itu yang mereka salah dalam berpendapat. Satu-satunya imam yang berpendapat bolehnya musik dan nyanyian adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Seorang alim kabir, Ibnu Hazm, rahimahullah. Boleh berpendapat, boleh musik. Makanya ada orang-orang, kok bisa sih mereka bersetukup? Padahal jelas hadisnya ya, tentang haramnya musik. Salah satu yang satu-satunya mereka pegang dari ulama adalah Ibnu Hazm. Tapi apa kita ikuti? Pendapat dia yang menyelisih, pendapat dia yang aneh, yang menyelisih, dalil yang sahih. Yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang nadirah, yang aneh dari ulama, maka dia bisa keluar dari Islam. Itu yang pertama, sikap yang benar terkait ketergelinciran seorang alim. Yang kedua, ini penting ya. Al-adlu fil hukmi ala sahibiha, bersikap adil dalam menghukumi pelakunya, seorang alim tersebut. Bersikap adil. La yusanna alaihi min ajliha. Jangan sampai si alim tersebut tidak dipercaya. Tidak lagi dipercaya karena ketergelinciran itu. Wala turaddu baqiyatu aqwalihi wa ara'ihi bisababiha. Dan jangan sampai yang tersisa dari pendapat-pendapatnya, ya, dari ucapan-ucapannya, ditinggalkan. Jadi paham ya, kan? Karena ketergelincirannya itu langsung sudah. Sekali salah, langsung ditinggalkan. Ah, udahlah, cocok diambil ilmunya. Pindah kita. Keluar kita dari sini. Keluar kita dari pondok ini. Sudah gak benar pondoknya. Sampai di luar tersebar lagi. Pondoknya sesat. Menyimpang. Masya Allah. Padahal semua orang pasti terjatuh kepada salah. Jangan sampai karena kesalahan tersebut, si alim tadi enggak lagi dipercaya. Dan yang tersisa dari pendapat-pendapat dan ucapan-ucapannya itu semuanya ditinggalkan, ditolak. Padahal selama ini, ya, dia yang dari enggak bisa membaca Quran, dia yang dari belajar Iqra, baca Al-Quran, sampai hafidul Quran, sampai bisa baca kitab, gurunya yang punya jasa. Ustadznya yang punya jasa. Itu gurunya jatuh kepada satu kesalahan. Langsung tinggalkan. Masya Allah.
kalau bahasa ininya, selama ini diajari mana, sudah ada objeknya itu, diajari sama gurunya. Kamu kalau mau mana ke sana, itu sudah pandai mana gurunya yang di center. Jadi, Pak. Mana pantat guru saya? Subhanallah. Ini murid kurang ajar. Murid yang gak tahu. Seakan dia gak punya kesalahan.

Al-Imam As-Sunani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laisa ahadu min asraril ulama illa walahu nadir." Tidaklah setiap individu ulama melainkan mempunyai satu keanehan. Bukan kelainan jiwa ya. Keanehan. Ada pendapatnya yang aneh. Bukan kelainan jiwa. Ini kayak ulama-ulamanya Sufi ya. Ya, apa namanya, wali-walinya Sufi ya. Seperti siapa namanya? Lupa. Seperti orang gila itu, tapi dianggap wali. Saya lupa namanya. Berpenampilan orang gila. Dan memang orang-orang gila. Tapi dianggap wali. Jangan disalahkan dia. Jangan dibilang dia orang gila. Dia gila karena dia keluar dari gemerlapnya dunia menuju kepada Allah. Masya Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang orang paling dekat dengan Allah setelah para anbiya war rasul? Abu Bakar. Enggak gila. Siapa namanya? Wan Sehan. Belum klik Wan Sehan. Kalau mau cari Wan Sehan. Tapi jangan salah. Ada ikhwan kita yang ngelik Wan Sehan. Yang keluar. Apa namanya? Tampilan. Orang yang bertobat dari menuduh Wan Sehan orang gila. Dia menjelek-jelekkan Wan Sehan. Orang gila. Dipanggil sama Wan Sehan, dimasukkan ke ketiaknya, langsung bisa melihat Ka'bah. Habis itu dia taubat dia. Saya gak berani lagi menjelek-jelekkan kamu. Ya, jangan dilihat itu. Tapi yang jelas orang gila pakai celana pendek, rambutnya gondrong, kayak orang gila. Tapi dianggap wali. Jangan disalahkan, nanti kualat. Nah, seperti itu kita dididik. Nah, di sini sebutkan oleh Imam As-Sunani, "Laisa ahadun min afradil ulama illa walahu nadira." Tidaklah setiap individu ulama melainkan dia mempunyai satu keanehan, punya kekeliruan. "Yang bagi antum marafi dan bi fadlihi wa tustanaba." Yang sudah sepatutnya untuk dilupakan, tidak diungkit-ungkit, dan tidak perlu dipermasalahkan karena keutamaan yang dimiliki. Tersebar makruf. Para ulama dekat dengannya. Dipuji oleh para ulama. Ditazkiyah oleh ulama. Sekarang yang aneh siapa? Ulamanya atau ente? Ya, sebenarnya mau bilang ulamanya sih yang aneh. Tapi gak berani. Walaupun ada yang berani dan nekat. Pasti ada keanehan. Keliruan itu pasti. Manusia. Al-Imam Abu Hilal Al-Askari rahimahullah mengatakan. "La yadau minal alimin ladhi bara'ati ilmi jisallam." Seorang alim yang dalam ilmunya bisa saja terjatuh dalam kesalahan karena lupa atau lalai. Karena lupa atau lalai. Dalam keputusan yang masalah pandemi seperti ini, yang memang berubah-ubah. Nah, antara Pak Presiden dengan yang di bawahnya berbeda, yang di lapangan amalannya prakteknya beda lagi. Wajar kalau ada kekeliruan dalam memutuskan, lupa, ada kholal padanya, wajar. Ingkana ala sabili sahwa atau sahwi wal irfal

Ta'alim, tersebutkan tadi, ulangi. Yang dalam ilmunya bisa saja terjatuh dalam kesalahan, ya, ingkana ala sabiri sahwi wal ighfal, karena lupa atau lalai. Maka tidaklah ada seorang manusia pun yang bisa lepas dari yang namanya al-khata. Illa man asamallahu jalla zikr. Wali, orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, waqad qala fi al-hukama, berkata di hikmah al-fadhil man uddat saqatatuhu wa laitana adrafna bisawabihim aw kunna mimman yumayyizu qata'uhum. Orang yang mempunyai keutamaan, ahli hikmah berkata, orang yang mempunyai keutamaan yang dihitung kesalahan-kesalahannya, maka alangkah celakanya kita yang menjumpai sebagian kebenaran mereka, namun kita justru termasuk orang-orang yang memilih kesalahan-kesalahan mereka untuk disebut. Kata al-hikmah seperti ini. Ya. Alangkah celakanya kita yang mempunyai sebahagian kebenaran yang ada pada seorang alim, namun kita justru termasuk orang-orang yang memilih kesalahan mereka untuk disebut. Kebaikannya segudang. Ada 1, 2, 3 kesalahannya. Kita malah pilih itu untuk disebarkan. Kebaikannya yang gak usah dilihat kemana-mana. Ada pada dirinya. Yang dia selama ini gak paham baca Quran, gak paham baca kitab. Melalui gurunya, dia paham. Ini gak pernah dia toleh. Bahkan seakan-akan dia lupakan. Kalau bisa minum obat, melupakan semua ilmu yang diajarkan gurunya, dia minum itu. Supaya gak merasa punya jasa. Waliyahubillah. Yang dilihat kesalahan gurunya, kesalahan guru. Tidak pantas seperti itu. Alangkah celakanya. Orang yang. Terdapat beberapa kalimat dari para ulama. Agar kita yogianya memberikan uzur, ya, pada mereka, para ulama, orang-orang yang punya keutamaan. Atas kesalahan mereka, tergelinciran mereka. Yang jangan sampai hal itu menjadi halangan bagi kita untuk mengambil manfaat ilmu dan keutamaan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga banyak menyebutkan. Yang menyebutkan para ulama, biografi para ulama. Di antaranya, seorang mufassir besar yang bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Di mana, ya, beliau meminta uzur atas kesalahan yang beliau lakukan. Agar orang-orang memberikan uzur kepada beliau. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang beliau, "Tsumma innal kabir min a'immatil 'ilm. Idza kathura thawabuhu wa 'ulima ahrihi lil haqqi wa tasa'a 'ilmuhu wa dhahara dhaka'uhu wa 'urifa salahuhu wa wara'uhu yughfar lahu." Wala nudhil wala nunaddiluhu wala nansa mahasinuh wala naqtadi bihi bida'atihi wa khati'atihi wa narju taubah min dzalik. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, sesungguhnya para ulama besar, jika telah dimaklumi banyak kebenarannya, sama ini dia masya Allah baik, kokoh di atas sunnah, jasanya banyak, diketahui kecenderungannya kepada al-haq, luas ilmunya, nampak kecerdasannya, soleh, warok, maka dimaafkan kesalahan. Kita tidak menyesatkannya, kita tidak mencampakkannya dan melupakan segala kebaikan yang ada padanya. Naam, kata Al-Imam Az-Zahabi. Bahwasannya kita tidak boleh mengikuti tergelinciran kebid'ahan dan kesalahannya, kita berharap agar dia mau bertobat atas hal tersebut. Ini ucapan Al-Imam Az-Zahabi. Luar biasa.
Jadi enggak semudah itu mengatakan. Lihatlah, coba lihat lagi. Masalahnya apa? Poinnya apa? Ditanya aja bingung jawabnya. Kenapa sih kamu bisa seperti ini? Allah alam, anak tanya dulu sama yang lain. Kamu sudah bersikap. Kamu sudah mempengaruhi. Kok masih mau tanya? Udahlah, pokoknya dan pokoknya. Repot kalau beragama seperti ini. Demikian kata Imam Az-Zahabi. Juga beliau berkata ketika memberikan pembelaan pada Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Dari serangan orang-orang yang mencelanya. Ma'ruf ya. Al-Imam Al-Marwazi. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Kata Imam Az-Zahabi. Walau inna kullama afta'a imam fi istihadi fi ahadil masail khata' maghfuran lahu kumna alaihi wa badda'nahu wa hajjarnahu lama salima ma'ana libni Nasr wala ibnu Mandah wala man huwa akbar minkuma wallahu huwa hadil haq ilal haq wa huwa arhamur rahimin wa na'udhu billah minal hawa. Kata Imam Az-Zahabi, seandainya setiap perkataan imam yang keliru dalam istihadnya, dia berpendapat keliru pada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu masih bisa dimaafkan. Lantas kemudian kita langsung mengecamnya, kita langsung membidaahkannya. Tadi sesat, langsung divonis begitu. Menyimpang. Dan kita hajar. Maka apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Tidak akan ada seorang ulama pun yang selamat. Tidak Ibnu Nasr, ini Al-Marwazi tadi, ya, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan tidak pula Al-Imam Ibnu Mandah. Tidak pula ulama yang besar dari selain keduanya. Dan Allah Maha Pemberi Petunjuk makhluknya kepada kebenaran, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari mana? Tidak ada yang selamat. Setiap salah tinggal, salah tinggal. Giliran dia salah, uzur. Dia salah, ada yang nyikapi. Sabarlah, masalah saya itu uzur. Kalian ini nggak mau tabayun sama saya. Tanya dulu lah sama saya. Datanglah ke pondok kami. Jangan kemudian disebarkan. Giliran dia seperti itu, tapi orang lain gak ada seperti itu. Tinggalkan, sesat, menyimpang. Giliran ke dirinya, minta dikasih uzur. Ada gak model manusia seperti ini? Banyak. Banyak. Makanya hati-hati.

0: mungkin sampai di sini dulu ya. Sebenarnya ada poin terkait dengan para ulama dan umat tidak mau kembali kepada mereka, akan timbul beberapa akibat buruk. Mungkin ini secara ringkas saya sebutkan, ada pun dalil-dalilnya mungkin tidak tepat waktu. Nah, ketika para ulama atau hak para ulama itu tidak lagi dihormati, tidak diperhatikan, dan umat, ya, urusan umat tidak dikembalikan kepada para ulama, akan timbul beberapa kerusakan. Yang pertama, umat akan ditimpa kehinaan dan kerendahan. Umat akan ditimpa kerendahan dan kehinaan. Ketika ulama nggak lagi dihormati, ulama dianggap bisa ditipu, dianggap bisa jadi tameng, bisa jadi deking. Ulama manusia biasa dianggap tak benar, bisa salah. Tujuannya mau mementahkan bimbingan ulama. Dan tidak lagi dihormati. Yang kedua, menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Akibat buruknya, menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya diselisihi, apa yang terjadi? Kerusakan. Allah perintahkan untuk tanya ke ulama. Kembalikan kepada ulama. Ya kan? Rasul juga demikian. Para ulama pewaris para nabi. Akan senantiasa umat di atas kebaikan selama mereka mengambil dari ulama kibarnya. Sahabat. Dan juga yang terakhir, yang ketiga. Menyerupai ahlul bidah. Termasuk dari tanda seorang itu adalah seorang. Tadi ada al-waqi' atau ahli kebencian mereka, celaan mereka kepada para ulama. Ahlul bidah sangat membenci. Mereka punya ulama versi mereka. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di para ulama yang ar-rasikhuna fil 'ilm, yang kokoh dalam ilmunya, mereka tampakkan, mereka celah, mereka hina. Ulama yang hanya pahamnya masalah haid dan nifas saja, ulama yang dianggap menjadi antek-antek Yahudi, ulama yang dianggap sebagai penjilat penguasa, celaan-celaan. Dan itu mereka dapati para ulama. Padahal kata Imam Ahmad tadi, asar mereka sangat baik untuk umat, wa akbahun nas alaihim. Betapa buruknya penilaian manusia kepada para ulama. Mungkin di sini dulu yang ditentukan. Kita dapat mencuri nanti. Bisa jadi saya Messi, bisa jadi Ustaz Hasan yang menyebut. Jadi semangat terus. Berkuat untuk belajar. Karena menuntut ilmu itu sebab kita bisa isi, termasuk sebab sebesar untuk kita bisa isi koma. Terus belajar dan belajar. Semoga apa yang diberikan ini memberikan manfaat bagi setiap ibadah. Lihat apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang biru, maka datangnya dari setiap ibadah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallahu Alhamdulillah. Berdoa anda ilah ilah anta. Tawakkal ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وأخواتي في الله رحمني الله kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari kedua dari kajian kita. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan dan waktu luang untuk bisa hadir, untuk bisa duduk bermajelis ilmu, sebuah majelis yang tentunya kita berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlimpah dari pertemuan kita dan dari apa yang kita dengarkan berupa ilmu agama. Sebab ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahharallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah jalannya menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam berkumpulnya kita di majelis ini, tentu kita akan banyak mendapatkan manfaat, akan banyak mendapatkan fawaid, di antaranya bertemu dengan sesama ahlu sunnah, saling menebarkan salam satu dengan yang lainnya, dan agar kita bisa mengetahui mana dari saudara kita yang mungkin dia sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri majelis ilmu, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang menghalanginya, dan sekian banyak keutamaan ketika kita datang ke majelis ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yang disebutkan bahwa kajian kita kali ini menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami, yaitu orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak dari ulama kami. Ini memang kajian yang kita bahas dan kita sebutkan pada hari kedua dari pertemuan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita ketahui bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang membawa konsep menuju kehidupan yang tenteram dan damai. Inilah agama Islam. Bukan agama yang membawa teror, akan tetapi agama yang membawa ketentraman dan kedamaian. Baik itu secara individu maupun kelompok. Telah disebutkan dan dipaparkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya secara gamblang. Di antara konsep yang dibawa oleh syariat Islam tersebut adalah keharusan untuk menjalin kasih sayang sesama muslim tanpa memandang usia, tanpa memandang status sosial, asal usulnya. Ini konsep indah yang dibawa oleh syariat Islam. Menebar, menjalin kasih sayang kepada sesama muslim, baik kepada yang kecil maupun kepada yang besar,
baik ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan keluarga. Al-Quran was sunnah datang dengan keharusan untuk kita menjalin kasih sayang sesama muslim. Bahkan sekalipun mereka telah meninggal dunia, Islam datang mengajarkan kita untuk tetap memberikan hak mereka-mereka yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan doa orang-orang yang beriman yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim" يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. Ini konsep kasih sayang yang Allah ajarkan kepada kita, kita yang masih hidup, terhadap mereka-mereka yang sudah mendahului, yang sudah meninggal dunia. Orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang. Ini Allah ajarkan dan bimbingkan kepada kita yang masih hidup. Ingat kepada orang-orang yang sudah mendahului kita dari keimanan. Doakan mereka. Mintakan kepada Allah ampunan untuk mereka. Menunjukkan bahwa Islam tetap memperhatikan dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkasih sayang kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Demikian pula ucapan dan doa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW yang terus dari lisan ke lisan kita dan kaum muslimin yang masih hidup terucap terhadap saudara-saudara mereka yang sudah mendahului mereka. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ketika kita berziarah kubur. Ketika kita berziarah kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa. Nabi bimbingkan kepada kita untuk kita mengucapkannya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah lahiqun as'alallahu lana wa lakum al'afiyah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Sesungguhnya kami juga telah akan menyusul kalian insyaallah. Memohon keselamatan untuk kami dan kalian kepada Allah. Tetap kita jangan lupakan sekalipun sudah meninggal mereka. Kita diajarkan untuk berkasih sayang. Walaupun yang ada di kuburan tersebut, yang sudah meninggal tersebut, gak ada sedikit pun sakut pautnya hubungannya dengan kita. Bukan saudara kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa syariat yang penuh kasih sayang. Doakan mereka. Bagaimana nanti pun kita akan didoakan. Jadi Islam bukan agama yang keras. Bukan agama yang ekstrim. Bukan agama yang kaku. Tapi Islam datang membawa kasih sayang. Bahkan dalam setiap tasyahud. Dalam setiap tasyahud kita membaca Assalamu alaina wa ala ibadil wa ala ibadillahi salihin. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Kalau kita benar-benar memahami,
Ternyata Islam membimbingkan kepada kita untuk kita menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang melalui doa. Inilah ya, bentuk kecintaan bersumber dari hati yang paling dalam. Yang dengannya tentu kaum muslimin akan kuat, akan terus ya bersama, mereka saling merajut ukhuwah, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini akan membuat musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, mereka akan merasa takut dan tidak akan melihat umat Islam ini dengan pandangan yang remeh. Tapi kalau antar muslim ya saling memusuhi satu dengan yang lainnya, apalagi yang mengaku sesama ahlu sunnah, saling bermusuhi.

yang lainnya. Apalagi yang mengaku sesama ahlu sunnah, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, saling tidak tegur sapa, saling tidak memberikan salam, dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini akan membuat tertawa musuh-musuh dakwah, akan membuat tertawa orang-orang kafir. Masyarakat warahimani warahimakumullah. Kita sudah baca tadi hadis yang menjadi pembahasan kita. Hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Ubar bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Kalimat laisa minna, kalimat laisa minna, bukan bagian dari kami. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah, qala ba'du ahli al-'ilmi ma'na qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa minna yaqulu laisa min sunnatina. Berkata sebagian para ulama tentang makna hadis laisa minna, bukan bagian dari golongan kami. Kata Imam Tirmidzi, maknanya adalah laisa min sunnatina, bukan termasuk bagian dari sunnah kami. Bukan termasuk sunnah kami. Jadi kalimat laisa minna itu bukan berarti bukan golongan kami, berarti kafir, bukan. Bukan bagian dari kami, berarti keluar dari Islam, bukan. Tapi maknanya laisa min sunnatina, bukan termasuk sunnah kami. Ada yang mengatakan laisa min adabina, bukan termasuk adab kami. Bukan termasuk adab kami. Syekh Al-Mubarak Furi menyebutkan makna laisa minna yaitu laisa min tariqatina. Bukan termasuk dari jalan kami. Bukan termasuk dari metode kami. Jadi jangan dimaknakan laisa minna di sini berarti keluar dari Islam. Bukan, bukan itu makna. Bisa bermakna bukan termasuk dari sunnah kami. Juga bisa bermakna bukan termasuk dari adab. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bukan termasuk dari sunnah kami, bukan termasuk dari adab kami adalah siapa yang tidak memuliakan orang-orang tua. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan orang yang lebih. Ini merupakan adab, ya. Memuliakan orang yang lebih tua adalah merupakan adab yang mulia yang sepantasnya bagi kita semua memperhatikan. Bukan hanya sekedar budaya menghormati orang yang tua, melainkan ini termasuk dari bagian akhlak yang mulia dan terpuji yang dimana Islam menekankan hal ini.

Perhatikan. Sesungguhnya termasuk sikap mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban. Yang sudah tua. Yang sudah sepuh. Yang sudah berumur usianya. Demikian pula yang kedua, hamil Quran. Membawa Al-Quran. Para penghafal Quran. Yang tidak berlebih-lebihan padanya. Tidak melampaui batas. Dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, ini orang yang seperti ini wajib dihormati. Serta yang ketiga, menghormati, memuliakan penguasa yang adil. Menghormati penguasa yang adil. Ini tiga orang yang wajib kita hormati. Yang seharusnya untuk kita perhatikan. Memuliakan mereka. Ikram li syaibatil muslim. Hormati seorang muslim yang sudah beruban. Yang sudah tua. Kita yang masih muda, di bawah umurnya, perhatikan kalau bicara dengan. Jangan disamakan dengan seperti bicara dengan kawannya. Orang tua yang tentunya telah melewati sekian banyak tahapan hidup di dunia ini. Hingga setumpuk pengalamannya, pengalaman yang dimilikinya. Dan orang yang biasanya sudah mencapai usia tua ini, ketika hendak melakukan sesuatu, benar-benar dia pikirkan matang-matang. Biasanya. Simple. Itulah gak usah ribut-ribut. Sederhana aja. Dia pikir benar matang-matang. Karena dia sudah banyak pengalaman. Ditambah lagi di samping banyak pengalamannya, jika orang tersebut adalah orang yang memiliki ilmu dan ibadah yang kuat, nah ini tentu lebih-lebih lagi untuk kita memperhatikan sikap kita kepadanya. Bukan cuma umurnya yang kuat, tapi dari sisi dia mengenal sunnah dia sudah lama, dari sisi keilmuannya masya Allah, dari sisi ibadahnya luar biasa, lebih-lebih lagi. Yaitu mereka-mereka dari kalangan para ulama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan barokah itu ada pada mereka. Karena sekian banyak alasan di antaranya yang kita sebutkan. Barokatu ma'akabirikum kata Rasul dalam hadis Ibnu Ibban, dari Imam Al-Hakim, sebutkan dalam Sunanul Jami'. Berkah itu bersama orang-orang tua. Tua dari sisi umur dan tua pula dari sisi ilmu. Coba perhatikan dari pelajaran peristiwa kaum Khawarij, kelompok sesat di masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semangat mereka dalam mengamalkan agama itu enggak bisa diimbangi. Namun semangat mereka tersebut tidak mereka imbangi dengan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi orang-orang tua mereka dari sisi umur dan pengalaman ilmu. Dan kebanyakan dari mereka orang-orang Khawarij, ya, umumnya mereka adalah anak-anak muda yang terkadang memakai dalil dalam syariat, sebenarnya itu bukan dalil yang menjadi pegangan mereka. Dipandang oleh orang-orang tua, dipandang oleh para ulama kibar hidup saat itu, dari kalangan para sahabat, itu bukan dalil yang bisa diterapkan seperti itu. Para sahabat paham, ini ayat bagaimana kita. Bab nuzulnya, bab turunnya ayat tersebut, bagaimana ceritanya, paham mereka. Nabi SAW jelaskan di antara ciri-ciri Khawarij yang akan muncul,
sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan subahaul akhir. Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang muda umurnya dan bodoh akal. Karena mereka kurang pengalaman dan juga dari segi keilmuan. Pengalaman dan keilmuan mereka sangat-sangat. Sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, diambil faedah dari hadis ini bahwa kekokohan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya, dan kuat pemahaman. Perhatikan ya, saya ulangi lagi. Kata Imam An-Nawawi, diambil faedah dari hadis pewaris. Diambil faedah dari hadis tentang pewaris bahwa kekokohan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya, dan kuat pemahamannya. Kokoh, kekokohan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya, dan kuat pemahamannya. Karena dia sudah banyak melewati arah fitnah-fitnah, subhat-subhat, tokoh-tokoh sesat, mereka bantah, sudah mereka lalui. Paham mereka. Sudah banyak makan garam mereka. Kalau anak-anak muda kan maunya cepat, ya, instan. Udah hancurkan aja. Bunuh saja. Ledakan saja. Yang berbau-bau ekstrim, yang berbau-bau tantangan, anak muda cepat. Tapi kalau orang tua kena. Adapun terkait mendahulukan orang yang lebih tua, ada beberapa keadaan yang disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Ada beberapa keadaan yang disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Ada beberapa keadaan yang disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Di antaranya, yang pertama, dalam hal mengimani. Orang yang lebih tua juga ada anjuran di samping orang yang lebih memahami Al-Quran. Boleh. Tentunya tidak secara mutlak. Namun kalau lengkap ada pada diri, dia punya ilmu, dia punya hafalan, Masya Allah, bacaannya bagus. Dan dia yang paling tua, ini lebih lengkap. Ini terbaik. Bukan seperti di masyarakat ya. Yang penting tua umurnya. Walaupun bacaannya ngawur. Bilang apa aja gak sampai-sampai. Orang giginya udah rontok semua ya. Bahkan gigi atas sama perut gigi bawah. Sampai-sampai. Mau bilang R, gak bisa R. Tapi tetap dipaksakan. Dia sepuhnya kan. Dia yang paling tua di masjid ini. Tapi kan orang bangkit dari sujud aja udah ngeden. Oh, udah capek. Masih disuruh jadi imam. Dan kadang memang gak bisa untuk digantikan. Ingin pamer, balik. Kalau sudah tua kan balik ke anak kecil. Mau dipuji sama orang. Mati lampu dikit, gak jadi dia sholat. Gak dengar suaranya. Ada orang tua. Namun kalau dia memiliki ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Malik bin Al-Huwairits, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratish shalah liyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan hendaklah orang yang paling tua mengimami sholat kalian. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Ya. Bacaannya Masya Allah. Walaupun sudah tua dia. Masya Allah dia. Ya Abu Syah. Cuman yang para imam dahulu. Yang mereka sudah tua. Tapi
Wong imami traweh sekuat satu tua. Kalau lengkap ingat, dia ilmu, dia paham tentang sholat, samping itu dia usianya pun pengalaman pun sudah banyak, maka ini didahulukan. Ini didahulukan. Tapi kalau tidak seperti itu kondisinya akan sebaliknya, maka jangan. Yang kedua, di antara perkara keadaan yang disyariatkan untuk kita mengutamakan orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu dalam hal berbicara dan memberikan nasihat. Dalam hal berbicara dan memberikan nasihat. Jadi kalau memang yang lebih kecil itu lebih paham, yang lebih muda itu lebih berilmu, lebih mampu untuk berbicara. Sahabat yang mulia Samurah bin berkata dalam riwayat Imam Muslim, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum ashabu minni. Ini adab khusus yang masih muda, perhatikan adab. Kata sahabat Samurah bin Jundub, sungguh aku dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak kecil. Dan aku telah menghafal hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah menghalangiku untuk mengucapkannya kecuali di sana, karena di sana ada orang-orang yang lebih tua daripada ini, kata sahabat Samurah bin. Dan tidaklah menghalangiku untuk mengucapkan, menyampaikan hadis, kecuali karena di sana ada orang-orang yang lebih tua dibandingkan diri. Ini perhatikan adab. Kita kalau lagi kumpul gitu, jangan yang muda angkat suara. Merasa lebih paham. Itu ada orang tua, ada sesepuhnya di dakwah, ada orang yang lebih dahulu kita dari mengenal sunnah, usianya pun sudah tua. Keserahkan dia untuk bicara. Dulukan dia untuk bicara. Ini adab yang sangat sangat penting. Al-Imam Malik bin Mighwal, rahimahullah, Al-Baghdadi dalam kitabnya Jami di Akhlaq Rawi wa Adab Islami. Kata Al-Imam Malik bin Mighwal rahimahullah, kuntu amshi ma'a Talhata ibn Musarrif. Dahulu aku berjalan bersama Talhah bin Musarrif. Dahulu aku pernah berjalan bersama Talhah bin Musarrif. Fasirna ila matyakin fataqaddamani. Maka sampailah kami di sebuah jalan yang sempit. Sampailah kami ke sebuah jalan sempit. Maka beliau pun mendahului. Tafadhol duluan. Barang. Tumma qalali. Kemudian beliau berkata kepada. Lau kuntu a'lamu. Annaka akbar minni. Biyaumin. Ma taqaddam. Ma taqaddam. Barang. Hal-hal yang kecil. Ternyata itu merupakan adab. Dan akhlak yang mulia. Apa kata Talhah bin Musarrif? Seandainya aku mengetahui bahwa engkau lebih tua. Anam Talhah mendahului Malik bin Mighwal. Maka Talhah pun berkata kepada Malik bin Mighwal. Kita jalan di Talhah di luar. Maju di luar. Lewati Malik bin Mighwal. Lewati jalan tersebut. Lalu Talhah bin Musarrif mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa engkau lebih tua satu hari saja dibandingkan diriku, saya aku tidak akan mau mendahului. Jadi terbaik saya pandang. Malik bin Mighwal dan Talhah bin Musarrif.
sama-sama jalan. Sampai mereka di jalan yang sempit, maka Talha pun mendahului Malik bin Mirwan. Namun, ini baiknya beliau, beliau menutup celah yang tidak-tidak. Ini kok enak kali dia duluan. Mungkin perasaan orang yang mungkin hatinya itu lagi gak baik, ngomongnya begitu. Orang bisa duluan ini. Ternyata Talha bin Musri sudah duluan yang memberikan alasan. Ada Malik bin Mirwan, supaya gak ada perasaan-perasaan, kok bisa dia duluan? Talha bin Musri, seandainya engkau lebih tua dari barang sehari saja, saya aku gak berani mendahului. Gak berani, baru. Ini kadang-kadang yang muda suruh duluan orang tua, supaya kalau ada apa-apa, orang tua duluan yang kena. Lewat jalan sempit, ya kan? Ya, semak-semak duri, ada ular. Padahal kayak susun. Patok duluan, kan gitu kan? Malah ngerjain namanya. Ini adab yang remeh. Tapi dalam ucapan Talha bin Musri, ini sangat luar biasa. Cuma satu hari. Kalau seandainya memang lebih tua sehari, saya kau yang duluan, aku berani mendahului. Demikian pula Al-Imam Ya'qub bin Sufyan rahimahullah. Ya'qub bin Sufyan rahimahullah, beliau cerita, balaghani annal Hasan wa Aliyan ibnai Shalihin kana au amain. Telah sampai kabar kepadaku bahwa Al-Hasan dan Ali, keduanya ada, mereka berdua adalah anak yang soleh, dan keduanya adalah anak yang kembar. Nah, keduanya anaknya soleh, ayahnya soleh. Dan keduanya anak yang kembar. Qaraja Al-Hasan qabla Ali. Al-Hasan lebih duluan lahir daripada Ali. Falam yura qad Al-Hasanu ma'aliyin fi majlisin illa jalasa aliyun dunahu walam yakun yatakallamu ma'al Hasan idza sama'a fi majlis. Al-Hasan lebih duluan lahir daripada Ali, maka tidaklah Al-Hasan dan Ali duduk bersama di sebuah majlis kecuali Ali duduk lebih rendah daripada Al-Hasan. Ini kembar. Teman yang lebih duluan lahir itu Al-Hasan daripada Ali. Kalau mereka dalam satu majelis, aku nggak pernah melihat, ya mereka dalam satu majelis kecuali si Ali ini duduk lebih rendah daripada Ali untuk menghormati yang lebih tua, abangnya. Dan tidaklah Ali berbicara ketika Al Hasan berbicara apabila keduanya berada dalam. Ini adab dalam menghormati, memuliakan orang yang lebih. Dan juga disebutkan dalam kisah ma'ruf dari sahabat Abdullah bin Umar, atau kisah Abdullah bin Umar, di mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kata-kata, dibilang akhbiruni bisyajaratin masaluha masalul muslim tu'ti ukuluha atau ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wala takustu waraqaha. Nabi membuat pertanyaan kepada para sahabat. Beritahukan padaku tentang sebuah pohon yang permisalannya seperti seorang mukmin. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap waktu dan tidak menggugurkan daunnya dengan izin Allah. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar, "Fa fa'afi nafsi annaha nafsa." Dalam hatiku terbersit bahwa itu adalah pohon. Fakarihtu an atakallam wa sama Abu Bakr wa Umar. Namun aku enggan untuk berbicara karena di sana ada Abu Bakar. Ini adab yang perlu kita perhatikan dan kita tanamkan kepada anak dari sejak dini. Kalau ada orang tua, jangan kancang.
tentang kemancungan. Falamma lam yatakallama, ketika keduanya Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Iya, nah." Permisalan pohon tadi adalah pohon. Falamma kharajtu ma'a abi, ketika aku sudah keluar bersama Abdullah bin Umar, keluar dari majelis bersama ayahku, maka aku pun berkata, "Ya abata, waqa'a fi nafsi annaha annahla." Wahai ayahku, tadi sebenarnya terbesit dalam hatiku bahwa yang ditanya oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Maka kata Umar bin Khattab, "Qala ma mana'aka an taqulaha? Law kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadha wa kadha." Kata Umar, "Apa yang menghalangimu untuk tidak mau menjawab? Kalau seandainya engkau menjawabnya, maka pasti yang demikian itu lebih aku senangi daripada ini dan itu dari harta yang terbaik." Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, "Ma mana'ani illa anni lam arata wala Aba Bakrin akallam kuma fakarihtu." Kata Ibnu Umar, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab melainkan aku melihat ya, engkau dan Abu Bakar tidak berbicara sehingga aku pun enggan." Diriwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab. Jadi benar-benar menghormat ada orang yang lebih sepuh di sini. Ada orang yang lebih tua. Ini perhatikan di sini ucapan Umar bin Khattab, ya, yang kita bisa ambil faedahnya untuk kita sebagai aulia ath-thalabah, wali santri. Kita yang punya anak. Umar bin Khattab tadi, "Kalau seandainya engkau menjawab pertanyaan dari Nabi tersebut, maka itu lebih aku cintai, aku senangi daripada ini dan itu dari harta terbaik." Itu saja sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua. Ya. Ketika anak kita itu bisa mengimami kita, anak kita itu bisa memberikan nasihat kepada kita, hafalan hadisnya Masya Allah itu senang. Kan? Jadi benar-benarlah mendidik anak-anak kita. Benar-benar kita didik mereka. Itu yang kedua. Lupakan mereka dalam berbicara. Dan itu termasuk dari adab dengan kuliah. Yang ketiga, menjadikan orang yang paling tua itu sebagai pemimpin. Di antara perkara yang syariat memandang bahwa tersebut termasuk memuliakan orang yang tua, yaitu dalam hal menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Hakim bin Qais bin Asim, beliau pernah berwasiat kepada anak-anaknya jelang kematian. Beliau mengatakan, "Ittaqullaha wasawwidu akbarakum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan angkatlah yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Dan angkatlah yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum qalafu abahum wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi aqfa'ihim. Karena sesungguhnya suatu kaum apabila mereka mengangkat yang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan mampu menggantikan kedudukan ayah-ayah mereka. Kalau yang tua disegani. Ya. Sungkan orang-orang yang ada di bawahnya dari anak-anak muda. Lihat nih orang tua. Ibarat ayahnya. Namun apabila mereka mengangkat yang paling muda di antara mereka sebagai pemimpin, maka tindakan mereka tersebut, maka tindakan mereka itu berarti meremehkan orang-orang yang setia dengan mereka. Kalau yang jadi pemimpinnya itu orang yang masih muda, yang sebaya dengan rakyatnya, nanti akan diremeh. Ya,
Banyak contohnya. Jadi yang jadi mudir masih muda. Jadi bahan cemoohan. Ustaz mudo. Ustaz masih belum punya ini itu. Tapi kalau sudah tua dia paham. Banyak pengalaman. Itu yang ketiga. Yang keempat. Dalam hal pemberian. Dalam hal pemberian. Contohnya, memberikan salam. Dahulukan yang lebih tua. Dahulukan yang lebih tua. Dalam hari muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yusallimu shaghir alal kabir, wal maru alal qa'idi, wal qalidu alal kabir. Hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, ini yang lebih tua, jadi kayak anak-anak di belakang. Dia yang masih muda, masih bocil ya, bocah cilik. Orang tua yang harusnya hormat kepada dia, balik. Itu yang terjadi di masa sekarang ini. Gak lagi dipandang dia sebagai sepuh dalam dakwah ini. Sudah lama ngajinya, banyak sudah pembahasan yang dia dapati. Ini yang masih baru, masih muda, sudah kayak pendekar. Hendaklah yang lebih kecil memberikan salam kepada yang duduk. Dan hendaklah orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Dan hendaklah orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Dalam riwayat Muslim ditambahkan warraqibu 'alal mashi. Dan hendaklah orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan. Ini adab-adabnya dalam memberikan. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa indahu rajulan fa uhiya ilaihi an tadbir aswaq al akbar." Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak, ada dua orang laki-laki. Lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua. Nah, memberikan siwak itu kepada yang lebih tua. Ini perkara yang sepele, namun banyak dari kita yang abai, lalai. Padahal itu termasuk dari adab Islam, adab yang mulia. Walaupun ya tidak selamanya ya. Kalau ada yang lebih tua, maka dahulukan yang lebih tua. Kalau tidak ada, maka dahulukan dari yang sebelah kanan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Al-aiman wal-aiman. Dahulukan yang kanan lalu yang itu yang pertama dari hadis yang menjadi pembahasan. Nah, laisa minna, laisa min sunnatina, walaisa min adabina, walaisa min tariqatina. Oleh para ulama, At-Tirmidzi dan Imam Al-Barqi. Bukan termasuk dari sunnah kami, bukan termasuk dari adab kami, yaitu orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang tua. Yang kedua, yaitu menyayangi anak. Wayarham kathiran. Menyayangi orang-orang yang kecil yang ada pada kami. Ini yang kedua, menyayangi anak. Kalau orang tua mendapatkan hak penghormatan dan kemuliaan, adapun anak yang masih kecil berhak mendapatkan kasih sayang yang penuh

Karena sangat jelas dalam hadis tersebut disebutkan ancaman yang termasuk dari sunnah kami bagi orang-orang yang menyia-nyiakan dan meremehkan hak dari orang-orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Hasan bin Asy-Syaikh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama bi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama bi sultanil mulk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah

Di antara bentuk menyayangi orang-orang yang lebih muda. Yaitu yang lebih muda, anak-anak. Mencium anak-anak. Di antaranya, di antara bentuk menyayangi orang yang lebih muda adalah mencium anak-anak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali yang waktu itu di sisi beliau ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis Tamimi yang sedang duduk. Maka Al-Aqra berkata, aku punya 10 anak. Namun aku enggak pernah mencium mereka. Ketika dia melihat Rasulullah mencium Al-Hasan, dia malah berkata, aku malah punya anak 10, gak pernah aku cium. Maka Nabi SAW memandang Al-Aqra, saya berkata, man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis, riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan la yarhamullah man la yarhamun nas, sahabat Jabir bin Abdullah. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Yang kedua, bertanda dengan anak-anak. Di antara bentuk menyayangi mereka. Bertanda. Bergaul dengan mereka. Kalau dengan batas. Jangan kaku. Nabi SAW disebutkan oleh Anas bin Malik. Kabar Anas bin Malik. Riwayat Imam Bukhari. Kata Anas bin Malik. Kana Nabiyyu SAW. Layu khalituna hatta yakula li akhindi. Taghirin ya Aba Umair ma'aran. Kata Anas bin Malik, dahulu Nabi biasa bergaul dengan kami. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada adik laki-laki yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Tughair? Belum kecil peliharaan si Abu Umair. Sudah mati. Nabi bertanda pada Abu Umair. Dan bergaul dengan kami, kata Anas. Namun tentunya bukan berlebihan ya. Kan? Berlebihan. Khusus dia sebagai muslim gitu. Atau dia guru. Coba kalau ngajar keren begitu. Gak ada senyumnya, gak mau bercanda dengan anak-anak. Kaku, bawaannya emosi. Dengan alasan mau menjaga muruah misalkan. Demikian pula di antara bentuknya yang kecil adalah memeluk mereka. Nah, anak kecil tersebut. Ini bentuk sayang kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seraya beliau mengatakan, "Husainun minni wa ana min Husain." Ahabballahu man ahabba Husainan. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Ya'la bin Murrah. Dari sahabat Ya'la bin Murrah. Apa kata Rasulullah? Husainun minni wa ana min Husain. Husain bagian dariku dan aku bagian dariku. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Ini hadisnya sahih. Cuman kalau bagi orang Syiah senang banget deh. Aku bagian dari Husain, Husain bagian dari berarti pada diri Husain ada kenabian langsung secara mutlak. Ya kan? Husain bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Ini hadisnya sahih betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sembari beliau memeluk Al-Husain. Ali bin Abi Thalib.
Bisa dilihat dalam kitab Al-Arabun.

0: Kemudian diantaranya juga, diantara menyayangi anak kecil adalah memberikan dia pada mereka yang masih muda, pada mereka yang masih kecil. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, apabila diberi buah-buahan, beliau pun mendoakan, Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa qa'ina barakatan ma'a barakati. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di kota kami, mud kami dan qa' kami, keberkahan demi keberkahan. Setelah mengucapkan doa ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan buah tersebut pada anak yang paling kecil yang ada di sebelah dia. Beliau kasih buah itu kepada anak itu. Beliau kasih hadiah. Ini bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada anak kecil. Insyaallah taala tiga insyaallah kita lanjut pada yang kedua. Bismillahi taala. Kita istirahat dulu sejenak.
1: Dalam hadis qudsi, fahiya khamsuna fi ummil kitab wa hiya khamsun alayka. Itu adalah 50 dalam catatan induk kitab. Namun yang wajib engkau laksanakan hanyalah 5 kali. Suatu anugerah. Kita hanya melaksanakan 5 kali, tapi terhitung 50 kali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kebaikan mendapat 10 kali lipat balasannya. فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِأَشْرِ أَمْثَالِهَا. Karena setiap kebaikan dihitung 10 kali lipat. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah akan anugerah salat. Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah menyatakan, "Fala ni'mata a'zamu 'alal mu'minina billah min ni'matil iman wal khudu' li rububiyyatihi. Tsumma an-ni'matul ukhra" ما افترض عليهم من الصلاة خضوعا لجلاله وخشوعا لعظمته وتواضعا لكبريائه. فلا نعمة أعظم, tidak ada nikmat yang lebih besar, على المؤمنين بالله, bagi orang yang beriman kepada Allah, من نعمة الإيمان wal khudu'i li rububiyyatih, dibandingkan nikmat iman dan ketundukan terhadap rububiyyah Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi orang-orang beriman kepada Allah dibandingkan nikmat iman dan tunduk terhadap rububiyyahnya. Tsumma ni'matul ukhra مفترض عليهم من الصلاة. Kemudian nikmat berikutnya, nikmat yang lain, مفترض عليهم من الصلاة, apa yang diwajibkan kepada mereka berupa salat, خضوعا لجلاله, agar tunduk terhadap kemuliaannya, wa khusyu'an li'idhamatih, dan khusyuk dalam mengagungkannya, wa tawadhu'an li'kibriya'ih, dan merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salat itu adalah bagian nikmat yang terbesar. Khusyuknya kita di dalam salat itu adalah bagian nikmat yang terbesar. Kataan Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah di dalam kitab Ta'zim Qadris Salat. Dan orang yang sudah meninggal dunia, dia sangat berharap kembali ke dunia bukan untuk menikmati fasilitas nikmat dunia. Tapi dia sangat berharap diberi kesempatan lagi sekedar untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan. Nabi SAW bersabda, rak'atani khafifatani mimma tahqiruna watanaffaluna yaziduhuma hadha yushiru ila qabrih fi amalih ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Rak'atani, 2 rakaat. Khafifatani, yang ringan. 2 rakaat, bukan 2 rakaat yang panjang, tapi yang ringan. Mimma tahqiruna, yang kalian remehkan. Kita seakan-akan meremehkan karena cuma 2 rakaat saja. Watanaffaluna, sebagai sholat sunnah. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Ringan. Ketika kita masuk ke masjid, disunnahkan oleh Nabi SAW. Iza dakala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusolliya rak'atain. Kalau salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk hingga sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan, yang kalian remehkan, yang menjadi sholat nafilah, yaziduhuma hadha, yang bisa menambah kepada orang ini. Nabi menunjuk kepada kuburan seseorang. Yushiru ila qabrih. Nabi menunjukkan kepada kuburan seseorang. Fi amali, yang bisa menambah amalannya. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia cintai dibandingkan dunia kalian yang masih tersisa. Dunia dan seluruh isinya. Nikmat harta, nikmat adanya istri yang salihah, nikmat jabatan, nikmat-nikmat yang halal. Kalau disuruh seseorang memilih kembali ke dunia untuk menikmati nikmat-nikmat dunia itu, atau kembali sekedar melaksanakan sholat 2 rakaat saja, masih lebih dia pilih, kasih kesempatan kepadaku ya Allah untuk sholat 2 rakaat lagi. Ini hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, dalam hadis yang lain, semakna dengan itu, Abu Hurairah mengisahkan Nabi melewati kuburan. Nabi bertanya, man sahibu hadal qabr? Siapa yang berada di dalam kubur ini? Faqalu fulan. Maka mereka berkata, fulan. Penghuni kubur ini adalah fulan. Faqala rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. 2 rakaat. Seandainya diberi kesempatan kembali ke dunia, masih lebih dia cintai dibandingkan seluruh dunia yang tersisa untuk kalian. Ini hadis riwayat At-Tabarani dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka kita nikmati ibadah sholat itu karena ini kesempatan kita hidup di dunia. Sebelum kita menjadi penghuni kubur yang sudah berangan untuk kembali ke dunia sekedar melaksanakan sholat 2 rakaat saja, kita beruntung masih Allah beri kesempatan hidup di dunia. Kemudian yang patut disyukuri juga adalah sholat itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Para nabi dan umat-umat sebelum kita. Tapi tata cara sholatnya beda dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat sebelum kita itu adalah kita diperbolehkan sholat di permukaan bumi mana saja selama bukan tempat yang najis, bukan tempat kubur, bukan tempat kamar mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Dijadikan bumi untukku adalah sebagai tempat sujud dan media untuk bersuci, tanahnya untuk bertayamum. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun dari umatku mendapati salat, waktu salat, silakan salat di tempat itu. Selama bukan kuburan, bukan kamar mandi, bukan kandang unta atau tempat yang najis yang diperkecualikan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau kuburan dan kamar mandi ada larangan sholat di situ. Al ardu kulluha masjidun illa al maqbarah wal hammam. Bumi adalah tempat sujud seluruhnya kecuali kuburan dan kamar mandi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita syukuri. Kalau umat sebelumnya bagaimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, "Wa kana man qabli yu'azzimuna dhalik innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa bi'ihim." Innama kanu, sesungguhnya mereka, "yusalluna fi kana'isihim," hanya bisa salat di gereja-gereja mereka. "Wabiyaihim," dan tempat-tempat ibadah mereka. Harus di situ. Kalau sedang berada di luar, tidak bisa. Ini dalam hadis riwayat Ahmad, dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Maka ini salah satu keistimewaan sholat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan sholat Jumat. Hari Jumat sebagai id tiap pekan. Itu tidak berlaku pada umat sebelum kita. Kemudian keistimewaan arah kiblat ke Ka'bah. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita mengandung rukuk dan sujud. Itu juga keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rukuk, ada sujudnya. Kalau sholat umat sebelumnya bagaimana? Ada yang cuma rukuk saja, tidak ada sujudnya. Ada yang ada sujudnya, tidak ada rukuknya. Maka pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rukuk dan sujudnya. Kemudian sholat kita, sholat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat yang lebih khusyuk, tenang, beda dengan sholat pada umat sebelumnya, masih diperbolehkan berbicara. Dulu sholat di masa Nabi dan para sahabat masih ada diperbolehkan berbicara, tapi setelah itu dilarang. setelah turunnya firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan taat, tunduk, tenang. Pada umat sebelum kita, sholatnya itu boleh bicara, boleh jalan. Nah, kalau sholat kita tenang. Al-Imam Ibnu Katsir, rahimahullah, ketika menafsirkan Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 213. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah memberikan petunjuk kebenaran kepada orang-orang beriman dengan izinnya dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fakhtalafu fi yaumil jum'ah. Maka mereka berselisih tentang hari Jumat. Fattakhadhal yahudu yaumas sabti. Orang-orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Wan nasara yaumal ahad. Sedangkan Nasara memuliakan hari Ahad. Fahadallahu ummata Muhammadin liyaumil Jum'ah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad kepada hari Jumat sebagai hari yang paling mulia dalam sepekan. Waqtalafu fil qiblah. Mereka berselisih tentang kiblat, arah salatnya. Fastaqbalatin Nasara al-Mashriq. Maka orang-orang Nasara menghadap ke arah timur. Wal Yahudu Baitul Maqdis. Orang Yahudi menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Fahadallahu ummata Muhammadin bil kiblah. Sedangkan umat Nabi Muhammad ditunjukkan kepada arah kiblat yang benar, yaitu Ka'bah. Waqtalafu fis shalah. Mereka, umat-umat sebelum kita, berselisih tentang sholat. Tata caranya seperti apa? Faminhum man yarka'u wala yasjud. Kata Al-Imam Ibnu Katsir. Ada di antara mereka yang sholatnya itu ada rukuknya tapi tidak sujud. Waminhum man yasjudu wala yarka'. Ada yang mengandung sujud tapi tidak mengandung rukuk. Waminhum man yusalli wa huwa yatakallam. Ada juga yang sholat tapi bicara. Boleh pada syariat mereka. Kurang penghormatan terhadap ibadah sholat. Waminhum man yusalli wa huwa yamshi. Ada yang sholat dengan berjalan. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi min dhalik. Maka Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad kepada kebenaran. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian, kenapa kita perlu untuk menikmati ibadah sholat? Karena sholat itu penentram hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Penentram jiwaku di dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya Bilal, aqimis shalah, arifna biha. Wahai Bilal, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimish shalah, kumandangkan iqamah salat, tegakkan salat, arifna biha, jadikan kami beristirahat tenang dengan salat itu. Maka salat itu menenangkan, membuat seseorang rileks, bisa beristirahat dengan kekhusyuannya, dengan ketentraman jiwanya. Ini hadis Riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sholat juga sebagai penghibur hati, pelipur lara ketika sedang bersedih, diterapkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika kena berita duka yang membuat bersedih, pernah saudara Abdullah bin Abbas yang bernama

pernah saudara Abdullah bin Abbas yang bernama Qutham, saudara Ibnu Abbas yang bernama Qutham, Qaf Sa Mim. Ada saudara Ibnu Abbas bernama Qutham meninggal. Sampai berita itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa saudaranya meninggal. Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan. Fastarja'a. Maka Abdullah bin Abbas beristirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tsumma tanaha 'anit tariq. Kemudian Abdullah bin Abbas menyingkir, minggir di jalan. Fa'anaqa. Dia tambatkan untanya. Fasalla rak'atain atala fihimal julus. Salat dua rakaat. Salat sunnah dua rakaat. Memperlama masa duduknya. Thumma qama yamshi ila rahilatih. Kemudian Abdullah bin Abbas berjalan menuju kendaraannya. Wa huwa yaqul sambil membaca firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini hadis riwayat At-Tabari dalam tafsirnya. Dinilai sanadnya hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi sholat itu juga membuat seseorang yang sedang sedih, mendapatkan berita yang membuat dia bersedih, itu bisa menenangkan. Sebagaimana yang diterapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Datang berita saudaranya meninggal, padahal itu termasuk saudara yang dia cintai. Sebuah kesedihan yang besar. Maka Abdullah bin Abbas menyingkir di pinggir jalan, kemudian sholat dua rakaat. Meminta tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar, agar dikuatkan, bisa menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sholat juga merupakan cahaya bagi hati orang yang beriman. Dan cahaya yang akan menyinari kegelapan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shalatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Dalam hadis riwayat Muslim. "Was-shalatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Dan dijelaskan oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari. Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah. Yastaniru biha qalbal mu'min fid dunya. Dengan sholat, hati orang beriman akan bersinar di dunia. Warubbama yadharu ala wajhihil baha. Dan bisa jadi nampak keindahan pada wajahnya. Ketika seorang seling sholat, nampak wajahnya bersinar. Wa takunu lahu nuran fi dhulumati yaumil qiyamah. Demikian juga sholat menjadi cahaya bagi kegelapan di hari kiamat. Nah, hatinya bersinar, membuat wajahnya juga cerah, dan menjadi sinar yang menyinari dia dari kegelapan pada hari kiamat. Itu makna was-shalatu nurun. Salat itu sebagai cahaya. Cahaya bagi hati, cahaya bagi wajah, cahaya bagi dia saat membutuhkan cahaya pada hari kiamat. Ucapan Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah ini dijelaskan dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau

karya At-Tuhfatur Rabbaniyah. Nah. Kemudian, atau sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan pembahasan yang tadi kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan sholat, ya, dipersilakan. Nah.

Kenapa? Kenapa setiap mayat, ya? Kenapa setiap mayat ingin dikembalikan untuk bersedekah kembali, bukan untuk sholat? Ya? Al-munafiqun. Nah. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin melakukan amal ibadah. Suatu amal ibadah yang mereka terluputkan, baik itu sholat ataupun sedekah, ya. Itu mereka ingin kembali ke dunia bukan untuk menikmati hidup bahagia di dunia, tapi ingin melakukan ibadah. Ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji bagi yang tidak berhaji, itu secara umum. Tapi penyesalan mereka itu adalah irji'na na'mal salihan. Ya Rob kami, kembalikan kami agar kami beramal soleh. Itu umum. Hadis Nabi menjelaskan sholat juga masuk kategori itu. Ayat yang lain menyebutkan sedekah. Jadi tidak bertentangan. Bukan berarti ketika disebutkan yang sedekah saja, tidak ingin sholat. Bukan berarti ketika disebutkan sholat saja, bukan berarti mereka tidak ingin sedekah. Keinginan kembali mereka itu adalah na'mal sholihan. Agar kami kembali beramal sholeh. Sholihan itu umum. Ma'rifah. Amal sholeh apa saja. Zakat, sedekah, haji yang belum berhaji, padahal dia mampu, kemudian dia meninggal, dia menyesal. Sholat juga begitu. Zikir juga begitu. Kalau dia kurang berbakti pada orang tuanya, dia menyesal. Juga begitu. Pokoknya disebut secara umum dalam ayat yang lain, na'mal sholihan. Agar kami kembali berbuat amal soleh. Jadi bukan sebuah kontradiksi antara ayat ini dengan hadis ini. Tapi saling melengkapi. Baik, ada lagi mungkin? Nah. Nah, jadi ketika Ibnu Abbas meninggal, saudaranya, Kutsam, dan dia menyingkir dan melakukan sholat 2 rakaat, itu sholat apa? Begitu. Sholat kalau dari sisi waktu, berarti dia tidak terikat dengan waktu. Maka itu bisa masuk kategori sholat mutlak. Tapi dengan tujuan meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Juga seperti yang disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi jika mendapatkan kondisi yang membuat beliau sedih, beliau bersegera sholat. Jadi sholat yang tujuannya meminta tolong kepada Allah agar bisa menjalankan firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau dari sisi waktunya masuk kategori sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah. Baik. Berikutnya kita lanjut. Sholat itu yang menjadi sebab Nabi Yunus selamat tidak terkubur di perut hiu. Di perut paus. Ya, ikan paus.
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oh, nah.

Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk orang yang banyak bertasbih. Banyak bertasbih artinya banyak sholat. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Niscaya Nabi Yunus akan terus berada di perut ikan paus itu hingga hari dibangkitkan. Ini dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Ada penjelasan dari seorang tabi'i, salah satu murid dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Tabi'i yang bernama Qatadah. Di Qatadah ini tabi'i yang gurunya adalah salah satunya sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah menyatakan, kana katsirus salati fir raha fanajjahullahu bidzalik. Kana beliau Nabi Yunus katsirus salah fir raha, sering salat di waktu lapang, di waktu senggang, di waktu lapang, mudah. Beliau sering sholat. Nabi Yunus itu. Fanajjahullahu bidzalik. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dengan sebab banyak sholatnya. Ketika di masa sulit, Allah tolong dengan amal ibadah sholat yang sering dilakukan saat lapangnya. Ini diucapkan oleh Qatadah dalam riwayat At-Tabari dalam tafsirnya. Nah. Kemudian yang membuat kita mestinya menikmati ibadah sholat, mumpung kita masih hidup di dunia, adalah ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak betah hidup di dunia kalau tidak ada tiga hal. Kalau bukan karena tiga hal ini, Umar tidak betah tinggal di dunia. Ingin segera berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tiga hal itu? Yang pertama sholat. Yang kedua duduk di majlis ilmu. Yang ketiga jihad fisabilillah. Kalau tidak karena tiga hal ini, Umar tidak betah tinggal di dunia. Tapi karena ada tiga hal ini yang membuat Umar senang tinggal di dunia untuk melaksanakan tiga hal ini. Yang pertama sholat. Yang kedua duduk di majelis ilmu. Yang semoga Allah mencatat majelis ilmu kita. Majelis kita malam ini sebagai majelis ilmu yang barokah, yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga jihad. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Laula talas la ahbabtu an akuna qad laqitullah." Kalau bukan karena tiga hal, maka aku ingin segera berjumpa dengan Allah. "Laula an adha jabhati lillah." Kalau bukan karena sujud, aku letakkan dahiku untuk Allah. Yang pertama, kalau bukan karena sholat, yang sholat itu mengandung sujud. Au ajlisa fi majalisin yuntaqa fiha tayyibul kalam. Atau yang kedua, aku duduk di sebuah majlis yang dari majlis itu aku ambil ucapan-ucapan yang indah. Ucapan yang indah itu ucapan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para ulama salaf dalam memahami Quran dan hadis, itu ucapan yang indah. Bukan ucapan yang diperindah tapi bertentangan dengan Quran dan sunnah, bukan itu. Yang kedua, yang membuat Umar betah di dunia, tidak ingin segera berjumpa dengan Allah,
duduk di majelis yang di situ diambil, dipetik ucapan-ucapan indah. Kama yunakka jayyidut tamar. Sebagaimana dipetik kurma yang baik. Aw an asira fi sabilillahi azza wa jalla. Atau yang ketiga, yang membuat aku betah di dunia adalah perjalanan jihad di jalan Allah. Itu yang membuat Umar senang di dunia. Sujud, yang itu sholat. Yang kedua adalah duduk di majelis ilmu, mengambil kalimat-kalimat indah. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan sahabat, ucapan ulama salaf. Nah, dan yang ketiga, berjalan menuju jihad fisabilillah. Kemudian kita akan membahas tentang teladan orang-orang yang begitu menikmati sholatnya. Ada apa tidak orang-orang yang begitu menikmati sholatnya? Terus kita ngambil teladan dari siapa? Teladan kita adalah para sahabat Nabi, juga para ulama ahlul hadis yang meneladani Nabi dan para sahabatnya. Mereka orang-orang yang begitu menikmati sholatnya. Contoh dari kalangan sahabat. Pada waktu perang Dhatur Riqa, Nabi menyuruh dua sahabat berjaga di telah bukit. Satu sahabat Ansor, satu sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor ini bilang, sekarang giliran siapa? Apa giliran saya atau giliran antum? Kalau giliran saya, antum tidur dulu sudah. Saya mau sholat. Jaga sambil sholat. Karena berjaga di pintu celah bukit, sehingga musuh tidak akan masuk lewat situ. Nah, maka sholatlah. Sahabat Ansor ini sholat. Dari kejauhan, dilihat oleh musuh, oh itu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang musuh ini sangat benci kepada Nabi Muhammad dan para sahabat karena istrinya terbunuh, bisa jadi karena tanpa sengaja, ya, atau karena istrinya memang ikut terlibat dalam jihad itu, ikut terlibat dalam memerangi kaum muslimin. Dia balas dendam kepada Nabi dan para sahabat. Maka ketika melihat ada seorang sahabat sholat, dia panah. Sahabat Ansor sholat, kena panah, dicabut panah itu. Terluka di bagian tubuhnya. Dia masih lanjut sholatnya. Dipanah lagi. Kena bagian tubuhnya, dicabut. Mengalir darah. Dipanah lagi yang ketiga, lebih deras darah itu mengalir. Ketika kemudian ditanya oleh sahabat Muhajirin, ya, kaget, teman berjaga saya sudah berlumuran darah ini. Kenapa engkau tidak segera membangunkan aku sejak pertama kali engkau terkena panah? Maka kata sahabat Ansor itu, kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Waktu itu aku sedang membaca sebuah surah Al-Qur'an yang aku senang sekali bacanya dan aku tidak suka memutus bacaan surat itu di tengah. Aku ingin menuntaskan bacaan itu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dinyatakan sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Siapa sahabat tersebut? Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah menjelaskan bahwa sahabat yang sholat dan terpanah itu, sahabat Ansor itu adalah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Sedangkan sahabat Muhajirin yang bersamanya itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Sahabat Ansor yang dipanah itu
adalah Abbad bin Bishr, sedangkan sahabat Muhajirin itu adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dan surat yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Jadi sahabat itu membaca surah Al-Kahfi dalam sholat sunnah. Dan dia hafal surah Al-Kahfi. Kemudian dia nikmati bacaan surah Al-Kahfi itu. Sehingga ketika dipanah, dia memilih untuk sekedar mencabut panah itu meski berlumuran darah. Asalkan tidak membuat dia terputus dari bacaan surah Al-Kahfi. Ini contoh. Bagaimana sahabat Nabi menikmati sholatnya. Nah, kalau dari kalangan ulama, contoh yang sholat terus meski ada gangguan, itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari, beliau pernah diundang ke kebun milik temannya, diundang makan di kebun milik temannya. Karena tempatnya di kebun, jauh dari masjid. Maka mereka sholat duhur berjamaah. Selesai sholat duhur berjamaah, Al-Imam Al-Bukhari ini sholat sunnah. Lama sholat sunnahnya. Kemudian selesai sholat, beliau mencoba melihat di gamis, di balik baju beliau, coba dilihat ada apa ini. Terasa sakit selesai sholat itu. Ternyata ada 16 atau 17 gigitan dari serangga. Semacam serangga yang menggigit itu. Ada 16 atau 17 titik gigitan. Maka sebagian sahabat atau teman-teman dekat Al-Imam Al-Bukhari bertanya, mengapa Anda tidak segera menghentikan sholat saat pertama hewan itu menggigit Anda? Maka kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kuntu fi suratin fa ahbabtu an utimmaha. Pada waktu itu aku sedang membaca sebuah surat yang aku tidak suka memutusnya. Aku ingin menyelesaikannya. Hampir sama dengan sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Kisah tersebut diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Nah. Kemudian ada juga Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah yang selalu rindu datangnya sholat berjamaah di masjid. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah menyatakan, seorang tabi'i ya, Sa'id bin Al-Musayyib itu menantunya Abu Hurairah. Sa'id bin Al-Musayyib. Tabi'i yang dinilai paling faqih oleh sebagian ulama setelahnya. Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, "Ma dakhala alayya waqtu salatin illa wa qad akhadtu uhbataha. Wala dakhala alayya qada'u fardin illa wa ana ilayhi mushtaq. Ma dakhala alayya waqtu shalah, tidaklah datang waktu salat illa wa qad akhadtu uhbataha. Kecuali aku telah bersiap sebelumnya. Wala dakhala alayya qada'u fardin, dan tidaklah selesai penunaian salat fardu illa wa ana ilaihi mushtaq, kecuali aku rindu datangnya salat berikutnya. Tidaklah datang waktu salat kecuali aku sudah siap. Sebelum muadzin beliau sudah siap di masjid. Bahkan beliau itu tidak pernah ketinggalan salat berjamaah selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Selama 20 tahun tidak pernah melihat tengkuk orang. Karena beliau di sof terdepan. Ini Sa'id bin Al-Musayyib. Apa yang membuat beliau begitu hebat dalam menjaga sholat berjamaah?
Seperti yang tadi beliau sampaikan, tidaklah datang waktu sholat kecuali aku sudah persiapan sebelumnya. Sebelum masuk waktu sholat, Sa'id bin Al-Musayyib sudah siap. Dan tidaklah selesai waktu sholat kecuali aku rindu datangnya sholat berikutnya. Nah, ini ucapan Sa'id bin Al-Musayyib diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Kemudian orang yang gemar melakukan sholat, hobinya sholat. Di antaranya Al-Imam Ahmad. Sholat sunnahnya 300 rokaat sehari semalam. Ketika beliau sakit karena dihukum cambukan yang membuat beliau sakit, beliau sholat sebanyak 150 rokaat. Jadi kurang-kurangnya sholat beliau itu 150 rokaat. Ketika segar, bugar, 300 rokaat. Sholat sunnah sehari semalam. Nah, Abdullah putra Al-Imam Ahmad mengisahkan, kana abi yusalli fi kulli yaumin wa laylah 300 rokaat. Ayah saya, dalam sehari semalam sholat 300 rokaat. Falamma marida min tilkal aswat ad'afathu. Ketika beliau sakit karena dicambuk oleh penguasa yang mengharuskan beliau mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk, tapi beliau tidak mau mengucapkan itu karena bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Beliau dicambuk hingga membuat beliau sakit dan lemah. Fakana yusalli fi kulli yaumin wa lailah 150 rakaah. Maka pada waktu itu beliau sholatnya sehari semalam 150 rakaat. Wa kana qurbat tsamanin. Pada waktu itu usia beliau menjelang 80 tahun. Tua, sudah lanjut usia. Tapi jumlah rakaat sholat yang beliau lakukan melebihi orang-orang yang lebih muda dan lebih kuat. Demikian juga dengan Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Penyusun kitab Umdatul Ahkam. Kumpulan hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang disebut Umdatul Ahkam. Beliau setelah selesai sholat subuh menyampaikan kajian. Kajian Al-Quran, kadang kajian hadis. Sholat lama sekali, panjang. Jumlah rokaatnya banyak. Kalau surah yang dibaca,

Sebagai referensi, mereka tidak bersorak total dengan

Thank you.

Kita lebih

Y si vas a manejar tranquila, te dejamos. Y más que

0: Quero que a mesma coisa. Vamos fazer uma
1: Gracias.

Gracias.

Enggak.

Terima kasih.

apa yang membuat diri kita berpikir akan memaham dan

dan zikir-zikir yang lain yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk zikir atau majelis zikir adalah majelis ilmu, seperti yang kita berharap kita sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Waktu tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau ciptakan aku ya Allah, dan aku adalah hamba-Mu. Engkau ciptakan aku, berarti Engkau adalah Rabb-ku satu-satunya. Wa ana 'abduka, dan aku adalah

dan dikir-dikir yang lain yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk zikir atau majelis zikir adalah majelis ilmu, seperti yang kita berharap kita sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema lebih butuh dari seteguk air, nasihat untuk semangat menuntut ilmu. Artinya kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Siapa yang mengatakan demikian? Seorang ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menyatakan an-nasu muhtajuna ila al-ilmi qabla al-khubzi wal ma'. Manusia sangat butuh kepada ilmu sebelum roti dan air. Jadi di masa Al-Imam Ahmad itu roti sebagai makanan utama, gandum bahan dasarnya, kemudian roti kebanyakan itu yang dimakan. Menurut beliau, manusia itu lebih butuh kepada roti dan air. Kenapa? Li'anna al-'ilma yahtaju ilayhi al-insan fi kulli sa'ah. Karena ilmu itu dibutuhkan oleh manusia pada setiap saat, setiap waktu,

kita pupuk dengan ilmu. Wal khubzu wal ma' fil yawmi marratan aw marratan. Sedangkan roti dan air itu dibutuhkan sehari hanya sekali atau dua kali saja. Jadi kebiasaan orang terdahulu itu makannya itu dua kali, kalau bisa mungkin tiga kali. Jadi ilmu itu lebih dibutuhkan manusia dibandingkan makanan atau roti dan air. Kalau makanan hanya dibutuhkan sehari semalam sekali atau dua kali, tapi ilmu dibutuhkan pada setiap waktu. Bahkan kita butuh ilmu bagaimana

itu pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sakinah syaitan yakul bishimal wa yashrubu bishimal. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Sedangkan Allah membimbing kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Fattahidhuhu aduwwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Apa yang jadi kebiasaan syaitan, lakukan hal yang berbeda dengan syaitan. Lawan dia. Jangan turuti perintahnya atau ajakannya. Minum tidak boleh bernafas dalam bejana. Kenapa? Karena ada hadis yang melarangnya. Walau

bernafas Filipina. Jangan bernafas di bejana. Bejana itu bisa gelas, bisa mangkok, baskom. Maka jangan ditiup ketika panas. Karena ada larangan wala ya bernafas Filipina. Ketika makan juga bimbingannya tidak bersandar. Tidak bersandar ketika makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la akulu muttaki'an." Sesungguhnya aku tidaklah makan dengan bersandar. Kalau kita ingin meneladani Nabi, kita ingin meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Bagaimana kita tahu ini perbuatan Nabi ini bukan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan disusun oleh para ulama melalui perjalanan lintas negara, bahkan lintas benua. Mungkin suatu saat ada bagiannya kita akan membahas sedikit biografi Al-Imam Al-Bukhari dan fitnah yang menimpa beliau di akhir masa kehidupannya, supaya kita juga mengetahui bagaimana perjuangan para ulama. Para ulama sudah berjuang untuk mengintisarikan ilmu, berjuang untuk mengumpulkan ilmu kemudian dipilah dan disaring untuk kita, untuk memudahkan kita. Maka mestinya kita berjuang juga untuk mempelajari apa yang sudah dikumpulkan, disusun, disaring oleh para ulama. Seorang yang punya air, ada banyak ilmu yang harus dia ketahui. Seorang yang memiliki air, apa saja itu? Adat-adat terkait dengan air, baik air yang akan dia gunakan untuk bersuci, berwudu, mandi, misalnya. Dia harus tahu ilmunya. Ketika dia dapatkan sebuah air di sebuah masjid, dia ragu ini suci atau najis. Kembalikan kepada hukum asal. Bahwasanya innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ternajiskan dengan suatu apapun. Itu hukum asal. Barulah ketika air itu terkena najis, merubah salah satu sifatnya, warna, rasa, atau baunya, maka ijma para ulama, sepakat para ulama, air itu menjadi najis. Tapi hukum asalnya, kalau kita ragu ini suci atau ini najis, kembalikan ke hukum asal. Nah, air juga ketika kita akan bersuci, berwudu atau mandi, kita perlu tahu ilmunya. Berapa kadar wudu yang dipakai oleh Nabi? Berapa kadar mandi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sebanyak air yang kita gunakan atau tidak? Dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sha' ila khamsati amdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dengan ukuran satu mud air sampai berwudunya satu mud, mandinya dengan satu sok, ukuran satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu air dipadah dengan dua tangan ini, dua telapak tangan ini. Itu satu mud. Wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan satu mud air. Nah,
Berapa ukurannya kalau dalam hitungan Syekh bin Baz rahimahullah? Satu sok itu 3 liter. Maka satu mu adalah 3/4 liter. Jadi kalau tidak salah 750 atau berapa? So 250 atau 500? Ya? 600. Nah, 600 liter. Sebagian ulama menghitung satu sok itu kurang dari 3 liter. Ada yang 2 sekian liter. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwuduk di Tulusai Muddin dengan 2/3 mud. 2/3 mud itu kurang lebih gelas aqua kecil. Atau dua gelas aqua kecil itu sudah cukup berwudu dengan wudu yang lebih sempurna dari wudu kita. Kita mungkin pakai air yang lebih banyak, tapi wudu kita tidak sesempurna wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mandi mungkin menghabiskan satu bak itu, tapi juga tidak sebersih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bahwa ilmu itu lebih berharga dibandingkan seteguk air. Kalau orang punya air, misalkan, dia harus tahu ilmunya. Dia tidak boleh melakukan pembatasan terhadap air itu kalau dia dapat airnya dengan mudah. Misalkan dia kebetulan bikin rumah, alhamdulillah di situ ada mata air tanpa harus keluar biaya banyak, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk mendapatkan air itu. Beda kalau airnya diperoleh dengan biaya dan upaya yang keras yang banyak. Nah, itu sedikit penjelasan yang menunjukkan kita sangat butuh dengan ilmu dalam setiap waktu kita. Kita berada di masjid, kita harus tahu ilmunya. Di masjid itu apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh, misalkan membuat kotoran atau meludah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a nufaqatan fil qiblah. Nabi pernah melihat ada bekas ludah di arah kiblat di masjid. Kemudian Nabi marah, menampakkan wajah tidak suka dengan kondisi itu. Dan beliau berusaha menghapus bagian atau jejak ludah itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bukhah al-bukhah khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Al-Qamqalah Shallallahu Alaihi Wasallam, meludah di masjid itu sebuah dosa dan kafarahnya untuk menghilangkan dosa itu adalah dengan menanamnya. Kalau kondisi masjidnya adalah kondisi seperti di masa Nabi berupa tanah, jadi dikubur, dipendam. Tapi kalau seperti di tempat-tempat kita, ya dihilangkan. Nah, dihilangkan. Tidak boleh ada najis di masjid. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang Arabi fadala fi qa'ifatil masjid, dia kencing di pojok masjid. Para sahabat kemudian segera menghardik orang itu.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Da'uhu, biarkan dia dulu. Biarkan, diselesaikan dulu. Sudah terlanjur terjadi. Jadi peristiwa pentingnya seseorang di masjid itu pengingkaran. Kalau kita mengingkari pengingkaran kemudian timbul kemudorotan yang lebih besar, itu sesuatu hal yang semestinya tidak boleh terjadi. Maka ya sudah, kalau sudah terlanjur terjadi, setidaknya kita berusaha mengurangi dampak mudorotnya. Biarkan dulu. Karena kalau dicegah saat itu, bisa banyak mudorot. Bisa jadi kencingnya malah kemana-mana. Yang awalnya cuma ke satu tempat, jadi kemana-mana. Kemudian mudorot bagi orangnya juga. Penyakit bagi orangnya. Nah, maka ada ilmu tentang mengingkari kemungkaran. Ada ilmu untuk mengingkari kemungkaran. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka kita sangat membutuhkan ilmu dalam setiap waktu. Dan kenapa ilmu sangat kita butuhkan? Karena orang-orang yang masuk neraka, masuk ke dalam an-nar, itu semuanya menyesal dan mengakui, kenapa dulu saya tidak mau mendengar ilmu, tidak mau memahami ilmu. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Itu yang bahaya. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالُوا, dan mereka berkata, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, kalau dulu kami mau mendengar, mau mendengar ilmu, Al-Naqilu, atau kami mau memahami ilmu, Ma'kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka as-sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Ini dalam surah Al-Mulk ayat 10. Kita baca penjelasan ulama Badruddin Al-Aini rahimahullah, yang menjelaskan bahwa penyesalan penghuni neraka itu karena tidak mau berilmu. Kata Badruddin Al-Aini rahimahullah, annal murada bil aqli al-ilmu hadina. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan akal, naqilu, kami mau memahami, berakal, al-ilmu, maksudnya adalah ilmu. Kenapa dulu kami tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, sehingga menjerumuskan kami ke dalam neraka?

فإن الكفار تمنوا أن لو كان لهم العلم لما دخلوا النار. Karena orang-orang kafir berangan-angan, seandainya mereka memiliki ilmu, niscaya mereka tidak akan masuk neraka. Seandainya mereka punya ilmu, ilmu tentang tauhid kemudian diamalkan, ilmu tentang bahaya kesyirikan kemudian dia tinggalkan kesyirikan, ilmu tentang cara beribadah yang benar kepada Allah kemudian dia terapkan, niscaya mereka tidak akan menyesal. Ucapan Badruddin Al-Aini ini disebutkan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari karya beliau yang disebut Umdatul Fahri. Nah, jadi tentu air lebih tidak lebih dibutuhkan dibandingkan ilmu. Ilmu jauh lebih dibutuhkan dibandingkan air dan makanan. Karena kalau seorang tidak makan, tidak minum berhari-hari, bisa jadi dia meninggal di dunia saja, kehilangan manfaat dunia saja. Tapi di akhir, kalau dia beriman, dia akan berbahagia. Tapi kalau seorang tidak berilmu, dengan ilmu yang benar, dia bisa masuk neraka. Dia bisa masuk an-nar. Nah, kemudian ilmu itu menyelamatkan seseorang di alam barzakh, di alam kuburnya. Bagaimana kita tahu hal itu? Dari hadis Nabi.

yaktihi malakan fayudlisanihi, kemudian datang dua malaikat mendudukkan dia, fayakulani lahu, malaikat itu bertanya kepada dia, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayakulu rabbi Allah, orang beriman ini mengatakan Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, kemudian dua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, maka orang itu berkata, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu berkata, ma hadzal rajul alladzi bu'itha fiikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu berkata, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu bertanya, wa ma ilmuka, apa ilmumu, apa yang membuat engkau tahu, wa ma ilmuka, apa ilmumu tentang jawabanmu tadi. Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah Al-Qur'an, maka aku pun beriman dengan Al-Quran itu. Wa saddaqtu, aku membenarkan Al-Quran. Fayunadi munadin fis sama', kemudian ada penyeru yang berseru di langit, an shadaqa 'abdi, hambaku telah benar jawabannya. Fa akhrijuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, berikan dia hamparan permadani dari surga, dan berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintunya menuju surga. Qala fayatihi.

روحها وطيبها ويفتح له في قبره. Maka dibukakan untuknya pintu menuju surga, sehingga di alam kuburnya dia mendapatkan aroma dan kesegaran, kenikmatan hawa surga. وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ, dilapangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Nah, maka ini menunjukkan ilmu menyelamatkan. Dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur karena ilmu yang dia amalkan. Dia tahu ilmunya dan dia terapkan konsekuensinya. Ini hadis riwayat Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يستطيع إليه أو إلى ما عنده. عليكم بالعلم, hendaknya kalian berbekal dengan ilmu. فإن أحدكم لا يدري متى يستطيع إليه, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu kapan ia membutuhkan ilmu itu. Au ila ma indah, atau orang lain butuh dengan ilmunya. Pelajari ilmu, berbekallah dengan ilmu. Karena engkau tidak tahu kapan engkau butuh dengan ilmunya, kapan engkau perlu ilmunya, atau kapan orang lain memerlukan ilmunya. Ini riwayat ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan Abu Razzaq, dinukil oleh Ibnu Abdilbar dalam kitab Jami' Bayan Fadlil Ilmi, juga disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Pelajari ilmu, karena bisa jadi seseorang yang mendengar ilmu sekarang, puluhan tahun berikutnya baru dia dapat manfaat ilmu itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sahabat Nabi Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menuju Al-Hasan bin Ali, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya putraku ini, maksudnya cucuku ini, adalah pimpinan orang-orang beriman, adalah pemuka orang-orang beriman. Dan akan dengan sebab dia menjadi damai dua pasukan besar orang-orang beriman yang sebelumnya akan berhadapan. Dengan sebab cucuku ini, mereka akan berdamai. Kapan didengar oleh Abu Bakr hadis itu? Ketika Al-Hasan masih kecil. Maka ketika hampir terjadi perang besar, pasukan yang bersama Al-Hasan dan pasukan yang lain yang juga beriman di hadapan itu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika sudah hampir terjadi pertikaian dua pasukan besar kaum muslimin, Abu Bakr datang menemui Al-Hasan. "Maukah aku sampaikan hadis yang pernah aku dengar dari kakek anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika engkau masih kecil, aku mendengar beliau menyatakan sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, dan dengan sebab dia akan menyebabkan dua pasukan besar kaum beriman yang akan bertikai menjadi bersaudara damai." Al-Hasan kemudian, karena beliau adalah cucu Nabi,
teladan kita mendengar itu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segera beliau amalkan. Tidak menuruti ego. Di belakang saya pasukan besar, saya akan memperjuangkan kekuatan saat ini. Tidak. Ketika mendengar itu, maka beliau arahkan pasukannya untuk mengalah. Maka terjadilah persatuan besar. Kau beriman karena sikap mengalah yang didasari ilmu. Abu Bakar dengar hadis itu mungkin tidak akan pernah terbayang oleh beliau bahwa dengan sebab ilmu yang beliau dengar dari Nabi ternyata menjadi sebab tidak terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Demikian juga kita, pelajari ilmu karena Allah, pelajari ilmu itu karena kita tidak akan tahu kapan ilmu itu akan bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Maka ini teladan dari atau contoh dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi begitu memuliakan hadis Nabi sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebagian mereka ada yang menempuh perjalanan sebulan untuk memastikan satu hadis yang pernah mereka dengar dari orang lain. Mereka ingin dengar dari sumber yang lebih dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi yang mulia pernah dengar sebuah hadis dari seseorang yang orang itu dengar dari sahabat Nabi. Kata Jabir, balagani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang yang dia mendengar dari seorang sahabat Nabi. Waktu itu belum tahu siapa sahabatnya. Cuma beliau dengar hadis itu melalui perantaraan seseorang. Setelah ditelusuri ternyata sahabat ini ada di Syam. Syam itu wilayah sekitar Syria, Suriah, ya, Libanon, kemudian Palestina. Itu dulu satu tempat, satu wilayah, sekarang terpecah menjadi beberapa negara. Jabir bin Abdullah dari Madinah. Madinah ke Syam. Kalau sekarang Madinah di Saudi Arabia, Syam itu negara-negara seperti Syria, Libanon, Palestina, Yordania, gitu ya. Jadi empat negara. Fashtaraitu ba'iran, maka aku pun membeli seekor unta. Kata Jabir, saya beli seekor unta. Unta itu kendaraan yang paling mahal di waktu itu. Jadi kalau sekarang mau pulang ilmu, beli mobil dulu. Hanya untuk memastikan satu hadis. Hadisnya sudah dengar, tapi lewat jalur satu orang. Orang itu katanya dari seorang sahabat. Sekarang Jabir ingin memastikan hadis yang sama langsung pada sumbernya, dari sahabat yang dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fashtara itu ba'iran, kemudian aku pun membeli seekor unta. Tumma shadadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahran. Aku tempuh perjalanan satu bulan. Insya Allah kalau naik mobil, naik kereta kata orang Melayu dari Tanjung Balai ke timur.
tentunya ada naik perahunya juga, naik kapalnya, mungkin sudah sampai ujung Indonesia atau bahkan lebih. Nah, kalau sampai sebulan, itu Jabir menempuh perjalanan sebulan untuk mendengar dan memastikan satu hadis. Hatta qadimtu alaihi Syam, sampai aku tiba di Syam. Fa'idha Abdullah bin Umais, ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Umais. Fa'ulku ibawa, fa'ulku libawa, aku pun berkata kepada penjaga pintu, kullahu Jabir alaihi. Katakan, Jabir menunggu di pintu, pintu rumah Abdullah bin Unais. Faqala Ibnu Abdillah, apakah maksudnya Jabir bin Abdillah? Faqultu na'am. Maka Jabir mengatakan iya. Faqala Jabir bin Abdillah, maka Abdullah bin Unais bersegera keluar sampai menginjak pakaiannya sendiri karena saking tergesa-gesanya keluar. Oh, Jabir bin Abdillah datang jauh-jauh. Maka Abdullah bin Unais keluar, fa'tanaqani wa tanaqquhu. Maka beliau pun memeluk aku dan aku pun memeluk beliau. Faqultu, Jabir berkata, haditsan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Aku ingin memastikan sebuah hadis yang sampai kepadaku dari seseorang, yang orang itu dapat dari Anda. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qisas, tentang masalah qisas. Seseorang nanti di hari kiamat dibalas ketika dia berbuat jelek, memukul orang. Orangnya nanti akan dipanggil, diadili, dikasih kesempatan membalas. Itu kalau memukul, apalagi perbuatan zalim yang lebih besar. Aku mendengar dari Rasulullah, aku mendengar dari seseorang itu, dari Anda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qisas. Fakhashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'a. Maka aku takut aku meninggal duluan sebelum aku mendengar dari Anda. Maka Abdullah bin Unais berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah aw qala al-ibad uratan ghurlan bukhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, atau para hamba Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat, uratan, dengan telanjang, hurlan, tidak dihitan, tidak dihitan, bukman, dalam keadaan bukman. Qalna wa ma bukman, kami bertanya apa bukman itu. Jadi kadang sebuah lafaz dalam bahasa Arab itu oleh bahasa Arab tidak diketahui juga maknanya, dan itu butuh penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukman itu bahasa Arab. Ketika disampaikan bukman itu oleh Nabi, sebagai sahabat tanya, apa bukman itu? Sehingga kalau kita mempelajari agama itu tidak bisa sekedar bersandar pada kemampuan bahasa saja. Harus tetap merujuk pada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma buhman, apa buhman itu? Qala laisa ma'ahum syai'.
artinya tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak bawa kendaraan, tidak bawa rumah, tidak bawa harta, buhman. Summa yunadihim bisautin yasma'uhu min qurbin. Kemudian Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar seperti orang yang mendengar dari dekat. Al-Malik Ad-Dayyan. Aku adalah sang maharaja, kata Allah. Raja di atas seluruh raja. Sang penguasa yang sebenarnya. Ad-Dayyan, akulah yang akan membalas masing-masing sesuai perbuatannya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wala huwa 'inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Tidak boleh ada penghuni neraka masuk neraka padahal dia masih punya tanggungan dengan penghuni surga, kecuali penghuni surga ini kasih kesempatan membalas dulu. Belum boleh masuk neraka dia kalau punya tanggungan kepada penghuni surga. Kasih kesempatan penghuni surga ini membalas perlakuan zalimnya. Wa la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta naqma. Dan tidak boleh penghuni surga masuk ke dalam surga kalau dia masih punya tanggungan dosa kepada penghuni neraka yang belum sempat dibalas, sekalipun satu kali pukulan. Hatta laqmah, laqmah itu satu tempelnya. Belum boleh masuk surga. Kamu punya tanggungan pada penghuni neraka. Sekulan, dulu pernah kamu pukul, mentang-mentang kamu atasannya, karena dia karyawan, jadi masuk surga dulu. Selesaikan dulu urusanmu dengan ini. Nah, itu kisah. Membuat kita harus berpikir ulang kalau kita mau mendolimi saudara kita. Seandainya dia orang kafir masuk neraka saja, kita juga tidak boleh mendolimi dia, apalagi seorang muslim. Qala kulna kaifa wa inna innama nahtillah azza wa jalla uratan murlan buhman. Lalu bagaimana cara membalas padahal kita datang kepada Allah tidak ada apa-apa, kok ini dipanggil untuk menyelesaikan masalah yang dulu terjadi di dunia karena sudah pernah memukul, sudah pernah mencela dan sebagainya. Kita tidak bawa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayar pakai apa? Qala bil hasanati was sayyi'ah. Maka yang dibayar adalah dengan amal kebaikan atau dosanya dilimpahkan kepada dia. Karena tidak ada yang kita bawa di hadapan Allah kecuali amalan-amalan kita. Maka pilihannya adalah kalau dia muslim, bisa jadi kebaikan kita diberikan kepada dia. Atau kalau kita punya kebaikan lagi, waliyahubillah, keburukan dia dilimpahkan kepada kita. Nah, kemudian menuntut ilmu itu mempermudah jalan menuju surga. Kita insya Allah banyak hafal hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala.
saya menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ini hadis di antaranya dari wasan At-Tirmidzi. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu kata sebagian ulama bisa menempuh jalan fisik. Dia jalan dari misalkan Medan ke Tanjung Balai, dari Kisaran ke Tanjung Balai misalkan, dari Padang Sidempuan ke Tanjung Balai misalkan. Itu menempuh jalan secara fisik. Berarti yang menempuh jalan itu ikhlas karena Allah, ingin istifadah mengambil manfaat ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Termasuk juga menempuh jalan maknawi. Dia tidak pergi kemana-mana fisiknya, tapi dia duduk, dia pelajari, atau dia dengar kajian, atau dia rapikan catatannya, atau dia tahti catatan penjelasan ke orang ustaz, misalkan dia catat, kemudian dia cross-check, benar enggak ya? Lafaz hadisnya sama enggak dengan itu? Itu juga upaya menempuh jalan menuntut ilmu. Nah, maka dengan sebab itu, insya Allah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, sudah jam 6:45. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Karena salah satu ketentuan di dalam surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2001 itu tidak lebih dari satu jam ya. Nah, itu sebatas yang saya pahami, sehingga kita berusaha tidak lebih dari satu jam ya. Ya, sesinya. Nah, kita berusaha untuk bersikap asamu wa ta'ah. Asamu itu mendengar, mempelajari apa sih aturan-aturan pemerintah itu. Takutnya kita tidak tahu. Kita pelajari wa ta'ah, artinya kita berusaha untuk menjalankan selama aturan itu dalam hal yang ma'ruf. Nah, saya sebelum kita akhiri, apabila ada yang perlu disampaikan, pertanyaan atau mungkin koreksi dari apa yang tadi saya sampaikan, mungkin ada yang salah atau baru disampaikan ke dalam buku ini. Nah, ya. Kisos itu bisa menyebabkan seseorang yang sudah dipastikan masuk surga jadi tidak jadi masuk surga. Sebelumnya dia sudah hampir masuk surga, tapi ternyata dengan sebab kisos itu dia tidak jadi masuk surga. Apakah ada yang seperti itu? Wallahu a'lam. Sebatas secara zahir hadis itu menunjukkan bahwa lafaz hadisnya ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له حق. Tidak layak, tidak boleh bagi ahli jannah, penghuni surga. Penghuni surga itu sudah berarti sudah pasti dia masuk surga. Cuma dia masih punya tanggungan sebelum dia masuk ke dalam surga. Harus ada yang dia selesaikan dulu. Jangan masuk dulu. Jadi secara pelajarannya itu sudah menunjukkan bahwa dia akan masuk surga.
Sebagian lafaz hadis menunjukkan bahwa penghuni surga itu artinya sudah pasti masuk surga. Contoh hadis Nabi, ketika Nabi bersabda kepada sebagian sahabat, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Thalhah bin Ubaidillah saat Thalhah masih hidup. Thalhah bin Ubaidillah menjadi tameng hidup Nabi ketika dalam perang Uhud sampai tangannya lumpuh terkena sekian patutan dan tusukan. Nah, maka itu menunjukkan dia sudah pasti masuk surga, karena yang bersabda demikian orang yang tidak mungkin bohong, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan juga tadi yang disebutkan dalam hadis Ikhlas itu bahwa dia memang akan masuk surga, tapi dia masih punya tanggungan. Jangan masuk surga dulu kalau engkau belum selesaikan tanggungan dengan orang ini. Ya, kalau masuk surga, insya Allah masuk surga. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan atau perlu ya. Nah, apakah kisah itu berlaku untuk manusia dengan manusia atau dengan makhluk Allah yang lain? Kalau kita baca sebagian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama, kisahnya terkait dengan manusia dengan manusia, ahli jenna, ahli nar. Ini yang tadi Jabir yang dapat dari Abu Bakar bin Umar, dia Ahmad bin. Hadis lain menunjukkan yang setara. Sampai rusa yang tidak bertanggung disuruh untuk mengkisah rusa yang bertanggung yang dulunya mendolimi dia. Maka penyebutan hadis-hadis itu untuknya setara, setara manusia dengan manusia, binatang yang setara dengan yang setara, begitu. Terjadi kedoliman antara mereka. Cuma bedanya kalau manusia lanjutan perjalanannya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tapi kalau makhluk yang lain, ketika disebutkan dalam Al-Qur'an wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang liar itu dikumpulkan semua, di antaranya untuk melaksanakan kisos antar mereka, perlakuan balas satu sama lain. Setelah kisos bagaimana? Kunu turoba, jadilah kalian tanah, jadilah kalian tanah. Sudah selesai perjalanan kalian sampai itu. Maka orang kafir ketika melihat terjadi kisah antar makhluk hewan dengan hewan yang setara itu, mereka berangan-angan, ya laisani kuntu turoba, duhai seandainya saya menjadi tanah seperti mereka. Tidak ada tahapan lagi setelah ini, karena dia yakin masuk neraka. Wallahu'alam, sebatas dalil-dalil yang ditunjukkan dalam sebagian hadis itu menunjukkan yang setara, manusia dengan manusia, hewan itu hewan yang setara. Kalau misalkan manusia, misalkan membunuh semut, apakah semutnya nanti akan jadi besar? Bisa dia, karena di komik-komik dulu waktu kecil ya, ada hal seperti itu. Perbuatan mendolimi hewan itu sebuah kezaliman, tapi tidak sampai terjadi kisah seperti itu, Allah. Bahwa itu akan terhitung sebagai sebuah dosa, iya, terhitung sebagai sebuah dosa, pemberat timbangan kejahatan dia, gitu. Tapi untuk menjadi kisos, kita perlu ada dalil yang jelas. Kalau itu dari hewan kepada manusia, hewan menyiksa manusia, di antara dalil yang sahih dalam sahih Muslim dalam kita bukti adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat sapi, padahal dia punya sapi yang banyak, yang lebih dari nisab, karena injak-injak orang. Atau orang yang punya harta banyak tidak dikeluarkan zakat malnya, akan dirupakan menjadi ular,
yang terus mengejar dia. Nah, itu yang terkait hewan yang kemudian akan menyiksa manusia di akhir. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Gracias.

Yeah.

0: Nah,
1: salaf itu secara bahasa artinya adalah orang-orang yang mendahului kita. Dan kalau dari sisi istilah, salaf adalah generasi terbaik umat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penggunaan kata salaf disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki." Fattaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Fatimah, wasbiri dan bersabarlah, fa innahu ni'mas salaf ana laki, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam ucapan sahabat Nabi juga ada ungkapan salaf. Ucapan seorang sahabat Nabi juga menyebut kata salaf di situ. Di antaranya adalah sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Zaid bin Arqam itu pernah melihat orang-orang sholat duha bukan pada waktu yang terbaik. Jadi waktu duha itu untuk boleh melaksanakan sholat duha bisa dilakukan sekitar 15 menit setelah terbit matahari sampai sekitar 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Itu rentang pelaksanaan sholat duha. Boleh seseorang melakukan sholat duha di waktu-waktu itu. Sekitar 15 menit setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum sholat zuhur. Tapi yang terbaik dilakukan adalah pada saat anak-anak unta mulai kepanasan. Ya. Jadi lebih mendekat ke arah akhir-akhir waktu duha. Zaid bin Arqam pernah melihat bahwa yang terbaik untuk melakukan sholat duha itu mestinya berdasarkan salaf, berdasarkan pemahaman sahabat yang terdahulu, yang terbaik itu adalah saat anak-anak unta mulai kepanasan. An Zaid bin Arqam annahu ra'a qauman yusalluna ba'da tala'ati syams. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya dia melihat suatu kaum salat setelah terbit matahari. Kalau sholatnya itu terbit matahari langsung, itu ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk waktu duha. Jadi kebanyakan yang beredar di masyarakat, sholat syuruk itu adalah pas terbit matahari. Itu salah. Jadi sholat al-ishraq, sholatul ishraq, itu sebenarnya seseorang sejak selesai sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian ketika masuk permulaan waktu duha dia sholat sunnah 2 rakaat awal-awal waktu duha. Ya, sudah masuk di waktu duha dan masuk permulaan, maka itu sholatul isyraq yang keutamaannya seperti umrah secara sempurna. Zaid bin Arqam melihat suatu kaum yang sholat setelah terbit matahari. Faqala, "Law adraka ha'ula'i salaf al-awwal, alimu anna ghayra hadhihi shalah khairun minha." Kalau seandainya mereka mendapati ada salaf terdahulu, maksudnya sahabat-sahabat Nabi terdahulu disebut salaf, alimu anna ghayra hadhihi shalah khairun minha, maka mereka akan tahu bahwa selain sholat ini, sholat yang dilakukan di luar waktu ini, bukan di permulaan, khairun minha, lebih baik baginya. Sholatul awwabina ila ramadatil qisar. Sholatnya orang yang senantiasa kembali kepada Allah adalah ketika para anak unta mulai kepanasan di sepertiga waktu terakhir dari waktu duha. Kalau misalkan di sini sholat duhurnya sekitar jam berapa? Kalau hari ini 12.30. Waktu duhur sekitar 12.30 ya, atau 12.15, 12.30. Kalau seandainya duhurnya 12.30, maka waktu duha itu berakhir ketika 12.20. Sudah tidak bisa lakukan sholat duha lagi. Sholat duha yang terbaik adalah sekitar ya di atas jam 10:30. Ke atas. Itu ketika anak unta mulai kepanasan. Maka Zaid bin Arqam menyatakan, kalau seandainya mereka melihat para salaf terdahulu, niscaya mereka akan memilih waktu yang lebih baik dari itu, bukan di permulaan. Walaupun bukan berarti tidak boleh sholat duha di permulaan, kalau sudah masuk waktu duha. Bagi yang mau berangkat kerja, misalkan dia sholat duha dulu di rumah, silakan. Tapi yang terbaik menurut salaf adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Jadi di sini Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menggunakan kata salaf dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim untuk menunjukkan mereka teladan. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik pernah menyebut kata salihus salaf untuk menunjukkan teladan pada generasi sebelum kita yang baik. Al-Imam Malik menyatakan, kana salihus salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dulu para salihus salaf, pendahulu yang saleh, yu'allimuna auladahum, mengajarkan kepada anak-anak mereka, hubba Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu, cinta kepada Abu Bakar dan Umar, diajarkan kepada anak-anak mereka, supaya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kana salihus salaf, dulu pendahulu kita yang soleh mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kama tu'allimuna surah minal aw sunnah, sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Quran atau mengajarkan hadis kepada anaknya. Mereka juga mengajarkan anaknya untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi ini ucapan dari Al-Imam Malik, salah satu generasi atba'ut tabi'in. Ya. Murid-murid tabi'in. Nah. Contoh, guru Al-Imam Malik diantaranya Zaid bin Aslam pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Punya banyak murid, Zaid bin Aslam ini salah satunya Al-Imam Malik. Maka Al-Imam Malik masuk kategori atba'ut tabi'in. Kalau tobatoh guru beliau yang tertinggi adalah tabi'in. Jadi sahabat Nabi itu murid Nabi. Kemudian murid dari sahabat Nabi adalah tabi'in. Murid dari para tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Itu generasi terbaik yang disebut dengan salafuna as-salih. Para salaf kita yang saleh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah menyebut kata salaf di dalam kitab Al-Umm. Beliau berpendapat, ini pendapat ijtihad beliau, ya, pendapat ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa kalau di masjid itu sudah ada imam rawatib, kemudian ada yang ketinggalan sholat, maka hendaknya sholat sendiri-sendiri. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada ulama lain yang berpendapat beda dengan beliau. Tapi kita akan menukil ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menyebut salaf. Wa idza kana lil masjid imamun ratib, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika di sebuah masjid ada imam rawatib, imam yang sudah ditugaskan untuk menjadi imam dalam sholat lima waktu. Tafatat rajulan aw rijalan fihi shalah, kemudian ada satu orang atau dua orang ketinggalan sholat berjamaah. Sallu furada, hendaknya masing-masing sudah sholat sendirian. Jangan bikin jamaah lagi. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Wala uhibbu an yusallu fihi jama'atan, jangan mereka, saya tidak suka kalau mereka melaksanakan sholat berjamaah lagi. Fa in fa'alu ajza'athumul jama'ah fihi, kalaupun mereka berjamaah tetap sah sholat jamaahnya, tetap sah. Wa innama karistu dhalika lahum li'annahu laysa mimma fa'ala salaf, sesungguhnya saya tidak suka mereka melakukan itu. Saya tidak suka kalau mereka terlambat, mereka bikin jamaah lagi. Li'annahu laysa mimma fa'ala salaf, karena perbuatan itu bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh salaf. Qablana, bal qad aabahu ba'duhum, bahkan sebagian mereka mencela perbuatan tersebut. Kalau sudah terlambat, ya sudah salat sendirian saja. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menjadikan salaf sebagai rujukan. Beliau membenci perbuatan itu karena menurut beliau salaf tidak melakukan itu. Laisa mimma fa'ala salaf, bukan perbuatan salaf. Nah, jadi Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri menjadikan salaf sebagai rujukan. Boleh tidak kita sebut Al-Imam Asy-Syafi'i seorang salafi? Boleh apa enggak? Salafi itu artinya apa? Yang menjadikan salafnya sebagai rujukan, teladan. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i membenci perbuatan orang yang ketika sudah selesai sholat berjamaah, dia bikin jamaah lagi, karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i tidak ada salaf yang melakukan itu, boleh enggak kita sebut Al-Imam Asy-Syafi'i salafi? Sesuai enggak? Sesuai. Nah, sehingga manhaj salaf itu sebenarnya rujukan untuk berislam yang benar. Rujukan untuk berislam yang benar. Kalau seseorang muslim mengerti hakikat salaf, maka seluruh cita-cita mereka adalah menjadi salafi. Walaupun mereka tidak menyatakan mereka salafi. Jadi salafi itu adalah ungkapan keinginan meneladani salaf dengan baik. Ya. Bukan pernyataan bahwa saya sudah menjadi pengikut salaf yang sempurna, bukan. Bukan pernyataan bahwa kita telah menjadi orang yang secara sempurna meneladani Nabi dan para sahabat. Belum. Kita mengakui kekurangan kita. Masih jauh. Hanya berupa harapan dan keinginan, perjuangan untuk terus meneladani mereka. Nah, karena ada sebagian definisi salaf itu yang tidak tepat. Menurut sebagian orang, salaf itu adalah 3 abad pertama. 3 abad pertama. Jadi yang lahirnya di bawah tahun 300 Hijriah, itu dianggap salaf. Sehingga menurut mereka, Al-Imam Abu Hanifah masuk salaf, Al-Imam Malik masuk salaf, Al-Imam Syafi'i masuk salaf, Al-Imam Ahmad masuk salaf, dari sisi tanggal lahirnya. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari juga terhitung salaf menurut mereka, karena lahirnya sebelum tahun 300 Hijriah. Sehingga mereka mengatakan, kamilah sebenarnya pengikut salaf. Sedangkan mereka yang mengikuti Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan salaf. Karena masa kelahiran mereka sudah jauh lebih dari 300 Hijriah. Itu anggapan salah dari sebagian pihak tentang makna salaf. Padahal salaf itu adalah 3 generasi terbaik. Nabi dan para sahabat sebagai generasi terbaik. Kemudian setelah itu para tabi'in, murid-murid mereka yang pernah melihat sahabat, mengambil ilmu dari sahabat. Kemudian atba'ut tabi'in adalah yang mengambil ilmu dari para tabi'in. Dan banyak hadis Nabi SAW tentang keutamaan 3 generasi tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah untuk menegaskan bahwa pemahaman salaf yang benar itu bukan dilihat dari abad masa kelahirannya, bukan. Tapi dari apakah dia mengambil ilmu dari sahabat atau dari tabi'in atau bagaimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazaluna bi khairin ma dama fiikum man ra'ani wa sahabani." Kalian senantiasa dalam kebaikan selama di antara kalian ada orang yang melihatku dan menjadi sahabatku. Jadi generasi pertama yang melihat Nabi dan menjadi sahabat Nabi. Wallahi la tazaluna bi khair ma dama fiikum man ra'ani wa sahaba man sahabani. Demi Allah, kalian senantiasa dalam kebaikan selama di tengah-tengah kalian ada orang yang melihat orang yang pernah melihat aku dan bersahabat dengan orang yang bersahabat denganku. Orang yang melihat, orang yang pernah melihat Nabi. Itu tabi'in. Itu tabi'in. Misalnya, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Di antara yang pernah melihat Nabi, Abu Hurairah Abu Hurairah termasuk guru Sa'id bin Al-Musayyib, bahkan mertua. Mertua dari Sa'id bin Al-Musayyib. Maka Sa'id bin Al-Musayyib termasuk tabi'in. Orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat Nabi. Wallahi la tazaluna bi khair madama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahaba man sahabani. Demi Allah, kalian akan senantiasa dalam kebaikan selama di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat aku. Dan bersahabat dengan orang yang pernah bersahabat dengan orang yang bersahabat denganku. Jadi, atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Nah, karena itu pendapat yang rajih masa atba'ut tabi'in itu berakhir di tahun 220 Hijriah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi masa atba'ut tabi'in itu hingga 220 Hijriah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قولهم من عاش إلى حدود العشرين ومئتين. واتفقوا dan para ulama sepakat, على أن آخر من كان من أتباع التابعين, bahwa akhir أتباع التابعين ممن يقبل قوله, yang bisa diterima ucapannya, man asya ila hududil isrina wa mi'atain, orang yang masa hidupnya hingga batasan tahun 220 Hijriah. Nah, 220 Hijriah. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz.

suatu hijriah. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Lalu bagaimana dengan ulama setelah masa itu? Mereka meskipun bukan generasi salaf, tapi kalau mereka mengikuti salaf dengan baik, mereka juga dijadikan sebagai rujukan. Misalkan Al-Imam Syafi'i bukan termasuk Atba'ut Tabi'in. Tidak masuk kategori Atba'ut Tabi'in. Tapi ketika beliau merujuk kepada mereka, kepada pemahaman sahabat, kepada pemahaman tabi'in, Atba'ut Tabi'in yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan baik, maka beliau juga sebagai rujukan. Pemahaman beliau dibutuhkan oleh umat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga dengan ulama-ulama setelahnya, baik itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan ulama-ulama setelahnya. Nah, salaf itu yang akan menjadi rujukan kita dalam seluruh upaya kita dalam memahami agama ini. Kalau kita menyatakan bersatu di atas manhaj salaf, maka rujukan kita adalah Nabi dan para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Bagaimana mereka bersatu? Bagaimana mereka mengalah untuk persatuan? Kalau memang dalam hal-hal yang di situ mestinya kita mengalah. Kita ambil contoh kisah Abu Bakar dan Rabi'ah. Sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rabi'ah. Abu Bakar dan Rabi'ah itu punya tanah berdampingan. Tanahnya berdampingan. Kemudian di batas tanah itu ada pohon kurma. Ada pohon kurma. Maka pohon kurma ini diperselisihkan. Katanya Abu Bakar, ini kurma saya. Katanya Rabi'ah, bukan. Ini kurma saya. Karena pohon itu tumbuhnya di satu lahan, tapi tandannya ke lahan yang lain. Gitu. Menjulang ke lahan sampingnya. Maka ada perselisihan. Ya wajar, perselisihan manusiawi. Sahabat Nabi juga kadang mengalami demikian. Ketika terjadi perselisihan itu, Allah, Abu Bakar sempat mengucapkan ucapan-ucapan yang keras kepada Rabi'ah. Tapi namanya orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umat ini, beliau segera sadar terlanjur mencela atau mengucapkan ucapan yang keras kepada Rabi'ah. Maka sampai Abu Bakar memohon kepada Rabi'ah untuk membalas ucapan itu kepada beliau. Abu Bakar menyatakan, ya Rabi'ah, rudda alayya mislaha hatta takuna kisosan. Wahai Rabi'ah, balas aku dengan ucapan yang semisal dengan itu agar menjadi kisos bagi aku. Tapi Rabi'ah tidak mau. Rabi'ah paham keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau tidak pantas untuk dicela seperti itu. Sekalipun pembalasan. Maka Abu Bakar pun bersama Rabi'ah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa sebab perselisihan mereka, bahwa Abu Bakar sempat berucap-ucapan yang keras, yang tidak pantas terhadap Rabi'ah ketika berselisih, tapi Rabi'ah tidak mau membalasnya. Abu Bakar ingin agar Rabi'ah membalas, tapi Rabi'ah tidak mau. Maka Nabi pun menganjurkan kepada Rabi'ah agar jangan membalas ucapan Abu Bakar, tapi semestinya mendoakan ampunan untuk Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tarudda alaihi, walakin qul ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Jangan engkau balas wahai Rabi'ah ucapan Abu Bakar itu. Tapi hendaknya engkau mengucapkan, semoga Allah mengampuni Anda wahai Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, contoh teladan yang lain. Teladan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga. Memang Abu Bakar itu tidak habis-habisnya untuk jadi bahan percontohan dalam kebaikan. Banyak sekali sisi-sisi beliau yang membuat beliau seharusnya diteladani. Kita tadi membaca ucapan Al-Imam Malik bahwa salihus salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Hadithul Ifki, yang insya Allah ada sesi tersendiri tentang Hadithul Ifki, kalau tidak salah besok, insya Allah besok ba'da subuh kita membahas tentang peristiwa tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di balik peristiwa Hadithul Ifki itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sangat marah kepada Mustah bin Utsaah radhiyallahu anhu. Mustah itu masih terhitung kerabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum peristiwa Hadithul Ifki, Mustah itu selalu diberi nafkah, dikasih bantuan makan, nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun ketika merebak isu dan tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, Mustah bin Utsaah ini justru ikut terlibat. Ikut juga menuduh Aisyah dengan tuduhan yang tidak semestinya. Padahal ayah Aisyah yang juga masih kerabat dekat dia banyak bantu dia. Banyak membantunya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat marah kepada Mustah dan bersumpah tidak akan lagi memberi bantuan kepada Mustah. Sudah sebelumnya diberi bantuan banyak, kok sekarang malah ada ucapan yang tidak baik kepada putriku. Kurang lebih seperti itu. Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada Mustah lagi. Tapi setelah turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam surah An-Nur, berisi adab yang seharusnya dimiliki oleh orang beriman kalau mendengar isu tentang saudaranya yang dikenal baik, harusnya mereka husnudzon. Kemudian ada pembersihan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan dusta itu. Allah juga memberikan teguran kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar jangan bersumpah memutus pemberian baik kepada karib kerabat. orang miskin dan muhajirin yang sebelumnya sudah diberikan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah seorang yang memiliki kelebihan dan kelapangan bersumpah untuk tidak memberi karib kerabat dan orang miskin serta muhajirin di jalan Allah. Bisoh termasuk kerabatmu, termasuk orang miskin, termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah. Teguran yang mengena kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diakhiri dengan kalimat perintah memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya kalian memaafkan dan melupakan kesalahannya. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dan sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Ketika dibacakan ayat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, demi Allah, aku sangat berharap Allah mengampuniku. Maka Abu Bakar pun memaafkan Misbah bin Utsaba dan melanjutkan pemberian bantuan kepada Misbah bin Utsaba radhiyallahu anhu. Dan memang Misbah sudah bertaubat, dikenai juga hukum cambukan atau dera sebagai hukum had. Maka beliau pun bersih dari dosa itu. Sehingga kita juga tidak boleh lagi mengungkit-ungkit kesalahan Misbah dalam rangka mencela beliau. Nah, karena sudah bersih dari dosa tersebut. Ini kan juga sebagian sahabat Nabi yang terlibat dalam hal itu. Mereka adalah teladan terbaik ketika bersalah, kemudian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, jadi kisah Abu Bakar memaafkan Misbah itu adalah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan insya Allah juga ada dalam Sahih Muslim. Nah. Kemudian contoh yang lain, teladan salaf kita, sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Nabi masih hidup, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu sering ditugaskan menjadi pemimpin pasukan. Itu menunjukkan bahwa Nabi mengetahui keutamaan Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Memang beliau layak jadi pemimpin. Ini contoh keteladanan Abu Ubaidah dalam mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Padahal beliau layak. Dalam pertempuran Zatus Salasil, rombongan pasukan pertama yang diberangkatkan di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Dalam pertempuran Zatus Salasil itu dikirim beberapa gelombang pasukan. Gelombang pasukan pertama dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Amr bin Al-As menulis surat minta dikirim pasukan bantuan. Maka Nabi pun mengirim pasukan bantuan berikutnya di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu ada Bakar dan Umar juga di dalamnya. Tapi yang ditunjuk sebagai pemimpin waktu itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pasukan tambahan untuk menguatkan pasukan sebelumnya yang dipimpin oleh Amr bin Al-As. Radhiyallahu anhu. Ada pesan dari Nabi bahwa nanti kalau sudah bergabung pasukan itu, yang jadi pimpinan umum adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah. Ketika bergabung, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyampaikan, saya dapat pesan bahwa saya yang mestinya menjadi pasukan, pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan sebelumnya dan pimpinan pasukan yang baru datang. Kalau keduanya digabung, saya diminta untuk jadi pimpinan pasukan. Abu Ubaidah menyampaikan baik-baik kepada Amr bin Al-As. Tapi Amr bin Al-As, menurut yang beliau ketahui, mestinya saya yang jadi pemimpin. Untuk dua pasukan ini saya. Gitu. Maka Abu Ubaidah pun mengalah. Beliau menjaga persatuan meski beliau merasa beliaulah sebenarnya yang lebih layak. Dan memang Nabi juga menyuruh Abu Ubaidah kalau ada hal-hal yang kira-kira timbul perselisihan, untuk mengalah saja. Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nah, kisah tersebut disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah dan Nihayah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Nah, ini contoh teladan dari sahabat Nabi. Meski dia layak untuk menjadi pimpinan, tapi ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan karena rebutan jadi pimpinan, kemudian akan berselisih, maka beliau mengalah. Sudahlah, tidak apa-apa. Kalau yang saya ketahui, saya layak jadi pemimpin untuk semuanya. Tapi kalau misalkan antum menyatakan begitu, ya sudah, saya mengalah saja. Ini contoh teladan salaf dalam menjaga persatuan. Begitu juga teladan dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain. Al-Husain itu cucu Nabi. Ali adalah putra dari Al-Husain. Pernah terjadi perselisihan antara Hasan bin Hasan dengan Ali bin Al-Husain. Sepupu, ada perselisihan. Al-Husain cucu Nabi, Al-Hasan juga cucu Nabi. Al-Husain memiliki anak Ali namanya. Al-Hasan memiliki anak diberi nama Hasan juga. Hasan dengan Ali, sepupu, itu ada perselisihan. Kana baina Hasan bin Hasan wa baina ibni ammihi Ali bin Al-Husain syaikh. Antara Hasan bin Hasan dengan putra pamannya, yaitu Ali bin Al-Husain, terjadi suatu perselisihan. Fama taraka Hasan syai'an illa qala. Tidaklah Hasan meninggalkan sesuatu kecuali ia berbicara tentang Ali, berkomentar tentang Ali. Ucapan-ucapan yang pedas juga. Wa Aliun sakit, Ali diam saja. Fadhahaba Hasan. Maka pergilah Hasan. Falamma kana fil lail atahu Aliun. Ketika tiba waktu malam, Ali datang ke tempatnya Hasan. Fakharaja. Maka keluarlah Hasan. Faqala Ali. Ali berkata kepada Hasan bin Hasan, Yabna ammi in kunta sadiqan faghafarallahu li wa in kunta kadziban faghafarallahu laka. Assalamu alaikum. Wahai putra pamanku, kalau seandainya apa yang engkau ucapkan itu benar, engkau cela aku dengan sesuatu yang itu benar, faghfarallahu li, semoga Allah mengampuni aku. Wa in kunta kadziban faghfarallahu laka. Kalau seandainya engkau dusta dalam ucapanmu itu, faghfarallahu laka, semoga Allah ampuni engkau. Jadi isarannya, apakah Allah ampuni aku atau Allah ampuni engkau? Semoga itu yang terjadi. Assalamualaikum. Semoga Allah keselamatan dari Allah untukmu. Ketika mau pergi, Ali dipeluk oleh Hasan. Faltazamahu Hasan wabaka hatta rasalahu. Maka Hasan pun memeluk Ali dan dia menangis hingga dia harus ditenangkan, dihibur agar berhenti menangis. Kisah ini disebutkan oleh Ad-Dahabi dalam kitab Siyar Ta'da min Nubala. Nah, ini adalah contoh teladan salaf ya, dalam menjaga persatuan. Tidak mudah terpancing. Rabi'ah tidak terpancing untuk membalas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga Abu Ubaidah tidak terpancing dengan sikap Amr bin Al-Aus untuk memaksakan diri menjadi pimpinan pasukan. Dua pasukan. Ketika Abu Ubaidah menyatakan saya dapat amanah agar saya menjadi pemimpin, Amr berpendapat lain, mestinya saya yang jadi pemimpin, yang saya tahu begitu. Ya sudahlah, silakan. Abu Ubaidah mengalah. Demikian juga Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ali putra Al-Husain, Al-Husain sahabat Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menanggapi celaan-celaan dari Hasan. Ya. Justru sebagai bentuk upaya menjaga hubungan baik, apalagi menyambung silaturahim, masih sepupu. Ya. Beliau menyatakan, in kunta shadiqan faghfarallahu li. Kalau engkau benar dalam ucapanmu, dalam celaanmu terhadap aku, semoga Allah ampuni aku. La in kunta kadziban, jika engkau dusta, faghfarallahu laka, semoga Allah mengampuni engkau. Assalamualaikum. Semoga keselamatan Allah untukmu. Nah, jadi karakter-karakter seperti ini adalah karakter-karakter teladan untuk menjaga persatuan. Salaf tersebut menjadi teladan kita dalam menjaga ukhuwah dan persatuan. Menjaga ukhuwah itu berat, sulit. Tapi kalau untuk merusak, gampang sekali. Ya. Cukup ada orang yang melakukan namimah, maka segera rusak satu ukhuwah itu. Tapi mempertahankan dan menjaga itu lebih sulit. Nah, maka kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mempersatukan hati kita, menyatukan kita di atas tauhid dan sunnah. Karena hanya Dia Allah saja yang maha mampu untuk berbuat demikian. Allah Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh yang ada di bumi, engkau keluarkan dana besar-besaran untuk menyatukan manusia, engkau tidak akan mampu menyatukan manusia. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah adalah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Dia Allah yang maha bijaksana, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Doa kepada Allah di dalam sujud kita, di dalam doa sebelum salam, di waktu sepertiga malam yang terakhir, di waktu safar, ketika turunnya hujan, antara azan dengan iqamah, di waktu-waktu mustajab, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina, misalkan dengan kalimat seperti itu. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukanlah hati kami. Wa aslih dhata bainina, perbaikilah hubungan-hubungan kami, ya Allah. Atau dengan bahasa kita sendiri dalam doa-doa di luar sholat, ya, silakan perbanyak doa itu. Ya Allah, persatukan ahlus sunnah dimanapun mereka berada, tetap di atas sunnahmu, bersatu karenamu, berkasih sayang karenamu, ya Allah. Itu harapan kita untuk bersabar menjaga persatuan kita di atas sunnah, di atas ukhuwah pada manhaj salafus saleh. Nah. Baik, itu mungkin sesi pertama tentang kajian yang kita bahas hari ini. Tentang menguatkan persatuan dan ukhuwah di atas manhaj salaf. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kurang lebih 30 menit lagi nih pada sesi yang kedua. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.
1: Kita berpegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Maka kalau kita bercerai-berai, kita telah menjauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci tiga hal dari kalian. Qila wa qala, nukilan katanya dan katanya. Tidak jelas sumbernya siapa. Memang pengukil pertama kita tahu Fulan. Tapi kalau dirunut, Fulan dari siapa? Kadang tidak jelas dari siapa lagi. Ujungnya tidak jelas. Hanya katanya saja. Katanya Ustaz itu menyimpang. Dari siapa? Dari Fulan. Dari siapa? Dari sebuah channel. Channelnya siapa? Pengelolanya. Tidak tahu, tidak jelas. Itu qila wa qala juga. Nah, begitu mudah kita terpecah kalau kita melakukan qila wa qala. Cuma sekedar ada yang nukil, katanya asli sudah bukan ahlus sunnah lagi. Siapa yang bilang? Saya dengarnya begitu katanya. Di grup sebelah. Grupnya tidak jelas. Katanya begitu. Nah, maka ini termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qala. Dan begitu banyak qila wa qala menyebabkan dua orang yang sebelumnya bersatu di atas ukhuwah, bersaudara karena Allah, hanya karena sekedar nukilan katanya, saling bermusuhan. Maka jalankan perintah Allah. Fatabayyan, tabayyun, perjelas, klarifikasi. dengan adab, dengan baik. Kalau kalian tidak tabayyun, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan bersikap kepada satu kaum dengan perbuatan yang bodoh, perbuatan yang zalim, sehingga kalian akan menyesal nanti. Syukur kalau menyesalnya berbuah taubat sebelum meninggal. Alhamdulillah, pintu taubat Allah tidak akan terputus, malam juga rigit, selama nafas belum dikerongkongan. Tapi kalau kita tidak berani mengoreksi dan meralat kesalahan kita, sudah menuduh dusta, sampai kita bawa mati, bagaimana kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya sekedar tilawah, hanya sekedar katanya dan katanya. Nah, wa kasrata su'al, yang dibenci oleh Allah berikutnya adalah banyak bertanya. Banyak bertanya untuk hal-hal yang enggak penting. Itu yang dilarang. Misalkan pertanyaan di masa Nabi saat wahyu masih turun, yang bisa membuat turunnya kewajiban, asalnya tidak wajib, dengan sebuah pertanyaan menjadi wajib. Itu dilarang. Ketika Nabi menjelaskan bahwa berhaji diwajibkan bagi kalian, ada yang bertanya, "Afi kulli 'am ya Rasulullah?" Apakah berlangsung tiap tahun kewajiban haji itu? Nabi diam, tidak menjawab. Dan ini salah satu pelajaran berharga dari hadis Nabi, bahwa tidak setiap pertanyaan itu layak dijawab. Ada kalanya banyak bertanya yang sifatnya bukan istifadah,

sahabat, itu dilarang. Ketika Nabi menjelaskan bahwa berhaji diwajibkan bagi kalian, ada yang bertanya, "Afi kulli am ya Rasulullah, apakah berlangsung tiap tahun kewajiban haji itu?" Nabi diam, tidak menjawab. Dan ini salah satu pelajaran berharga dari hadis Nabi bahwa tidak setiap pertanyaan itu layak dijawab. Ada kalanya banyak bertanya yang sifatnya bukan istifadah,

Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu harus sabar menunggu setahun untuk bertanya sesuatu hal yang selama ini dipendam untuk ditanyakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang siapa nama istri Nabi yang disebut dalam surat dalam Al-Quran, surah At-Tahrim. Nah, itu menunggu kesempatan, beradab, ya, baru bertanya. Nah, tapi ada juga pertanyaan istifadah yang bermanfaat. Tadi kita sebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu berkualitas. Menunjukkan bahwa tidak setiap pertanyaan itu tercela. Ada kalanya bahkan seseorang harus bertanya. Ketika ada seorang dalam salah satu pertempuran terluka pada kepalanya. Dan sahabat itu bertanya kepada yang lain. Karena musim dingin, kalau mandi bisa memudaratkan. Atajiduna li rukhsatan? Apakah kalian menemukan adanya keringanan untukku atau mengalami jana? Air ke tempat yang luka atau ada keringanan lain? Misalkan boleh bertayamum atau bagaimana? Maka sekian sahabat yang ditanya itu, ada yang menjawab, saya tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu. Artinya, kamu masih tetap harus mandi, seperti biasa. Nah, maka kemudian mandilah sahabat ini. Dan meninggal. Karena mengguyurkan air ke tempat yang luka. Dengan berpikir bahwa tidak ada keringanan di situ. Atas jawaban dari seseorang. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi marah. Dan Nabi menyatakan, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah membinasakan mereka. Kenapa mereka tidak bertanya, kata Nabi. Kalau mereka tidak tahu, fa inna ma syifa'ul iyyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Bertanya. Nah, maka kalau ada seorang bertanya dengan baik, dengan adab, padahal dia butuh bimbingan. Selama orang yang mengetahui itu mestinya bisa menjawab dan memberikan bimbingan. Tapi dia tidak menjawab. Maka dikhawatirkan pertama dia termasuk menyembunyikan ilmu. Dan menyembunyikan ilmu juga berat. Ancamannya. Uljima yauman qiyamatin. Uljima yauman qiyamah bilijabun minan nar. Akan dipasangkan tali kekang dari api pada hari kiamat. Bagi orang yang su'ilaan ilmin fakatamah. Dia ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia sembunyikan. Nah, maka ada kalanya kita bertanya itu untuk sesuatu hal yang memang penting, harus bertanya. Tapi bertanya dengan cara adab. Nah, bertanya dengan cara yang adab, menunggu kesempatan yang baik, ya, untuk sesuatu hal yang penting bagi kita. Fa'innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu bertanya. Kalau misalkan ada seorang dari ahli sunnah.
yang sebelumnya ma'ruf di kalangan para ulama, dikenal baik. Itu kondisi yang meyakinkan. Ini kondisi yang meyakinkan. Tiba-tiba tersebar isu dan berita yang qila wa qal bahwa dia menyimpang. Maka kalau kita bertanya, apakah ada bimbingan ulama yang menyatakan bahwa dai tersebut menyimpang? Itu pertanyaan yang benar. Karena akan ada konsekuensi kita dari situ. Sebagaimana ba'da subuh tadi kita jelaskan hukum dasar air, contohnya kalau kita kembalikan kepada pembahasan fikih, hukum asal air adalah suci. Hukum asal air suci. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ternajiskan dengan suatu apapun. Silakan pakai untuk bersuci. Ambil faedah dari air itu. Mau bersuci, mau berwudu, mau mandi dengan air itu, silakan. Hukum asalnya suci. Kalau kita menyatakan air itu najis, pertama pastikan bahwa sudah ada najis masuk ke air itu. Kemudian pastikan yang kedua, najis itu telah merubah warna, rasa, atau baunya. Kalau Anda akan menghukumi bahwa dia telah berubah hukumnya dari asalnya suci menjadi najis, maka harus dipastikan dengan keyakinan. Apakah Anda melihat sendiri najis itu masuk? Apakah Anda sudah bisa memastikan bahwa najis itu merubah salah satu warna, rasa, dan baunya? Kalau kemudian Anda tidak yakin dengan itu, maka berlaku kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah dihilangkan dengan keraguan. Ragu. Ini suci enggak? Suci enggak? Kembali ke hukum asal, suci dia. Jangan salahkan orang yang memanfaatkan air itu. Karena orang itu kembali kepada hukum asal. Barulah yang diminta dalil adalah orang yang menyatakan ini sudah tidak suci lagi. Ini najis. Baik, dalilnya apa? Anda punya buktinya? Anda punya bukti yang meyakinkan? Nah, maka demikian. Kalau kita bertanya apakah ada bimbingan ulama? Apakah ada seorang alim ahlus sunnah yang mengerti keadaan beliau, yang menghukumi beliau, sudah menyimpang? Kalau ada, maka sebagaimana prinsip kita sejak dulu, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi, atau di masa pandemi, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama ulama-ulama senior di antara kalian. Itu yang selama ini kita terapkan. Jangan kemudian memvonis berdasarkan qila wa qal. Atau bahkan jika ulama sudah memutuskan bahwa ini tidak bisa menjadi tetap perselisihan. Ulama yang mengerti permasalahan. Dan ulama yang kompeten untuk menjadi hakim dalam permasalahan itu. Maka kemana sikap kita, kemana prinsip kita untuk kembali kepada ulama. Nah, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, yang dibenci oleh Allah adalah qila wa qala wa kasrata su'al wa idha'atul mal. Katanya dan katanya, menukil tanpa jelas sumbernya, banyak bertanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dan menyia-nyiakan harta. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim.
Kemudian kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi meredam potensi konflik di kalangan sahabat. Sesuatu yang dikhawatirkan akan menjadi sebab perselisihan. Di antara bacaan atau qiraah Al-Qur'an itu ada yang sama-sama benar dengan lafaz yang berbeda-beda. Contoh, kalau dalam surah Al-Lail, qiraah yang masyhur dalam surah Al-Lail, wal-lail idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqad dzakara wal-unsa. Wama khalaqad dzakara wal-unsa. Itu yang masyhur dan ada di mushaf kaum beriman. Mushaf Utsmani. Ya. Padahal ada bacaan lain yang juga benar. Dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diterapkan juga oleh murid beliau Al-Qamah misalnya. Bukan wa ma khalaqad dzakara wal unsa, tapi dibaca wadz dzakari wal unsa. Nah, ada dalam hadis juga Al-Bukhari. Nah. Maka masing-masing benar. Hanya saja, kalau qiraah itu tidak masyhur, kata para ulama, kalau antum bacakan di hadapan orang awam, khawatir timbul fitnah. Maka bacalah dengan qiraah yang masyhur saja. Nah, hadis yang akan kita baca, ini adalah hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha meredam potensi konflik para sahabat. Berusaha menjaga agar mereka bersatu di atas sunnah. Jangan saling menyalahkan ketika memang dua-duanya benar. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, sami'tu rajulan qara'a ayatan وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, aku mendengar seorang laki-laki membaca sebuah ayat dengan bacaan tertentu, padahal aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan lain, bukan seperti itu. Fajitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku membawa orang itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu. Aku pun ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mendengar Anda membaca qiraah begini, tapi orang ini baca qiraahnya lain. Fa araftu fi wajhihi karahiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketidaksukaan. Beliau tidak suka. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilakuma muhsin. Masing-masing dari kalian berdua telah berbuat baik. Kamu bacaan seperti itu benar, kamu wahai fulan juga benar. Kilakuma muhsin. Kedua kalian itu telah berbuat baik. Wala tastalifu, jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku. Karena umat sebelum kalian ikhtalafu, mereka berselisih sehingga mereka binasa. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwa perselisihan itu bisa mengarah pada kebinasaan. Umat sebelum kalian, kata Nabi, ikhtalafu fahadatu. Mereka berselisih sehingga mereka binasa. Fala tastalifu. Jangan kalian berselisih. Kalau ulama sudah menyatakan hal yang kalian permasalahkan itu sebenarnya bukan
seharusnya menjadi sebab kalian berselisih, ya sudah. Jangan terus mencela saudaranya dalam hal-hal yang sudah dikaji oleh ulama. Dan jangan sembunyikan fatwa ulama itu. Nah, kisah Ibnu Mas'ud tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kemudian di antara hadis lain tentang bimbingan Nabi, jangan bersulit orang. Kalau jadi imam, meskipun kita hafal Al-Baqarah dalam sholat isya misalkan, jangan kemudian karena alasan ingin mengejar keutamaan memberatkan jamaah. Kalian baca Al-Baqarah ketika menjadi sholat imam sholat isya. Fa inna min waraikum, karena sesungguhnya di belakang kalian al-dha'if al-marid wal-dha'if badal hajah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena di belakang kalian itu ada orang yang mungkin sakit, orang yang mungkin sudah lemah, sudah tua, atau orang yang ada keperluan, tidak bisa lama. Yassira wa la tu'assira, berikan kemudahan, jangan mempersulit. Nah, kalau orang sulit qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir, sulit banget, kasih tahu ada bimbingan Nabi. Kalau yang sulit bangun karena mungkin sulit tidur di awal, sholat witir di permulaan malam sebelum tidur. Nah, kasih alternatif. Mudahkan, jangan dipersulit. Wa basyira wa la tunfira, dan berikan kabar gembira, jangan membuat lari orang dari dakwah yang barokah ini. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Orang baru kenal dakwah, taunya sudah diarahkan kepada masalah fitnah. Nah, padahal sudah ada bimbingan ulama yang jelas. Masih diungkit hal-hal lain, seakan-akan dia merasa lebih tahu dari ulama. Nah, maka orang yang baru kenal dakwah melihat, oh ternyata menjaga persatuan saja tidak bisa mereka. Maka ini bisa membuat orang lari dari dakwah. Betapa butuhnya umat dengan dakwah yang rahmah. Baik itu dakwah tarbiyah ataupun tasfiyah, pembersihan umat dari bahaya-bahaya kesyirikan, kebid'ahan. Mereka begitu butuh dengan hal itu. Tapi hal-hal semacam ini menjadi tidak optimal ketika kita tidak pintar dalam menjaga persatuan. Tidak menjalani bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tatawa'a wa la tastanifan." Bersepakatlah wahai Mu'ad, wahai Abu Musa al-Ash'ari, kalian utusan Nabi, bersepakatlah. Mudahlah untuk saling memahami. Ngalah untuk kebaikan bersama. Wala tastalifa, jangan berselisih kalian berdua. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafadznya sesuai riwayat Muslim. Ketika dulu kita masih sendirian, kita berangan-angan punya komunitas salafiyin. Dulu kita sendirian, harus berjuang meninggalkan ajakan-ajakan ke acara-acara yang bid'ah, misalnya. Merasa sendirian. Begitu berharap punya komunitas salafiyin.
Begitu berharap kalau ada lembaga pendidikan ahli sunnah. Ketika alhamdulillah hal itu terwujud, ada komunitas salafiyin, ada ma'had ahli sunnah. Kok malah kita mudah sekali berselisih? Itu kan bagian dari bentuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang tercerai-berai. Itu yang tidak diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat yang dikirim oleh Nabi, di antara pesan Nabi adalah wa tatawa'a wa la takhtalifa. Saling bersepakat kalian. Rembuk kalau ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, bicarakan dengan baik. Kalau bukan masalah prinsip, ya mengalahlah. Wala tastanifan, jangan berselisih kalian berdua. Nah, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafaz sesuai riwayat Muslim. Dan juga ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Naam. Wala takhasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala tadabar, jangan kalian saling membelakangi. Disampaikan salam tidak menjawab. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. InsyaAllah di sesi Ba'da Isya nanti kita akan menunjukkan contoh bagaimana seorang imam Al-Bukhari terusir dari negerinya, padahal beliau sebelumnya disanjung-sanjung orang, dikucilkan karena berkumpul beberapa kepentingan. Kepentingan orang yang hasad, kepentingan orang yang sakit hati karena minta Al-Imam Al-Bukhari ngajari anaknya privat, ngajari dirinya dan keluarganya privat, tapi tidak mau. Dan kepentingan orang yang fanatik buta. Nah, insyaAllah nanti pada Isya semoga Allah beri pertolongan pada kita, kita akan membahas tentang itu. Bismillah. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Persatuan itu sebenarnya adalah identitas dari Ahlus Sunnah. Ya. Karena sunnah Nabi itu mempersatukan. Ketika dulunya kaum Ansar, Aus dan Khazraj saling berperang, perang saudara, bertahun-tahun lamanya, diwariskan kebencian dari ayah ke anak, anak ke cucu, untuk saling membenci. Tapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mempersatukan mereka. Dan Allah mengingatkan hal itu dalam surah Ali Imran ayat 103. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وَاذْكُرُوا, dan ingatlah, نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, nikmat Allah kepada kalian. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, ketika kalian dulu bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mah.
fihi ikhwana. Sehingga kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum biha. Dan kalian pernah berada di tepi atau di pinggir jurang neraka. Fa anqadakum biha. Kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan nikmat ini kepada kaum Anshar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ma'syaral anshar, alan ajidkum dullalan fahadakum Allah bi. Wahai kaum Anshar, bukankah aku dulu mendapati kalian sesat, kemudian Allah beri petunjuk kepada kalian dengan sebab aku. Wa'alatan fa'allatum Allah bi. Kalian dulu kekurangan, fakir. Kemudian

sahabat, para salaf. Pertanyaan-pertanyaan mereka berkualitas. Pertanyaan-pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang ingin untuk diamalkan. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Maka kata sebagian ulama, pertanyaan-pertanyaan sahabat itu menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah. Ada jawaban-jawaban dalam Al-Quran dengan sebab pertanyaan yang berkualitas menjadi manfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Itu pertanyaan-pertanyaan sahabat. Sedikit tanya, tapi kalau bertanya, berfaedah. Nah, itu teladan kita. Bahkan sahabat Nabi

0: cerai-berai.
1: Kemudian Allah persatukan kalian dengan sebab aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lafadznya sesuai riwayat Muslim. Nah, maka itu menunjukkan bahwa nikmat sunnah itu mempersatukan kita. Teladan kita salah. Nabi dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ulama yang jadi rujukan dari dulu sampai sekarang sama. Lalu kenapa berselisih? Ulama yang dijadikan rujukan. Yang dulu, Abu Bakar, Umar, tabi'innya Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Mujahid, Abu Al-Aliyah, atau dari kalangan atba'ut tabi'in, atau yang setelahnya, Sufyan al-Tawri, Sufyan bin Uyainah, Ibn al-Mubarak, terus, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama-ulama yang meninggal sebelum ini, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Muqbil, sama rujukan ini. Syekh Ibn Baz, rahimahullah, yang masih hidup juga sama rujukan. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madfadi, Syekh Ubaid Al-Jabi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, sama rujukannya sama. Lalu kenapa harus berselisih untuk sesuatu yang kata sebagian beliau tidak pantas ini menyebabkan kalian berselisih? Allah telah memberikan petunjuk kepada para sahabat ketika sebelumnya bercerai-berai menjadi bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal-hal yang membuat kita akan mudah tetap menjaga ukhuwah dan persatuan di atas manhaj salaf, tetap bersaudara dalam perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi. Untuk perbedaan pendapat yang kita mestinya saling toleran, jangan saling menyalahkan. Maksudnya untuk sesuatu yang tidak ada dalil nas yang tegas dan sahih. Ada unsur ijtihad di situ. Boleh untuk ijtihad. Maka beda pandang mestinya harus saling toleran. Kalau nasnya tegas, dalilnya jelas, kita harus berpegang dengan tali Allah itu. Jangan pilih yang lain. Tapi masalahnya kalau dalam sebuah permasalahan tidak ada nas yang sahih dan sharih, maka hendaknya tetap bersaudara. Jangan menjadikan perselisihan itu sebagai sebab saling menyalahkan. Yunus al-Qadhafi, Abu Musa, berkata, "Ma ra'aitu aqtala min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat seseorang yang akalnya lebih cemerlang dibandingkan asy-Syafi'i. "Nazartuhu yawman fi mas'alah." Suatu hari aku pernah berdebat dengannya tentang suatu permasalahan. "Tsumma tarakna." Kemudian kami berpisah. "Walaqiyani." Dan kami berjumpa kembali. Jadi pernah Yunus al-Qadhafi berdebat, diskusi hebat dengan Asy-Syafi'i tentang suatu permasalahan. Setelah itu mereka berpisah. Di lain waktu mereka bertemu kembali. "Walaqiyani." Dan beliau berjumpa dengan aku. Asy-Syafi'i berjumpa kembali dengan aku. "Fa'aqada biyadi." Asy-Syafi'i memegang tanganku. "Tsumma qala." Kemudian berkata, "Ya Aba Musa, ala yastati'u an nakuna ikhwanan

0: wa illam nattafiq fi mas'an. Wahai Abu Musa, tidakkah sebaiknya kita terus bersaudara meski kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan? Nah, tidakkah sebaiknya kita terus bersaudara meski kita enggak sepakat dalam permasalahan ini? Anda punya pendapat A, saya punya pendapat B. Meskipun diskusinya alot, tapi memang dalam upaya mencari kebenaran. Ketika tidak ditemukan hujjah yang falsiyah, hujjah yang memang sahih dan sharih, ya sudah. Jangan kemudian memaksakan pendapat ini yang benar, yang itu salah. Dia bukan saudara saya lagi. Jangan begitu. Nah, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Tidakkah sebaiknya kita tetap menjadi bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan ini? Contoh yang paling mudah, masalah pandemi. Masalah pandemi. Pandemi itu sesuatu hal yang baru dirasakan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga semua pihak merasakan ini sebagai suatu hal yang baru. Termasuk pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pertolongan kepada mereka. Cara penanganan pandemi begini dan begini, ya. Selama upayanya sama untuk menjalankan ketaatan kepada waliul amr. Yang satu berpegang dengan aturan ini, yang satu berpegang dengan aturan ini. Diskusi boleh, bagus. Bahkan sebagian riwayat ucapan Asy-Syafi'i itu menyatakan ma nadartu ahadan illa 'ala al-masih. Atau kama qala Asy-Syafi'i. Tidaklah aku mendebat seseorang, berdiskusi dengan seseorang, kecuali dilandasi nasihat. Dilandasi nasihat. Meskipun alot diskusinya, panjang dan lama, sabar. Karena sama-sama berusaha untuk menyampaikan hujjah. Ya. Jangan kemudian setiap ada keinginan saudaranya untuk berdiskusi, padahal niatannya baik, ditolak. Termakan tila wa qala tadi. Padahal saudaranya itu ingin diskusi. Akhi, kenapa antum berbeda sikap kepada ana sekarang? Coba kita diskusikan. Itu kalau belum ada kalam ulama, ya. Kalau sudah ada kalam ulama, ya itu yang harusnya diikuti. Nah, proses diskusi itu bukan berarti orang tidak mau menerima nasihat. Jangan langsung vonis saudara Anda pulang tidak mau menerima nasihat. Saya sudah sampaikan tidak mau menerima nasihat. Padahal prosesnya masih diskusi. Belum selesai. Belum tuntas diskusinya. Dan antum tidak sabar untuk mencermati hujah saudara antum. Kemudian antum vonis dia tidak mau menerima nasihat. Jangan-jangan karena kita yang tidak mau menerima nasihat. Maka bimbingan dari para ulama kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kita disuruh untuk menegakkan an-nasihat, amar ma'ruf nahi munkar tetap. Harus itu. Bagian dari prinsip agama. Tapi ketika Anda mengingkari kemungkaran, pastikan bahwa itu memang benar-benar mungkar. Jangan kemudian kalian ingkari saudara Anda padahal dia tidak melakukan kemungkaran. Setelah dicermati, setelah diteliti, kalau mau duduk dengan baik, ternyata oh benar juga dia ternyata. Ada dasarnya. Ada landasannya. Kita memvonis dia melampaui kewenangan pemerintah. Kita vonis dia telah tidak taat kepada waliul amr. Tapi kita tidak mau mempelajari data-data dia, bukti-bukti dia. Kemudian kita putus hubungan dengan dia. Bukan begitu sikap ahlus sunnah yang seharusnya. Kemudian langsung diponis tidak mau menerima nasihat. Padahal hakimnya waliul amr.
1: keputusan penyelenggaraan protokol kesehatan, misalkan terkait dengan COVID, hakimnya waliul amr.
0: Kalau waliul amr justru merekomendasi mereka
1: menyatakan ini sudah benar dari beberapa tingkat jajarannya, kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat, membenarkan, apakah kita berani untuk menyalahkan dia? Toh hakimnya waliul amr. Dan dia juga tidak mengildamkan kepada kita harus seperti itu. Nah, maka mestinya hal-hal semacam itu tidak membuat kita berpecah dalam persaudaraan. Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Tidakkah sebaiknya kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan? Mungkin sebagian kebijakan di makat ini tentang penyelenggaraan penanganan COVID, proteksi, sebagian halnya mungkin saya tidak setuju. Ya. Tapi bukan berarti saya harus mencela. Kemudian mengumbar saudaranya di tempat yang lain. Berusaha untuk tak tahu. Mungkin memang ada sisi pandang yang bisa dibenarkan pada mereka. Meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan. Nah, kembali pada ucapan Asy-Syafi'i tadi, ma nadhartu ahadan illa 'ala an-nasiha. Tidaklah aku berdiskusi dengan seseorang kecuali dilandasi nasihat, ingin kebaikan. Jangan sampai kita ketika ada saudara kita ingin berdiskusi dengan baik ditolak dan dianggap saudara kita itu mujadil. Dia itu suka berdebat. Nah, padahal niatannya baik. Mau mengajak diskusi yang baik. Silakan diskusi itu berjalan awal. Ya. Tetapi tetap menjaga adab. Dan jangan sampai kalau itu dalam masalah yang bukan prinsip, dalam masalah yang tidak ada dalil yang tegas dan sahih, kemudian perbedaan istihad masing-masing menyebabkan tidak bersaudara. Di antara upaya kita menjaga kebersamaan di atas sunnah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang menyatukan hati manusia. Kemudian untuk menjaga agar hubungan kita sesama ahlu sunnah tetap terjaga di atas persaudaraan karena Allah. Berusahalah untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa takwa kepada Allah dan akhlak mulia itu adalah hal yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam jannah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi bersabda takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia itu dijelaskan oleh Ibnu Mubarak Abdullah bin Al-Mubarak, huwa basful wajhi wa badlul ma'ruf wa kasful adha. Basful wajhi, wajah yang cerah, berseri-seri ketika menghadapi saudaranya. Wa badlul ma'ruf, suka memberi kebaikan, memberikan ilmu, memberikan bantuan dengan tenaga, pikiran, dana yang dia mampu. Wakaful adab, dan dia menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Itu akhlak yang mulia. Kalau diringkas jadi tiga. Wajah yang berseri-seri, suka memberi, dan menahan diri tidak mengganggu orang lain. Dengan ucapan maupun perbuatan. Itu akhlak yang mulia. dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan di antara akhlak yang mulia adalah kita suka kebaikan terjadi pada saudara kita sebagaimana kita suka kebaikan itu terjadi pada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau orang sudah suka kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu terjadi pada dirinya, dia tidak akan hasad. Ada saudaranya alim, dia senang. Ada saudaranya diberi nikmat harta berlebih, dia suka. Dia senang. Itu bagian dari keimanan kita. Nah, kemudian di antara hal yang bisa menjaga persatuan sesama ahlus sunnah untuk bersatu di atas manhajus salaf adalah jangan fasilitasi orang yang namimah mengadu domba. Bagaimana salaf kita meneladankan, mencontohkan kepada kita? Ada seorang memberitahu Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'i, murid dari sahabat Nabi diantaranya Abu Hurairah. Ada seorang datang kepada Wahab bin Munabbih bahwa fulan telah mencela Anda. Dia nukil ucapan bahwa fulan mencela Wahab bin Munabbih di hadapan Wahab bin Munabbih. Maka Wahab bin Munabbih marah kepada orang yang menyampaikan hal itu seraya berkata, "Ma wajada syaitanu rasulan ghairak?" Apakah syaitan tidak menemukan utusan lain selain engkau? Nah, sampai engkau menukil berita yang mungkin saja benar. Fulan mencela aku tujuannya untuk merusak hubunganku dengan fulan. Memangnya syaitan tidak nemu utusan lain selain engkau. Sehingga engkau jadi utusan syaitan untuk merusak hubungan manusia. Nah, kalau misalkan antum di sebuah makhat. Ya, tinggal di lingkungan makhat. Makhat ahlus sunnah manapun. Ada kebijakan-kebijakan dari makhat yang sudah dimusyawarahkan bersama. Ya. Kalau misalkan dalam perjalanan antum tidak bisa sabar, sampaikan dengan baik. Kalau terpaksa keluar, keluar dengan baik. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan atau sesuatu yang sebenarnya tidak jelek, tapi kita anggap itu sebagai kejelekan kepada orang lain. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjaga. Ini saudara kita juga. Nah, maka jangan memfasilitasi orang yang namimah. Seperti yang dilakukan oleh Wahab bin Munabbih. Termasuk ucapan dari anak kita, istri kita. Kadang dua orang bersaudara karena Allah rusak hubungannya itu karena anak atau istrinya. Jangan fasilitasi anak dan istri kita untuk menjadi sebab perpecahan kita dengan saudara kita. Istri kita cerita, katanya fulan ngomong begini tentang antum, begini, begini, begini. Ya. Didik istri kita untuk jangan berbuat seperti itu. Ya. Kalau itu ghibah, larang dari situ. Tunjukkan pengingkaran kita. Nasihat di dia. Karena pertama belum tentu benar. Yang kedua kalau benar masuk namimah. Dan namimah dosa besar. Cegah istri kita. Kadang orang yang bersaudara baik. Dari omongan istri yang langsung diterima. Itu merusak hubungan antar dua saudara. Kadang juga dari anak. Anak cerita ke ayahnya, ustaz bersikap begini kepada saya. Langsung percaya kepada anaknya tanpa takut dulu pada ustaz yang ngajarinya. Langsung kita punya persangkaan buruk kepada ustaz. Ini membuat hubungan rusak. Nah, dan jangan terburu-buru dalam menanggapi berita yang datang kepada kita. Bersikaplah ta'anni, sabar, cermat. Cross-check dulu. Jangan langsung menjustifikasi. Nah, at-ta'anni minallah wal-ajalati minasyaitan. Sikap cermat teliti itu dari Allah. Sedangkan ketergesa-gesaan adalah dari syaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir, kedepankan persangkaan baik pada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan. Kedepankan persangkaan baik kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan. Abu Qilabah, seorang tabi'in rahimahullah, menyatakan, "Idza balaghaka an akika syai'un taqrahu, fal tamis lahu al-'udra juhdan, fa in lam tajid lahu 'udran, fa qul fi nafsika, la'alla li akhi 'udran la a'lamu." "Idza balaghaka an akika syai'un taqrahu." Kalau sampai kepadamu berita tentang saudaramu yang tidak kau sukai, faltamis lahul udhra juddah, carilah udhur untuknya semampumu. Kasih dia udhur semampumu. Mungkin dia punya udhur begini, mungkin begini. Fa'in lam tajid lahu udhran fakul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamu. Kalau engkau tidak mendapati ada udur untuk saudaramu itu, ucapkan dalam dirimu, bisa jadi saudara saya ini punya udur yang tidak saya ketahui. Nah, misalkan ada contoh mudah, ya, ada seorang membaca isian blanko terkait identitas saudaranya. Dan dia lihat identitas itu kok gak sesuai kenyataan. Katanya tertulis belum menikah padahal sudah menikah. Misalkan ada tertulis identitas itu. Jangan terburu menuduh fulan kadzab, fulan pendusta. Sebelum antum tahu kronologinya seperti apa. Bisa jadi ada udurnya, mungkin yang mengisikan orang lain. Bukan atas keridoan dia. Bukan atas keinginan dia. Tapi ditulis sama orang lain. Entah apa alasannya. Sampai menulis sesuatu yang tidak sesuai. Kenyataan. Padahal kalau orang itu tahu, sebenarnya dia tidak ridho. Maka jangan segera vonis dia pendusta. Sekedar kita melihat, oh ini ada sesuatu yang tidak sesuai. Kata Abu Qilabah, faltamis lahul udhra juhda. Cari udhur semampumu untuk orang itu. Fa'in lam tajid lahu udhran fakul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lam. Kalau engkau tidak mendapati ada udhur di situ, sampaikan pada dirimu, bisa jadi saudara saya itu memiliki udhur yang tidak saya ketahui. Ucapan Abu Qilabah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ain dalam Hilyatul Awliya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada sesi yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada sesi kali ini tema pembahasan kita adalah kembali kepada ulama antara klaim dan kenyataan. Apa yang akan kita sampaikan ini adalah bagian dari nasihat untuk saya pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan perasaan takut kepada-Mu, pertambahan iman kepada-Mu, dan amal karena-Mu. Dan jadikan ilmu-ilmu kami adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian orang, sebagian pihak, ada yang mengklaim bahwa mereka kembali kepada ulama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan kita khawatir, kita juga termasuk orang-orang yang demikian. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa kita dan kejahatan amal kita. Sebagaimana kita sering mengucapkan di pembukaan muhadhar, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejahatan amalan-amalan kami. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk merujuk kepada para ulama, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Quran surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
1: bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama'a hum waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi yang mewarisi ilmu dari para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Para nabi tidak mewariskan harta peninggalan kepada keturunannya. Dan para nabi tidaklah mewariskan ilmu kecuali ilmu syariah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Atau ilmu yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama yang dimaksud, pewaris para nabi yang dimaksud adalah pewaris ilmu yang dilandasi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar, ulama-ulama senior kalian. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "La yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim." فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاقِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan. مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ. Selama mereka mengambil ilmu mereka dari ulama-ulama besar mereka. Ulama-ulama yang telah berilmu dengan ilmu yang luas dan dalam dan pengalaman yang banyak. Fa idza akhaduhu min asagirihim wa shirarihim. Kalau mereka mengambil dari orang-orang kecil mereka dan orang-orang buruk mereka, halaku, mereka binasa. Dan sebagian ulama menafsirkan orang-orang kecil itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Nah, ucapan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya, "Hal tadruna ma dhahabul ilmi?" Tahukah kalian apakah perginya ilmu itu? Kulna la. Orang-orang yang hadir pada waktu itu berkata, tidak. Qala dahabul ulama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, perginya para ulama. Kalau ulama telah pergi, maka ilmu pun telah pergi. Ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Seorang tabi'i Abu Muslim Al-Qaulani berkata, "Matsalul ulama fil ardi kamatsalin nujum." Perumpamaan ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang fissama di langit. "Idza dhaharat lahum shahahadu." Kalau nampak bintang-bintang itu, mereka bisa melihat, bisa menyaksikan arah dan ada petunjuk meski gelap di kegelapan malam. Wa idza ghabat anhum tahu. Kalau ulama itu pergi atau hilang, maka mereka akan kebingungan. Ucapan tabi'i Abu Muslim Al-Qaulani ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyik. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah menyatakan, "Al-ulama'u arfa'u bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihi wa ummahatihi." Para ulama lebih besar kasih sayangnya terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kasih sayang ayah dan ibu mereka sendiri. Li'annahum yahfadunahum min naril akhirah wa ahwaliha. Karena para ulama itu, mereka menjaga umat dari api akhirat, api neraka di akhirat, dan kengerian maupun kedahsyatan di akhirat. Wa aba'uhum wa ummahatuhum yahfadunahum min narid dunya wa afatiha. Sedangkan ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia dan bahaya-bahaya dunia saja. Ini bagi orang tua yang tidak berilmu. Mereka hanya menjaga anaknya agar tidak terkena bahaya-bahaya di dunia saja. Tapi kalau orang berilmu, dia juga menjaga anak mereka dari bahaya untuk kehidupan akhirat mereka. Nah, ucapan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ini dinukil oleh Ibnul Athar dalam kitab Tuhfatut Talibin fi Tarjamati Imam An-Nawawi. Kemudian seorang ulama yang bernama Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah bin Abdurrahman rahimahullah menyatakan, "An-nasu fi hujuri ulama'ihim kasibyan fi hujuri aba'ihim." Manusia di pangkuan para ulama mereka adalah bagaikan anak kecil di pangkuan ayah-ayah mereka. Manusia di pangkuan para ulama adalah bagaikan anak kecil di pangkuan ayah-ayah mereka. Ini ucapan Rabi'ah bin Abdurrahman, diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Nah, jadi orang-orang itu yang tidak berilmu itu bagaikan anak-anak kecil. Sedangkan ulama itu bagaikan ayah-ayah mereka yang membimbing mereka. Anak kecil kadang enggak tahu mana mafsadah, mana maslahah. Sesuatu yang dianggap baik oleh anak kecil belum tentu baik. Ya. Maka ulama itu seperti ayah-ayah mereka yang membimbing mereka, jangan begini, silakan lakukan begini. Kalau anak kecil dengan keterbatasan pengetahuannya, itu kadang menyangka dia telah benar, padahal dia salah. Yang meluruskan itu adalah ulama. Karena ulama itu bagaikan ayah-ayah mereka yang membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut. Begitu besar kesedihan orang yang beriman ketika ulama meninggal. Seperti yang terjadi di masa dahulu. Umar bin Abdul Aziz sangat bersedih ketika gurunya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meninggal dunia. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ini yang meluruskan Umar bin Abdul Aziz ketika salah. Ada ucapan-ucapan yang terkesan mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib, ditegur dengan keras oleh gurunya, oleh ulama ini, oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, hingga lurus jalan hidup Umar bin Abdul Aziz dengan arahan gurunya. Maka ketika meninggal kal Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, begitu terasa kehilangan itu pada Umar bin Abdul Aziz. Dan memang tidak ada yang bisa merasakan kehilangan yang besar atas meninggalnya ulama kecuali orang yang mengetahui kadar ilmu. Umar bin Abdul Aziz sangat berharap, duhai seandainya ada kesempatan untuk bermajlis lagi dengan gurunya itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, la'an yakuna li majlisun min Ubaidillah ahabbu ilayya min ad-dunya. Kalau seandainya aku memiliki kesempatan satu kali lagi bermajlis menimba ilmu dari Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Ucapan Umar bin Abdul Aziz ini dikutip oleh Al-Dhahabi dalam Tarikhul Islam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menyatakan, wallahi inni la ashtara laylatan min layali Ubaidillah bi alfi dinar min baitil ma. Demi Allah, sesungguhnya aku ingin membeli satu malam untuk duduk mengambil ilmu kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dengan senilai 1,000 dinar yang diambilkan dari Baitul Mal. Aku ingin ada kesempatan lagi untuk kembali mengambil ilmu, mengambil arahan dan bimbingan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, meskipun aku harus membayarnya dengan 1,000 dinar. Tapi karena untuk kepentingan dan kemaslahatan orang-orang banyak, uang itu bisa diambilkan dari Baitul Mal. Kalau memang untuk mendapatkannya harus mengeluarkan uang. Nah, maka ini menunjukkan begitu kehilangannya Umar bin Abdul Aziz atas kepergian gurunya yang juga merupakan ulama. Terkait dengan sikap terhadap ulama, ada beberapa tindakan yang tidak dibenarkan terkait sikap pada ulama. Yang pertama, ketika seseorang memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan pemahaman para ulama, ini berbahaya. Mungkin saja dia hafal seluruh ayat Al-Quran dan dia hafal ribuan hadis, tapi ketika dia pahami ayat Al-Quran dan hadis itu tidak dengan bimbingan ulama Ahlus Sunnah, maka dia bisa menyimpang. Sebagaimana Khawarij dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bacaan Al-Quran mereka tidaklah melampaui kerongkongan mereka. Jadi bacaan Al-Quran yang tidak sampai dipahami dengan benar oleh hatinya, itu kondisi orang-orang Khawarij. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui kerongkongannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum Khawarij memang tidak didukung ulama Ahlus Sunnah di zamannya. Karena itu mereka menyimpang. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendebat Khawarij. Dan Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa di dalam kalian, di tengah-tengah kalian, tidak ada para sahabat Nabi, orang-orang yang berilmu di masa itu. Abdullah bin Abbas menyatakan kepada kaum Khawarij. Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajiri. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk berhijrah, wal ansar, juga kaum ansar di Madinah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihbi. Dan aku juga datang dari sisi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya, yaitu aku didukung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim nuzzilal Qur'an. Kepada mereka diturunkan Al-Qur'an. Kepada para sahabat, muhajirin, ansar, kepada mereka diturunkan Al-Qur'an. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum. Mereka lebih berilmu tentang tafsirnya dibandingkan kalian, wahai Khawarij. Wa laysa fiikum minhum ahadun. Dan di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat. Tidak ada seorang ulama pun di masa tersebut yang bersama kalian. Nah, ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain. Jadi orang yang tidak di bawah bimbingan ulama akan menyimpang. Contoh lain, Jahm bin Safwan, pencetus paham Jahmiyah, yang menolak nama dan sifat-sifat Allah. Dia itu tidak pernah duduk mengambil ilmu dari para ulama. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah menyatakan, Inna jahman wallahi ma hajjal baita wa la jalasal ulama wa innama kana rajulan uqtiya lisanan. Sesungguhnya Jahm bin Safwan, demi Allah, tidaklah pernah berhaji ke rumah Allah, ke Baitullah. Dan Jahm tidak pernah duduk mengambil ilmu dari ulama. Ia hanya diberi kepandaian bersilat lidah. Ini kata Muqatil bin Sulaiman, diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Jadi mereka menyimpang karena tidak mengikuti pemahaman ulama, tidak mengikuti bimbingan ulama. Khawarij, tidak ada sahabat Nabi di masa itu yang mendukung mereka, yang membela pemahaman mereka. Jahm bin Safwan tidak pernah duduk untuk mengambil ilmu dari ulama. Nah, dan ketika kita berusaha untuk mengikuti pemahaman ulama, di antaranya adalah ketika kita menerjemahkan ayat Al-Qur'an, menerjemahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha mengikuti tafsir Al-Qur'an dari para ulama maupun syarah-syarah hadis dari para ulama. Demikian juga ketika menilai apakah hadis itu sahih atau dhaif, ikuti penilaian para ulama. Ulama-ulama ahlul hadis. Nah, di antara tindakan yang tidak benar terkait dengan sikap pada ulama adalah tidak mengindahkan teguran ulama. Ketika ada sekelompok orang yang berzikir berjamaah di masjid, ditegur serta dinasehati oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang nampak justru mereka berkilah. Bukankah ini kebaikan? Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, kata mereka. Dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika tetap pada penyimpangannya, sudah dinasehati, tidak mau mengikuti, dari kebid'ahan kecil, yaitu zikir berjamaah, bid'ah yang berupa amal perbuatan, ya, itu menjadi besar sebagai pemahaman khawarij, karena tidak mau ikut arahan dan nasihat ulama. Nah, Amr bin Salamah yang mengisahkan peristiwa orang-orang yang berzikir berjamaah dinasehati oleh Ibnu Mas'ud itu ditegur, diingkari dengan keras, menyatakan ra'aina ammat ulaikal hilat yutahimuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Kami melihat kebanyakan mereka yang ikut majlis itu, ikut dalam kebid'ahan itu, berperang melawan kami pada hari Nahrawan bersama Khawarij. Nah, dari kebid'ahan yang kecil berkembang menjadi kebid'ahan yang besar karena tidak mengikuti bimbingan ulama. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Kemudian tindakan yang salah juga terkait dengan sikap pada para ulama adalah keliru dalam mengidentifikasi ulama. Salah dalam mengikuti orang yang sebenarnya bukan ulama tapi diikuti. Atau ulama su diikuti. Ya. Ini yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ulama ahlu sunnah tidak diikuti, justru dicela, dijelek-jelekkan. Sedangkan ulama yang sebenarnya bukan ulama, menurut mereka ulama, tapi bukan ulama, diikuti. Itu karena mereka keliru dalam mengidentifikasi ulama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan adanya dai-dai yang menyeru, mengajak kepada pintu jahannam. Du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ada para penyeru yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Kalau mereka mengikuti seruan itu, orang-orang yang mengikuti itu akan ditarik untuk masuk ke dalam jahannam. Waliyazubillah. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Jelaskan kepada kami seperti apa mereka itu. Para penyeru ke pintu jahannam. Faqalahum min jildatina. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mereka itu kulitnya seperti kulit kita, dan mereka berbicara dengan lisan kita juga, dengan bahasa kita. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Al Bukhari dari Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhu. Maka penting bagi kita mengetahui siapa ulama Ahlus Sunnah itu dari kalangan sahabat. Yang wajib diikuti seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para ulama-ulama lain dari kalangan sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah dan seterusnya. Itu yang menjadi rujukan. Dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan para ulama tabi'in lain yang seperti mereka dalam akidah dan manhajnya. Kemudian para ulama rujukan setelah itu, para imam fikih empat madhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Kemudian murid-murid mereka dari kalangan para ulama ahli hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang seperti mereka. Demikian juga para ulama berikutnya di masa-masa berikutnya, seperti An-Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Katsir, Al-Dhahabi, Al-Mizdi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Suyuti, dan ulama-ulama lainnya. Nah, tidak ketinggalan pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, murid maupun cucu murid beliau. Itu ulama Ahlus Sunnah. Dan ulama-ulama yang masa hidupnya di abad yang sama dengan kita, yang sudah meninggal seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Sedangkan yang masih hidup saat ini adalah di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahumullah jami'an. Nah, maka kita perlu mengenal siapa ulama-ulama Ahlus Sunnah agar kita mengetahui kepada siapa kita merujuk pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sikap yang salah terkait dengan ulama adalah mencari-cari fatwa ulama yang menguntungkan saja. Dia cari fatwa ulama yang kira-kira mendukung dia saja, bukan untuk mencari petunjuk bagaimana sebenarnya yang benar. Seperti kalau ada sebagian kelompok yang bertanya tentang Ihya Uturat kepada sebagian ulama, hanya disebutkan sisi-sisi baiknya saja, harapannya supaya jawabannya baik. Bertanya tentang Jamaah Tabligh misalkan, hanya disebutkan sisi-sisi baiknya saja dengan harapan jawabannya mendukung mereka. Maka ini juga sikap yang salah, sikap yang batil. Ketika hanya mencari-cari fatwa yang menguntungkan saja, atau fatwa-fatwa yang sekiranya memberikan keringanan saja, yang enak saja, yang mudah saja, itu yang dicari dan diikuti. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Sulaiman At-Taimi rahimahullah menyatakan, "Lau afatta bi rukhsati kulli 'alim aw dhallati kulli 'alim ijtama'a fika asy-syarru kullu." Kalau engkau mengambil keringanan dari setiap orang yang berilmu atau ketergelinciran orang yang berilmu, akan terkumpul seluruh keburukan padamu. Kamu cari fatwa-fatwa ulama yang beliau tergelincir dalam fatwanya, keliru dalam ijtihadnya. Kemudian engkau kumpulkan semuanya, maka terkumpulkan padamu seluruh keburukan. Nah, itu diantara tindakan yang tidak dibenarkan terkait dengan ulama. Hanya mencari fatwa-fatwa yang menguntungkan saja. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang demikian. Semoga Allah melindungi kita dan segenap kaum muslimin. Di antara tindakan yang juga salah terkait dengan ulama adalah bertanya kepada ulama, tapi ketika dijawab tidak mengikuti bimbingannya. Ketika diberi arahan, tidak mengikuti arahannya. Nah, seperti yang terjadi di masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sulaiman bin Ali Ar-Riba'i berkata, ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ad dalam memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf, pergilah Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, dan Abdullah bin Ghalib bersama orang-orang yang sehaluan dengan mereka. Mereka masuk menemui Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Mereka berkata, "Wahai Abu Sa'id," kunyah dari Hasan Al-Basri. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap memerangi orang yang sewenang-wenang ini, yang telah menumpahkan darah yang haram, mengambil harta yang haram, meninggalkan sholat, dan melakukan perbuatan demikian dan demikian? Dia sajikan data Al-Hajjaj bin Yusuf versi dia kepada ulama. Mereka pun menyebutkan perbuatan-perbuatan Al-Hajjaj. Al-Hasan kemudian menyatakan, aku berpandangan agar jangan kalian memeranginya. Karena posisi Al-Hajjaj sebagai penguasa

dan agar jangan kalian memeranginya. Karena posisi Al-Hajjaj sebagai penguasa. Karena jika itu adalah hukuman dari Allah, kalian tidak akan bisa menolak hukuman Allah itu dengan pedang-pedang kalian. Kalau memang Allah takdirkan Al-Hajjaj sebagai pemimpin kalian, sebagai hukuman dari Allah, kalian tidak bisa menolak hukuman itu dengan pedang-pedang kalian, dengan memberontak kepadanya. Jika ini adalah ujian, bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya. Dia Allah adalah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Maka setelah mendapat bimbingan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, Abdullah bin Ghalib, dan orang-orang yang berpemikiran seperti mereka, berpemikiran khawarij, itu saling berkata satu sama lain. Nuti'u hadzal 'ilm, apakah kita akan taat kepada orang non-Arab ini, Al-Hasan itu? Nah, padahal kita adalah bangsa Arab. Maka mereka pun keluar bersama pasukan Ibnul Ash'ad yang memberontak dan semuanya terbunuh. Bertanya kepada ulama, setelah diberi arahan tidak sesuai dengan keinginan, mereka kemudian menyelisihi arahan ulama itu. Maka ini adalah hal yang akan membinasakan mereka. Nah, kisah bagaimana mereka berkonsultasi kepada Al-Hasan tersebut diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam Al-Huna wal-Asma. Nah, kemudian di antara sikap yang tidak benar terhadap para ulama, dan ini poin yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, adalah yang dilakukan sebagian orang ketika dia taklid kepada ulama meski ia tahu bahwa hal tersebut jelas menyelisihi dalil. Taklid kepada salah satu imam empat madhab dengan alasan kan ada pendapat itu, meski menyelisihi dalil, kemudian dia tetap ikut kepada pendapat tersebut karena dirasa menguntungkan. Contoh, sebagian imam madhab, madhab Hanafiyah, itu membolehkan seorang wanita boleh mengakad untuk dirinya sendiri tanpa wali. Mereka pakai kias, analogi. Wanita yang sudah dewasa, kalau mereka melakukan transaksi-transaksi muamalah yang lain, mereka boleh melakukan sendiri. Wanita boleh jual beli. Wanita bisa melakukan transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa. Maka demikian juga sama, kata mereka. Pernikahan juga begitu. Dia boleh mentransaksikan dirinya sendiri tanpa wali. Ini pakai kias yang fasid. Padahal dalilnya jelas, dalilnya menyatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga hadis yang tegas menyatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni mawaliha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Nah, hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Nah, ada lagi, alafu minkum, ada lagi satu poin sikap yang salah atau keliru terkait dengan

para ulama. Dan ini insyaallah yang terakhir poinnya, yaitu mendahului penilaian ulama dalam bersikap. Mendahului ulama ketika bersikap. Ini adalah sikap yang salah. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adaa'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitaana illa qalila. Dan ketika datang kepada mereka perkara dari keamanan atau hal yang membuat takut, mereka segera menyebarkannya. Kalaulah seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin atau ulama mereka, niscaya orang-orang yang bisa menggali informasi secara benar dari mereka akan mengetahuinya secara tepat. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Quran Surah An-Nisa ayat 83. Ini nasihat dalam Al-Quran agar jangan mendahului bimbingan arahan ulil amri dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan, perasaan mencekam, dan kemaslahatan bersama. Jangan mendahului waliul amr, pemimpin atau ulama. Dan ulil amri dalam ayat itu ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Ibnu Juraij sebagai para ulama. Ini disebutkan dalam kitab Zadul Masir. Nah, maka jangan mendahului arahan ulama ketika arahan itu belum ada. Ketika arahan itu sudah ada, jangan menyelisihi. Nah, maka dalam perjalanan waktu kita melihat sikap orang-orang yang gegabah mendahului ulama di dalam memvonis sesat seseorang. Ketika ulama mempelajari dan menilai bahwa tidak benar apa yang engkau koniskan, mereka tetap pada pendiriannya. Seperti Faleh Al-Harbi, ya. Demikian juga Yahya Al-Hajuri menuduh menyimpang sebagian orang yang saat itu dinilai oleh ulama masih ahlus sunnah. Dipelajari masalahnya oleh para ulama, tetap dinilai tidak menyimpang. Tapi karena dia sudah terlanjur menjatuhkan vonis itu, maka dia sulit untuk kembali, untuk menarik ucapannya. Nah, demikian juga dengan Muhammad bin Hadi yang memvonis menyimpang dan sesat sebagian da'i-da'i ahlu sunnah. Tapi setelah dipelajari oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Mazhali hafizahullah, penilaian-penilaian mereka itu tidak ada hujahnya, bukan dalil, seakan-akan data yang kuat padahal kosong. Nah, tapi sudah terlanjur mendahului ulama, maka ini juga hal-hal yang bisa mengarahkan seseorang pada kebinasaan. Justru dia akan meninggalkan ulama, waliyadzubillah. Maka ini adalah nasihat bagi anak pribadi, kemudian kepada antum sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti bimbingan ulama dengan benar, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan.
kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu disampaikan, tafadhol, dipersilahkan.

Takutan tidak apa-apa. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah khawarij itu dihukumi kafir? Dan bagaimana hukumnya sholat di belakang mereka? Ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah khawarij kafir atau tidak. Ada dua pendapat dari para ulama. Ada yang menyatakan bahwa mereka sudah kafir dengan lafaz hadis yang merukuna minad din, mereka telah keluar dari agama. Ada sebagian pendapat yang belum menyatakan mereka kafir. Di antara yang berpendapat bahwa mereka belum sampai pada taraf kafir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ikut memerangi mereka, yang juga mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Sebatas yang saya ingat, penilaian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum mengkafirkan mereka. Ali menilai justru sikap mereka yang ekstrim itu adalah ingin menghindar dari kekafiran. Nah, sehingga beliau belum sampai menilai bahwa khawarij kafir. Bagi kita yang mengikuti pendapat ulama bahwasanya khawarij belum sampai pada taraf kafir, ya, maka insyaallah sholat di belakang mereka tidak mengapa. Tapi kalau ada pilihan untuk sholat di belakang seorang ahlu sunnah, maka itulah yang lebih didahulukan. Wallahu a'lam.

Apakah hukumnya kita beragama dengan hanya mengikuti satu mazhab? Misalkan mazhab Syafi'i. Jazakallahu khairan. Para imam empat madhab itu, masing-masing dari mereka tidak ridho jika mereka diikuti ketika mereka berpendapat menyelisihi dalil. Contoh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan ajma'al muslimuna ala man istabana lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha li qawli ahadin minan nas. Atau kama qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya meninggalkan sunnah Nabi itu karena ikut pendapat manusia yang lain. Ini salah satu kutipan pendapat atau ucapan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dan seluruh imam madhab sepakat dengan pernyataan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhhabku. Nah, maka kalau kita fanatik pada satu madhab, sebenarnya kita tidak ikuti bimbingan ulama empat madhab itu. Yang mereka sebenarnya ingin umat itu mengikuti dalil. Mereka hanya berijtihad dan berusaha dengan pemahaman mereka untuk mengarahkan umat pada dalil yang benar. Tapi ada kalanya mereka-mereka tidak sampai kepadanya dalil yang benar. Sehingga kadang menyampaikan pendapat yang menyelisihi dalil bukan karena kesengajaannya.

Bismillah, afwan Ustaz. Semoga Allah menyelamatkan ana dan antum dari berbagai macam fitnah. Amin. Ana mau tanya, bagaimanakah sebenarnya penjelasan dan bimbingan para ulama terkait fitnah yang terjadi saat ini? Jazakallahu khair. Nah, masya Allah. Alhamdulillah, ketika sudah ada bimbingan ulama, maka tugas kita untuk mengikuti bimbingan itu. Dan alhamdulillah sudah ada bimbingan ulama. Bimbingan pada bulan Rajab 1412 Hijriah. Ya. Wasiat ulama yang dulu sempat dibacakan oleh Ustaz Abdul Harith Hafizahullah, ya. Dan ketika di cross check kepada ulama, benar itu wasiat mereka demikian. Nah, itu yang dulu pernah disebutkan. Kemudian ada lagi bimbingan ulama setelah ada komunikasi dari sebagian asatidah bertanya kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, hingga beliau kemudian menilai bahwa tidak pantas itu menjadi sebab perselisihan. Jadi Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio beliau pada tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah, setelah mempelajari data-data yang masuk, ya, dan itu memang keinginan dari para asatidah untuk membawa dan mengkonsultasikan masalah ini kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Alhamdulillah. Kemudian ada jawaban dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Audionya ada. Terjemahannya alhamdulillah sudah ada yang menerjemahkan. Dan audio itu juga diposting beliau di channel resmi Telegram beliau. Di antara bimbingan beliau adalah innal amra la yatahammal kulla hadha shifar wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum. Sesungguhnya perkara ini, data-data yang disodorkan oleh para asatidah itu, tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan. Sebagaimana yang terjadi di antara kalian. Nah. Dan tidak kurang dari 3 kali, Syekh Abdullah Al-Bukhari mengulang penekanan itu. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Nah, bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari mengkritik penulisan yang dianggap data-data itu. Ada kritikan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ana la haqqu ala kitabatil ikhwah. Ya. Saya memiliki beberapa catatan atas apa yang telah ditulis oleh ikhwah, para asatidah. Nah. Hatta al-kitabah allati katabtumuha 'alayha mulahadhat. Bahkan tulisan-tulisan kalian itu yang kalian kirim kepada saya, itu ada catatan-catatan juga, catatan kritik untuk penulisnya. Tadunnuna annaha maqsad ala al-akh wa hiya haqiqah bit-ta'ammul wa at-tadqiq fiha maqsad alaikum aidan. Kalian kira dalam tulisan kalian itu adalah kritikan untuk al-akh. Nah. Maksudnya Al-Ustaz Luqman. Kalian mengira itu kritikan kepada dia, padahal sebenarnya di dalamnya juga mengandung, kalau dinilai, kritikan untuk kalian juga.
Bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari menilai ada upaya membesar-besarkan masalah di sini dengan diulang-ulang. Yang intinya sama sebenarnya. Mu'aqadat maujudah, kata beliau. Kritikan-kritikan tersebut ada. Wa ba'duha muqarrar fil kitabat. Sebagiannya bersifat berulang pada tulisan tersebut. Fiha tikrar kathir, banyak diulang. Wa fahimtu min hadha tikrar at-tadhim aw at-tahwil. Dan saya memahami, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, dari pengulangan tersebut adalah tadhim, upaya membesar-besarkan masalah, dan tahwil, upaya membuat serang, ngeri orang. Masalahnya ringan sebenarnya, tapi dibesar-besarkan. Nah, وبعضها محلل المقصد لكن لا يرتقي لأن تحصل بسببها الفرقة. Nah, sebagiannya memang layak sebagai bahan kritik, tetapi tidak layak untuk terjadi perpecahan karenanya. Wahakadha wa ba'duha mu'akhadat alaikum. Demikian juga sebagiannya justru kritikan bagi kalian. Ya'ni ala kulli hal la yaslam ahad barakallahu fikum. Artinya tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Beliau ada sisi kesalahan, tapi bukan sebagai alasan untuk menjauhi, menghindar, memboikot. Nah, dan yang mengirim tulisan itu, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan memberikan taufik kepada kita semua. Itu juga ada sisi yang perlu dikritik, ada sisi kesalahan juga. Maka Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menasihatkan untuk kembali bersatu. Nah, jadi ini yang di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio nasihat beliau pada tanggal 4 Syawal 1400. Dibimbing ulama. Sekali lagi, ini nasihat untuk semua. Nah, karena sudah ada fatwa ulama, sudah ada bimbingan ulama, itu yang dibacakan dan itu ilmu. Itu yang semestinya disebar. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, kapankah kita harus diam di masa fitnah dan kapan kita harus berbicara dan bersikap? Diam ketika belum ada bimbingan ulama. Dan itu meragukan. Jadi ketika kita belum bisa memastikan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pengetahuan kita, diam. Kalau ada dugaan-dugaan saudara kita menyimpang, masih dugaan, jangan kemudian bersikap menjauhi. Apalagi yang dijauhi orang-orang yang sebenarnya ingin berdiskusi, ingin tetap menyambung hubungan, tapi dijauhi dan diboikot, dikucilkan. Nah, maka ini bukan sikap yang layak dilakukan oleh seorang ahlus sunnah. Nah, ketika belum jelas, diam. Tapi kalau sudah ada bimbingan, sampaikan. Sampaikan, karena itu ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Artinya kalau sudah ada jawaban dari ulama, ikuti arahan dan bimbingan itu.
Jangan hanya diam. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada bimbingan. Nah,

Seorang yang sholatnya tidak bisa sujud dengan sempurna, dia di awal sholat melaksanakan dengan berdiri dengan sempurna, rukuk dengan sempurna, dan sewaktu sujud dia melaksanakan dengan duduk di kursi yang ada di belakangnya, yang sudah disediakan sebelum sholat dimulai. Bagaimana dengan praktek sholat yang dilakukan seperti tersebut di atas? Sah dan sesuai dengan praktek orang yang sedang udur dikarenakan sakit lutut yang dideritanya. Mohon penjelasan dan faedah dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi ada orang yang karena udur dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Maka dia lakukan sholat dengan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, berdirilah karena Allah dengan khusyuk, dengan tunduk kepada Allah. Sudah benar. Rukuknya bisa. Ketika dia sujud, maka dia duduk dengan membungkukkan kepala di kursi yang sudah disediakan. Nah, maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa ketika memang dia memiliki udur. Jadi ketika ada udur, tidak mampu melakukan satu rukun, rukun yang lain tetap diupayakan. Jadi yang penanya, apa yang disampaikan penanya ini sudah benar. Ketika dia mampu untuk berdiri, yang berdiri dia lakukan. Rukuknya juga seperti biasa. Hanya saja sujudnya yang kesulitan, sehingga sujudnya hanya membungkuk dan duduk di atas kursi. Nah, insyaallah yang demikian suatu hal yang sudah benar. Barakallahu fikum. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini di kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji seorang ulama besar, seorang ahli hadis. Kita mungkin tidak akan bisa mengupas seluruh sisi kehidupan beliau karena beliau memiliki banyak keutamaan, tapi kita akan nanti mempelajari dan mengambil ibroh dari sepenggal bagian akhir dalam kehidupan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Jadi kita akan sedikit membahas biografi tentang beliau. Kemudian nanti kita akan mempelajari apa ibroh yang bisa kita petik dari peristiwa terusirnya beliau dari negeri Naisabur dan dari tanah kelahiran beliau, yaitu Bukhara. Padahal sebelumnya beliau ulama yang begitu dielu-elukan, yang ketika mau datang ke Naisabur sudah sejarah 2 atau 3 marhalah penduduk Naisabur sudah menyambutnya. 2 atau 3 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 80 kilo. Jadi kalau 3 marhalah ya sekitar 120 kilo. Masih beliau berada sejarah 2 atau 3 marhalah, sudah sampai berita Al-Imam Al-Bukhari mau datang, penduduk beramai-ramai menyambut. Tapi karena sebuah tuduhan yang tanpa tasabut, beliau terkucilkan. Al-Imam Al-Bukhari terusir. Nah, maka kita insya Allah akan mempelajari beberapa sisi kehidupan beliau yang kita ambil dari karya-karya para ulama. Kalau tentang biografi beliau, ada banyak rujukan. Bisa dibaca di dalam Muqaddimah Fathil Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disebut Masyhurnya orang menyebut kitab itu Hadyus Sari. Tapi ada juga yang menyatakan Huda As-Sari. Nah, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada biografi penjelasan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Juga dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juga ada. Tarikh Dimasy karya Ibnu As-Sakir juga menjelaskan tentang beliau. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Ada yang membaca Bardizbah, ada yang membaca Bardizbah. Itu bahasa Bukhara. Kalau Bukhara itu daerah sekarang sepertinya Uzbekistan, negara pecahan Soviet. Bardizbah atau Bardizbah itu intinya secara makna adalah petani, al-fallah. Nah, jadi beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Ayah beliau, Ismail, itu seorang ahli hadis, ulama, yang juga pernah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi ketika masih kecil, ketika Al-Bukhari masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Maka beliau adalah seorang yatim, anak yatim. Tapi ayahnya, meski beliau seorang ulama, meninggalkan harta warisan yang besar, yang banyak, yang itu nanti dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai biaya dalam perjalanan menuntut ilmu, bahkan lintas negara, lintas benua. Nah, Al-Imam Al-Bukhari disebut Al-Bukhari karena nisbah kepada Bukhara yang wilayah saat ini Uzbekistan. Nama beliau sebenarnya Muhammad, putra dari Ismail, yang Ismail putra dari Ibrahim, Ibrahim putra dari Al-Mughirah, Al-Mughirah putra dari Bardizbah. Bardizbah itu kafir. Sedangkan Al-Mughirah putranya itu masuk Islam, menjadi muslim. Dan ini sebuah pelajaran berharga bagi kita. Ternyata seorang alim besar, ada yang leluhurnya itu kafir. Menunjukkan mestinya kita tidak putus asa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Sebagaimana ketika Nabi berdakwah ke Taif, penduduk Taif pada waktu itu masih menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kafir, musyrik. Beliau diusir, bahkan dilempari dengan batu hingga terluka kaki beliau. Ketika malaikat gunung menawarkan untuk menghancurkan wilayah penduduk yang menentang dakwah Nabi, Nabi hanya mendoakan dan berharap semoga pada keturunannya nanti ada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terwujud doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Taif sekarang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga leluhur dari Al-Imam Al-Bukhari, Bardizbah atau Bardizbah itu kafir. Tapi kemudian anaknya Al-Mughirah itu muslim. Dan keturunannya menjadi muslim, bahkan menjadi ulama rujukan kaum muslimin. Al-Bukhari terlahir di tahun 194 Hijriah. Dan beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Jadi lahirnya tahun 194 Hijriah, meninggalnya atau wafatnya di tahun 256 Hijriah. Sehingga total usia beliau atau usia saat beliau meninggal adalah 62 tahun. Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari kecil mengalami buta pada matanya. Namun ibunya banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan izin Allah, Al-Bukhari menjadi bisa melihat kembali. Maka ini juga pelajaran bagi kita, agar para orang tua atau siapapun dia, jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah suatu keadaan dari yang sebelumnya orang memiliki penyakit kemudian sembuh dengan izin Allah. Sejak kecil Al-Bukhari aktif mempelajari ilmu. Ia menghafal Al-Quran saat masih kecil, belum balig. Dan Al-Bukhari sudah menghafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi' di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun beliau sudah hafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi'. Waqi' termasuk guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada usia 11 tahun Al-Imam Al-Bukhari sudah mengoreksi kesalahan baca perawi pada gurunya. Jadi ada gurunya mendiktikan riwayat hadis. Kalau di masa dahulu, hadis itu tidak dibaca matannya saja, tapi juga sanadnya. Ketika gurunya membaca Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim, kata gurunya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari memberikan masukan. Beliau menyatakan bahwa Abu Zubair tidak pernah mendengar dari perawi yang bernama Ibrahim. Nah, maka sang guru ketika itu sempat tidak percaya dengan masukan dari Al-Bukhari yang masih kecil, 11 tahun. Tapi setelah diteliti ulang, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari mengoreksi yang benar adalah Az-Zubair bin Adi an Ibrahim. Nah, kemudian gurunya pun membetulkan kesalahan catatannya. Nah, itu usia 11 tahun. Di usia 18 tahun, Al-Imam Al-Bukhari sudah menyusun kitab At-Tarikhul Kabir. Usia 18 tahun. Menyusun kitab At-Tarikhul Kabir yang isinya biografi para perawi yang kemudian jadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Nah, bahkan guru beliau, Ishaq bin Rahaway, menunjukkan kepada seorang ulama yang juga pejabat pemerintah, Ibnu Thahir, ya, maukah engkau aku tunjukkan sebuah sihir yang menakjubkan? Begitu. Dibaca oleh Ibnu Thahir, ulama ini, dan beliau takjub. Ulama takjub dengan karya anak usia 18 tahun. Bagaimana cara menyusun seperti ini? Karena nama perawi kemudian disebutkan gurunya siapa, itu disebutkan riwayat sanadnya dari beliau kepada ulama yang menilai itu. Maka ulama saja takjub dengan karya beliau At-Tarikhul Kabir. Nah, itu contoh yang menunjukkan bagaimana beliau itu luar biasa keilmuannya. Beliau berkelana melintasi banyak negara untuk menimba ilmu. Bertolak dari Bukhara, wilayah sekitar Uzbekistan. Kemudian beliau menempuh perjalanan ke Naisabur. Kalau sekarang daerahnya jadi Iran, Naisabur. Kemudian dari Naisabur menuju Baghdad, Wasif, Basrah, dan Kufah di Irak. Selanjutnya beliau menuju Makkah dan Madinah. Beliau juga pernah menempuh perjalanan ke Syam, di Damaskus, juga wilayah Palestina. Dan beliau juga pernah menempuh perjalanan ke Tusfat, daerah Mesir. Sehingga kita katakan itu lintas negara. Dan perjalanan menuntut ilmu beliau itu totalnya 46 tahun. Jadi 46 tahun berkelana menimba ilmu hadis. Nah, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, laqitu akthar min alfi rajulin min ahli al-ilmi ahli al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama, penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasif, Baghdad, Syam, dan Mesir. Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin. Aku berjumpa dengan ulama-ulama itu generasi demi generasi, sampai anaknya, ya, mungkin cucunya juga. Nah, adraktuhum wahum mutawafirun aktar min sittin wa arba'ina sanah. Aku menjumpai mereka saat itu, banyak mereka masih hidup. Proses perjalanan waktu itu memakan waktu 46 tahun. Masya Allah. Kita belajar, misalkan belajar di pondok 4 tahun sudah merasa lama. Nah, padahal kalau dibandingkan Al-Imam Al-Bukhari, tidak ada apa-apanya. Masih jauh. Beliau 46 tahun berkelana menuntut ilmu. Ucapan Al-Imam Al-Bukhari tadi diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyik. Dan Al-Imam Al-Bukhari memiliki 1080 guru. 1080 guru. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, katabtu an alfin wa tamanina rajulan laysa fihim illa sahib hadis. Aku menulis hadis dari 1080 orang laki-laki, tidaklah ada di antara mereka kecuali ahli hadis. Semuanya ahli hadis. 180 orang ulama ahli hadis. Kanu yaquluna al-imanu qaulun wa 'amal yazidu wa yanqus. Semua guruku itu sebanyak 1080 orang tadi semuanya berkata meyakini keyakinan akidah Ahlussunnah, al-imanu qaulun wa 'amal. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jadi 1080 guru itu dalam di atas keyakinan Ahlus Sunnah, terlepas dari kebid'ahan Khawarij maupun Murji'ah. Nah, kemudian Al-Bukhari juga mengisahkan salah satu kisah dalam hidupnya. Nah, ketika beliau memasuki wilayah yang bernama Balkh, Balkh itu adalah sebuah daerah di, kalau sekarang di daerah Afghanistan. Nah, menunjukkan keilmuan beliau yang luar biasa.
1: Dakhaltu Balkha fata'alani ashabul hadis an umli 'alaihim likulli man katabtu 'anhu haditsan.
0: Aku memasuki daerah Balkh, wilayah sekitar Afghanistan. Kemudian para ashabul hadis meminta kepadaku untuk mendiktikan pada mereka hadis dari setiap orang yang aku catat hadisnya. Jadi ada orang ketika Al-Bukhari masuk ke daerah Balkh, dia minta, tolong sampaikan kepada kami semua hadis dari guru yang pernah Anda temui. Setidaknya satu guru, satu hadis. Nah,
1: fa'amlaitu alfa hadis li alfi rajulin mimman katabtu anhum.
0: Maka aku pun mendiktikan, namanya dikte dengan hafalan. Aku pun mendiktikan 1000 hadis dari 1000 perawi yang berbeda, dari 1000 guru yang berbeda. Ini disebutkan dalam Syiar A'lam al-Nubala karya Adz-Dzahabi. Nah, guru-guru Al-Imam Al-Bukhari begitu banyak, tadi disebutkan 1080-an. Di antara yang masyhur adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk guru beliau. Kemudian Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, ya, dan Ishaq bin Rahawai. Sedangkan sebagian murid Al-Bukhari, di antaranya adalah Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Itu murid-murid Al-Bukhari. Nah, karya Al-Bukhari banyak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi yang paling terkenal adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, Sahih Al-Bukhari itu sebenarnya judul lengkapnya adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Panjang. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Al-Jami' berarti kumpulan hadis-hadis yang tidak masalah fikih saja, ada masalah akidah, ada masalah adab, ada masalah sirah, ada masalah fikih juga, ada masalah tafsir juga. Itu jami' namanya. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sunnah-sunnah beliau dan kehidupan sehari-hari beliau. Kehidupan sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu 7563. Dalam sebagian cetakan, penomeran, sebagian penerbit beda, itu kadang beda juga cara menghitungnya, ya. Sebagian mencatat jumlah hadisnya 7563. Nah, ini termasuk hadis-hadis yang berulang. Kalau yang tidak berulang, kata Al-Imam An-Nawawi, itu sekitar 4000 hadis. An-Nawawi menyebut ini dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughah. Jadi jumlah total hadis Sahih Al-Bukhari 7563 hadis. Itu beliau saring dari 600.000 hadis yang beliau hafal. 600.000 hadis yang beliau hafal dengan catatan satu hadis memiliki beberapa jalur periwayatan. sehingga berulang, disaring hingga jadi 7000-an. Masuk dalam Sahih Al-Bukhari. Sehingga Sahih Al-Bukhari itu bukan berarti sudah berisi semua hadis sahih. Masih banyak hadis sahih lain yang juga disahihkan Al-Bukhari tapi tidak dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Itu pilihan dari benar-benar pilihan. Saringan dari saringan lagi. Nah, dan setiap kali akan menuliskan sebuah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Mandi, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Kata Al-Bukhari, "Ma wada'tu fi kitabi as-sahih haditsan illa ghassaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atayn." Tidaklah aku meletakkan dalam kitabku ini sebuah hadis kecuali aku mandi terlebih dahulu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Nah, beda lagi dengan ketika beliau menyusun tarjamah. Tarjamah itu artinya judul bab. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari, kitabu, misalkan kitabul iman, bab apa? Bab itu menunjukkan faqihnya Al-Bukhari. Bukan hanya sholat 2 rakaat ketika mau menulis hadis, tapi ketika mau menulis tarjamahnya, beliau juga sholat 2 rakaat. Sebelum menuliskan tarjamah itu. Ya, sebutannya sholat istikharah. Sholat istikharah. Nah, dan proses penulisan Sahih Al-Bukhari itu berlangsung selama 16 tahun. Jadi nyusun Sahih Al-Bukhari itu berlangsung 16

Dan kalau kita bicara ibadah Al-Bukhari, sebagian ada yang sudah saya contohkan dalam kajian tentang menikmati indahnya ibadah sholat. Bagaimana Al-Bukhari ketika diundang ke kebun oleh temannya, selesai sholat duhur berjamaah, beliau sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian selesai sholat, di balik jubah beliau itu ternyata ada 17 atau 16 sengatan dari binatang di situ. Ditanya oleh temannya, kenapa Anda tidak segera menghentikan sholat ketika pertama kali disengat? Al-Bukhari menyatakan, saya sayang kalau harus memutus bacaan surah dalam sholat saya. Jadi itu bagian dari contoh bagaimana Al-Bukhari menikmati sholatnya. Nah, jadi kalau kita lihat teladannya ahlul hadis, ulama ahlul hadis yang sebenarnya, bukan hanya teori mereka, tapi secara amalan ibadah mereka luar biasa. Kita jauh dari mereka bukan hanya dalam pengetahuan saja, bukan dalam hal wawasan saja, itu sudah jauh sekali kita. Tapi dalam pengamalan pun kita jauh dari mereka. Nah, itu contoh Al-Bukhari bagaimana ibadahnya, sholatnya. Dan kalau Ramadan, Al-Bukhari itu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Jadi khatamnya itu waktu berbuka. Nanti qiyamul lailnya juga, qiyamul lail di bulan Ramadan, setiap malam beliau menghatamkan sepertiga Al-Quran. Jadi sekitar 10 juz. Jadi tiap hari di bulan Ramadan itu beliau menghatamkan 1 juz tambah 30 juz tambah 10 juz. Satu khatam ditambah sepertiga Al-Quran. Nah, ini yang disebutkan dalam sebagian biografi para ulama. Dan kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari luar biasa. Ya. Hashid bin Ismail mengisahkan bahwa beliau pernah menimba ilmu hadis bersama sekelompok orang lain termasuk Al-Bukhari di Basrah. Pada saat itu Al-Bukhari masih remaja. Hampir semuanya menulis hadis yang disampaikan guru. Memang begitu ya, seharusnya para penuntut ilmu mencatat. Nah, dicatat kebanyakannya, tapi Al-Bukhari tidak nulis. Al-Bukhari tidak menulis. Maka Al-Bukhari pun dicela oleh rekan-rekannya. Hingga saat telah berjalan 16 hari, Al-Bukhari kemudian menanggapi komentar dari rekan-rekannya, karena dicela terus setiap hari. Kamu kok gak nulis, jauh-jauh datang ke sini, gak nulis. Guru kita sudah nyampaikan hadis banyak. Yang lain nulis, kamu gak nulis. Maka dicela sama rekan-rekan beliau. Nah, setelah berjalan 16 hari, Al-Bukhari mulai menanggapi komentar dari rekan-rekannya. Kemudian Al-Bukhari menyampaikan lebih dari 15 ribu hadis dengan hafalan beliau. Selama 16 hari yang sudah didapat dari guru itu. Maka justru teman-temannya yang kemudian mengoreksi catatannya dari hafalan Al-Bukhari.

yang sudah didapat dari guru itu. Maka justru teman-temannya yang kemudian mengoreksi catatannya dari hafalan Al-Bukhari tersebut. Nah, bukan berarti Al-Bukhari tidak mencatat, tapi beliau menunda mencatat. Jadi direkam dulu dengan otak, nanti catatnya. Jadi kalau ada jamaah yang tidak mencatat, anak khusnudzon, mungkin nanti nyatatnya, begitu. Seperti Al-Bukhari. Nah, karena Al-Bukhari itu, kalau beliau mendengar hadis, baru dicatat kadang di kota yang berbeda. Kata Al-Bukhari, rubba hadithin sami'tuhu bil Basrah, katabtuhu bis Syam. Betapa banyak hadis yang saya dengar di Basrah, di Irak, baru saya catat di Syam. Wilayah Syria, Palestina, sudah lintas negara. Nah, warubba hadithin sami'tuhu bis Syam, katabtuhu binisrah. Betapa banyak hadis yang aku dengar di Syam, baru aku catat saat aku di Mesir. Diingat lagi, kemarin yang dapat ilmu di sana, apa saja? Nah, ya jangan meniru begitu kalau kekuatan hafalan kita nggak seperti beliau. Kita mungkin sebentar saja sudah banyak yang lupa, maka dicatat. Nah, dan Al-Bukhari rahimahullah menyatakan ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih wa ahfadhu mi'atai alfi hadithin ghairu sahih wa ahfadhu mi'atai alfi hadithin ghairu sahih. Aku menghafal 100,000 hadith sahih dan aku menghafal 200,000 hadith yang tidak sahih. Ini dalam syiar A'la min Nubala. Jadi kalau tadi disebut 600,000 hadis disaring, jadi 7,000-an, 600,000 hadis itu untuk hadis-hadis yang satu hadisnya punya beberapa jalur periwayatan. Sehingga banyak hitungannya. Nah, dan banyak pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan sudah ma'ruf hal itu bagi kita semua insyaAllah. Kita hanya sedikit menyebut sekilas biografi beliau dan kita akan membahas potongan dari akhir kehidupan beliau yang membuat kita merasa juga bersedih dengan musibah yang dialami oleh Al-Bukhari. Dan itu semestinya juga menjadi pelajaran bagi kita. Pada tahun 250 Hijriah, berarti berapa tahun sebelum beliau meninggal? Berapa? Beliau meninggal tahun berapa? 256. Tahun 250, berarti berapa tahun sebelum beliau meninggal? 6 tahun. 6 tahun sebelum beliau meninggal, beliau memasuki Naisabur. Naisabur itu wilayah Iran. Nah, sebelum kedatangannya, tokoh ulama di Naisabur yang juga guru Al-Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, rahimahullah. Sebelum kedatangan Al-Bukhari ke Naisabur, tokoh ulama di Naisabur yang juga guru Al-Bukhari menganjurkan kepada muridnya untuk menyambut kedatangan Al-Bukhari sebagai ulama besar. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata, "Man arada an yastabila Muhammad ibn Ismail gadan, falyastabilhu fa inni astabilu." Barang siapa yang hendak menyambut Muhammad bin Ismail besok, Al-Bukhari maksudnya, silakan ia menyambutnya, karena aku akan menyambutnya. Nah, ini yang disebutkan dalam Huda As-Sari, atau ada yang menyebut Hadjus Sari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tidak ada penyambut.

0: yang sedemikian meriah di Naisabur dibandingkan penyambutan kepada Al-Bukhari. Belum pernah ada ulama yang disambut seperti itu, belum pernah ada penguasa yang disambut seheboh itu. Siapa yang bilang demikian? Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim menyatakan begitu. Al-Imam Muslim bin Hajjaj bin Al-Hajjaj, penyusun Sahih Muslim, berkata, "Lamma qadima Muhammad ibn Ismail Naisabur, ma ra'aitu waliyan wala 'aliman fa'ala bihi ahlu Naisabur. Ma fa'alu bihi? Istaqbaluhu min marhalatain min al-baladi aw salatin." Ketika Muhammad bin Ismail tiba di Naisabur, aku tidak pernah melihat seseorang pemimpin atau orang alim yang diperlakukan demikian besar penyambutannya oleh penduduk Naisabur. Mereka sudah menyambut beliau sejarak 2 atau 3 marhalah. Nah, sini ke Medan itu berapa kilo kira-kira? Kalau kilometer. Ya? 100 lebih? 120 sampai enggak? Ya? 102? 202 ya? Terlalu jauh ya? Nah, intinya 3 marhalah itu sekitar 100... Ya 120-an. Sekitar 120-an. Itu sudah penyambutan di sana. Ketika kedengaran Al-Bukhari sudah sampai sejarah 2 atau 3 marhalah. Dan belum pernah ada dalam sejarah penduduk Naisabur menyambut ulama seheboh itu. Sehebat itu. Nah. Dan Muhammad bin Yahya Ad-Dukli, guru Al-Bukhari sebelumnya, itu juga mengambil faedah, istifadah dari Al-Bukhari. Ketika di sebuah pemakaman jenazah, ada kesempatan Muhammad bin Yahya Ad-Dukli bertanya tentang rijal hadis. Fulan itu siapa? Fulan kunyahnya ini, ayahnya ini, tempat kelahirannya di sini, dia meriwayatkan dari sini. Al-Bukhari sangat hafal, begitu mudah menjawab pertanyaan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, seakan-akan beliau membaca Qul huwallahu ahad, kayak kita-kita hafal Qul huwallahu ahad. Saking hafalnya, begitu disebutkan dalam sebagian tarjamah beliau. Jadi, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, sebelum terjadinya fitnah, itu sangat mengagungkan Al-Bukhari. Meski muridnya dulu memang pernah berguru pada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, tapi ketika sudah datang mengambil ilmu dari banyak ulama, justru gurunya juga istifadah kepada beliau. Maka awal-awal kedatangan di Naisabur, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli itu memuliakan Al-Bukhari, menyuruh murid-muridnya untuk datang ke majelis Al-Bukhari. Bahkan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli juga bertanya langsung kepada Al-Bukhari beberapa masalah hadis. Bertanya yang sifatnya memang ingin tahu apa jawabannya. Nah, tapi Muhammad bin Yahya Ad-Duhli berpesan kepada sebagian orang agar jangan sekali-kali ada yang bertanya tentang Al-Kalam. Al-Kalam itu bisa jadi maksudnya adalah ucapan lafzi bil Qur'an, lafadzku dengan Al-Qur'an. Nah, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli termasuk juga yang mengambil faedah ilmu dari Al-Imam Ahmad. Ketika Al-Imam Ahmad di masa-masa fitnah akidah Mu'tazilah, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka Muhammad bin Yahya Ad-Duhli juga termasuk tegas dalam masalah itu, bahkan tidak suka jika ada orang yang bicara tentang lafzi bil Qur'an. Nah, maka sebelumnya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli berpesan, jangan ada yang tanya tentang itu kepada Al-Bukhari. Khawatirnya kalau jawaban Al-Bukhari berbeda dengan yang selama ini kita yakini, itu akan membuat senang ahlul-ahlul bid'ah di Naisabur. Ketika melihat konflik sesama ahlu sunnah, beda pandang, senang mereka. Jangan tanyakan itu. Itu Muhammad bin Yahya Al-Tuhli berpesan demikian. Maka ketika Al-Bukhari datang ke Naisabur, setiap hari rumah beliau dikunjungi oleh orang untuk bertanya hadis, bertanya ilmu. Beliau mengadakan majlis ilmu, maka majlis beliau didatangi oleh ribuan orang, berdesak-desakan, sampai majlis ulama-ulama lain agak sepi dibandingkan biasanya, karena semuanya datang ke Al-Bukhari. Nah, hingga pada hari kedua atau hari ketiga beliau berada di Naisabur, ada yang bertanya kepada Al-Bukhari tentang lafaz dengan Al-Quran. Lafzi bil-Quran. Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka Al-Bukhari menyatakan, af'aluna makhluqatun wa alfaduna min af'alina. Af'aluna makhluqatun. Perbuatan kita itu adalah makhluk. Perbuatan kita adalah makhluk. Wa alfaduna min af'alina. Sedangkan lafaz-lafaz kita itu termasuk perbuatan kita. Maksudnya Al-Bukhari ingin merinci. Jangan pakai kalimat global, tapi butuh rincian. Kalau dimaknakan ke sini, benar. Kalau dimaknakan ke sana, itu menyimpang. Nah, sebagian referensi menyebutkan bahwa awalnya beliau tidak menjawab. Setelah didesak 3 kali, baru beliau menjawab dengan rincian. Nah, antum perhatikan di masa itu. Belum ada mikrofon seperti ini. Jadi kalau ada orang bicara, yang lain berkerumun, ya, sangat mungkin sebagian dengar, sebagian sayup-sayup, sebagian tidak dengar sama sekali. Maka ketika mendengar penjelasan Al-Bukhari itu, orang gaduh. Di majelis itu gaduh. Ada yang menyatakan Al-Bukhari sudah menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Ada yang menyatakan tidak, beliau tidak menyatakan begitu. Jadi terjadi kontroversi di kalangan mereka. Karena tidak ada mikrofon. Ya. Kalau dulu ulama hadis itu, ribuan orang memasuki masjid, kalau mengimlakkan hadis, itu beliau menyampaikan, kemudian ada beberapa orang di beberapa titik meneruskan. Misalkan di sini gurunya, kemudian ada yang di situ menirukan gurunya, supaya didengar sebelah sana. Misalkan haddatsana fulan, maka di sana bilang haddatsana fulan, kedengaran sampai sana. Jadi ada yang mengestafetkan ucapan itu. Karena dulu tidak ada pengeras suara. Nah, maka ketika Al-Bukhari menjawab jawaban itu dengan rincian yang sebenarnya sudah benar, orang gaduh. Ada yang menyatakan Al-Bukhari telah menyatakan lafzi bil Quran. Padahal lafzi bil Quran, ucapan itu termasuk yang dilarang oleh Al-Imam Ahmad. Untuk memutus rantai, ya, jangan sampai orang terseret, kemudian mengatakan Al-Quran makhluk. Karena ini ada celah, dengan lafzi bil Quran, itu ada celah untuk beranggapan bahwa Al-Quran makhluk. Maka dilarang sekalian. Padahal Al-Bukhari pun tidak menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Beliau menyatakan af'aluna makhlukah wa alfaduna min af'alina. Perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk, sedangkan lafaz-lafaz kita termasuk bagian dari perbuatan kita. Dan itu benar. Tapi yang nukil salah, sudah bertanya, mungkin saja niatnya tidak benar, karena Muhammad bin Yahya Az-Zuli sudah bikin rambu-rambu, jangan tanya dengan itu. Takutnya nanti timbul friksi di antara kita. Membuat senang ahlul bid'ah di Naisabur. Jahmiyahnya senang, Khawarijnya senang, Rafidahnya senang. Jangan. Jangan bicara tentang itu. Jangan bertanya tentang itu. Tapi di tahun, di hari kedua atau hari ketiga, ada yang bertanya itu kepada Al-Bukhari. Nah, maka Al-Bukhari pun menjawab dengan jawaban yang sebenarnya tepat, tapi yang nukil salah. Disampaikan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bahwa Al-Bukhari telah menyatakan lafzi bil Quran makhluk, seperti yang dilarang Imam Ahmad. Maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tanpa tasabut terlebih dahulu, tanpa klarifikasi, langsung mentahdir Al-Bukhari. Langsung mentahdir Al-Bukhari. Dan langsung menilai bahwa Al-Bukhari menyimpang. Hanya dapat dari nukilan. Nah, padahal sebenarnya di lain kesempatan Al-Bukhari menegaskan akidahnya. Kita simak beberapa klarifikasi dari Al-Bukhari. Supaya kita tidak ikut arus menyatakan Al-Bukhari sesat juga. Bagaimana penjelasan beliau? Al-Bukhari di dalam riwayat Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq menyatakan harakatuhum wa aswatuhum wa aksabuhum wa kitabatuhum makhluqah. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق ليس بخلق. Gerakan-gerakan, suara-suara, upaya-upaya, dan penulisan mereka adalah makhluk. Suara itu suara makhluk, ya. Gerakan-gerakannya, kalau yang tertulis dalam arti tintanya, kertasnya, itu makhluk. Ya. Yang melantunkan kalau suaranya, itu suara makhluk, suara qori. As-sautu sautul qori. Wal-kalam kalamul bari. Suaranya, suara makhluk. Yaitu qori'nya, pembacanya. Tapi kalamnya adalah kalam Allah, Sang Maha Pencipta. Nah. Fa'ammal Qur'anul matlu al-mubin al-musbat fil masahif al-mastur al-maktub al-mu'a fil qulub bahwa kalam Allah laisa bi-khalqi. Sedangkan Al-Qur'an yang dibaca secara jelas, yang terdapat dalam mushaf-mushaf, yang tertulis, yang dihafal di dalam hati-hati orang, itu kalamullah, bukan makhluk. Ada rincian dari Al-Bukhari, dan itu dibahas dalam akidah, dalam pembahasan akidah. Al-Bukhari juga menyatakan, man da'ama anni qultu lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa kadzdzab fa inni lam aqulhu. Barang siapa yang mengira bahwasanya aku berkata lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka ia sangat pendusta. Sesungguhnya aku tidak mengucapkan demikian. Coba kalau klarifikasi ke Al-Bukhari kan enak sebenarnya. Tapi sudah terlanjur dicap menyimpang. Mau ngomong apa sudah dikatakan pendusta. Mau ngomong apapun dikatakan membela diri. Gara-gara tidak tasabut. Tidak klarifikasi dulu. Tidak ta'anni. Walaupun dia bilang ta'anni. Tapi pada hakikatnya tidak ta'anni. Ketika sudah menuduh, tanpa klarifikasi. Nah, bahkan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli pun mentahdir, memperingatkan orang-orang akan bahaya duduk di majlis Al-Bukhari. Dan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli adalah ulama yang dimuliakan, ditokohkan di Naitagur pada waktu itu. Sehingga ketika beliau mentahdir, orang banyak yang ikut tahdir itu. Jadi, dalam hitungan hari, majlis Al-Bukhari yang sebelumnya penuh, jadi sepi. Tersisa Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah saja. Cuma dua orang. Dari sebelumnya berdesak-desakan, penuh. Jadwal beliau padat untuk menjawab pertanyaan. Orang berkunjung silih berganti. Sampai majelis lain sepi. Dengan takdir dari gurunya, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, menjauh orang-orang itu. Mungkin alasannya khabar thiqah. Berita dari orang yang thiqah. Tanpa klarifikasi sudah selesai. Satu mentahdir ikuti. Itu kan gurunya. Nah. Luar biasa. Fitnah yang dihadapi oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita kalau secara keilmuan jauh dari beliau, dan kalaupun kita ada musibah, ada hal-hal yang tidak mengenakkan, belum separah yang beliau rasakan. Ya. Dan ketika Al-Imam Muslim pada waktu itu masih duduk di majelis Al-Bukhari, kemudian juga duduk di majelis Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyatakan barang siapa yang duduk di majlis Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, tidak boleh duduk di majlis itu. Maka Al-Imam Muslim pun berdiri. Karena beliau kenal benar keutamaan Al-Bukhari. Dan beliau tahu benar bahwasanya itu tuduhan. Maka Al-Imam Muslim kemudian ketika disampaikan pengumuman seperti itu, barang siapa yang duduk di majelis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jangan duduk di majelisku. Berdiri Al-Imam Muslim. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang sebelumnya ditulis dari Muhammad bin Yahya, dikembalikan kepada gurunya. Nah, jadi yang tersisa di majelis Al-Imam Al-Bukhari waktu itu hanya Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Nah, tidak cukup begitu, setelah peristiwa berdirinya Al-Imam Muslim mengembalikan riwayat-riwayat dia kepada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyebarkan tahdir itu ke berbagai penjuru, termasuk ke Bukhara, termasuk ke wilayah-wilayah lain. Nah, bahkan sebagian wilayah yang dulunya begitu memuliakan Al-Bukhari menjadi menjauhi beliau. Maka setelah itu Al-Bukhari merasa tidak aman di negeri Naitabur. Maka beliau pun mengalah untuk keluar dari Naitabur. Karena tidak ingin menjadi sebab orang-orang yang masih duduk bersama beliau akan juga terkena imbasnya. Ketika sebelum kedatangan beliau, sejarah dua atau tiga marhalah orang ribuan menyambut beliau. Ketika Al-Bukhari meninggalkan Naitabur, hanya satu orang yang menyertai, yaitu Ahmad bin Salamah rahimahullah. Nah, jadi yang menyertai Al-Bukhari pada waktu itu hanya Ahmad bin Salamah. Al-Imam Muslim tidak menyertai, tapi beliau bukan yang mentahdir. Beliau tidak ikut arus besar untuk mentahdir Al-Bukhari. Tidak. Karena Al-Imam Muslim kenal benar keistimewaan Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengirim surat ke berbagai wilayah berisi tahzir terhadap Al-Bukhari. Maka Al-Bukhari meninggalkan Naisabur hanya ditemani oleh Ahmad bin Salamah di perbatasan. Beliau meninggalkan Naisabur hendak ke tanah kelahiran beliau, Bukhara. Di Bukhara, Al-Bukhari disambut meriah oleh masyarakat di sana. Di tanah kampung kelahiran beliau, disambut meriah. Nah, penyambutannya luar biasa juga. Sampai orang menginfakkan, mensedekahkan emas dan perak itu di jalan-jalan sebagai bentuk syukur kedatangan ulama besar ke Bukhara. Pada waktu itu, pemimpin Bukhara, yaitu Khalid bin Ahmad, sempat meminta Al-Bukhari agar mengajarkan Sahih Al-Bukhari dan At-Tariqul Kabir ke istana. Ke rumah pemimpin itu dikasih pelajaran privat untuk dia dan keluarganya. Dikirim utusan pemimpin. Pemimpin meminta Anda untuk mengajar privat Sahih Al-Bukhari dan Tariq Al-Kabir untuk penguasa dan keluarganya. Maka Al-Bukhari bilang, tolong sampaikan kepada beliau, saya tidak ingin menghinakan ilmu, mengkhususkan ilmu hanya bagi sebagian orang. Kalau beliau ingin datang, bisa ke majelis saya, di masjid saya menyampaikan ilmu, beliau bisa datang. Tapi kalau beliau tidak berkenan saya menyampaikan ilmu, beliau punya hak sebagai wali, sebagai pemimpin. Larang saya untuk menyampaikan hadis agar saya punya hujjah di hadapan Allah, tidak menyembunyikan ilmu saya. Jadi Al-Bukhari menolak. Penguasa ini sakit hati. Ya, ditolak. Bersamaan dengan surat dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bahwa Al-Bukhari ditahdir sampai ke penguasa itu, tambah dapat angin segar. Berarti ada yang mendukung saya dengan ketersinggungan saya terhadap Al-Bukhari. Nah, maka penguasa ini merencanakan pengusiran Al-Bukhari, termasuk berkoordinasi dengan ulama fikih setempat yang bernama Khuraiz bin Abil Warta. Khuraiz, ha ra ya ta, Khuraiz bin Abil Warta, seorang ulama mazhab Hanafiyah yang juga fanatik madhab sehingga tidak suka Al-Bukhari menyampaikan hadis-hadis itu. Saking fanatiknya pada madhab, kalau madhab Hanafi, takdir itu tidak mengangkat tangan. Sedangkan Al-Bukhari mengajarkan hadis mengangkat tangan. Tidak suka dia. Maka klop antara beberapa kepentingan yang memusuhi Al-Bukhari. Kepentingan tahdir dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, yang Al-Bukhari sendiri menyatakan itu sebabnya hasad, iri. Kemudian kepentingan orang sakit hati karena ingin dapat pelajaran privat ditolak. Juga kepentingan dari orang yang fanatik madhab. Al-Bukhari mengajarkan hadis yang benar, tapi karena tidak sesuai dengan madhabnya, dia jadi tidak respect dengan Al-Bukhari. Akhirnya mereka bersekongkol untuk mengusir Al-Bukhari dari tanah kelahirannya. Sehingga Al-Bukhari pun terusir dari tanah kelahirannya. Bukan hanya terusir dari Naisabur, tapi juga dari tanah kelahirannya. Karena sebab tahdir yang tidak dilandasi oleh tasabbut. Beberapa waktu kemudian, tidak berapa lama, beliau meninggal di perjalanan. Setelah beliau hendak ke wilayah lain, menemui saudaranya, beliau meninggal di sana. Di usia 62 tahun, dimakamkan oleh sebagian murid beliau, yang pada waktu itu, setelah pemakaman, tanah makam itu menjadi harum. Sehingga orang-orang awam berebut untuk mengambil tanah yang harum itu dari makam Al-Bukhari untuk minyak wangi. Maka murid-muridnya pun membuat semacam pagar agar orang tidak mudah masuk mengambil tanah kubur Al-Bukhari. Nah, beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik diantaranya dari fitnah terusirnya Al-Bukhari dari tanah kelahirannya. Yang pertama, penilaian manusia bisa berbolak-balik. Sebelumnya cinta, sangat cinta, jadi berubah sangat benci dalam hitungan hari. Maka seharusnya kita tidak mencari keridhaan manusia. Percuma kalau kita mencari ridho manusia. Sekalipun kemarin dia menyanjung kita, belum tentu sekarang dia akan bersikap sama dalam menilai kita. Maka ikhlaskan ibadah, dakwah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cari keridhaan Allah. Meskipun manusia akan bilang dengan ucapan-ucapan yang mencela kita. Nah, pelajaran yang kedua, Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, memberikan teladan untuk bersikap ilmiah. Tidak taklid pada mayoritas orang yang salah. Dalam kasus Al-Bukhari, yang taklid siapa? Yang ikut mayoritas atau yang Al-Imam Muslim? Yang taklid siapa? Yang ikut mayoritas itu. Itu muqallidun. Karena mereka mengikuti tidak berdasarkan hujjah dan bukti. Hanya ikut-ikutan saja. Kesannya ilmiah. Tapi Al-Imam Muslim berlandaskan hujjah. Apa sebab Al-Imam Al-Bukhari ditahdir? Pelajari, klarifikasi. Tanya ke sumbernya. Nah, kalau Al-Bukhari ternyata menyatakan, barang siapa yang menyangka aku mengucapkan lafzi bil Quran, maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Berarti sudah diterima ucapan itu dari orang yang thiqah. Nah, tapi ketika orangnya sudah klarifikasi, kalau dia sudah ditahdir tanpa tasabut, tidak akan pernah didengar lagi klarifikasi dari dia. Nah, pelajaran yang ketiga, meskipun Al-Imam Al-Bukhari dikucilkan dalam masa akhir kehidupannya, namun ilmunya tetap langgeng dan bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Mungkin beliau terkucil di masa akhir kehidupan beliau, tapi lihat dalam kehidupan kaum muslimin setelah itu, begitu banyaknya kaum muslimin yang mengambil manfaat dari karya-karya beliau. Nah, itu pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Dengan keikhlasan itu, maka insya Allah akan terus berlanjut sebagai amal jariah kita. Juga sampaikan ilmu dengan tulisan. Seperti Al-Imam Al-Bukhari nulis, dakwahkan. Tulisan beliau selalu bermanfaat bagi kaum muslimin dari generasi ke generasi. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari fitnah yang dialami Al-Imam Al-Bukhari ini adalah pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Karena ada anggapan yang salah, tasabut itu dianggap perbuatan hisbi. Loh, ada tasabut yang benar, ada tasabut yang salah. Itu butuh rincian dalam kajian tersendiri. Jangan sampai orang yang melakukan tasabut yang benar kemudian disalahkan. Ketika caranya sudah benar, sesuai bimbingan ulama. Nah, jadi di antara pelajaran yang bisa diambil dari fitnah Al-Imam Al-Bukhari ini adalah pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Kalau pintu tasabut sudah ditutup, maka peluang taklid akan besar. Sekedar ikut-ikutan memvonis seseorang sesat, padahal tidak tahu sesatnya itu karena apa. Katanya begini, kila wa qala akhirnya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari fitnah yang dialami Al-Imam Al-Bukhari adalah bahaya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus dalam menilai. Bahayanya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus dalam menilai. Nah, insya Allah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Ada sebagian beberapa lembar pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin sebagiannya, karena tidak semua bisa kita jawab, mungkin sebagiannya insya Allah kita jawab pada beberapa sesi esok biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan ini di waktu ba'da salatul fajr, insyaAllah kita akan mengkaji sebuah peristiwa yang diabadikan pelajarannya di dalam Al-Quran dan kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik dalam sahih Al-Bukhari maupun di dalam sahih Muslim. Peristiwa yang disebut dengan Hadithul Ifki, kisah tersebarnya tuduhan dusta kepada salah satu ibunda kaum beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam Al-Quran, setelah peristiwa itu, Allah turunkan ayat-ayatnya yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, agar jangan mudah berprasangka buruk kepada seseorang yang sebelumnya dia kenal baik, yang dia kenal sebagai orang yang beriman dengan keadilannya. Dan jangan mudah menyebar isu, tuduhan-tuduhan ketika belum bisa dibuktikan secara benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-12. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Mengapa ketika kalian mendengar isu-isu itu, orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, tidak berprasangka baik, husnudzan, kepada diri mereka sendiri. Kepada diri mereka, karena orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Kenapa kalian tidak berprasangka baik kepada saudara kalian? Wa qalu hadza ithmun mubin. Dan kenapa kalian tidak segera menepis isu itu dengan menyatakan ini adalah kedustaan yang jelas? Ketika ada tuduhan kepada orang-orang yang sebelumnya kita kenal baik keimanannya, dan Allah Ta'ala mencela perbuatan menukil satu ucapan secara berantai tanpa kita tahu kepastian berita tersebut. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika kalian menukil berita itu dengan lisan kalian dan kalian ucapkan dengan mulut kalian sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu, hanya katanya dan katanya, kalian merasa itu suatu hal yang ringan. Wa tahsabunahu hayyina, kalian sangka itu adalah suatu hal yang ringan. Wa huwa indallahi 'adzim, padahal dosanya di sisi Allah sangat besar. Dalam surah An-Nur ayat ke-15. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanan 'adzim. Kenapa ketika kalian pertama kali mendengarnya kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadha, tidak pantas kita berbicara seperti ini. Tidak pantas kita sebar berita-berita yang tidak jelas ini untuk menyudutkan saudara kita yang sebelumnya kita kenal baik. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang besar. Beberapa ayat tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman dan juga pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan juga Safwan bin Al-Mu'attab. Kita akan baca kisah tersebut dalam Sahih Muslim. Sebagiannya mungkin saya baca lafaznya, sebagian mungkin ada yang saya intisarikan maknanya, dan sebagian mungkin saya terjemahkan tanpa disebutkan lafaznya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah tersebut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak safar, beliau mengundi para istri beliau. Karena istri Nabi, istri-istri Nabi ada lebih dari satu, dan beliau ingin bersikap adil, beliau mengundi siapa yang akan ikut safar bersama beliau. Istri mana saja yang keluar namanya dalam undian itu, maka dia yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Dalam sebuah pertempuran yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang safar Nabi itu kebanyakan safar jihad fi sabilillah. فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Keluar namaku dalam undian itu, sehingga aku ikut bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وقتل ودنونا من المدينة. Kejadian itu bermula dari peristiwa sepulang dari pertempuran tersebut. Jadi kalau di dalam Sahih Muslim tidak disebut nama pertempurannya, pertempuran apa itu. Tidak dipisahkan juga bagaimana kejadian pertempurannya. Karena peristiwa tersebut bermula dari kepulangan pasukan Nabi dan para sahabat hendak menuju Madinah. Wa qatala wa danauna minal Madinah adana lailatan birrahil. Wadzalika ba'da ma unzila al-hijab. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab. Ayat yang memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berhijab, menutup wajah. Atau bagi kaum muslimin yang ingin meminta sesuatu atau bertanya sesuatu kepada istri-istri Nabi, hendaknya min wara'i hijab, dari balik hijab. Fa ana uhmalu fi haudadi wa unzalu fihi masirana. Dan aku dibawa di atas pandu, di atas sekedut. Jadi dipandu oleh beberapa orang. Aisyah berada di atas, tertutup dalam sebuah tempat di atas unta. Nah, dipandu oleh beberapa orang laki-laki. Nah, hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwah wa qafala wa danauna min al-Madinah adana lailatan birrahil. Hingga ketika telah selesai pertempuran itu dan Nabi sudah kembali, kami pun sudah dekat dari Madinah. Kalau dibandingkan perjalanan sebelumnya, ini sudah relatif dekat, walaupun masih perlu beberapa jam lagi. Nah, adana lailatan birrahil faqumtu hina adana birrahil famashaitu hatta jawastul jais. Ada kesempatan beristirahat di tempat tertentu. Nabi dan pasukannya beristirahat. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha hendak menunaikan hajat. Jadi keluar dari sekeduknya, melewati pasukan-pasukan, kemudian menunaikan hajatnya. Aqbaltu ila ar-rahli falamastu sadri. Ketika akan kembali ke sekeduk ya, yang dipandu oleh beberapa orang. Jadi Aisyah selesai menunaikan hajat, akan kembali. Beliau meraba dada beliau, fa'idha ibni min jaza'i dhafar qadim qata'ah. Ternyata kalung beliau itu terputus, hilang. Kalung yang sebelumnya beliau pakai. Faraja'tu faltamastu ibni fahabatani ibtigha'u. Aku pun mencari kalungku. Dan proses pencarian itu membuat aku tertahan. Tidak segera kembali bergabung dengan pasukan. Tidak segera kembali ke sekeduk yang ditandu orang-orang itu. Wa akbal ar-rahbul ladina kanu yarhaluna li fahamalu hawdaji. Farahaluhu ala dhahiri alladhi kuntu arkab. Wahum yahsabuna anni fihi. Dan pasukan itu, pasukan kaum muslimin itu sudah bersiap untuk berangkat. Ya, jadi mereka sudah memindahkan sekeduknya ke unta. Jadi proses ditandu itu untuk menaikkan ke unta atau menurunkan dari unta. Kalau dalam perjalanannya, sekeduk itu di atas unta. Nah. Kuntu arkab, wahum yahsabuna anni fihi. Pasukan tidak menyadari bahwa sebenarnya Aisyah belum masuk ke dalam sekeduk itu, tapi sudah diangkat ke atas unta. Karena pada waktu itu para wanita izdada khifafan, kebanyakannya bertubuh ramping, ringan, sehingga hampir tidak ada bedanya apakah ada orang di dalam atau tidak ada. Itu sulit dibedakan. Pasukan sudah mengira Aisyah sudah masuk ke situ. Maka dinaikkan ke atas unta. Nah. Falam yastankiril qaumu thaqilal haudaj hina rahaluhu wa rafa'uhu. Wa kuntu jariyatan hadithatat sinni. Pada waktu itu aku masih berusia sangat muda, sebelum usia 15 tahun. Fata'asul jaman wasar, maka pasukan pun berangkat melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan Aisyah belum berada di sana, belum bergabung dengan pasukan. Wa wajadtu ibdi ba'da mastamarral jaish, aku pun menemukan kalungku setelah pasukan itu pergi. Fajitu manazilahum wa laysa biha da'in wala mujib. Di situ Aisyah sudah tidak menemukan siapapun. Sudah pergi pasukan tersebut. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi wa dhanantu anna al-qauma sayafqiduni fayarji'una ilayya. Maka Aisyah sempat berpikiran bahwa bisa jadi pasukan itu kalau menyadari belum ada Aisyah di dalam sekeduk tersebut, mereka akan kembali. Maka Aisyah pun diam di sana, tidak pergi ke sana kemari. Dan kata sebagian ulama, itu bentuk kecerdasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Fabaina ana jalisah fi mandiri ghalabatni aini fanimtu. Ketika aku sedang duduk di tempatku itu, aku merasa mengantuk dan aku pun tidur. Wa kana Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami thumma Dzakwani qad arrasa min wara'il jaysh. Faddalaja fa asbaha 'inda manzili. Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami yang berada di belakang pasukan. Dari kumpulan pasukan besar, beliau berada di belakang lagi. Juga beristirahat sebelumnya. Ketika itu sampai di tempatku. Faro'a sawada in insanin na'im. Beliau melihat sosok manusia sedang tidur. Fa'atani fa'arafani hina ra'ani. Maka beliau pun mendatangi aku dan beliau ternyata mengenali aku. Jadi ketika tertidur, hijab Aisyah itu tersingkap sehingga terlihat wajahnya. Sebelum turunnya hijab, Safwan bin Al-Mu'attal mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini juga merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi itu berhijab, menutup wajah. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang menunjukkan mereka menampakkan wajahnya, itu dipahami oleh sebagian ulama sebagai hal-hal yang terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Waqad kana yarani qabla an yudrabal hijab alayya. Safwan itu telah melihat aku sebelum diturunkannya ayat hijab. Fastayqadtu bistirja'i hina arafan. Aku pun terbangun ketika Safwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut Safwan melihat istri Nabi tertinggal dari rombongan. Ucapan itu membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Faqammartu wajhi bijilbab. Maka aku pun menutup wajahku kembali dengan jilbabku. Wa wallahi ma yukallimuni kalimatan wa la sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'i. Demi Allah, dia tidak berkata apapun kepadaku. Aku pun tidak mendengar ucapan apapun selain istirja' yang dia ucapkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada perbincangan apapun setelah itu. Hatta ana farahilatah fawati'a ala yadiha farakibtuha fantalaqa yakudu birrahilah yakudu birrahilah hatta atainal jaysh ba'dama nazalu mubirina fi nahrid dhahira. Kemudian Safwan bin Al-Mu'attal memberikan isyarat agar Aisyah naik ke kendaraan itu, hewan tunggangan itu, sedangkan Safwan menuntun di depannya memegang tali kekang, memandu hewan tunggangan tersebut hingga bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang berada di depan, yang sebelumnya istirahat lagi. Berhenti untuk istirahat lagi. Fahalaka man halaka min sya'ni. Terlihat oleh sebagian orang, Aisyah hanya berdua dengan Safwan. Aisyah naik tunggangan yang dituntun oleh Safwan. Hanya berdua. Maka celakalah orang yang celaka dengan dugaan-dugaan mereka. Nah, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay melihat ada celah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah bin Ubay adalah pimpinan kaum munafik. Maka dia melakukan penggiringan opini. Tidak terang-terangan menuduh Aisyah. Tapi dia memprovokasi secara pelan-pelan. Agar sebagian orang terpengaruh untuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay menyatakan imra'atu nabiyikum batat ma'a rajulin hatta asbahat thumma ja'a yaqudu biha. Istri Nabi kalian bermalam bersama seorang laki-laki hingga pagi hari. Kemudian laki-laki itu menuntun kendaraan tersebut yang ditunggangi oleh istri Nabi kalian. Ada penggiringan opini. Tidak terang-terangan menyatakan mereka telah berbuat begini. Bagaimana kiranya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan bermalam bersama, dan itu adalah istri nabi kalian? Ucapan-ucapan yang merupakan penggiringan opini seperti itu. Nah, wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul, dan termasuk yang punya peran terbesar dalam tersebarnya berita tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqadimnal Madinah, kami pun tiba di Madinah.

insanlar. Faqadimnal Madinah. Kami pun tiba di Madinah. Fashtakaitu hina qadimnal Madinah syahrat. Sejak kami tiba di Madinah, aku mengalami sakit selama sebulan. Jadi sesampai di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha mengalami sakit selama sebulan. Dan selama sebulan itu tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifti wa la ashkuru bi syai'in min dhalika. Dan orang-orang banyak yang mulai berkomentar, berbicara, termasuk ada tuduhan-tuduhan. Dan aku tidak menyadari itu. Aisyah tidak sadar kalau orang banyak di luar membicarakan beliau. Karena Aisyah tiba kemudian sakit. Wa huwa yuribuni fi waja'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang aku rasakan sedikit berbeda adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sehangat biasanya. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu. Tidak selembut seperti biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya masuk ke tempatku yang aku sakit. Beliau mengucapkan salam, summa yaqulu kaifa fiikum. Kemudian sekedar berkata, bagaimana keadaan? Ada indikasi sedikit perbedaan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari biasanya. Karena beliau juga mendengar berita-berita itu. Sedangkan Aisyah tidak mendengar sama sekali. Fadaka yuriduni wa la ashkuru bisyarri hatta aradtu ba'dama naqihtu. Aku tidak mendengar sama sekali berita tentang itu. Hingga suatu saat aku keluar untuk menunaikan hajat. Ketika aku sudah hampir sembuh. Wa kharajat ma'iya ummu Miftah qibal al-manasik wa huwa mutadarrajuna. Aku keluar bersama Ummu Miftah, seorang sahabiah yang bernama Ummu Miftah. Ummu Miftah ini sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memiliki bibi dari jalur ibu, bibinya itu memiliki anak yaitu Ummu Miftah, ibu dari Miftah. Kami berdua, Aisyah dan Ummu Miftah, keluar ke tempat biasanya para wanita buang hajat. Nah, kemudian ketika kembali mau pulang ke rumah, Ummu Miftah itu tersandung pakaiannya sendiri dan mengucapkan secara spontan, "Ta'isa Miftah, celaka Miftah." Ada ucapan itu dari Ummu Miftah. Tersandung dan menyatakan, "Ta'isa Miftah, celaka Miftah." Ada semacam doa keburukan untuk Miftah. Maka Aisyah kaget, kenapa Anda mendoakan keburukan kepada orang yang ikut perang Badar? Miftah bin Usaka. Terbukalah informasi dari Ummu Miftah tentang bagaimana berita tersebar di luar. Tuduhan-tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu membuat Aisyah radhiyallahu anha bersedih. Fadadtu maradan ila maradi. Maka bertambahlah perasaan sakitku. Sebelumnya sudah sakit, hampir sembuh. Kemudian mendengar berita seperti itu menjadi tambah.

sakit. Falamma raja'tu ila zaiti fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma qala kaifa fikum. Ketika aku sudah masuk ke rumah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku dan sekadar bertanya, kaifa fikum, bagaimana keadaanmu? Aku pun meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ata'dan li an afiya abawayya, wahai Rasulullah, apakah Anda mengizinkan saya untuk saya ke rumah kedua orang tua saya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan istrinya. Wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabar min qibalihima. Aku pada waktu itu, kata Aisyah, ingin mendapatkan kabar yang meyakinkan dari keduanya, dari ayah dan ibuku. Sebenarnya apa yang terjadi di luar? Beritanya seperti apa? Fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan aku. Dan di sini terdapat pelajaran, di antaranya seorang istri ketika hendak keluar rumah, hendaknya meminta izin kepada suaminya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'dzan li an atiya abawayya, apakah Anda mengizinkan saya untuk mendatangi ayah dan ibu saya? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan saya. Fajitu abawai, aku pun datang menemui kedua orang tua. Fakultu li ummi, ya ummata, ma yatahaddatsun nas, wahai ibunda, apa yang diperbincangkan orang-orang itu di luar? Faqalat ya bunayya, hawwini alayki, fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha walaha dara'ir illa kaffarna 'alayha. Wahai anakku, tenanglah, sabarlah. Posisi seperti engkau ini, seorang wanita yang begitu dicintai oleh suaminya, sedangkan suaminya itu memiliki istri-istri yang lain, tentu berpotensi untuk mendapat ucapan-ucapan yang kadang tidak menyenangkan. Ini kata ibu Aisyah atau istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Qultu subhanallah. Maka aku mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Wa qad tahaddatsa an-nasu bihadza. Kenapa orang-orang bisa berbicara seperti ini? Fabakaitu tilka al-lailah hatta asbahtu. Maka aku pun menangis malam itu hingga pagi hari. La yarta'u li dam'un wa la attahilu binaum. Tidak berhenti air mata itu mengalir sehingga aku tidak bisa tidur. Summa asbahtu abki. Pagi harinya aku terus menangis. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib wa Usama bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil dua sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Diajak bermusyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina istalabat istalabata al-wahyu yastashiruhuma fi firaqi ahli. Ketika wahyu tidak segera turun, wahyu dari Allah sebagai ujian dari Allah, tidak segera turun. Beliau bermusyawarah dengan dua sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid, tentang kemungkinan menceraikan istrinya.
فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. أسامة بن زيد menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa istri beliau terbersihkan dari tuduhan itu. Dan Usamah begitu tahu bahwa Nabi SAW sangat mencintai istrinya. Maka kecenderungan Usamah adalah jangan diceraikan. Beliau lebih cenderung menepis tudingan-tudingan itu. Faqala ya Rasulullah, hum ahluka, wala na'lamu illa khaira. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, mereka adalah para istri Anda. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha yang terkena tuduhan. Wala na'lamu illa khaira. Kami tidaklah mengetahui kecuali kebaikan. Yang kami tahu mereka baik. Nah, ini kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa amma Ali ibn Abi Thalib faqala. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, lam yudayyiqillahu alayka wan nisa'u siwaha katsir. Allah tidak akan membuat Anda sempit hati ya Rasulullah. Perempuan yang lain masih banyak. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali, kata sebagian ulama, berkata demikian karena melihat Nabi begitu bersedih. Belum tahu bagaimana sebenarnya. Maka Ali ingin segera menghilangkan kesedihan dari Nabi itu dengan cara yang paling cepat. Para wanita lain masih banyak. Jadi ada perbedaan pandang antara Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib ketika diajak musyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tas'alil jariyah tasdukka. Tapi Ali memberikan saran yang juga bagus. Tidakkah sebaiknya Anda bertanya kepada budak wanita yang selalu dekat dengan Aisyah, Barirah. Dia akan cerita sesuatu kepada Anda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Barirah, budak wanita yang juga nanti dibantu untuk dimerdekakan oleh Aisyah. Aisyah membantu membayar agar Barirah itu terlepas dari perbudakan. Maka Rasul bertanya kepada Barirah, "Ai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki min Aisyah?" Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang membuat engkau ragu tentang Aisyah? Karena Barirah dekat sekali dengan Aisyah, mengerti bagaimana kehidupan sehari-hari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lahu Barirah, "Walladhi ba'athaka bil haqq in ra'aitu 'alayha amran qattu. Al-misru 'alayha aktsar min annaha jariyatun hadithatus sinni talamu 'an ajini ahliha fa ta'tib dajin fa ta'kulu." Barirah bercerita, saya tidak mengenali dia, kecuali dia adalah seorang remaja putri yang kadang kalau mengadon adonan tepung itu, tertidur sehingga ada binatang makan adonan itu. Artinya lugu, polos, tidak mungkin berpikir macam-macam, apalagi melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Begitu Barirah bersaksi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Fasta'dara min Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di atas mimbar. Beliau meminta pendapat sahabat lain. Apakah ada yang memberikan aku udzur kalau aku berbuat kepada sebagian orang yang telah berperan besar dalam tersebarnya berita dusta ini. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau saya apa-apakan orang itu, adakah yang memberikan saya udzur?
Di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ma'syaral muslimin, man ya'diruni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti." Wahai kaum muslimin, siapa yang memberikan aku udzur kalau aku berbuat bersikap keras kepada orang yang telah menyakiti ahli baitku? Maka itu menunjukkan istri Nabi termasuk ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, yang aku tahu pada istriku adalah kebaikan saja. Aku tidak tahu terkait istriku kecuali kebaikan. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan mereka juga menyebutkan tentang seorang laki-laki, maksudnya Safwan bin Al-Mu'attal, yang aku tidak mengenalinya kecuali juga kebaikan saja. Yang kalau dia ada keperluan pada keluargaku pasti masuk ke rumah itu bersama aku. Tidak pernah sendirian. Faqama Sa'd bin Mu'adz al-Anshari. Kemudian sempat terjadi keributan. Karena ada sahabat yang berpandangan begini, ada sahabat yang berpandangan begini. Sa'd bin Mu'adz al-Anshari, pimpinan Aus. Kita tahu Anshar itu ada Aus dan Khazraj. Sa'd bin Mu'adz itu pimpinan Aus. Pimpinan Aus. Beliau menyatakan, "Ana ahdiruka minhu ya Rasulullah. In kana minal Aus darabna unta." Saya memberikan udzur Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Anda ingin orang itu dibunuh, seandainya orang itu dari kalangan Aus, kami penggal lehernya. Ini kata Sa'd bin Mu'adz. "Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fata'anna amrahu." Kalau orang itu yang Anda maksud adalah dari kalangan Khazraj, kalangan saudara kami Khazraj, silakan perintahkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami akan berbuat seperti perintah Anda. Maka berdiri Sa'd bin Ubadah, pimpinan Khazraj. Tidak terima. Ini pimpinan Aus tadi yang bicara. Pimpinan Aus berkata, "Kalau itu orang Khazraj, silakan perintahkan kepada saya sesuatu. Saya akan berbuat seperti perintah Anda." Maka pimpinan Khazraj tidak terima. Pimpinan Khazraj adalah Sa'd bin Ubadah. Beliau ada sisi fanatisme terhadap kesukuan yang muncul. Kok bilang begitu tentang suku Khazraj? Aku pimpinan Khazraj. Demi Allah, engkau tidak akan bisa membunuhnya. Maksudnya, aku akan membelanya. Kalau memang itu orang Khazraj, maka sedikit pami di kalangan sahabat. Hingga Nabi terus-menerus berusaha menenangkan mereka hingga suasana kembali tenang. Nah, "Wa bakaitu yaumi dzalika la yarfa'uni jam'un wa la aqtahilu binaum." Aku pun terus menangis di hari itu. Tidak berhenti air mata ini mengalir dan aku tidak bisa tidur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma bakaitu lailati al-muqbilah la yarqa'u li jam'un wa la aqtahilu binawm." Kemudian malam berikutnya pun aku masih terus menangis, tidak berhenti aliran tangisan itu dan aku tidak bisa tidur. "Wa abawaya yadhunnani anna al-bukaa faliqun kabidi." Dan kedua orang tuaku mengkhawatirkan kalau aku terus menangis seperti itu akan memecahkan limpaku. Ungkapan kalau kedua orang tua itu khawatir. Abu Bakar dan istrinya khawatir kalau Aisyah seperti ini terus sakit,
atau bahkan lebih dari itu yang dikhawatirkan. Fabainama huma jalisani indi wa ana abki ista'zanat alayya imra'atun min al-ansar fa adzintu laha fa jalasat tabki. Ketika kedua orang tuaku duduk di dekat, aku menangis. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar meminta izin. Dan dia pun duduk menangis bersama aku. Fabaina nahnu ala dhalik dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama. Ketika dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami, beliau mengucapkan salam, thumma jalasa. Kemudian beliau duduk. Walam yajlis indi mundu qila lima qila wa qad labita syahran la yuha ilayhi fi sya'ni bi syai'. Nabi tidak pernah duduk lama di dekat saya, kata Aisyah. Sejak tersebar berita itu, selama sebulan tidak turun wahyu. Waktu itu Nabi duduk agak lama di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau kalimat semakna dengan itu. Ketika duduk itu Nabi bertasyahud. Sepertinya akan menyampaikan sesuatu yang penting. Amma ba'du ya Aisyah. Fa innahu qad balaghani anki kada wa kada. Fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah. Wa in kunti alamti wa in kunti almamti bidanbin fastaghfirillah wa tubi ilayh. Fa innal 'abda idza qarafa bidanbin thumma taba taballahu alayh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku tentang engkau begini dan begini. Jika engkau memang bersih dari tuduhan itu, maka Allah akan membersihkan engkau dari tuduhan tersebut. Tapi kalau engkau memang terjatuh ke dalam dosa seperti yang dituduhkan itu, mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba, jika dia mengakui dosanya, kemudian bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Ketika Rasulullah SAW telah selesai berbicara demikian, terhenti tangisku seketika. Aku tidak merasakan tetesan air mata lagi. Ada perasaan shock mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sebelumnya menangis, terus menangis, mendengar Nabi berkata demikian, terhenti tangisnya. Fakultu li abi, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, wahai ayah, tolong jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak tahu saya harus jawab apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi, ajibi anni Rasulullah

Aku berkata kepada ibuku, tolong jawab aku, menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku jawab untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu wa ana jariyatun hadithatu sunni la aqra'u katsiran min al-Qur'an inni wallahi laqad araftu annakum inni wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi. Aku pun pada saat itu masih sangat muda, masih remaja. Aku belum banyak menghafal Al-Quran. Dan aku berkata, Aisyah berkata sendiri, inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha. Sungguh aku telah tahu bahwasanya kalian telah mendengar berita-berita itu tentang aku. Hatta istaqarra fi nufusikum. Sampai berita itu merasuk ke dalam diri kalian. Wa saddaqtum bihi, sampai kalian percaya dengan berita itu. Fa in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah. La tusaddiquni bidzalik. Kalau aku berkata bahwa aku bersih dari tuduhan itu, dan Allah yang mengetahui bahwasanya aku bersih dari tuduhan itu, mungkin kalian tidak akan percaya. Wala ini taraftu lakum bi amrin wallahi ya'lamu anni bari'atun latusaddiqunani. Kalau seandainya aku mengakui hal itu, padahal Allah tahu bahwasanya aku bersih dari tuduhan itu, kalian akan percaya. Wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum matalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu al musta'anu ala ma tasifun. Sesungguhnya aku demi Allah tidak menjumpai permisalan dalam masalah ini kecuali seperti ucapan ayah Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka saat ini yang dibutuhkan kesabaran yang indah, dan Allah sajalah sebagai tempat meminta pertolongan dari ucapan-ucapan kalian. Qalat thumma tahawwaltu fattaja'tu 'ala firasyi. Kemudian aku berpindah. Aku berbaring di pembaringanku. Wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'atun wa anna Allaha mubarri'i bi bara'ati. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla. Dan aku pada waktu itu demi Allah tahu bahwasanya aku benar-benar bersih dari tuduhan itu, dan bahwa Allah akan membersihkan aku dari tuduhan itu. Tapi aku tidak pernah menyangka Allah membersihkan aku dari tuduhan itu dengan menurunkan ayat Al-Quran yang akan dibaca terus hingga hari kiamat. Wala sya'ni kana ahqar fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amrin yutla. Aku sangat menganggap aku rendah kalau sampai Allah membela aku dengan diturunkannya ayat Al-Qur'an. Aku tidak sampai berpikir sejauh itu. Bahwa Allah akan membela aku yakin. Tapi kalau pembelaan itu berupa ayat yang dibaca,
Aku tidak sampai berpikiran sejauh itu. Aku sangat berpikir diriku ini terlalu remeh, terlalu rendah untuk menjadi sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Tapi aku berharap semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya melihat bahwa Allah membersihkan aku dari tuduhan itu. Karena mimpi para nabi adalah wahyu. Fawallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisah wala kharaja min ahli al-bayt ahadun hatta anzala Allahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akadahu ma kana ya'kudu minal buraha indal wahyi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu al-juman min al-araq fil yawm ash-shaa' min thiqal al-qawl alladhi unzila 'alayhi. Tidak berapa lama kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara tanda-tanda turunnya wahyu Rasulullah, turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkeringat, bercucuran keringat seperti mutiara di hari yang dingin karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sebagian sahabat mengenal kondisi, oh ini Nabi sedang menerima wahyu. Maka sebagian menyingkir dalam kondisi lain. Pada waktu itu terlihat tanda-tanda turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW hingga bercucuran keringat Nabi SAW. Falamma surriya an Rasulillah SAW wa huwa yadhhak. Ketika selesai turunnya wahyu itu, Rasulullah SAW tersenyum. Fakana awwala kalimatin takallama biha an qala. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah abshiri ya Aisyah amma Allahu qad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah membersihkan engkau dari tuduhan-tuduhan. Faqalat li ummi qumi ilayhi. Maka ibuku berkata kepadaku, wahai Aisyah, bangkitlah, hampiri suamimu, hampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, wallahi la aqumu ilaih, wa la ahmadu illa Allah. Demi Allah, saya tidak akan bangkit berdiri menuju beliau saat itu. Saya tidak memuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi anzala bara'ati. Karena dialah yang menurunkan pembersihan terhadap tuduhan kepada. Fa anzalallahu azza wa jalla. Kemudian Allah turunkan ayat, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum ashra ayatin. Kemudian Allah menurunkan ayat, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. 10 ayat. Dari ayat yang ke-11 pada surah An-Nur. Yang sebagian ayat-ayat itu di permulaan majlis kita sudah kita bacakan. Faqala Abu Bakar wa kana yunfiqu ala mistah li qarabatihi minhu wa faqri wallahi la unfiqu alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Setelah turunnya ayat itu yang membersihkan Aisyah dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada mistah. Mistah itu berarti anak sepupu. Abu Bakar punya sepupu, Ummu Mistah, dari jalur ibunya. Anak sepupu itu adalah Mistah, masih kerabat. Yang sebelum terjadinya hadithul ifki sering dibantu oleh Abu Bakar. Ketika tahu bahwa salah satu yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Mistah, maka Abu Bakar bersumpah untuk memutus aliran bantuan kepada Mistah.
Aku tidak akan memberikan infak lagi kepada dia selamanya. Setelah dia berkata demikian tentang Aisyah, fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan firman-Nya, wa la ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah orang yang memiliki keutamaan dan kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada karib kerabat, orang miskin dan muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkan dan abaikan kesalahannya, lupakan kesalahannya. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Nah, maka Abu Bakar berkata, setelah turunnya ayat itu, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, saya ingin Allah mengampuni saya. Faraja'a ila mithlah an-nafaqah allati kana yunfiqu 'alayhi wa qala la anzi'uha minhu abada. Kemudian Abu Bakar mengembalikan pemberian nafkah kepada Mithlah. Dia maafkan karena berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bersumpah tidak akan memberi bantuan lagi. Ketika ditegur dengan ayat Al-Quran, maka Abu Bakar termasuk orang yang paling terdepan untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kisah hadithul ifki yang kita baca dari Sahih Muslim. Ada juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dengan sebagian lafaz yang mungkin berbeda. Yang kita bacakan tadi adalah dari Sahih Muslim. Di antara pelajaran yang berharga dari peristiwa hadithul ifki adalah kedepankan berbaik sangka kepada saudara kita yang sebelumnya kita kenal memiliki keutamaan, memiliki kebaikan. Ketika beredar isu-isu tentang beliau, jangan segera membenarkan. Dan itulah yang ditegur Allah di dalam Al-Quran. Dan jangan menukil berita-berita yang tidak jelas, apalagi terkait pembunuhan karakter terhadap saudara kita, karena itu dosanya besar, meskipun kita mengira itu ringan di lisan kita. Dan juga peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memberikan maaf secara benar itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali memberikan bantuan kepada Mithlah, menarik ucapannya, memaafkan Mithlah dengan harapan Allah mengampuni beliau. Karena bagi orang yang beriman, ampunan Allah adalah segala-galanya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis untuk dikumpulkan pada panitia. Mungkin di sela-sela kajian-kajian berikutnya atau di penutupan, sebagiannya mungkin bisa kita jelaskan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إخلاص ورحمة.

itu memerlukan peran dari banyak pihak. Sehingga ada tanggung jawab pemerintah di sana, pemerintah muslim, ada tanggung jawab masyarakat muslim, ada tanggung jawab keluarga. Nah, maka itu yang insya Allah kita akan kaji pada dua sesi yang tersisa. Rujukan kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai umat terbaik yang mereka dipuji oleh Allah karena mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan kalian melarang dari kemungkaran, serta kalian beriman kepada Allah. Kita ingin membentuk generasi anak-anak kita meneladani umat terbaik yang beramar ma'ruf nahi munkar secara benar, beriman secara benar. Nah, jadi ayat tadi disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110. Nah, jadi rujukan kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Anak akan belajar dari keluarganya, belajar dari lingkungannya, bukan hanya pada ma'hadnya saja. Kalau seandainya di ma'had seseorang anak sudah mendapat tarbiyah yang baik, tapi ketika pulang karena libur, dia melihat, memperhatikan, dan belajar dari lingkungan sekitar rumahnya, atau bahkan di rumahnya sendiri, penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang tidak ada, atau penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang salah, maka anak juga akan tumbuh seperti itu dalam pola asuhan yang salah. Karena itu bisa jadi ada anak yang sama-sama ma'had ahlu sunnah yang dia masuki, sama-sama menempuh pendidikan di sebuah ma'had ahlu sunnah yang sama, kelasnya sama, setiap naik kelas juga sama, sampai lulusnya sama, tapi kualitasnya berbeda, berbeda jauh, karena ada perbedaan lingkungan yang dia temui ketika pulang, ada perbedaan bagaimana pola pengasuhan orang tua. Apakah anak diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan penuh kekeluargaan, kasih sayang, kelembutan, atau dia dibesarkan di lingkungan yang penuh caci maki, tidak ada penghargaan. Nah, maka meskipun keluar dari ma'had yang sama, belajar pada guru yang sama, bisa jadi hasil yang dicapai berbeda. Sebagaimana mungkin buah dalam satu pohon bisa jadi rasanya berbeda, kualitasnya berbeda dari pohon yang sama. Maka tanggung jawab itu adalah tanggung jawab banyak pihak untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi anak tersebut. Nah, lingkungan atau tanggung jawab yang pertama
adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah muslim. Teladan kita adalah para sahabat Nabi dan para ulama salaf, bagaimana mereka melindungi kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan akidah dan melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menunjang pendidikan yang benar. Di masa sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau melihat banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang terbunuh di pertempuran-pertempuran. Maka sebagai waliul amr, sebagai amirul mukminin, beliau mengambil kebijakan atau langkah strategis penyusunan mushaf untuk menyelamatkan ilmu. Karena kalau tidak dilakukan penyusunan mushaf, para penghafal Al-Quran meninggal, kemudian catatan-catatan Al-Quran sebelumnya terserak, ada di pelepah kurma, ada di tulang, tersebar di mana-mana. Sebagai wujud upaya menjaga ilmu itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuat kebijakan penyusunan mushaf. Jadi yang pertama kali melakukan upaya penyusunan mushaf itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekedar disusun bacaan Al-Quran yang benar dengan berbagai macam dialek, dengan berbagai macam qiraah, untuk menjaga supaya jangan sampai bacaan Al-Quran hilang. Penjagaan terhadap ilmu, ada peran pemerintah di situ. Yang menjadi rujukan kita adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada banyak atau ada upaya-upaya menjaga akidah umat dari penyimpangan. Di antaranya yang terkenal adalah beliau menghukum Sabil bin Ifl ketika dia mulai menyebarkan syubhat, kerancuan pemerintah

Dan ketika nantinya setelah Umar meninggal, Shobik bin Aisal mengakui perlakuan Umar itu benar. Ketika ada upaya pihak-pihak tertentu untuk mengajak dia memberontak kepada Waliul Amr atau ikut pemikiran Khawarij, Shobik merasa aku sudah mendapat nasihat dari seorang yang soleh dengan hukumannya itu. Sudah kapok untuk memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpan. Maka ini contoh peran pemerintah, Waliul Amr. Ya, sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Ada upaya menjaga, membentengi kaum muslimin dari akidah yang menyimpang. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membuat kebijakan penyusunan mushaf diseragamkan dengan dialek Quraisy, satu qiraah saja. Karena pada waktu itu mulai ada timbul potensi konflik, yang satu membaca dengan bacaan ini, yang satu membaca dengan bacaan ini. Kemudian banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari berbagai wilayah menjadi bingung dengan perbedaan qiraah itu dan menjadi sebab perselisihan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil kebijakan untuk meneruskan penyusunan mushaf tapi disatukan hanya pada dialek Quraisy. Satu qiraah saja. Beliau melanjutkan upaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tapi dengan kondisi yang berbeda. Kalau Abu Bakar As-Siddiq harapannya adalah menjaga ilmu bacaan Al-Qur'an tapi semua qiraah diakomodasi, yang penting tercatat semua tersusun. Kalau Utsman bin Affan menyatukan qiraah hanya satu bacaan. Qiraah yang lain pada mushaf-mushaf yang lain kemudian dibakar. Supaya tidak timbul konflik. Jadi ada peran pemerintah untuk menjaga jangan sampai kaum muslimin berselisih untuk hal-hal yang semestinya bukan menjadi sebab perselisihan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara kebijakan beliau yang terkait dengan pendidikan, beliau memerintahkan disusunnya kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang ketika itu sudah mulai ada orang yang ketika membaca bacaan Arab salah secara struktur bahasa sehingga memungkinkan salah dipahami orang. Maka beliau menyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun kaidah-kaidah ilmu nahwu. Disebutkan dalam At-Tuhfatus Saniyah, syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurmiyah, wal masyhur anna awwala wabi'in di ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Duali bi amri amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat yang masyhur bahwasanya orang pertama yang meletakkan pondasi ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Jadi itu contoh beberapa peran pemerintah terkait dengan pendidikan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan penyusunan mushafnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjaga akidah umat ya, dari penyimpangan. Kemudian Utsman bin Affan juga penyusunan mushaf menghindari perselisihan qiraah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mulai disusun ilmu nahwu dari sejak itu. Dan Abul Aswad Ad-Duali yang disuruh untuk menyusun kaidah-kaidah nahwu, mana yang rofa, mana yang nasab, mana yang jar, mana yang jazm, tanda-tandanya apa, ya. Termasuk yang memberi tanda permulaan harokat-harokat itu awalnya dari Abul Aswad Ad-Duali di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pemerintah berikutnya
pemerintah yang adil di masa tabi'in, pemerintah yang saleh adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan mulai dilakukan penulisan ilmu hadis. Penulisan dan penyusunan ilmu hadis itu mulai di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menulis surat. Isi suratnya adalah Undur ma kana min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Perhatikan yang berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulislah, karena aku mengkhawatirkan ilmu hilang dan para ulama pergi wafat. Wala tuqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tuqsul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Sebarkan ilmu. Ini perintah dari waliul amr. Umar bin Abdul Aziz itu ulama sekaligus pemimpin. Sebarkan ilmu dan duduklah di majelis ilmu hingga orang yang tidak tahu diajari oleh orang yang berilmu. Karena ilmu tidak akan lenyap, tidak akan sirna, kecuali jika ilmu itu disembunyikan. Kalau ilmu disembunyikan, tidak disebar, lama-lama sirna ilmu yang benar. Umat pada atau dalam keadaan kebodohan. Maka perintah Umar bin Abdul Aziz, kebijakan beliau, sebarkan ilmu. Duduk di majelis ilmu. Agar yang tidak tahu diajari oleh orang yang berilmu. Ini peran pemerintah. Peran waliul amr. Nah, dan ucapan Umar bin Abdul Aziz itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, wa awwalu man dawwala al-hadis Ibnu Shihab Az-Zuhri ala ra'sil mi'ah bi amri Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama kali menyusun kitab tentang hadis adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri pada tahun 100-an Hijriah atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi ada peran pemerintah di situ, memerintahkan penulisan hadis, ada ulama yang ditunjuk, dan yang pertama menyusun penulisan hadis adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adalah mematikan seluruh bid'ah dan menghidupkan seluruh sunnah. Nah, kalau kita baca biografi Umar bin Abdul Aziz, kebanyakan yang ditulis biografinya itu tidak menyentuh pembahasan bid'ah dan sunnah. Apalagi yang terjemahan-terjemahan. Padahal kebaikan-kebaikan yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu yang terbesar karena menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada bawahannya. Amit kulla bid'atin wa ahyi kulla sunnah min sunanil Islam wa syari'atin min syara'ih wa la ta'khudannaka fillahi lawmata la'im. Matikan seluruh bid'ah
dan hidupkan seluruh sunnah Islam dan syariatnya. Serta janganlah sekali-kali engkau takut dengan celaan selama berada di jalan Allah. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz, surat yang beliau tulis, diriwayatkan oleh Al-Baladuri dalam Jumal min Ansabil Ashraf. Dan Umar bin Abdul Aziz juga mengirim surat. Jadi banyak surat-surat yang beliau kirim ke bawahan-bawahannya, ke beberapa wilayah kekuasaan beliau, isinya perintah-perintah untuk mendukung syariat, menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, sebarkan ilmu. Di antara surat Umar bin Abdul Aziz adalah Fa'mur ahlal ilmi an yansyurul ilma fi masajidihim. Inna sunnata kanat taqumita. Perintahkan kepada orang-orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka, karena sunnah telah dimatikan. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan oleh Ar-Ramahurmuzi dalam Al-Muhaddithul Fasil. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nah, jadi ada pengaruh kekuasaan yang memerintahkan khalifahnya. Perintahkan kepada para orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka.

Perintahkan kepada para orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka. Karena sunnah telah dimatikan. Maka penting bagi kita, kalau misalkan tidak ada larangan bagi kita mengisi kajian di sebuah masjid, ada kesempatan di masjid-masjid kaum muslimin, tidak ada penghalang-penghalang syariat di sana. Kalau bisa, dioptimalkan. Karena kebaikan umat ini adalah dengan tersebarnya ilmu. Kebaikan umat di masa Umar bin Abdul Aziz diantaranya karena ilmu merebak di mana-mana. Masjid-masjid banyak kajian-kajian ilmu. Maka penting untuk kita bersemangat mengupayakan dengan cara yang baik, menghubungi takmirnya, dekati dengan dakwah yang hikmah. Karena sebenarnya kaum muslimin itu sangat butuh dengan ilmu yang benar, dengan dakwah sunnah yang hikmah, sangat butuh. Meski mereka tidak bicara, tapi lisanul hal mereka sangat membutuhkan. Nah, maka di masa Umar bin Abdul Aziz itu makmur dengan ilmu di masjid-masjid. Maka gaya kehidupan masyarakat antara di masa Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah sebelumnya berbeda. Gaya cara bicaranya, apa yang paling jadi bahan perbincangan di antara mereka berbeda antara di masa Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah sebelumnya. Ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Saya bacakan terjemahannya saja. Khalifah Al-Walid adalah orang yang sangat memperhatikan pembuatan bangunan-bangunan dan perindustrian. Masyarakat di masa itu saling berbincang satu sama lain tentang bangunan dan lahan-lahan kerja mereka. Khalifah, dua khalifah sebelumnya, Al-Walid sukanya adalah yang fokus pada bangunan-bangunan infrastruktur. Sehingga masyarakat yang ada pada waktu itu kalau berbicara, bicaranya masalah rumahmu, bangunannya seperti apa. Lebih orientasinya pada bangunan. Karena khalifahnya seperti itu. Kemudian Khalifah Sulaiman menggantikan. Dia adalah orang yang sering menikah dan suka dengan makanan. Maka masyarakat di masa itu dalam perbincangan antar mereka banyak yang saling tanya. Sudahkah engkau menikah lagi? Apakah engkau punya budak baru? Nah, isi perbincangannya begitu karena masyarakat melihat kondisi pemerintahnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah, perbincangan yang banyak terjadi di masyarakat saat itu adalah saling bertanya. Dalam semalam kamu membaca berapa juz Al-Qur'an? Berapa banyak bagian dari Al-Quran yang sudah kau hafal? Kamu sudah hafal berapa juz? Kapan engkau segera menghatamkan atau menyelesaikan hafalan Quranmu? Kapan engkau berpuasa sunnah di bulan ini? Jadi kualitas perbincangan masyarakat itu karena juga melihat kondisi pemimpinnya. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana dalam sejarah juga ada peran besar dari pemerintah untuk menghasilkan kehidupan masyarakat yang baik. Tapi bukan berarti kita bertindak saling menuding. Bertindak saling menuding artinya itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Tidak demikian. Tetap diterapkan bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan. Kalau ingin memberikan nasihat kepada waliul amr, sampaikan dengan cara hikmah, tidak terang-terangan ya, kepada waliul amr tertentu. Man kanat indahu.

0: nasihah lidi sultan, fala yuhdihi ala niyah, walakin yakhud biyadih, wa yakhlu bihi, fa in qabila minhu fadaka, wa illa faqad adda alladhi ma alayhi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dinyatakan, barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa tertentu, jangan ditampilkan terang-terangan, tapi hendaknya dia pegang tangannya, bicara berdua, sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia telah menjalankan kewajiban. Nah, dan kalau rakyat melihat ada sesuatu yang tidak dia sukai pada pemerintahnya, sikapnya adalah bersabar, mendoakan kebaikan kepada waliul amr. Kalau mau menyampaikan nasihat, ada nasihat yang bisa dia sampaikan, sampaikan langsung dengan hikmah. Nah, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai ada pada pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tanggung jawab masyarakat muslim. Tanggung jawab masyarakat muslim, mestinya masyarakat muslim itu hidup dalam suasana persaudaraan, bersemangat untuk saling mendukung dan menguatkan dalam ketaatan kepada Allah, saling mendukung untuk taat kepada Allah, beramar ma'ruf nahi munkar, bersendikan an-nasihah, tulus mengharapkan kebaikan untuk saudaranya. Jadi amar ma'ruf nahi munkarnya harus benar, karena kalau amar ma'ruf nahi munkarnya salah, itu teladannya dari Khawarij. Dzul Khuwaisirah itu dia menyangka dengan dia menyampaikan kepada Nabi bahwa pembagian harta rampasan perang tidak adil, dia merasa dia telah beramar ma'ruf nahi munkar secara benar. Padahal dia salah dalam menilai. Yang dia anggap sebagai kebenaran itu kebatilan. Ketika dia menyatakan, "I'dil ya Muhammad," bersikap adillah wahai Muhammad. Dia menganggap amar ma'ruf nahi munkar ibadah ini, tapi caranya salah. Karena dia tidak dibimbing di atas ilmu, menjadi cikal bakal Khawarij. Maka seperti nasihat dari para ulama, kalau kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, berilmu dulu. Benar apa tidak itu kemungkaran. Jangan sampai kita mau mengingkari itu padahal itu bukan kemungkaran. Nah, dan fitnah-fitnah yang banyak terjadi itu adalah karena mereka menyangka itu sebagai kemungkaran pada saudaranya, padahal bukan kemungkaran. Sekali lagi, karena mereka tidak merujuk kepada ulama ahlus sunnah yang hidup pada masa itu, sehingga sudah menuding saudaranya salah, berbuat kemungkaran, dinasehati tidak mau, padahal yang dilakukan bukan kemungkaran. Atau ada sisi khilaf yang juga sebagian ulama berpendapat seperti itu, ada sisi ijtihadnya, tapi sudah terlanjur diponis sebagai pihak yang melakukan kemungkaran, penyimpangan, dinasehati tidak mau. Padahal dia tidak mau diskusi dengan baik, sabar mendengarkan hujah dari saudaranya. Maka lingkungan muslim yang diharapkan agar menjadi lingkungan yang baik bagi pendidikan anak, itu adalah lingkungan yang dilandasi persaudaraan. Dilandasi persaudaraan, saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar yang benar, nasihat, ya, saling menjaga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. Kulna liman. Kami, kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Jadi harus dilandasi oleh an-nasihah. Tulus mengharapkan kebaikan untuk saudaranya. Itu an-nasihah. Tidak ada unsur pengkhianatan dalam dirinya. Lawan dari nasihah adalah khianat. Kalau khianat, itu menunjukkan seakan-akan baik, tapi pada dasarnya dia ingin supaya saudaranya itu menghadapi kecelakaan. Mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Itu khianat. Lawan dari khianat adalah an-nasihah. Ikhlas dalam hatinya benar-benar ingin kebaikan untuk saudaranya. Itu an-nasihah. Maka lingkungan masyarakat muslim yang baik itu seharusnya dibangun di atas an-nasihah. Saling mengingatkan, saling menguatkan, beramar ma'ruf nahi mungkar yang benar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim." Orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita. Sebagian mereka adalah wali, penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Mereka pun menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan mendapat rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat ke-71. Ini kondisi masyarakat yang diharapkan. Orang beriman laki-laki dan wanita saling menolong, saling menguatkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat Allah adalah hal yang seharusnya kita kejar. Karena tanpa rahmat Allah tidak ada satu pihak pun yang bisa masuk surga. Nah, sehingga kondisi masyarakat seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71 itu adalah rujukan kita. Dan lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, yang akan mempengaruhi pola pendidikan yang baik bagi anak-anak juga, adalah ketika kita menganggap orang yang tua, lebih tua dari kita, dari kaum muslimin, seperti ayah kita. Yang sebaya dengan kita seperti saudara kita. Yang lebih kecil, lebih muda dari kita atau jauh usianya dari kita seperti anak kita. Nah, ada nasihat dari seorang tabi'i, ulama ahli tafsir juga, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, menasihati Umar bin Abdul Aziz. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah, "In aradta an-najata min 'adabillah falyakun kabirul muslimina 'indaka aban wa awsatuhum 'indaka akhan wa asgharuhum 'indaka waladan fa abaka wa akrim akhaka wa tahannan ala waladik. Jika engkau menginginkan keselamatan dari azab Allah, jadikanlah orang-orang tua dari kaum muslimin sebagai ayahmu yang pertengahan sebaya denganmu sebagai saudara, dan yang lebih kecil darimu sebagai anak. Maka hormatilah ayahmu, muliakanlah saudaramu, dan kasihanilah anakmu. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, maka kalau ada seseorang anaknya tidak berada di ma'had itu, tapi dia berada di lingkungan ma'had, anaknya tidak bersekolah di situ, tapi dia juga menganggap anak-anak yang sekolah di ma'had itu seperti anak dia sendiri, sehingga kalau ada hal-hal yang membahayakan anak itu, dia berusaha melindungi anak tersebut. Kalau ada anaknya, anak-anak orang lain itu yang juga anak kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, dia nasihati dengan baik, kayak dia nasihati anaknya, tidak dibiarkan begitu saja. Nah, dia gak cuek, toh itu bukan anak saya, anak saya gak ada yang masuk ma'had ini, misalnya, bukan seperti itu. Nasihat Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, seorang tabi'i, adalah jika engkau menginginkan keselamatan dari azab Allah, jadikan orang tua dari kaum muslimin sebagai ayahmu, yang sebaya denganmu sebagai saudaramu, yang lebih muda, lebih kecil darimu sebagai anakmu. Maka kalau ada anak-anak ikhwah kita juga yang perlu kita arahkan, kita bimbing, arahkan dia, jangan cuek. Nah, kalau ada anak yang berkelahi, kita lerai dan pisahkan. Jika ada anak yang berbuat tidak baik, misalkan melempari jalanan, melempari kendaraan orang lain, larang dan cegah. Seperti kita melarang dan mencegah anak kita, jangan. Ada sisi amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Jika ada anak yang menangis karena ditinggal orang tuanya, misalkan, ia bantu menghubungkan atau mengantarkan. Apabila ada anak-anak yang bermain dengan hal-hal yang dikhawatirkan mencelakakan diri mereka, main mengejar mobil di belakangnya, biasanya anak-anak suka begitu. Mobil jalan dikejar dari belakang, itu bahaya bagi keselamatan mereka. Takut ngerem mendadak atau mundur, celaka mereka. Meski anak-anak itu bukan anak-anak kita, jangan cuek. Peduli sebagai bentuk nasihat untuk menciptakan lingkungan muslim yang baik. Nah, maka anak kaum muslimin yang tinggal dalam lingkungan yang demikian baik akan tumbuh dalam keadaan yang baik juga. Ketika lingkungannya perhatian dengan dia, maka dia juga akan perhatian dengan lingkungan sekitar. Nah, dia akan mencintai dan betah berada di lingkungan itu. Tapi jika sang anak diperlakukan tidak baik di lingkungan muslim atau ahlus sunnah, dikhawatirkan dia akan mencari lingkungan lain yang justru buruk bagi dia. Di lingkungan ahlus sunnah dicuekin, gak ada yang peduli, dia mau nangis, dia mau apa, gak ada yang peduli. Dia butuh bantuan, dia butuh bimbingan, gak ada yang peduli. Atau cara penanganannya salah, amar ma'ruf nahi mungkarnya salah. Kesalahan kecil dianggap sangat besar, hukumannya berlebihan. Maka anak bisa jadi tidak betah di lingkungan itu. Dikhawatirkan dia akan mencari lingkungan lain yang mungkin karena keterbatasan dia sebagai anak kecil, dia menganggap itu baik padahal buruk bagi dia. Karena dia tidak menemukan lingkungan yang baik. Maka tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada pengajar, bukan hanya pada orang tua, bukan hanya pada pemerintah, tapi juga lingkungan masyarakat sekitar. Sang anak juga belajar teladan-teladan yang baik dari lingkungannya. Karena itu, masyarakat muslim yang dewasa juga seharusnya mencontohkan hal-hal yang baik pada anak-anak. Agar mereka juga mendapat limpahan pahala apabila anak itu mencontoh kebaikan mereka. Kita berada di lingkungan komunitas Ahlus Sunnah. Bisa jadi kita tidak punya anak yang kita sekolahkan di ma'had itu. Mungkin anak kita disekolahkan di ma'had lain, atau mungkin kita belum menikah, belum punya anak, misalkan. Tapi kita bisa berperan dalam cara pandang anak-anak itu. Kalau kita mencontohkan kebaikan kepada anak-anak itu, kita dapat pahala yang besar, yang terus mengalir. Siapa tahu anak yang dulu kecil itu nanti menjadi pengajar dai ahli sunnah, yang salah satu contoh kebaikan yang pernah dia lihat adalah dari tindakan kita, menjadi sebab mengalirnya pahala bagi kita. Sebaliknya, kalau kita contohkan keburukan kepada anak itu, juga akan terus mengalir dosa selama dicontoh kejelekan-kejelekan itu oleh anak itu dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awdarihim syai'." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam kebaikan, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, namun meskipun kita perhatian dengan anak-anak saudara kita sesama Muslim, jangan melampaui kewenangan. Mentang-mentang kita peduli sekali dengan anak orang, kemudian kalau dia nakal kita cubit sendiri, kita pukul juga misalnya. Itu bisa timbul konflik antar orang tua. Kalau bisa, yang menangani itu biar orang tuanya. Tapi untuk mencegah anak melakukan hal-hal yang berbahaya, itu kita bisa mencegah. Untuk menindak dia, tergantung kondisi orang tuanya. Ada yang gak terima kalau anaknya diperlakukan, padahal sebenarnya niatnya baik. Bisa jadi konflik begitu. Maka harus bijak dalam bersikap, peduli pada lingkungan, perhatikan kondisi sekitar. Kalau ada anak-anak yang kira-kira akan membahayakan lingkungan kita, beri nasihat, diarahkan pada kebaikan. Tapi untuk menindak dia, arahkan kepada ustaznya, arahkan kepada gurunya, begitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada sesi yang pertama. Insya Allah nanti pada sesi yang kedua, yang dijadwal itu adalah insya Allah jam 11. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua tentang bagaimana tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak-anak kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang kedua atau sesi yang terakhir dari rangkaian kajian di Ma'had atau di Masjid Ihya Ussunnah di Tanjung Balai ini, kita akan membahas tentang tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak. Kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab yang paling besar adalah pada ayah sebagai kepala keluarga. Walaupun yang bertanggung jawab bukan hanya ayah, ada peran ibu, ada peran masyarakat, ada peran pemerintah. Tapi tanggung jawab yang terbesar adalah pada ayah sebagai kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna menjaga keluarga kita dari azab neraka adalah dengan mengajari ilmu dan membimbing adab Islam kepada mereka. Demikian yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Jadi pondasi utama yang membentuk karakter seorang anak, bagaimana anak belajar adab yang baik, itu yang paling dominan dari keluarga. Dari ayah, dari ibu. Anak perlu dibekali dengan adab. Karena adab itu yang mendasari sebelum dia dapat tambahan ilmu. Kalau seorang adabnya baik, maka akan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian tarbiyah anak dalam keluarga itu hendaknya dilandasi oleh kasih sayang, kelembutan, dan ketegasan yang tepat. Jadi landasan kita mendidik anak kita itu kasih sayang, kelembutan, tegas dalam memberi hukuman secara tepat, tidak lebih, tidak kurang. Tepat waktu, tepat kondisi, tepat keadaan. Tarbiyah anak dilandasi oleh kasih sayang. Karena orang yang tidak mengasihi atau tidak bersikap kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah. Nabi SAW. bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah."
0: Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya.
1: Sehingga landasan kita ketika bermuamalah itu karena kita berharap kasih sayang Allah, rahmat Allah. Maka kita bersikap kepada orang lain, apalagi keluarga kita, harusnya pondasinya adalah kasih sayang.
0: Jadi hadis tadi, man la yarhamun nas la yarhamuhullah, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya.
1: Itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
0: Dan di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidaklah perasaan kasih sayang dicabut kecuali dari orang yang celaka.
1: La tunza'ur rahmatu illa min syaqi.
0: Tidaklah kasih sayang itu dicabut dari dada seseorang kecuali orang itu memang orang celaka.
1: Maka kalau kita tidak ingin menjadi orang yang celaka, landasi tarbiyah kita, muamalah kita dengan keluarga, anak, istri, kerabat, orang tua, tetangga, kaum muslimin secara umum, landasannya itu kasih sayang yang dibimbing syariat.
0: La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah dicabut kasih sayang kecuali dari orang yang celaka.
1: Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah.
0: Kemudian landasan tarbiyah yang lain adalah kelembutan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa danah wa la yunza'u min syai'in illa syanah."
0: Innar rifqa, sesungguhnya kelembutan, tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu.
1: Wa la yunza'u min syai'in illa syanah.
0: Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat buruk sesuatu itu.
1: Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha.
0: Ada unsur kasih sayang, ada unsur kelembutan. Itu pondasinya.
1: Nah, tapi juga ada unsur ketegasan menerapkan hukuman yang dibimbing syariat.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashri. Wa farriqu bainahum fil madajid."
1: Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan kepada anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin.
0: Pada saat usianya 7 tahun.
1: Wadribuhum 'alayha wahum abna'u ashrin.
0: Dan pukullah dia kalau belum mau melakukan sholat pada saat usianya 10 tahun. Ada bimbingan syariat untuk ngasih hukuman, pukulan. Tapi tentunya batasannya dorban ghairu mubarrih, bukan pukulan yang mencederai, membuat cacat, membuat terluka.
1: Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah.
0: Ada batasan-batasan syariat. tegas dalam menerapkan hukuman dalam kondisi dibuat anak tahu kenapa dia dihukum. Sebelumnya ada komitmen yang disetujui. Mengapa anak usia 10 tahun ketika tidak sholat dipukul? Karena di saat itu sudah ada tahapan pembiasaan dari usia 7 tahun masih perintah saja. Belum dipukul kalau tidak sholat. Tapi diperintah, diajak, diajak. Sampai usia 10 tahun, kalau dia masih tidak sholat baru ada pukulan. Maka usia-usia 7 tahun dia diperintah dan dikasih tahu, nak, kamu usia berapa sekarang? 7 tahun. Sholat ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ayah untuk menyuruh engkau sholat. Nanti kalau engkau sudah usia 10 tahun, engkau belum sholat juga, Abi disuruh Nabi untuk mukul kamu. Diingatkan lagi, disuruh, diingatkan lagi. Nah, wafarriqu bainahum fil madhaji, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Jadi usia 10 tahun anak masih laki-laki dan wanita, itu jangan dibiarkan berada dalam satu tempat tidur yang sama, sudah dipisah. Nah, itu bimbingan syariat. Terkait dengan memberikan hukuman bagi anak, itu ada pola pendidikan dari orang-orang kafir, ya, yang menganggap bahwa tidak boleh ada pukulan. Sehingga ada yang menerapkan pola pendidikan ke anak, tidak mukul sama sekali. Bahkan dalam hal-hal yang semestinya dipukul sesuai bimbingan syariat. Itu juga berlebihan, tidak benar. Tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berlebihan, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit pukul. Main pukul. Anak salah dalam hal-hal yang sebenarnya bisa dimaafkan, bukan dalam hal-hal yang besar dipukul. Nah, sedikit-sedikit dipukul. Maka anak tumbuh dalam suasana terintimidasi dia. Wah, ini nanti saya dipukul lagi. Ini saya dipukul lagi. Itu juga tidak benar. Bahkan cenderung mulai terkikis perasaan kasih sayang itu pada anak. Karena fondasi kasih sayang itu lebih tertutup dengan ego sang ayah. Karena gara-gara ayah capek kerja, kemudian lihat anak nakal sedikit, pukul. Nakal sedikit, pukul. Memang tegas, tapi enggak tepat. Yang diharapkan itu adalah tegas yang tepat. Gitu. Kalau sampai hukuman itu melampaui batas, kadang kita melihat, waliyadzubillah, ayah itu memukul anaknya berlebihan. Dihukum sampai naik ke pohon, tidak boleh turun. Sampai anak itu, afwan, kencing di pohon itu. Ketakutan dia. Atau tindakan-tindakan yang berlebihan. Hati-hati wahai ayah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibun nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibun nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia. Ini sudah kadarnya berlebih. Sudah bukan takdir pengajaran lagi, tapi sudah siksaan. Sudah berlebihan. Hati-hati. Mungkin engkau merasa saat ini engkau berkuasa pada anakmu. Karena dia tidak berdaya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membalas.
1: perbuatanmu kepada siapapun termasuk anak, maka kadarnya harus tepat. Kemudian yang terkait dengan anak, biasanya kalau saking mangkelnya orang tua itu sampai ada ucapan-ucapan yang berlebihan, celaan, ya, bahkan doa keburukan. Nah, afwan saja kalau ada sebagian yang menyatakan saking marahnya sama anaknya, oh anak setan misalnya. Kalau anaknya cerdas, lalu ayahnya siapa kalau saya anak setan, kan gitu. Nah, dibalik sama anaknya. Jangan pula mendoakan keburukan kepada anak. Karena posisi kita sebagai orang tua, peluang doa mustajab. Apalagi bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, dikabulkan doa keburukan itu yang kemudian kita sesali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." La tad'u 'ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wa la tad'u 'ala auladikum. Dan jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Wa la tad'u 'ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. La tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai bertepatan dengan waktu ketika orang meminta dikabulkan oleh Allah hingga dikabulkan doa buruk untuk kalian itu. Hadis riwayat Muslim. Dan kita hendaknya selektif dalam mengambil ilmu untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita. Dan kita sudah tahu bagaimana bimbingan ulama salaf untuk selektif dalam mengambil ilmu. Kita sendiri selektif dalam mengambil ilmu. Untuk anak kita pun kita juga selektif mencarikan guru yang benar akidahnya, benar manhajnya, di atas sunnah, bukan ahlul bid'ah. Seorang yang dikenal taat kepada Allah, bukan yang fasik, yang beriman dengan benar, bukan orang yang suka dengan kesyirikan dan kekafiran. Nah, Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ucapan Muhammad bin Sirin ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya. Ada juga ucapan dari Al-Imam Malik rahimahullah, "Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yawmal qiyamah fandur amman ta'khudhu." Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya ilmu ini adalah darah dan dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan tentang ilmu itu engkau akan ditanya pada hari kiamat. Fandur amman ta'khudhu. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil. pilih ilmu itu. Ini ucapan Al-Imam Malik diriwayatkan oleh Ar-Ramah Hurmuzi dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil. Maka pilih, selektif dalam mencari guru, menempatkan anak kita di pendidikan mana, pilih guru-guru yang baik. Sebagaimana kita memilih kepada siapa kita mengambil ilmu itu, maka kita juga memilih siapa guru anak-anak kita. Nah, kemudian dalam mentarbiyah anak, membiasakan anak dalam lingkungan yang baik dalam keluarga, kita harus punya sikap yang benar ketika anak mengadu, mengeluh. Kita harus menciptakan situasi yang nyaman bagi anak, sehingga kalau mengadu atau mengeluh pada orang tua itu dia nyaman. Jangan sampai kalau dia tidak nyaman mengadu pada orang tua, dia mengadu ke orang lain nanti. Karena kurang dekat dengan kita, maka dia akan cari orang ketika dia ada keluhan, ada pengaduan. Maka sikap ayah itu pertama harus sabar ketika anak mengeluh. Jangan setiap kali anak mengeluh, kita kemudian tidak menghiraukan dengan alasan kita sibuk dengan pekerjaan. Ya. Ada kesempatan kita untuk memperhatikan apa keluhan dia. Ada keluhan yang memang harus ditanggapi, dicarikan solusinya. Ada keluhan yang memang tidak pantas dia ucapkan, harus dinasihati. Kalau keluhan seperti itu salah. Nah, jangan sampai, dan ini yang mungkin bisa jadi sumber konflik di beberapa daerah. Ya. Sebabnya karena anak bermasalah dengan anak. Dan orang tua terlalu percaya dengan anaknya sendiri. Tidak klarifikasi sebenarnya bagaimana. Terlalu percaya penuh pada anak setiap kali mengadu, maka langsung ditanggapi, dipercaya. Dengan alasan toh anak kecil itu tidak mungkin bohong. Itu biasanya senjatanya. Padahal namanya manusia, ada kondisi-kondisi yang membuat anak tidak berkata sebenarnya. Mungkin salah nukil, salah lihat, ya. Atau dia terkekang sehingga harus berbicara tidak semestinya. Nah, ketika anak mengadu, mengadukan keburukan orang lain, baik itu gurunya atau temannya, misalkan, jangan langsung menerima sepihak pengaduan dari anak. Lakukan klarifikasi secara bijak dan benar. Jangan membela anak atau istri kita atau saudara kita kalau ternyata mereka yang salah. Jangan mentang-mentang dia adalah istri kita, anak kita, adik kita, ayah kita, kemudian kita bela meskipun dia salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada'a lillah, menegakkan keadilan dan persaksian yang adil karena Allah, walau 'ala anfusikum, meski persaksian itu akan memberatkan kalian sendiri. Awil walidaini wal aqrabin, atau
0: memberatkan orang tua kalian ataupun karib kerabat kalian, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihim. Kalau orang-orang dekatmu itu fakir atau kaya, Allah yang lebih layak untuk engkau bela. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga tidak bisa bersikap adil. Wa in talghu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian bersaksi tidak benar atau berpaling dari bahwa dia, jangan menjadi orang yang suka mengadomba sejak engkau masih kecil anak. Nah, kita sudah pernah membaca bagaimana kisah Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang tabi'i yang ketika ada orang cerita kejelekan, fulan mencela Anda wahai Wahab, maka Wahab bin Munabbih langsung mentarbiyah orang itu, menegur dengan keras orang itu. Awajada syaitana rasulan ghairak. Memangnya syaitan tidak nemu utusan lain selain engkau sampai engkau jadi penghubung namimah. Memang tidak nemu orang lain syaitan untuk bikin rusak hubungan orang. Cuma kamu yang ditemukan syaitan. Nah, jadi ada unsur mencegah bibit-bibit permusuhan. Nah, penting untuk menjaga agar lingkungan kita tetap baik. Di antaranya peran ayah. Sesibuk-sibuknya ayah, jadikan ada waktu berkualitas. Setiap hari mungkin waktu malam ayahnya pulang, ya, harus sabar menerima keluhan, cerita dari anak, cerita dari istri, tampung dengan baik, pilah mana yang bisa difasilitasi, mana yang harus dikasih nasihat. Tidak boleh kamu ngomong begitu. Kalau sudah mengarah ke ghibah, sudah mengarah pada namimah, hadap, antisipasi waktu itu. Fungsikan peran ayah dengan baik untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai kita punya peran, anak tumbuh dewasa sampai jadi pengajar misalkan, tapi punya karakter setiap kali dia ngomong ke ayahnya dulu selalu dibenarkan sama ayah, tidak pernah ditegur kalau salah, maka sulit dia untuk diarahkan pada kebaikan. Dan dia biasa ngomong kejelekan orang lain, kemudian membuat permusuhan antar dua orang terjadi, padahal hubungannya baik sebelumnya. Nah, peran ayah sangat vital. Meski waktunya sebentar, sibuk dengan pekerjaan, jaga kualitas pertemuan dengan anak dan istri kita. Berikan tarbiyah yang benar. Kemudian memantau aktivitas anak. Pantau aktivitas anak. Karena bagaimanapun, anak akan mengamati, mendengar, melihat lingkungannya. Dan tanpa disadari, dia akan menyerap itu sebagai pelajaran bagi dirinya. Maka perhatikan dengan siapa anak itu bergaul. Jangan biarkan anak itu mengakses HP, internet, tanpa pengawasan orang tua. Kadang memang mungkin perlu untuk kondisi tertentu, tapi diawasi orang tua. Misalkan pelajaran daring, pelajaran online dari sekolah. Di masa pandemi, tentu anak juga pegang HP, tapi diawasi orang tua. Nah, bukan tanpa pengawasan. Kemudian, di antara yang penting bagi anak, ya, adalah peran koordinasi dan kerjasama yang baik ayah, ibu dengan pengajar. Sehingga kalau misalkan di sebagian ma'had ada buku komunikasi, bagus ya, bagus itu. Jadi dikomunikasikan, dicatat oleh gurunya bagaimana anak itu berbuat di sekolah, apa yang perlu dinasihatkan di rumah, pelajaran ini dia sampai di mana, tugasnya apa. Komunikasi, jangan cuma sepihak. Dari guru sudah baik menuliskan itu, orang tua membiarkan, tidak tahu perkembangan anaknya. Kalau ada buku komunikasi semacam itu, maka hendaknya orang tua membantu menuliskan juga. Kalau misalkan pengajar menuliskan, sang anak tadi dihukum di ma'had karena dia berkelahi dengan temannya. Komunikasi dibaca oleh sang ayah. Jangan kemudian sang ayah langsung berprasangka buruk pada gurunya. Justru berterima kasih pada gurunya, ada yang menasihati anaknya. Kadang kita tidak peka dan tidak melihat sisi kelemahan anak kita, orang lain yang melihat. Maka sampaikan, sang ayah menulis, jazakallah khairan, kami sudah menambahkan nasihat untuk ananda di rumah. Ada komunikasi yang baik. Nah, dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik antara pengajar dengan orang tua, terbentuk pribadi yang bagus. Contohnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sosok pemimpin sekaligus seorang alim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masih kecil, Umar bin Abdul Aziz itu anak pejabat, ayahnya gubernur di Mesir. Anak pejabat, biasa hidup mewah, banyak fasilitas. Ya. Bahkan dulu, waktu masih kecil, waktu masih remaja, Umar bin Abdul Aziz itu dalam sebagian referensi disebutkan sangat memperhatikan penampilannya. Kalau baju itu sudah pernah dipakai, kelihatan sama orang, gak pernah dipakai lagi, ganti yang lain. Begitu juga bersisirnya, begitu lama, ya, berdandannya, begitu memperhatikan penampilan. Itu dulu. Maka pernah suatu saat Umar bin Abdul Aziz itu terlambat sholat berjamaah karena terlalu sibuk dengan penampilannya. Sudah mandi, sudah pakai wewangian, pakai sisir dan sebagainya. Yang teman-temannya sudah datang, Umar bin Abdul Aziz terlambat datang ke masjid. Maka Saleh bin Kaisa, salah satu guru Umar bin Abdul Aziz, menegur, memarahi Umar bin Abdul Aziz. Apakah karena itu engkau terlambat datang sholat berjamaah? Sungguh suatu hal yang tidak pantas. Ditegur sama gurunya. Kemudian Saleh bin Kaisan menulis surat ke ayahnya, ayah Umar bin Abdul Aziz. Tidak peduli ayahnya pejabat, punya banyak jabatan, punya banyak kemewahan. Tapi kalau anaknya berada di lembaga pendidikan itu harus taat dengan aturan. Harus ikut aturan tarbiyah di situ. Nah, harus ikut kebijakan yang sudah disepakati bersama. Ditulis surat oleh Saleh bin Kaisan kepada ayah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz terlambat sholat berjamaah karena sibuk urusi penampilannya. Nah, maka tidak berapa lama ayahnya ngirim utusan. Bukan untuk memarahi gurunya, tapi mendukung teguran gurunya. Ayahnya ngirim utusan, tujuannya apa? Supaya Umar bin Abdul Aziz digundul sekalian. Supaya tidak repot sama rambutnya, tidak terlambat lagi sholat berjamaah. Jadi ayahnya ini mendukung keputusan gurunya. Bukan gurunya yang disalahkan. Anak saya sudah baik, malah dikatakan begini, dikatakan begini. Tidak. Maka sinergi yang baik antara guru dengan orang tua. akan membentuk kepribadian anak, kalau saya salah, saya tidak pantas dibela. Itu membuat dia tumbuh menjadi pribadi yang baik, dan seperti itulah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian sebagai orang tua juga kalau ingin memberikan saran, masukan, ya harus bijak. Bijak dalam memberi usulan dan saran yang membangun. Kadang dalam

bijak dalam memberi usulan dan saran yang membangun. Kadang dalam penerapan pendidikan di ma'had, namanya kita juga manusia, ada sisi kekurangan. Dan insya Allah ma'had-ma'had Ahlussunnah terbuka dari kritikan dan masukan. Tapi jangan selalu menganggap bahwa usulan dan kritikan kita harus diterima. Nah, sampaikan saran dengan baik. Bersikap lapang dada dan saling memahami. Apabila ada kekurangan pada penerapan pendidikan anak-anak kita di suatu ma'had atau lembaga pendidikan, tutuplah aib itu. Kita melihat ada kekurangan di sebuah ma'had, misalnya. Jangan cerita ke orang lain dulu. Kalau mau sampaikan nasihat dulu. Kemudian kita lihat siapa tahu memang ada uzur pada lembaga pendidikan itu. Sampaikan nasihat secara tertutup atau disampaikan khusus kepada pihak yang berwenang atau mampu memberikan perbaikan. Bijak. Jangan kemudian di tengah di banyak orang teriak-teriak, ini bagaimana anak saya diperlakukan begini? Iya Pak, sabar dulu, ayo kita ketemu. Enggak, biar yang lain tahu sudah. Begitu. Ingin menampakkan aib ma'had dia sendiri, ya, kepada orang lain. Nah, itu sikap yang buruk. Buruknya itu tidak hanya kepada orang lain, dampaknya, tapi kepada dirinya sendiri. Karena semestinya kita merasa memiliki ma'had yang ini adalah ma'had yang kita berjuang bersama. Ini adalah lingkungan komunitas Ahlussunnah yang harus dijaga bersama. Aib yang ada pada ma'had itu atau komunitas itu juga aib bagi kita. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab orang tua. Pembahasan yang terakhir, insya Allah, kita akan sebutkan beberapa karakter atau perilaku baik yang diharapkan terbangun dalam proses pendidikan anak yang benar. Ya, sebenarnya poin-poin ini juga hasil bagaimana kita melihat, mengawasi. Ya, ada karakter-karakter baik yang ada dalam Quran, Sunnah, teladan salaf yang itu tidak tercapai. Bahkan bisa menimbulkan fitnah. Terjadi fitnah. Nah, karakter-karakter baik yang itu sebenarnya secara uruf baik, tapi kok tidak ada di sebagian orang atau hasil didikan kita. Nah, kita akan sebutkan beberapa poin itu. Poinnya saja, kalau rinciannya tentunya membutuhkan pembahasan tersendiri. Ya, poin itu apa dalilnya, misalkan apa contohnya dari salaf, itu membutuhkan bahasa tersendiri. Tapi setidaknya kita tahu gambaran karakter apa yang kita ingin bentuk pada anak kita, anak didik kita. Ada yang memang harus ada juga yang kalau ada alhamdulillah sebagai pelengkap, tapi tidak harus dari karakter-karakter. Di antaranya adalah memiliki akidah yang benar dan kuat. Pola pendidikan kita, baik pola pendidikan masyarakat, pola pendidikan di keluarga, pola pendidikan di ma'had, harus menghasilkan akidah, menghasilkan anak yang akidahnya benar dan kokoh, benar dan kuat. Yang kedua, selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang sahih, ilmiah. Yang ketiga, menjadikan pemahaman salaf sebagai rujukan. Poin 1, 2, 3 harus ada. Yang keempat, menjadi pribadi yang ikhlas ketika beramal, berbuat. Yang kelima, menjauhi kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan kebid'ahan. Dia harus punya karakter itu. Dia tinggalkan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Benci dengan hal-hal itu.

0: Kemudian dia menjaga sholat dan berupaya menunaikan rukun Islam yang lain. Waktunya Ramadan dia harus berpuasa. Punya kelebihan harta dia harus keluarkan zakatnya. Punya kemampuan berhaji dia harus berhaji. Yang ketujuh tawadhu, rendah hati. Karakter rendah hati. Dia mau menerima kebenaran dari orang lain. Tidak meremehkan orang lain. Dia tawadhu, tidak menilai dirinya tinggi. Kemudian jujur. Ya. Ini kalau dibacakan semua ada 64 poin, tapi kita baca secara ringkas saja. Jujur, karakter jujur harus ada pada anak-anak kita. Kemudian disiplin dan manajemen waktu. Disiplin. Sholat tepat waktu. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau enggak disiplin, ya banyak hal yang tertinggal. Keberangkatan pesawat harus tepat waktu, harus disiplin. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Ada orang bercerita, ada orang mengeluh. Dia dengarkan, dia pahami. Dia tidak memikirkan hal yang lain. Dia peduli dengan orang yang berbicara. Kemudian ramah dan menyenangkan. Dia menjadi orang yang ramah dan menyenangkan bagi orang lain. Kemudian peduli dan punya inisiatif yang baik. Ada hal-hal yang harus dibenahi, dia inisiatif untuk membenahi itu. Ada keran misalkan mengalir air, dia tidak cuek. Ada inisiatif, oh ini kalau enggak dimatikan nanti bisa banyak habisnya listrik di mahat ini. Ada lampu, waktu siang tidak dipakai, dia matikan. Nah, ada peduli dan punya inisiatif yang baik. Kemudian semangat belajar sepanjang hayat. Selama dia masih hidup, belum berhenti proses belajar. Belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian menghormati yang lebih tua. Dia hormati yang lebih tua. Tidak dia perlakukan sama dengan orang yang sebaya atau yang lebih muda dari dia. Memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Dia muliakan ilmu itu. Sehingga dia beradab ketika menuntut ilmu. Nah, kemudian menyayangi yang lebih muda. Bersikap penyayang secara umum. Kemudian menghargai orang lain. Sebagaimana dia ingin dihargai secara tepat, dia juga menghargai orang lain. Kemudian menahan amarah dan mengelola emosi dengan baik. Mungkin saja dia marah, tapi sikap marah dia terkendali, tidak brutal, tidak serampangan. Nah, kemudian menahan diri untuk tidak menyakiti atau mengganggu orang lain. Kalau saya tidak bisa memberi kebaikan pada orang lain, setidaknya saya tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kemudian penampilannya rapi, bersih, wangi. Ini suatu hal yang sifatnya penyempurna, bukan sebuah keharusan, tapi membuat indah penerapan sunnah. Nah, kemudian dia punya karakter optimis. Tidak mudah buruk sangka atau malas karena melihat, wah ini tidak akan ada harapan. Dia optimis. Selama masih ada peluang pada kebaikan, dia berjuang. Kemudian dia rajin, giat, dan ulet. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk mencapai apa yang bermanfaat untukmu. Kemudian dia pemberani. Kalau memang itu kebaikan, dia berani memperjuangkan. Tidak peduli dengan celaan orang. Kemudian dia sabar dan tabah, tidak suka mengeluh. Sabar dia. Dengan kondisi yang ada. Kemudian dia tawakal kepada Allah. Kalau sudah berjuang maksimal, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Kalau dia salah, dia berani mengakui itu sebagai kesalahan. Kalau dia keliru, dia rujuk dari kekeliruannya dan minta maaf. Kalau itu memang sebuah kesalahan dari dia. Kemudian Kemudian dia juga berkarakter pemaaf, mudah memaafkan orang. Kalau tadi suka mudah minta maaf, juga mudah ketika memaafkan. Kemudian dia bisa bekerja sama dalam tim. Bisa diajak kerjasama, diarahkan, dikomando oleh pimpinan, misalkan waliul amr, mudah. Innamal mu'min kal jamalil anif haitsuma qida in qada. Orang beriman bagaikan keledai jinak, kemana dia diarahkan kepada kebaikan, dia mudah untuk diarahkan. Bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian suka bermusyawarah dan berkonsultasi dengan ahlinya. Dan dia juga suka sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal duniawi yang dia bingung untuk memutuskan. Kemudian dia pandai bersyukur dan qanaah. Dia senang kebaikan untuk saudaranya. Dan dia menjadi peredam konflik dan yang menenteramkan, bukan yang suka bikin panas. Kalau bikin orang baik jadi berkelahi, bertengkar gampang. Yang sulit itu adalah jadi pihak yang suka mendamaikan, menenteramkan. Seharusnya itu menjadi karakter yang tercapai pada anak-anak didik yang dihasilkan dalam proses pendidikan kita. Kemudian dia pintar menentukan skala prioritas. Dari sekian ini penting, dia tahu mana yang harus didahulukan. Yang terpenting ini. Sama-sama harus dilakukan, sama-sama wajib. Mana yang lebih wajib? Nah, dia tahu menentukan skala prioritas. Kemudian dia mudah atau untuk bertabayyun dan tasabbut dengan cara yang benar. Selektif dalam mencari ilmu dan menyaring informasi. Tidak setiap berita dia terima, tapi dia saring dengan benar. Kemudian suka membaca. Dia sabar ketika membaca dan menelaah. Jangan sampai hanya membaca bagian depannya, kesimpulan akhir tidak dia baca. Hingga kesimpulannya salah. Telaten ketika membaca, menelaah. Baik membaca informasi ataupun membaca karya-karya ulama. Nah, dia tidak mudah berprasangka buruk. Dia mengedepankan husnudzon kepada saudaranya yang secara zahir menampakkan keadilan. Dia ilmiah, berlandaskan hujjah dan data, bukan katanya dan katanya. Itu semestinya menjadi karakter yang terhasilkan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Dia bersikap adil, tidak zalim. Dia bertanggung jawab. Dia tahu resikonya. Kalau saya berbuat begini, saya harus begini. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya, atas pilihan saya. Dia bertanggung jawab. Dia dermawan dan suka menolong, berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi, taat kepada waliul amr dalam hal yang ma'ruf, komitmen dengan kesepakatan. Kalau sudah ada perjanjian, perjanjian kontrak kerja atau perjanjian apapun, dia komitmen dengan kesepakatan itu. Saya sudah tanda tangan. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan perjanjian mereka. Maka anak itu akan menjadi orang yang komitmen dengan kesepakatan. Dan dia hemat dan tidak boros. Dan dia selalu introspeksi dan memohon ampun kepada Allah. Introspeksi dirinya. Minta masukan dari orang lain. Apa sisi kekurangannya. Kalau ada kesalahan dia istighfar. Minta ampun kepada Allah. Tidak memberat-beratkan diri. Tidak takalluf. Kemudian dia memiliki sifat iffah. Menjaga kehormatan dirinya. Dia semangat beramar ma'ruf nahi mungkar secara tepat. Tahu ilmunya bahwasanya ini mungkar sehingga saya ingkari. Tahu bahwasanya ini kebaikan sehingga saya perintahkan kepadanya. Dia menunaikan hak masing-masing. Kalau dia posisinya sebagai anak, dia tahu bagaimana memenuhi hak orang tua. Posisinya sebagai murid, dia tahu bagaimana memenuhi hak guru. Dan dia pandai memposisikan dirinya. Kepada siapa dia berbicara? Apakah kepada orang lebih tua, atau teman sebaya, atau orang yang lebih muda dari dia? Dia pandai memposisikan dirinya. Dia teliti, ta'anni, dan tidak tergesa-gesa. Dia cepat mengambil peluang kebaikan. Dia tidak gegabah dalam memvonis sesat atau kafir. Tidak seperti Khawarij atau orang-orang yang mengikuti metode Khawarij. Tidak serampangan dia memvonis orang. Dia fokus dan kontinu dalam berbuat kebaikan. Ketika dia sudah berbuat, maka dia fokus konsentrasi pada hal itu. Ya. Dia berusaha menyelesaikannya dengan baik. Juga dia menerapkan budaya antri. Tidak menyerobot antrian. Ketika ada orang yang lebih dulu di depannya, dia tidak serobot antrian itu. Kemudian dia juga tafahum, mudah memahami orang lain. Dan dia bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi, ada yang tidak boleh ditoleransi. Dia tahu bedanya. Dan dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, dia mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ini sebenarnya karakter-karakter yang menjadi cita-cita kita. Bagaimana seorang anak didik itu diharapkan terbentuk karakternya dari proses tarbiyah kita. Yang itu menjadi tanggung jawab bersama. Ada peran pemerintah di sana, ada peran masyarakat lingkungan sekitar, ada juga peran keluarga. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita insyaallah akan memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa untuk menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan alafu minkum jika banyak yang belum bisa dijawab. Ada pertanyaan, apa hukum menggulung atau melipat lengan baju dalam sholat? Hukumnya menurut penjelasan sebagian ulama makruh melipat atau menggulung lengan baju dalam sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha wa an la akuffa sya'ran wa la thawban. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud pada 7 anggota tubuh dan lafaz yang menunjukkan makruhnya melipat rambut atau melipat pakaian di dalam sholat, wala akuffu sya'ran wala thawban, dan aku tidak boleh atau dilarang melipat rambut atau melipat pakaian. Nah, jadi hukumnya makruh. Kemudian bismillah mohon bimbingannya Ustaz, barakallahu fikum. Apakah masih ada udzur di saat sekarang ini untuk tidak sholat berjamaah di masjid terkait pandemi. Di saat sekarang ini khususnya di Tanjung Balai, apakah masih ada perbedaan antara masjid Ahlus Sunnah yang menerapkan protokol kesehatan dengan masjid kaum muslimin pada umumnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertama, kita perlu mencermati aturan-aturan pemerintah berupa surat edaran, misalkan surat edaran Menteri Agama, ya. Kemudian juga instruksi Menteri Dalam Negeri, ataupun aturan-aturan lain yang berlaku. Maka di sini perlu ta'awun kita untuk saling bertukar informasi yang terbaru. Bagaimana aturan-aturan itu diberlakukan. Kalau dulu di masa-masa awal pandemi, sebatas yang saya ketahui, untuk pembukaan masjid memang harus ada izin. Diharapkan mendapatkan izin dari Satgas COVID. Sehingga juga harus pilih masjid.

0: karena COVID-19, sehingga pemerintah pun memberikan beberapa kelonggaran. Adanya penerapan PPKM level 1, 2, 3, atau 4 itu menunjukkan tidak harusnya lagi. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau dalam instruksi Mendagri yang terakhir, merujuk kepada aturan dari Kemenag. Maka itu yang perlu kita pantau selalu, update-nya, perubahan-perubahan terbarunya, bagaimana aturan-aturan dalam Kemenag. Kalau di ma'had kami, sejauh ini masih diterapkan protokol kesehatan dengan soft berjarak, mengikuti SE yang terakhir dari Kementerian Agama. Namun kami tidak menyalahkan apabila di sebagian ma'had Ahlus Sunnah menerapkan soft yang rapat, kalau sudah mendapat izin dari Waliul Amr setempat. Ya, misalkan kalau di sini mungkin ada izin dari Dinas Kesehatan misalkan, maka kami tidak menyalahkan itu, ya. Walaupun mungkin kami berbeda dalam sisi pandang bahwa semestinya masih perlu kita menjaga protokol kesehatan dengan cukup ketat, apalagi yang terbaru mulai ada kenaikan jumlah penderita COVID-19 dengan varian baru Omicron. Harapan dari pemerintah, kita tidak mengendorkan protokol kesehatan, tetap berusaha untuk menjaga jarak, ya. Demikian juga sebenarnya masih ada harapan dari pemerintah untuk kita tidak bersalaman terlebih dahulu, ya. Itu sebatas yang saya pahami. Namun kalaupun kita berbeda sisi pandang dalam hal ini, bukan sesuatu hal yang menyebabkan kita harus saling menyalahkan satu sama lain. Jadi kalau terkait dengan apakah masih ada uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid, dalam situasi saat ini, wallahu a'lam, sebaiknya berusaha untuk tetap sholat berjamaah di masjid, termasuk di masjid-masjid kaum muslimin, dengan kita menjaga protokol kesehatan untuk diri kita sendiri. Sambil terus memantau, siapa tahu ada perubahan-perubahan terbaru dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Nah, ada pertanyaan, hukum berjabat tangan ketika masuk ke dalam masjid yang dilakukan secara berkelanjutan, bagaimana hukumnya? Kalau di masa pandemi, sebaiknya memang masih berlaku penerapan protokol kesehatan untuk tidak berjabat tangan sementara waktu, tidak berangkulan. Nah, itu sebatas yang saya pahami. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah duluan menyikapi kita? Nah, kalau kita sebagai pihak yang terdolimi, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, level yang tertinggi, sikap yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana dibimbing dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah perlakuan yang buruk kepada kita dengan yang lebih baik. Fa'idha ladhi bainaka wa bainahu adawatun, maka orang yang sebelumnya ada sikap permusuhan kepada kita bisa jadi menjadi waliyun hamid. Orang-orang dekat yang bersahabat menjadi baik kepada kita. Tetapi sikap ini tidak semua orang bisa melakukan, membalas keburukan dengan kebaikan. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Tidaklah yang mendapatkan anugerah kemampuan berbuat demikian kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulqaha illa du hazzin azim. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali orang yang mendapatkan anugerah yang sangat besar. Itu tingkatan yang terbaik. Kalau kita tidak mampu seperti itu, setidaknya jangan balas dengan perlakuan buruk juga. Apalagi jika masuk kategori orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sikap kita, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh itu artinya orang-orang yang kita sulit diskusi dengan dia, siapapun dia itu, diajak diskusi baik-baik, disampaikan hujah, tidak mau nerima, maka sikap terhadap orang-orang yang jahiluna kita katakan qalu salama, ya sudahlah, saya ucapkan salam saja, begitu. Kita menghindar saja dengan mengucap salam. Nah, intinya jangan balas dengan perlakuan buruk yang lebih dari itu. Nah, kalau membalas secara setara itu hak kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah dengan balasan dengan keburukan semisalnya, itu hak kita. Tapi kalau kita bisa membalas dengan kebaikan, itu lebih baik, ya, pahalanya lebih besar. Kalau kita memberikan maaf, bidang maaf itu menghasilkan perbaikan, maka kita akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tolong jelaskan tentang perbedaan Salafiyun dengan Raja Sururi dan pendapat Raja Sururi dengan Salafiyahnya. Tolong dijelaskan Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Jadi perbedaannya dalam hal-hal yang prinsip adalah sikap terhadap Ahlul Bid'ah. Ya, tidak membela dan mendukung Ahlul Bid'ah. Sedangkan orang-orang Raja Sururiyun itu nampak dari ustaz-ustaz mereka membela orang-orang yang menyimpang secara pemahaman. Duduk dengan tokoh-tokoh jamaah tabligh, berfoto bersama dengan tokoh-tokoh Sururi. Nah, membela Ahlul Bid'ah yang berpemahaman Murji'ah. Nah, itu yang prinsipnya. Kemudian berkembang dari situ terjadi perbedaan-perbedaan yang juga kemudian menjadi banyak. Nah, dalam muamalah mereka bagaimana ketika kajian tidak memperhatikan hijab bagi para ummahat. Ada yang memberikan kajian langsung tanpa adanya hijab dengan para ummahat. Dan hal-hal lain yang kemudian berkembang menjadi perbedaan-perbedaan ikutan. Nah.

0: Bismillah, bagaimana hukum bagi seorang yang punya hobi memancing ikan atau seorang nelayan yang mana si pemancing menggunakan umpan hewan hidup dan semisalnya, seperti menggunakan umpan cacing, jangkrik atau ikan hidup dan lain sebagainya. Apa si pemancing akan dituntut kisos nanti pada hari kiamat? Sementara untuk mendapat ikan tersebut, dia hanya bisa dengan cara tersebut. Jazakallahu khairan. Mungkin ada cara lain, ya, seperti menjaring dengan jala. Walaupun sebenarnya memberikan umpan-umpan semacam ini, insya Allah bukan termasuk hal yang dilarang. Bukan termasuk hal yang dilarang. Dan insya Allah tidak ada kisos terkait itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hukumnya, bismillah, bagaimana hukum bagi seorang yang punya hobi memancing ikan atau seorang nelayan yang mana si pemancing menggunakan umpan hewan hidup dan semisalnya, seperti menggunakan umpan cacing, jangkrik atau ikan hidup dan lain sebagainya. Apa si pemancing akan dituntut kisos nanti pada hari kiamat? Sementara untuk mendapat ikan tersebut, dia hanya bisa dengan cara tersebut. Jazakallahu khairan. Mungkin ada cara lain, ya, seperti menjaring dengan jala. Walaupun sebenarnya memberikan umpan-umpan semacam ini, insya Allah bukan termasuk hal yang dilarang. Bukan termasuk hal yang dilarang. Dan insya Allah tidak ada kisos terkait itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hukumnya jika seseorang itu tidak menyukai salah satu ayat-ayat Allah, apakah ia tergolong kafir? Jazakumullahu khairan. Kalau dia membenci ayat Allah dan menentangnya meski satu ayat, maka dia kafir. Kafir juhud. Nah, kalau dia membenci, tidak suka dengan salah satu syariat Islam, ya, itu bagian dari pembatal keislaman. Membenci satu saja ayat, atau menolak satu saja ayat Al-Quran dengan tegas, maka jatuh kepada kekafiran. Kalau sudah terlanjur terjadi itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang terjatuh ke dalam kekafiran, dia benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu meskipun dosa itu kekafiran. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran itu, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Afan Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh menerima pemberian tetangga dari hasil usahanya, sedangkan usahanya dari hasil riba? Ada perbedaan pendapat ulama tentang hal itu. Sebagian ulama tegas melarang. Kalau tidak salah Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizullah, sebagian ulama memberikan rincian antara jenis pekerjaan yang haramun lidzatihi wa haramun likasbihi. Haramun lidzatihi, pekerjaan yang haram

secara zatnya, misalkan ada orang pekerjaannya mencuri motor. Mencuri motor. Kemudian motor itu dia jual, dan kita tahu hasilannya dari jual motor curian. Itu haramun lidzatihi. Haram secara zatnya. Tidak boleh sama sekali kita memperolehnya, baik dengan cara hadiah atau jual beli dengan dia dengan uang itu misalkan. Tidak boleh sama sekali, karena itu haramun lidzatihi. Ada haramun kasbihi, haram secara upaya yang diupayakan. Itu seperti pekerjaan yang haram, ya, tetapi tidak terkait langsung dengan zat barangnya, termasuk transaksi riba. Yang merinci demikian diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berdalil, orang-orang Yahudi itu akaluna lis-suhti, sangat suka makan hal-hal yang haram termasuk riba. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mau menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Nah, Nabi diberi hadiah sepotong daging kambing, bagian kesukaan Nabi yang disitu dikasih racun oleh mereka. Kemudian Nabi menerimanya dan memakannya. Tapi bagian dari daging itu berbicara. Sebagian sahabat ikut makan, meninggal dengan sebab racun itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pada waktu itu, ya. Tapi terasa oleh Nabi pengaruh dari racun tersebut. Apa hukuman bagi orang yang suka mencela dan menjelekkan nama orang lain? Nama orang disebutkan dalam Al-Qur'an, kulli kulli humazatin lumazah, wailun, celaka. Dosa-dosa yang disebutkan dengan kata wailun menurut sebagian ulama itu adalah dosa besar, masuk kategori dosa besar. Humazatin lumazah, sebagian ahli tafsir mengartikan celaan baik terang-terangan di hadapan orangnya ataupun celaan di belakang orangnya. Celaan dengan ucapan atau celaan dengan perbuatan. Itu semua masuk kategori wailun. Nah, bagaimana hukum seorang ahlu sunnah yang sudah belajar manhaj salaf tetapi dia tetap sholat di masjid yang di depannya ada kuburan, dan jarak antara kiblat dan kuburan hanya sebatas dinding yang menghalanginya? Kalau ada dinding yang menghalangi, jadi misalkan ini masjid ada dindingnya, setelah dinding itu ada kuburannya, ada pemisah di situ, maka insya Allah tidak mengapa. Yang demikian, sebagaimana di dalam fatwa Syekh Mukbil. Nah, tapi kalau langsung di area sama, ini yang dilarang. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah memenuhi undangan dari orang yang berpenghasilan haram? Tadi ada rinciannya, ya. Kalau berdasarkan penjelasan Syekh Ibnu Taimin, ada penghasilan yang haramun lidzatihi, ada yang haramun likasbihi. Haramun lidzatihi itu adalah haram secara zatnya. Seperti orang pekerjaannya mencuri barang, merampas barang orang, itu haram lidzatihi. Berpindah ke orang lain haram. Ada yang haramun likasbihi, zatnya tidak haram, tapi cara memperolehnya yang haram. Nah, seperti orang yang pekerjaannya, profesinya sebagai penyanyi dan semisalnya. Yang warok, sikap warok sebenarnya meninggalkan itu semua.
Begitu. Tapi kalau dirinci, apakah boleh? Sebagian ulama ada yang membolehkan untuk yang sifatnya haramun likasih. Nah, Afanfad, apakah boleh memakai kopiah yang bermacam-macam model sebagaimana yang banyak pada remaja-remaja muslim saat ini? Misalnya seperti kopiah yang menyerupai topi padi atau pada masyarakat umum atau awam. Nah, kopiah ya atau kolansuan itu jangan yang macam-macam sebaiknya ya, sebagai anjuran. Cari yang sederhana, yang mudah. Nah, Allahu a'lam. Kemudian apa yang seharusnya ummahat lakukan di masa fitnah seperti saat ini di mana salafiyin terpecah menjadi kubu Ustaz Uman dan kubu Jumhur? Mohon berkenan memberikan bimbingan dan nasihat kepada ummahat supaya bisa bersabar dan tetap bersemangat dengan kondisi seperti sekarang ini. Jazakumullahu khairan. Tetap bersabar dan berjuang untuk menjaga persatuan itu sesuai bimbingan dan arahan para ulama, karena itulah bimbingan terakhir mereka yang sampai kepada kita. Kecuali nanti ada bimbingan yang terbaru dari para ulama. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar satu hati salafi di atas al-haq, dan jangan ikut menuduh tanpa alasan. Jangan ikut untuk membantu kedoliman. Di antara bentuk kedoliman itu adalah menuduh, ya, memvonis tanpa alasan yang jelas, memvonis tanpa ada bimbingan dari para ulama. Tetap bersemangat untuk belajar, beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, kita punya tetangga, tetapi tetangga kita itu tidak peduli dengan sesama tetangga lainnya. Bagaimana kita menyikapinya? Bersabar, kemudian memberikan, kalau ada kesempatan memberikan nasihat, berikan nasihat yang baik. Kalaupun nasihat itu dengan contoh perbuatan yang baik, itu juga sikap yang baik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mendzalimi dia dengan alasan dia tidak peduli dengan tetangga. Sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan dia dan memperbaiki keadaan kaum muslimin secara umum. Nah, baik.

0: Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana hukum istri yang meminta cerai kepada suami namun suami tidak mentalaknya karena memilih untuk bersabar atas tingkah lakunya? Kalau memang suami tersebut tidak mendolimi istri dan dia memilih untuk tidak mentalak dan bersabar, itu tindakan yang bagus selama suami tidak mendolimi. Ya. Tapi kalau misalkan istri tetap memaksa dan memilih jalur pengadilan, ya, itu juga hak istri. Hanya saja terdapat ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang istri meminta talak, ya, mengupayakan talak tanpa sebab yang syar'i. Nah, cuma kalau istri terdolimi, benar-benar terdolimi, dan dia memang ingin berpisah dari suaminya, mengupayakan lewat pengadilan, baik kemudian pengadilan nanti akan memutuskan jatuh talak atau menjatuhkan khulu, ya, berpisah dengan membayar tebusan, maka itu hak istri ketika istri dalam posisi terdolimi. Nah, agak panjang juga di sini, kayak curhat ya, insya Allah. Tapi secara garis besar nasihatnya seperti itu. Kalau bisa dipertahankan sebuah kehidupan rumah tangga, itu yang terbaik. Karena syaitan sangat berusaha memisahkan suami dengan istrinya. Ketika berhasil memisahkan suami dengan istrinya, syaitan sangat senang dan menjadi bala tentara iblis yang kedudukannya paling dekat dengan iblis. Setan yang berhasil memisahkan suami dengan istrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Karena itu, berjuang untuk mempertahankan pernikahan. Karena dengan pernikahan itu harapannya sama-sama tercapai maslahat bagi suami maupun istri. Pernikahan, perceraian hanyalah opsi terakhir ketika sudah sulit diharapkan kebersamaan yang saling menyenangkan. Nah, baik. Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dengan keterbatasan yang ada. Al-afu minkum, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jazakumullahu khairan atas atensi dan perhatian, dukungan antum sekalian. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menebar berkah dimanapun kami berada. Nah, dan ana meminta maaf jika dalam rangkaian kegiatan kajian selama 2 hari ini ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada penyampaian ana yang salah, bisa disampaikan, kritik dengan baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا إخوة رحمنا ورحمة جميعا kita manfaatkan waktu kita pada salat subuh untuk saling mengingatkan di antara kita, dan bukanlah ana yang berada di depan antum ini yang memberikan nasihat, adalah orang yang lebih berilmu atau lebih baik amalnya, tetapi ini semuanya dilakukan menyebab at-tanasuk bainana, saling memberikan nasihat dan kita. Barangkali yang sedikit ana miliki ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan antum semuanya. Fatihullah azan wallahu iyakum. Kita sudah mengetahui bersama bahwasannya ilmu dan al-ilm memiliki keutamaan yang begitu besar, sehingga Allah SWT berfirman, kul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamuna. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Perhatikan ayat ini, menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwasanya orang-orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Perbedaan tersebut kita tahu, si A itu ahli ilm, si B bukan ahli ilm, itu pada amalannya. Bukan banyaknya ilmu yang ada pada dirinya, tetapi pada amaliyah. Perhatikan, tahu oh si A ini berilmu. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu tersebut. Si B walaupun dia hafal ilmu banyak, tapi tidak mengamalkan, tidak ada bedanya dengan orang yang jahil. Bahkan lebih parah daripada orang yang jahil. Maka orang seperti ini tidak memiliki keutamaan. Orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, itu tidak memiliki keutamaan. Yang disebutkan keutamaan-keutamaan ilmu itu bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga Allah tegaskan, kul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Diberi ilmu dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga Allah angkat derajat mereka. Allah tinggikan derajat mereka daripada orang-orang mukmin yang tidak memiliki ilmu. Ihwatillah azanallahu wa iyyakum, terkait dengan ini ana ingin menyampaikan sebuah ucapan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innal busara'a la ya'manuna min arba, danbun qad mada la yudra ma yasna'u bihi ar-rabbu azza wa jalla, wa umrin qad baqiya la yudra ma fihi min al-halaqah. وَفَضْلٍ قَدْ أُعْطِيَ الْعَبْدَ لَعَلَّهُ مَكْرٌ وَاسْتِدْرَاجٌ وَضَلَالَةٌ فَزَيَّنَتْ فَزُيِّنَتْ يَرَوْهَا هُدًى وَقَلْبٌ وَزَيْهِ قَلْبٍ سَاعَةً قَدْ يَسْلُبُ الْمَرْأَ دِينَهُ وَلَا يَشْكُرُ. Ucapan Al-Imam Abdullah bin Barak ini disebutkan dalam kitab Syiar Alam Nubala. Beliau mengatakan, innal busara, sungguhnya ahli basira, orang-orang yang berilmu, yang tajam ilmunya dan diamalkan ilmunya, yang bermanfaat ilmunya, ahli basira itu la ya'manuna min arba, tidak merasa aman dari empat hal, empat perkara. Perhatikan, yang pertama itu dzanbun qad mada, dosa yang telah lalu yang dilakukan oleh al-basirah, dia berbuat dosa dan enggak aman dengan dosa tersebut yang dia lakukan. Dan bungkot mado, dosa yang telah berlalu yang dia lakukan dosa tersebut, enggak merasa aman dengan dosa tersebut. La yudza ma yasna'u fihi ar-rabb wa azza wa jalla, dan enggak merasa aman dari dosa yang dia lakukan di masa yang lalu itu, dan enggak tenang dengan dosa itu. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya atas dosa tersebut. Dia khawatir untuk diazab oleh Allah karena perbuatan dosa itu. Takut. Takut dengan dosa yang dia lakukan. Dia khawatir Allah mengazab dia. Walaupun Allah Azza wa Jalla, kalau mengendaki, Allah ampuni dosanya. Itu hak Allah. Tapi al-basirah takut. Dia takut dosa yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan, dia takut. Takut mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, kita kurang. Kita berdosa jarang, kita ini merasa takut dari perbuatan dosa kita. Bahkan kita sombong, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikiranya Allah tidak melihat kita, na'udzubillah. Berani berdusta, subhanallah. Ini perhatikan, dosa yang telah lalu. Apakah diampuni atau justru na'udzubillah, Allah akan menghadap kita karena dosa yang kita lakukan. Tidak ada hujah bagi kita nanti di hadapan Allah kalau Allah mengazab kita disebabkan dosa yang kita lakukan. Maka hindarilah perbuatan dosa. Ketika kita terjatuh dalam dosa, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-basirah tidak tenang. Tidak tenang dengan perbuatan dosa. Apalagi dosa itu, na'udzubillah, menyebabkan dosa yang lainnya, na'udzubillah. Dicontoh oleh orang lain, na'udzubillah. Na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati dari perbuatan dosa. Dan terlalu banyak perbuatan dosa itu. Termasuk ghibah, namimah. Hati-hati. Orang yang tadinya hubungannya baik satu dengan yang lainnya, disebabkan nisan dia yang dia namimah. Na'udzubillah. Dipengaruhi. Akhirnya bermusuhan dua orang yang tadinya bersahabat. Dikiranya enggak dosa itu. Dosa itu. Hati-hati. Demikian juga ketika ada berita-berita. Jangan mudah menukil berita. Pastikan dulu kebenaran berita tersebut. Kalau sudah pasti, pastikan juga hukumnya. Bisa jadi dia yang benar, kita yang salah. Ini penting. Hati-hati ya. Terkait dengan jenis-jenis dosa yang terlalu banyak, tapi anak tekankan ucapan Imam Abdullah bin Mubarak ini. Yang pertama, dzanbun qad madha la yudra ma yasma'u bihi Rabbu azza wa jalla. Yang kedua, umrin wa umrin qad basiya. Al-basirah tidak merasa aman dari usia yang tersisa ini. Usia kita yang telah berlalu itu sudah jelas. Kita melakukan amalan soleh sudah jelas. Kita melakukan amalan jelek sudah jelas. Sudah ada catatan. Kita nggak tahu nih yang berikutnya nih. Tersisa ini. La yudro ma fihi minal halak. Al-Basirah tidak merasa aman dengan usia yang tersisa ini. Dengan umur yang tersisa ini. Tidak tahu apakah dari umur tersebut ada sesuatu yang bisa membinasakan dia. Walhamdulillah kita sampai sekarang istiqamah. Berada di atas dakwah salafiyah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita ini patut bersyukur. Tapi kita enggak tahu apakah sebentar lagi dari sisa umur kita ini ada sesuatu yang akan membinasakan kita sehingga kita meninggalkan dakwah salafiyah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan merasa aman dari sisa umur ini. Kita bersyukur pada Allah sampai sekarang kita berada di atas manhaj salafi. Dakwah salafiyah. Bersyukur pada Allah. Tapi ingat, siapa yang menjamin sisa umur kita ini? Al-a'mal bil khawatir, kata Rasulullah. Amalan itu amat ditentukan oleh penutup amalan tersebut. Kalau seorang tadinya masya Allah baik, dia beramal dengan amalan al-jannah, subhanallah ketika akan meninggal berubah dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Jangan merasa aman dari sisa umur ini. Jangan kita bangga, alhamdulillah kita masih salafi, alhamdulillah, terus bangga dengan itu. Enggak khawatir dengan sisa umur kita, na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu dari sisa umur ini ada sesuatu yang akan membinasakan diri kita, na'udzubillah min dzalik. Al-Basirah enggak aman. Sehingga apa? Dia terus bersyukur pada Allah, terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.

baca la'allahu makrun wastidrajun, yaitu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Keutamaan apa saja? Kenikmatan apa saja? Nikmat harta, nikmat mansib, jabatan, posisi, ya. Jadi imam atau jadi apa? Pengurus dakwah. Atau diberi ilmu oleh Allah. Ini fadlun. Tapi al-basirah itu merasa enggak aman, enggak aman dengan keutamaan ini. Fadlun qad u'tiyal 'abda la'allahu maktun wastidrajun. Dia khawatir, ya. Khawatir keutamaan itu justru dia adalah makar, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah istidrat, yaitu istidrat ditunda, penundaan adab Allah Subhanahu wa taala. Seorang bermaksiat kepada Allah tidak mendapatkan azab, tidak langsung mendapatkan azab. Tidak langsung mendapatkan azab. Bermaksiat pada Allah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunda. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus dia tambah maksiatnya. Dia merasa wah saya dapat keutamaan. Diberi harta terus, dikasih harta terus, ya. Dia bermaksiat ditambah hartanya terus. Ini yang dikhawatirkan. Ini jangan-jangan nih makar. Jangan-jangan nih istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Takut. Diberi ilmu, justru sombong, melecehkan orang lain, na'udzubillah. Diberi ilmu, cuma pintar membantah orang, masya Allah. Mengelabui orang, subhanallah. Supaya orang ngikutin dirinya, bukan ngikutin al-haq. Subhanallah. Bahaya, bahaya ini. Dapat ilmu, itu satu keutamaan sebetulnya. Tetapi al-basirah khawatir dengan ilmunya ini. Jangan-jangan mata. Subhanallah. Karena dia punya ilmu, orang-orang masya Allah, ya, didatangi oleh orang, dipuji oleh orang, ya. Tertipu dia dengan pujian. Ketika jatuh dalam kesalahan, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau rujuk. Na'udzubillah. Hati-hati, ini mata. Hati-hati, ini sidrat. Tahu dalil-dalilnya sudah, ya. Tapi ketika jatuh dalam kesalahan, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau rujuk dari kesalahannya, sombong dia, gengsi dia. Ini bahaya, bukan fadlun itu. Itu khawatir. Sidrat. Al-basirah merasa khawatir yang demikian ini. Diberi harta, diberi jabatan, diberi ilmu, atau diberi kenikmatan yang lain, dia khawatir. Ini jangan-jangan. Oleh karena itu, keutamaan yang hakiki itu adalah jika seorang mendapatkan keutamaan, dia lebih dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Segala nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah petaka. Seorang diberi harta, sebelum mendapatkan harta, ketika dia miskin, masya Allah rajin talabul ilm, masya Allah nikmat. Ketika dia diberi usaha, berhasil usahanya, mulai mundur talabul ilmnya. Yang tadinya aktif sudah kurang aktif. Ingat, kullu nikmatin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, maka itu adalah baliyah. Itu adalah petaka, bukan nikmat itu. Bukan keutamaan itu. Diberi jabatan. Seorang yang diberi jabatan seharusnya memudahkan urusan kaum muslimin. Dimudahkan. Tapi dia tidak mempersulit orang lain. Na'udzubillah. Mendolimin orang lain. Semakin berdosa dia. Na'udzubillah.

0: Demikian juga orang diberi ilmu. Seharusnya orang yang diberi ilmu itu semakin tawadhu dia. Semakin merendah. Tapi sebagian orang diberi ilmu, subhanallah, mutakabbir. Melecehkan orang lain, menghina orang lain dengan ilmunya. Ketika diingatkan, masya Allah, ucapannya menyakitkan orang lain. Dinasakan, antum pernah begini, apa dalilnya? Diminta hujahnya. Yang anda tahu ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dia berilmu. Maka orang yang menasihati ini dikatakan, antum kapasitasnya apa? Masya Allah. Siapa antum? Sudah hafal berapa juz antum? Masya Allah. Subhanallah. Caranya kalau salah, taubat. Kalau tidak punya hujah, pegang yang punya hujah. Begitu seharusnya. Hati-hati ya, Khan. Hati-hati dari masalah ini. Ahlul basirah tidak merasa aman. Keutamaan yang Allah berikan pada dirinya, enggak merasa aman dia. Ini jangan-jangan makar, jangan-jangan istidrot. Kita tahu itu satu fadlun kalau itu semuanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau semakin jauh kita dari Allah, hati-hati. Khawatir ini makar. Khawatir ini istidrot. Kemudian yang terakhir, wa dhalalatun qad zayyinat yaraha hudan wa zayyi qalbin sa'atan qad yaslubu al-mar'a dinahu wa la yashru. Yang terakhir yaitu al-basirah, tidak merasa aman dari kesesatan. Tidak merasa aman dari kesesatan yang dihias, dipoles seolah-olah dia menyangka, dia melihat, meyakini itu suatu kebenaran. Al-Basirah tidak merasa aman dengan kesesatan yang dihiasi, dipoles, diucapkan kata-kata yang indah sehingga tertipu manusia menganggap dan menyangka dan meyakini itu suatu kebenaran. Bukan hujan. Wah, itu banyak orang seperti itu. Nah, Al-Basirah tidak merasa aman terhadap kesesatan yang dihiasi, dipoles, sehingga dia menyangka itu al-haq. Ini ngeri yang seperti ini. Al-Basirah takut terhadap kesesatan yang telah dihiasi sehingga dia menyangka, meyakini suatu kebenaran, sehingga dia lakukan kesesatan tersebut. Bahkan dia mendakwahkan kesesatan tersebut karena yakin itu kebenaran. Ini yang dikhawatirkan buat dia. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Tolong belajar. Pelajari dengan baik. Jangan sampai kita taklid. Tidak dibenarkan. Apa hujahnya? Si A melakukan ini, apa hujahnya? Si B berkata demikian, apa hujahnya? Kalau ada dalil dan hujah, ikuti yang bersama dalil, yang bersama hujah. Artinya Al-Basirah terus mempelajari ini. Wajah kalbi saatan, menyimpangnya hati sesaat saja. Menyimpang hati kita ini sesaat saja, na'udzubillah. Itu akan bisa merusak agama seseorang. Dalam keadaan dia tidak sadar, sudah menyimpan hatinya, na'udzubillah, sesaat saja menyimpan hatinya, subhanallah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpan, maka Allah simpangkan hati-hati mereka ini menjadi sesat, na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin ikhwah yang bisa saya sampaikan di majlis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya memohon kepada antum semuanya, kita manfaatkan waktu dengan baik, karena waktu-waktu yang kita jalani ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: هذا ما أقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Dari kerugian dikecualikan dia dari kerugian dalam kalimat ini illalladzina amanu, disitu ada perintah untuk talabul ilm, wajib untuk talabul ilm. Yang kedua, sifat yang kedua, wa'amilus shalihat. Yang pertama sifat iman, yang kedua al-amal shalih, dan beramal soleh. Suatu amalan dikatakan amalan soleh jika terpenuhi dua syarat. Secara zahir amalan itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara batin pelaku amalan tersebut ketika melakukan amalan itu dia mengikhlaskan amalannya karena Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan karena takut celaan, tapi karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan jannah Allah. Sekali lagi, si pelaku amalan tersebut secara batin ikhlas karena Allah, mencari keriduan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena menginginkan ujian dari manusia, bukan karena takut celaan orang yang suka mencela. Sebagian orang dia tahu ilmu, tahu alham, tahu ini hak ini batin, itu batin, tahu, tapi gak berani menyampaikan alham karena takut celaan manusia, takut dibongkar aibnya, sehingga dia tidak berani menyatakan alham itu hak. Dia tidak berani menyatakan kebatilan itu batin, takut celaan, takut dibongkar aib-aib. Sekali lagi, tidak semua orang yang berilmu bisa mengamalkan ini. Kalau dia tidak ikhlas, sulit juga. Tapi orang yang ikhlas, dia tidak peduli mau dicela, tidak ada masalah. Kalau memang itu ada pada dirinya, dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu malu. Dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keriduan Allah. Tidak peduli dia dicela oleh manusia. Saya ada kekurangan, tidak ada masalah. Dicela wajar. Segera bertobat. Kalau celaan itu ada pada diri kita dan kita mendapatkan celaan, bersyukur kita. Segera bertobat sebelum kematian tiba. Jangan takut dengan celaan. Jangan takut, oh nanti kalau saya begini dipompak aib-aib saya. Jangan takut. Harapkan pahala di Allah. Cari keriduan Allah. Jangan takut celaan nanti. Dan jangan pula menginginkan pujian dari manusia. Melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Na'udzubillah. Jadi amalan yang dikatakan itu amalan soleh jika terpenuhi dua syarat itu. Secara zahir amalan itu sesuai dengan syarat Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua, secara batin si pelaku amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut celaan, tidak mengharapkan ujian dari manusia. Nikmat orang yang ikhlas. Dia akan bisa menyampaikan al-haq. Berbeda dengan orang yang takut terhadap celaan manusia. Berbeda dengan orang yang mengharapkan ujian manusia. Ini amalan soleh. Sifat yang kedua, beramal soleh. Kalau seorang dia berilmu, kemudian dia beramal soleh, maka dia telah menyempurnakan dirinya. Dirinya telah sempurna. Berilmu dan beramal soleh. Masya Allah. Tapi tidak cukup bagi dia dengan itu. Seorang muslim tidak boleh egois. Seorang muslim tidak boleh dia memiliki kebaikan untuk dirinya sendiri. dia harus berupaya bagaimana saudaranya menjadi baik. Ini orang mukmin. Tidak ego dia. Tidak mementingkan dirinya. Justru orang yang baik, orang mukmin yang baik itu di samping memperbaiki dirinya dengan ilmu dan beramal saleh, dia juga berupaya agar saudara-saudaranya menjadi baik. Yaitu dengan apa? Dengan ad-da'wah ila Allah. Mendakwai saudara-saudaranya. Memberikan ilmu kepada saudaranya. Menghasan saudara yang beramal saleh. Demikian seharusnya seorang mukmin yang baik. Memperhatikan saudaranya. Yaitu dengan melakukan dakwah ila Allah. Barang siapa yang telah berilmu dan beramal saleh, hanya itu saja dia merugi. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali memiliki 4 kriteria yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Sifat yang ketiga yaitu ad-da'wah. Yang disebutkan dalam lafaz di sini wa tawaqau bil haqq. Sebagiannya memberikan wasiat kepada sebagian yang lainnya untuk tetap di atas Al-Haq. Inilah yang dikatakan ad-da'wah ila al-haq. Mengajari orang lain tentang agama ini, diperkenalkan Al-Haq, disampaikan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini ajaran yang benar. Harus dia punya kepedulian pada saudaranya. Al-khairiyah masuk di dalamnya itu dakwah ila Allah. Dia harus peduli kepada saudaranya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Perhatikan di sini. Al-khairiyah, kebaikan. Sebaik-baik umat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ukhrijat finna. Yang Allah ciptakan. Yang kalian diciptakan untuk manusia. Untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Bukan untuk kebaikan untuk dirinya sendiri. Perhatikan di sini. Ukhrijat linnas, bukan ukhrijat linnafsi. Yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan kebaikan itu pada dirinya semata lah. Al-khairiyah itu amat erat kaitannya dengan dakwah. Yang kalian dikeluarkan, diciptakan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Bagaimana sifatnya memberikan kebaikan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ini perhatikan sifatnya. Kalian memerintahkan manusia itu kepada yang ma'ruf. Dihasung untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Itulah dakwah. Watanhauna 'anil munkar. Mencegah manusia dari perbuatan yang munkar. Itulah dakwah, perintah dan larangan. Untuk minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Yakini itu semuanya dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban dakwah ila Allah. Wajiban mendakwai orang lain untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka berada di atas al-haq. Agar mereka melakukan yang ma'ruf. Agar mereka meninggalkan yang munkar. Agar mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang keempat, as-sabr.
3: wa tawasau bisabr. Bagian memberikan wasiat kepada yang lainnya untuk tetap sabar. Sabar di dalam thalabul ilmi. Jangan ditinggalkan. Sabar di dalam mengamalkan ilmu. Jangan ditinggalkan. Sabar di dalam berdakwah kepada al-haq. Jangan ditinggalkan dakwah. Dan ini kewajiban bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pembahasan kita peran wanita dalam dakwah ini itu tidak seluas laki-laki. Terkhusus wanita yang dia memiliki suami, dia harus taat pada suaminya. Yang tidak punya suami harus taat pada kedua orang tuanya. Dan tetap dia bisa berdakwah. Sekarang suami yang memiliki istri, punya kemampuan untuk berdakwah, dia akan mengizinkan istrinya untuk berdakwah ila Allah. Bukan mendakwai laki-laki. Laki-laki sudah urusan laki-laki. Wanita, siapa yang akan mendakwai? Ya jelas, kalau ada dai perempuan yang bisa mengajarinya, jelas lebih baik itu. Bapak-bapak, seorang wanita ketika diajari oleh seorang wanita, dia leluasa bertanya. Mungkin menanyakan tentang hayat, tentang nifas, tentang sesuatu yang terkait dengan kewanitaan. Leluasa dia, berbeda kalau dia bertanya kepada laki-laki. Dan perkara-perkara yang lainnya, lebih terbuka dia. Dan lebih nyambung. Maka di sini penting peranan wanita sebagai da'iyah ila Allah. Dan amalan dakwah. Ini amalan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah tegaskan di sini, tidak ada orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Perhatikan ayat ini. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Allah tegaskan di sini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah. Ini ayat ini mencakup wanita juga. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Ini penting masalah dakwah. Dan ini berlaku kepada wanita. Sekarang peranan wanita dalam dakwah itu amat luas ya. Paling tidaknya mengajari keluarganya, anaknya. Diajarin tentang ilmu agama. Diajarin tentang Al-Quran. Mentarbiah anak-anak. Dan ini adalah amalan yang luar biasa. Amal yang amat besar pahalanya. Dan anak-anak saat dan ummahat harus punya himmah. Cita-cita yang tinggi. Bagaimana bisa mendidik anak-anaknya. Bisa mengetahui agama. Ya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, ya dia tidak akan bisa memberikannya. Tidak bisa memberikan sesuatu karena dia tidak memilikinya. Dia mau ngajari anaknya. membaca Al-Quran. Sementara dia nggak bisa baca Al-Quran. Nggak mungkin. Ini menuntut bagi ummahat untuk talabul ilm. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wajib bagi ummahat di samping talabul ilm mengamalkan ilmu. Kemudian mendakwahkan ilmu. Kepada siapa? Kepada kaum nisa, kepada putra-putrinya. Masya Allah. Memang wanita ahli jannah itu amat sedikit. Adapun wanita ahli nar itu amat banyak. Hati-hati kaum wanita. Karena Rasulullah telah menyampaikan dalam hadis yang sahih. Beliau tunjukkan, ditampakkan, melihat di dalam an-nar itu mayoritas penghuninya adalah kaum nisa. Subhanallah. Ini peringatan bagi wanita. Ingat, penghuni neraka itu mayoritasnya adalah kaum wanita. Karena mereka jauh dari ilmu agama, jauh dari amal. Dari amalan soleh. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang merugi. Maka agar kita terlepas dari kerugian, harus mempelajari ilmu agama. Mengamalkan ilmu agama. Mendakwahkannya. Dakwah yang lebih aula adalah kepada kerabat. Kepada orang dekat kita. Untuk mahar, yaitu anak-anak. Utamakan didik anak-anak. Jika ada waktu, maka dakwai kaum wanita yang lainnya. Kalau di daerah kalian ada pondok, bertahunlah. Kalian pernah belajar tentang ilmu agama, belajar tentang Al-Quran. Sampaikan. Supaya menjadi ilmu yang nafi. Sehingga kalian meninggal dalam keadaan terus mendapatkan pahala. Kami dalam dakwah ini amat besar, amat besar. Sekali lagi. Adalah wanita mempelajari ilmu agama, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Sasaran utama dakwah bagi kaum wanita adalah anak-anak kalian. Mumpung masih kecil. Biasakan kalian membaca Al-Quran depan mereka, menghafal Al-Quran, diajarkan kepada anak-anak kalian, sehingga anak-anak itu, subhanallah, karena kalian sering membaca Al-Quran, Masya Allah, anak itu akan cepat hafal Al-Quran. Karena setiap hari mendengar umiknya membaca Al-Quran. Yang sering di rumah adalah umiknya. Dan seringlah kalian beramal soleh. Karena Allah. Dan dilihat oleh anak-anak. Serang umi. Sering melakukan amal soleh. Masya Allah. Itu dakwah juga. Justru dakwah yang paling mujarab itu adalah dengan amaliyah. Kalau seandainya seorang ummahat. Dia membaca Al-Quran. Sering dia baca Al-Quran di depan anak-anaknya. Wah itu Masya Allah. Itu tarbiyah yang luar biasa. Tarbiyah amaliyah jauh lebih besar daripada tarbiyah kauliyah. Pengaruhnya pada anak itu jauh lebih besar daripada tarbiyah kauliyah. Justru yang dipegang oleh anak itu adalah tarbiyah amaliyah. Misalkan seorang umi mengatakan pada anak, wahai anakku, kalian jangan dusta ya. Tapi umiknya setiap hari dusta di depan anaknya. Ya anak itu akan dusta. Karena diajari secara amaliyah, dia berdusta. Yang yang terkesan di anak itu tarbiyah amaliyah ini. Maka anak berharap kepada ummahat di dalam tarbiyah anak, perhatikan amaliyah kalian. Dakwah kalian akan memiliki pengaruh yang positif bagi anak jika diiringi dengan amalan. Peranan kalian itu amat besar di dalam dakwah ini. Kalian wahai ummahat merupakan madrasah bagi anak-anak kalian, merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak kalian. Jadi kalau seorang ummahat itu terbiasa dia thalabul ilm, terbiasa dia mengamalkan ilmu, dan itu disaksikan oleh anak-anak kalian, masya Allah, si anak tersebut terdakwai. Sejak kecil sudah terdakwai oleh umminya. Ini pengaruh besar lah ya. Luar biasa pengaruhnya. Jadi anak-anak yang soleh, insya Allah ba'dallah tabaraka wa ta'ala. Al-um itu madrasah bagi anak-anaknya. Tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Kalau seorang ibu itu terbiasa dengan amal soleh, dan anaknya sering menyaksikan, otomatis anak itu, sifat anak itu meniru amalan. Akan ditiru amalannya. Kalau uminya sering baca Al-Quran, anak itu akan mengambil Al-Quran yang ada pada uminya dan ikut-ikut baca. Masya Allah, walaupun gak bisa baca dia. Pengaruhnya besar lah ya. Ini peranan dakwah bagi wanita luar biasa ya. Kalau ummahat seperti ini kondisinya, masya Allah, dakwah akan tersebar dengan luas dan mudah ba'dallah azza wa jalla. Maka pentingkan wahai ummahat, sibukkan kalian dengan thalabul ilm, sibukkan dengan amal, didik anak-anak kalian, dan ikhlaskan karena Allah perbuatan kalian. Kalau anak kalian menjadi anak soleh dengan sebab kalian, masya Allah, nikmat luar biasa. Kalian mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan amalan ajr, amalan jariah. Ilmu tafaubi, yang kedua walid soleh yadulah. Luar biasa. Karena itu, ayo. Para umat juga punya andil yang dakwah ini. Ya untuk berdakwah tentunya thalabul ilm dulu. Dan berupaya untuk mengamalkannya. Supaya punya pengaruh yang besar. Dalam tarbiyah anak-anaknya. Sibukkan dengan amalan soleh. Tapi amat disayangkan. Kebanyakan manusia illa man rahimah rabbuha. Kebanyakan kaum wanita, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka kurang perhatian terhadap tarbiyah anak. Sibuk dengan android-nya. Sibuk dengan urusan dunianya. Kurang diperhatikan putra-putrinya yang masih kecil. Subhanallah. Terbiasa akhirnya anak kecil itu dengan kata-kata yang jelek, karena umminya sering mengatakan kata-kata jelek di depannya. Terbiasa anak-anak menyaksikan amalan-amalan yang jelek pada umminya. Sehingga anak-anak itu ikut melakukan kejelekan. Sebagaimana umminya melakukan kejelekan. Tapi ketika seorang ibu itu, dia beramal soleh, terbiasa dengan amalan soleh, sering membaca Al-Quran, masya Allah, melihat umminya di tengah malam, umminya sholat malam, qiyamul lail, di pagi hari membaca Al-Quran, setelah zikir dia masya Allah membaca Al-Quran, sibuk dengan penanya, ya, mencatat, ya, ilmu yang dia pelajari, menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran-pelajaran, masya Allah, disaksikan oleh anak. Anak itu akan meniru. Ini sebetulnya tarbiyah amalan ini. Ini luar biasa pengaruhnya pada anak-anak. Tapi ketika umiknya, naudzubillah min dzalik, sibuk dengan androidnya, ya, anak-anak otomatis pinter androidnya. Pinter memainkan android. Masih kecil sudah pinter sudah. Maka anak-anak nasihatkan kepada ummahat, kalian punya peran dakwah di rumah tangga kalian. Didik anak kalian dengan tarbiyah salafiyah yang dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, pelajari ilmu agama ini. Ajari anak kalian cara membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, difahamkan tentang Al-Quran. Masya Allah, nikmat. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, nikmat. Serang Umi, dia belajar cara membaca Al-Quran sampai dia bisa membaca Al-Quran. Kemudian dia berupaya untuk menghafalkan surat-surat pendek dan menghafalkan juz amma, surat-surat yang ada di juz amma. Terus dia bertambah lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu disaksikan oleh anak-anak. Masya Allah. Si anak nanti akan terbiasa suka membaca Al-Quran. Dia tiba-tiba menghafal Al-Quran. Sudah banyak hafalannya. Karena sering mendengar dari umiknya. Ini tidak disadari. Inilah dakwah. Tarbiyah amaliyah inilah dakwah. Yang amat besar pengaruhnya bagi anak didik. Yang baik menurut anak, yang baik apa yang dilakukan uminya, apa yang dilakukan oleh murabbinya, pembinanya, pendidiknya. Yang jelek menurut anak apa yang ditinggalkan oleh abinya, atau uminya, atau pendidiknya. Ketika anak melihat uminya sering melakukan sholat, sering membaca Al-Quran, itulah yang baik bagi anak. Tapi ketika uminya jarang baca Al-Quran, jarang melakukan sholat sunnah, bahkan sholat wajib pun keteteran, ya. Bahkan hampir lewat dari waktunya, bahkan sebagiannya mungkin sudah lewat dari waktunya, sibuk dengan androidnya, sibuk dengan dunianya. Si anak melihat itu bukan amalan yang baik, karena ditinggalkan oleh uminya. Dia yang baik itu kalau menunda-nunda sholat. Karena uminya sering menunda sholat. Subhanallah. Ini perlu diperhatikan oleh ummahat. Bahwasanya kalian punya andil dalam dakwah ini. Kalian punya peran dalam dakwah ini. Terkhusus pada anak-anak kalian. Jangan punya pikirannya gampang lah. Nanti kalau besar anak saya tak pondokkan. Ittaqillah. Ittaqinallah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah anak-anak itu terbiasa jelek, belum tentu di pondok dia bisa menjadi baik. Sulit. Kenapa? Ya, keumumannya kalau anak itu sudah terbiasa melakukan kejelekan di rumahnya, terbiasa dididik dengan didikan yang jelek. Ya maaf-maaf saja. Di pondok enggak bisa disulap menjadi baik, afwan. Kalau uminya saja yang melahirkan anaknya, enggak ada rahmah. Jangan harap orang lain. Sulit. Waspada. Inilah man rahmah Rabbnya. Seseorang mendidik anaknya orang itu berat ya, takut mau dinasihatin nanti khawatir begini, kalau dia melanggar nanti kalau dipukul akan nanti begini, sehingga kemungkaran dibiarkan akhirnya. Kalau anaknya sendiri, wah, mungkar pukul, ntar dinasihatin ya. Bukan berarti pukulan itu baik. Artinya upaya untuk melakukan atau mencegah kemungkaran itu lebih besar gitu ya. Terkadang caranya salah karena nggak punya ilmu. Jadi itu memang mempelajari ilmu agama. Dan lagi kau bisa, bahwasanya kalian punya peran yang besar dalam dakwah. Jika kalian mempelajari ilmu agama, pernah mondok, ya, pernah belajar ilmu agama, bisa membaca Al-Quran, apalagi bisa membaca kitab, maka bertahunlah kalian. Peluang dakwah bagi kalian amat besar. Ya. Ajari umat-umat yang lainnya ilmu yang telah kalian miliki. Sebarkan ilmu tersebut. Semangat kalian untuk mendakwai saudara-saudara kalian, para ummahat. Niatkan ikhlas karena Allah. Kalau ummah-ummah diajari kalian dan ummah tersebut mengajari anak-anak kalian, anak-anak mereka, kalian mendapatkan pahala yang amat besar. Karena itulah ilmu yang nafik. Kalau di darah kalian ada ma'had, bertahunlah kalian. Bergabunglah kalian. Mengajar di situ. Di situ ada talibat. Yang jelas. Talibat. Para santriwati. Itu. Lebih senang. Jika. Diajar oleh. Kaum nisa. Untuk menanyakan. Itu leluasa dia. Gak canggung. Untuk bertanya sesuatu yang tidak diketahui enak karena sama-sama kaum wanita. Maka di sini penting. Kalau ada ummahat tinggal di satu daerah di situ ada pondok, maka minta keriduan suami untuk bertawun di pondok tersebut. Tetap lakukan kewajiban melayani suami, mendidik anak. Ada waktu lagi. Luangkan waktu untuk saudara kita. Ini peran kaum wanita. Ingat, masalah dakwah ila Allah ini, wanita juga terkena. Kewajiban ini. Kalau tidak merugi nanti. Allah telah menyebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah dan beramal soleh. Dan dia mengatakan, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang mustadir. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Yaitu dengan mengajari orang-orang yang jahil. Orang yang tidak tahu tentang agama, diajari. Itu dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Menyadarkan orang-orang yang lalai. Kalau ada wanita yang lalai dari kewajibannya. Salah seorang dari kalian wahai ummahat ya, tahu saudara kalian lalai dalam kewajiban tersebut ya, maka diingatkan ya, disadarkan tentang kewajiban tersebut. Itulah dakwah ila Allah. Atau ada orang yang dia berpaling dari al-haq, berpaling dari kebenaran, diingatkan, disampaikan ayat-ayat hadis. Itu dengan mengajari orang-orang jahil, menyadarkan orang-orang yang lalai atau yang berpaling. Termasuk dakwah ila Allah itu memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah. Salat, puasa dan yang lain-lainnya dari amalan-amalan ibadah. Dan menghasung mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mengasuh mereka untuk thalabul ilm, mengasuh mereka untuk beramal dengan ilmu, mengasuh mereka juga untuk berdakwah, sama-sama berdakwah, dan mengasuh mereka untuk memperbaiki ibadah sesuai dengan kemampuan, dan mencegah orang lain dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian mengetahui ada saudara kalian melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, cegahlah dengan cara yang baik. Itu termasuk dakwah. Dan menjelaskan tentang jeleknya, tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jelaskan kepada kaum wanita yang melakukan amalan yang buruk tersebut. Jelaskan keburukan amalan itu. Ya tentunya dengan cara yang hikmah. Ini penting bagi seorang wanita. Dakwah. Ini juga bukan kewajiban bagi wanita. Ya tentunya sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi, peranan ummahat amat besar dalam dakwah ini. Dan ana berharap para ummahat salafiyat punya perhatian yang besar terhadap masalah dakwah. Terkhusus mendakwai putra putrinya yang masih kecil, dan untuk melakukan dakwah maka wajib baginya untuk thalabul ilm, wajib baginya untuk mengamalkan ilmu, dan wajib baginya untuk mendakwakan ilmu tersebut khususnya kepada putra putri kalian. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di majelis ini. Dan perlu diketahui bahwa amalan dakwah itu amalan yang amat mulia, pahalanya amat besar. Ya tentu gangguan di dalam dakwah itu juga amat besar. Maka bersabarlah ketika kita menjalankan amanah yang amat besar ini, yaitu dakwah Allah. Siapkan anak-anak kita untuk menerima dakwah. Ajari akhlak, adab. Sibukkan kita dengan amalan-amalan soleh, dan itulah yang akan memberikan pengaruh yang besar di dalam tarbiyah anak-anak kita. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan dengan saat ini bermanfaat bagi ummahat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kalian semuanya di atas jalan yang hak, dan diberi kesabaran untuk mempelajari al-haq, mengamalkan al-haq, dan mendakwakan al-haq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. إخوة الكرام رحمني ورحمكم الله، الله تبارك وتعالى telah menciptakan al-haq, demikian pula al-batil qad khuliqa juga diciptakan dengan sebuah tujuan dan hikmah yang agung. Allah tabaraka wa ta'ala amara ibadahu, memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari kebenaran dan berpegang dengannya, dan memperingatkan mereka dari kebatilan serta menjauhinya. Dan kebenaran al-haq adalah suatu yang telah difitrahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebenaran selaras dengan fitrah undang, bal wa mahdud di fitrah undang, dan kebenaran itu suatu yang dicintai, disukai bagi fitrah manusia. Seorang manusia tatkala diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas fitrah, sehingga fitrahnya senang kepada kebenaran, fitrahnya berusaha untuk menginginkan kebenaran tadi dan mencarinya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan al-qalbu khuliqa yuhibbul haqq wa yuridu wa yatlubu. Hati manusia diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan mencintai kebenaran, senang terhadap al-haq, suka terhadap kebenaran, yang itu suatu yang baik, suatu yang indah, suatu yang membahagiakan dan menyelamatkan, sehingga hati benar-benar suka, senang, tertarik dengan al-haq, wa yuriduhu wa yatlubuhu, dan hati tersebut menginginkan kebenaran tadi, selalu ingin mencari kebenaran, mendapatkan raih al-haq, wa yatlubuhu, dan terus mencari dan mencari, karena kebenaran itu sesuatu yang
telah difitrahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala pada manusia, pada anak Adam, sehingga hatinya senang dengan al-haq, suka dengan al-haq, senang mendengar kebenaran dan segera menyambutnya serta berpegang dengannya. Oleh karena itu, salafun salih, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, orang-orang yang sangat antusias terhadap al-haq, sangat senang mendengar kebenaran, mendengar sesuatu yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya, itulah al-haq min indillah, kebenaran yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar adanya kebenaran al-haq, maka mereka senang, mereka berbahagia, mereka segera menyambutnya, berpegang dengannya. Sebaliknya, ketika ada sebuah kebatilan, suatu yang menyelisih al-haq, bertentangan dengan al-haq, maka mereka segera menjauh darinya, tidak menyenanginya, membencinya. Itulah fitrah, fatrah Allah yang Allah telah fitrahkan dalam kalbu manusia, dalam hati manusia. Ikhwatul kiram, a'azzanillah wa iyyakum. Maka tentunya seorang mukmin, seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi yang telah Allah berikan nikmat berupa ma'rifatul haq, Allah berikan nikmat untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, kebenaran yang dibangun di atas hujjah, di atas ilmu, di atas dalil yang sharih, sahih, maka dia benar-benar sangat menginginkan kebenaran tadi. Dia akan segera menyambut kebenaran tersebut. Dia berusaha untuk mencari al-haq tadi. Karena sungguh al-haq adalah suatu yang ablaj, suatu yang Allah yang jelas, gamblang. Al-haq itu datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, datang dari Rabbul Alamin. Maka tentunya suatu yang sangat-sangat jelas. Ikhwanabillah rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, kebenaran sebagaimana dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak berbilang, hanya satu. Jalan untuk meraih kebenaran juga demikian jelas, telah Allah bariskan, telah Allah terangkan jalan-jalan untuk meraih kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, telah menjabarkan dan merinci al-haq. Fal-haq wahid, al-haq itu satu, tidak berbilang. Sehingga apabila seorang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih kebenaran, berpegang dengannya, maka dia adalah seorang yang selamat, yang sukses, selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Di sisi lain, al-haqqu wal-batil, kebenaran dan kebatilan, yang keduanya ada diciptakan dengan hikmah yang agung, dengan tujuan yang mulia. Dua hal ini senantiasa bertolak belakang. Ya tadafa baina al-haqq wal batil. Dua hal al-haqq wal batil mutadafi'an, saling berbenturan, saling bertolak belakang, saling bertabrakan satu dengan yang lainnya terus-menerus. Wa ahlul haqq wal batil, antara pembela kebenaran
dan pengusung kebatilan juga demikian, senantiasa akan bermusuhan, senantiasa akan berseteru satu dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau lam yaqdullah an-nasa ba'dahum bi-ba'd, lafasadatil ardh." Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menolak dan menghilangkan sebagian manusia yang menginginkan kerusakan dengan manusia yang lain, dengan sebab manusia yang lain, sebagian yang lain yang menolak dan menghilangkan berbagai upaya-upaya keras kerusakan tadi, maka akan terjadi kerusakan yang merata di atas muka bumi. Namun Allah Tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya yang agung, dengan keadilannya yang sempurna, senantiasa akan menolong al-haq. Dan ahlul haq senantiasa muntahin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu pasti ditolong. Dan ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, berpegang dengan al-haq, pasti akan menang dan pasti akan selamat dan sukses. Ketika kita mengetahui yang demikian ini, antara kebenaran dengan al-haq, dengan kebatilan, al-haq dengan al-batil, dua hal yang senantiasa bertolak belakang, yang bermusuhan satu dengan yang lainnya, berseteru antara ahlul haq dengan ahlul batil, terus menerus demikian sampai tegaknya hari kiamat.

0: berseteru antara ahlul hak dengan ahlul batil terus menerus demikian sampai tegaknya hari kiamat. Maka tentunya hamba-hamba yang menginginkan keselamatan, hamba-hamba yang ingin istiqamah, sabat di atas al-haq, dia itu menjaga al-haq yang itu disenangi, disukai oleh fitrah, dia pasti berusaha untuk kokoh istiqamah, kuat bertekad dengan al-haq tadi. Dia akan berusaha untuk menempuh jalan-jalan meraih kebenaran. Dia melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa istiqamah, bisa kokoh dan kuat di atas kebenaran. Tentunya hal ini suatu yang ma'ruf bahwa sesuatu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula para ulama kita sering menyampaikan terkait dengan masalah ini. Sebab-sebab kokoh di atas al-haq, sebab-sebab seorang selamat dari penyimpangan, terhindar, terselamatkan dari kesesatan, sering disampaikan. Namun yang penting bagi kita, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi yang penting bagi kita, bagaimana kita berusaha merealisasikan ini. Ilmu yang telah kita raih, pengetahuan agama yang telah kita dapatkan, kita hafal, kita ketahui, tidak hanya sebatas itu ada pada diri kita atau dalam wawasan kita, tidak sekedar sesuatu yang dibanggakan, bukan sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk berbangga diri atau na'udzubillah meraih secuil dari dunia ini. Namun ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang telah kita pelajari dengan susah payah, dengan mengorbankan waktu, tenaga, dana kita, harapannya dengan ilmu itu bisa menyelamatkan kita di dunia dari kesesatan, terlebih di akhirat dari azab neraka. Sehingga kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita catat, yang kita ketahui dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan apa saja termasuk dalam hal ini, asbab al-istiqamah wa tsabat al-haq, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan, kita berusaha untuk menerapkannya dengan selalu memohon kepada Allah at-taufiq, selalu meminta kekuatan dan pertolongan dari Allah jalla wa'ala, karena kita hamba-hamba yang sangat duafa, kita adalah hamba-hamba yang sangat lemah, hati kita sangat lemah, hati-hati hamba Allah ini baina bi'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, berada di dua jemari dari jari-jari Allah yang Allah membolak-balikkan hati itu sekehendak. Allah membalikkan hati seorang sekehendak Allah dengan begitu cepatnya perubahan hati, perubahan yang ada pada seorang hamba. Dan itu kita lihat, kita rasakan, kita saksikan, kita dapati perubahan-perubahan yang seperti itu. Yang tadinya seorang dalam keadaan ridha, tiba-tiba dia menjadi seorang yang marah. Dia senang terhadap ilmu, terhadap ahli ilmu. Tiba-tiba berubah dia, mulai enggan terhadap ilmu, enggan untuk menerima dan menyambut bimbingan ahli ilmu wal ulama.
1: demikian berubah.

0: begitu cepat. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus meminta kesembuhan hati, selalu berdoa kepada Allah yang Taala itu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi Allah, seorang manusia pilihan Allah, Rasul utusan Allah yang telah dijamin keselamatannya, dijamin dengan surga, namun masih saja meminta sabar, meminta ketukuhan, keistiqomah. Maka ikhwati fillah, hendaknya kita berusaha, kita bertekad apa yang kita ketahui dari ilmu, suatu yang bernilai, mutiara perkara ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dari penjelasan para ulama al-ummah, itu hendaknya kita amal, kita wujudkan, terlebih di masa-masa yang penuh dengan fitnah, masa-masa di mana kejahilan merata, ilmu mulai ditinggalkan, ulama ditinggalkan, tidak diindahkan, bahkan dilecehkan. Di masa-masa fitnah, ketika al-haq yultabat ala kathir minan nas, kebenaran itu menjadi samar bagi mayoritas manusia. Ketika kebatilan yuzayyan, dihiasi-hiasi, dimodifikasi, digambarkan seakan-akan itu adalah hak, dan sebaliknya al-haq juga demikian, digambarkan bahwa itu adalah batil. Kebenaran diopinikan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Di masa subuhat bertebaran, kebenaran itu tersamarkan. Maka di masa-masa dan kondisi seperti ini lebih menuntut kita serius untuk menuntut ilmu, mempelajari dan memurojaah kembali ilmu-ilmu yang penting, terlebih terkait dengan keselamatan kita, keistiqomahan kita, kekokohan kita di atas sunnah, di atas manhaj. Lalu kita bertekad untuk mengamalkannya. Ikhlasillah wa siddiqan min Allah. Ikhlas karena Allah, jujur kepada Allah Tabaraka wa Taala, semata-mata menginginkan keselamatan, karena keselamatan dalam agama sesuatu yang sangat bernilai. La yu'adilu syai', tidak ada yang bisa menandingi keselamatan, keistiqomahan. Ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Oleh karenanya para sahabat ridwanullah taala alaihi majma'in berjuang mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi keistiqomahan, demi keselamatan, mengakhiri di atas husnul khatimah, akhir yang baik. Itu mereka perjuangkan walaupun nyawa yang harus mereka korbankan, melakukan jihad fi sabilillah dari satu perang ke perang yang berikutnya, melakukan hijrah yang berat dan penuh risiko. Itu mereka lakukan amalan-amalan yang besar yang mungkin kita sangat-sangat tidak mampu untuk melakukan. Hijrah wal jihad, semua itu amalan besar, amalan yang butuh jiwa yang besar, iman yang tebal dan kuat. Itu mereka lakukan semata-mata ingin menyelamatkan agama mereka, semata-mata ingin istiqamah, ingin meraih husnul khatimah. Karena husnul khatimah tidak akan diraih dengan bersantai-santai, tidak bisa didapatkan dengan bermalas-malasan, tidak kemudian dengan meninggalkan prinsip-prinsip agama. Tidak demikian. Husnul khatimah, akhir yang baik, itu harus diperjuangkan, harus diupayakan, zahiran wa batinah, secara zahirnya dari sisi zahir yang nampak dari perilaku dia, dari amaliah dia, demikian pula dari sisi batin terkait dengan ikhlas wasidq wal mujahadah, semuanya itu harus diupayakan. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih Allah tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya yang agung, dengan masyiatnya yang mutlak, masyiat Allah yang mutlak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menggugat kehendak Allah atau membatasi dan menghalangi kehendak Allah. Tentu dengan keyakinan kita, ini merupakan prinsip ahli sunnah, manhaj ahli sunnah, bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang pasti terjadi. Kehendak Allah adalah kehendak yang beredar dan berputar, baina adlihi wa fadlih, berputar antara keadilan dan keutamaan. Allah tabaraka wa ta'ala yahdi man yasha'u min 'ibadihi bi fadlih. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah dan mengistiqomahkan seorang yang atas hidayah, hidayahnya dia terserah dan mustaqim semata-mata dengan keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan fadl min Allah jalla fi'ula, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya pula yudhillu man yasha', menyesatkan, menyimpangkan siapa saja dari hambanya sesuai dengan kata. Itu pun semuanya dibangun di atas keadilan Allah tabaraka wa ta'ala yang sempurna. Allah lakukan itu di atas keadilan, bukan di atas kezaliman. Di atas keadilan bahwa memang hamba tersebut adalah hamba yang tidak pantas dan tidak layak berada di atas hidayah, istiqamah di atas hidayah. Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya ingin melakukan tamyiz, ingin melakukan penyaringan, pemisahan dan pemilahan antara hamba-hamba yang baik dari hamba-hamba yang buruk. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Sekali-kali Allah jalla wa'ala tidak membiarkan kalian dia dalam keadaan demikian, dalam keadaan bercampur baur antara yang baik dengan yang buruk. Ayat ini turun terkait dengan perang Uhud. Ketika perang Uhud, di mana kaum munafikin ikut bergabung dalam perang Uhud. Namun bergabungnya mereka bukan untuk menguatkan kaum muslimin, kaum mukminin, bukan dalam rangka ingin membela Allah dan Rasulnya, membela agama Allah, tapi mereka memiliki tujuan-tujuan yang buruk, niat-niat yang busuk, makar-makar yang ingin mereka lancarkan di saat mereka bergabung dengan pasukan muslimin. Mereka melakukan penggembosan-penggembosan, mereka melakukan upaya-upaya pelemahan barisan kaum muslimin, barisan kaum mukminin, sehingga terjadilah apa yang terjadi dalam perang Uhud. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat ini dengan peristiwa tadi, kejadian peristiwa perang Uhud. Allah tabaraka wa ta'ala memilah dan memisahkan antara al-mu'minin as-sadiqin as-sabirin dengan al-munafiqin al-fajirin al-fujjar. Allah ingin pilah dan pisahkan antara yang baik dengan yang buruk. hatta yamizal qabih minat thayyib, kata Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah memilah antara yang baik dengan yang buruk, sehingga terpilah, sehingga nampak mana orang-orang yang memang berkomitmen dengan di atas al-haq, berkomitmen dengan sunnah, berkomitmen dengan salafiyah, kokoh di atas salafiyah, orang-orang yang jujur imannya, sabar berpegang di atas dengan iman, berjalan di atas keimanan. Mana orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan iman, yang sungguh-sungguh dalam beramal saleh, yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, membela Allah dan Rasulnya, dan mana mereka al-munafiqin, yang ada dalam hati mereka nifaq, yang ingin mencari keuntungan-keuntungan dunia, yang ada dalam hati mereka ambisi-ambisi dunia, yang mereka menjadikan Islamnya mereka itu sebagai sarana dan alat untuk meraih dunia, walhiyadzubillah. Maka demikian, ini suatu sunnatullah yang pasti Allah akan tetapkan dan terapkan kepada hamba-hamba yang ini, termasuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan tamyiz, akan memisahkan mana orang-orang yang jujur dari yang dusta, mana orang-orang yang komitmen dengan orang-orang yang hanya bermain-main di dalam dakwah, mana mereka-mereka yang memang sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama yang telah mereka ketahui, yang mereka pelajari, bahkan mereka sampaikan, dakwahkan, dan mana yang orang-orang hanya sekadar retorika belaka, sekadar hiasan di bibir, sekadar hanya ingin barakallahu fikum mencari keuntungan dunia, menipu umat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini suatu hal yang mesti akan terjadi. Hingga Allah tabaraka wa taala menimpakan berbagai ujian-ujian. Fitnah-fitnah itu akan datang, yang dengannya akan terpisah dan terpilah, akan terlihat nampak mana yang baik dari yang buruk, yang jujur dari yang dusta, dan seterusnya. Wah, ada sesuatu yang memang nyata dan terjadi. Kita lihat dalam perjalanan dakwah terjadi berbagai fitnah, terjadi fitnah yang dengan itu terpisah, yang dengan itu tersaring. Mana mereka-mereka yang berhasil karena memang kejujurannya, kesungguhannya, keikhlasannya dari yang tidak demikian. Dan tentunya yang sangat mengkhawatirkan kita, yang sangat mencemaskan kita, ketika Allah Tabaraka wa taala mencabut nikmat hidayah ini setelah Allah berikan kepada kita, karena suatu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi, bahkan telah Allah sebutkan di dalam ayat. Allah Tabaraka wa taala telah memperingatkan hamba-hambanya mukminin yang tidak serius, yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak jujur, berpegang dengan iman, berkomitmen dengan iman, wal amal saleh. Ketika mereka tidak bersungguh-sungguh, Allah akan mengganti dengan yang lain. Allah akan menggantikan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya tadi memilih mana orang-orang yang lebih baik, lebih pantas untuk berada di atas hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, perlu dan penting untuk kita senantiasa memurajaah kembali, mengingat kembali sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqamah dan kokoh di atas al-haq. Karena al-haq adalah dhallatul mu'min. Al-haq itu suatu barang berharga yang hilang dari seorang mu'min. Suatu barang yang sangat bernilai, berharga, yang selalu dia cari, yang selalu dia upayakan, yang dia jaga. Bagaimana seorang itu barang yang berharga? Emas misalnya, dia akan berusaha untuk menjaganya, merawat. Kalau hilang, dia akan benar-benar sedih, cemas, galau, dan berusaha untuk mencarinya. Itulah kebenaran bagi seorang mukmin, seorang sunni salafi yang menginginkan keselamatan, yang tujuan dia adalah al-jannah. Tujuan tidak lain ingin selamat, ingin masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kebenaran itu suatu yang akan bernilai bagi dia, suatu yang mahal, suatu yang dia tidak akan bergampangan, bermudah-mudahan untuk mengorbankan hanya karena kepentingan-kepentingan dunia, hanya karena ketersinggungan atau permasalahan-permasalahan pribadi dan yang lain, hanya karena sejumlah dunia yang sedikit ringan, tidak bernilai, kemudian dia mengorbankan al-haq yang itu merupakan sumber hidayah. Al-haq yang merupakan hidayah, dia tidak akan mengorbankan itu. Oleh karenanya, di sini kita sebutkan berapa asbab yang dengannya seorang bisa istiqamah di atas al-haq dan selamat dari penyimpangan. Dijelaskan oleh para ulama sekian banyak sebab, namun min a'zamiha, di antara sebab-sebab yang terbesar dan sering terjadi, sering didapati, yang menyebabkan mendorong seorang untuk istiqamah dan selamat dari penyimpangan, adalah seorang menjaga dirinya, berusaha untuk selamat dari kungkungan hawa nafsu. Seorang senantiasa berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari ittiba'ul hawa, menuruti hawa nafsu, terkungkung dengan hawa nafsunya, kemudian hawa nafsu tersebut menyeret dia, menggiring dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perbuatan yang akan menjauhkan dia dari al-haq, menyimpangkan dia dari kebenaran. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, merupakan sebab terbesar dan terbanyak yang menyebabkan seseorang terperosok ke dalam kesesatan dan meninggalkan al-haq. Oleh karenanya, dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya dari ittiba' al-hawa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudhilluka an sabilillah. Wahai Daud, Allah peringatkan nabinya, Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, sungguh kami telah menjadikan engkau seorang khalifah, seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Bukan hanya seorang pemimpin, bahkan seorang nabi. Allah berikan an-nubuwah dan juga al-khalifah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebuah keutamaan yang besar. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Daud untuk berbuat adil dan senantiasa menepati al-haq, berusaha mengikuti kebenaran dalam hukum-hukum, dalam ketetapan, dalam keputusan-keputusan. Hendaknya senantiasa mengikuti dan mendapati kebenaran. Yang tentunya kebenaran itu dengan ilmu. Lalu Allah Tabaraka wa Taala memperingatkan dari ittiba'ul hawa. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu al hawa. Karena engkau akan menyimpang dan tersesat dari jalan Allah Tabaraka wa Taala. Di dalam ayat Allah Tabaraka wa Taala menyatakan, "Fa illam yastajibu lak fa'lam innama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Kata Allah Tabaraka wa Taala, apabila mereka tidak menyambut ajakan dakwah, mereka tidak menyambut apa yang kau seru berupa al-haq, kebenaran, maka kata Allah, tidak lain mereka hanyalah menuruti hawa nafsu. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang selalu mengekor dan mengikuti hawa nafsunya dari selain petunjuk Allah Tabaraka wa Taala? Artinya ini orang yang paling sesat, yang selalu mengikuti hawa nafsu. Di sini kita lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan orang yang tidak mengikuti kebenaran pasti mengikuti hawa nafsu. Apabila dia tidak menyambut al-haq yang jelas, yang telah nampak dari dalilnya, bukti-buktinya, keterangan-keterangan yang nyata dan gamblang jelas, jika dia berpaling darinya, dia tidak mengikutinya, itu menunjukkan bahwasanya dia telah mengikuti hawa nafsu. Illam yastajibu lak, jika mereka tidak menyambut kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sungguh mereka telah mengikuti hawa nafsu. Yaqadillah, sehingga dua hal yang bertolak belakang, yang bertentangan 180 derajat antara ittiba'ul haqq dengan ittiba'ul hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak mungkin dia akan mengikuti hawa. Dan orang yang selalu dan senantiasa mengikuti kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, menghormati al-haq, karena al-haq itu min indillah, datang dari Allah, al-haq itu milik Allah, sehingga dia menghormatinya, dia memuliakannya, dia menerima, posisikan kebenaran itu dengan posisi yang tinggi, maka dia akan terselamatkan bi indillah dari ittiba'ul hawa. Ingat, ikhwatillah, jangan kita merasa aman dari hal ini. Jangan kita merasa bahwa kita akan selamat dari kungkungan hawa nafsu, dari al-hawa. Karena al-hawa telah menyesatkan sekian banyak, sekian manusia tersesat, membuang kebenaran karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam. Hawa nafsu berupa ilmu. Hawa nafsu karena keinginan-keinginan dunia, ingin mendapatkan posisi, jabatan. Hawa nafsu juga terkait dengan kemarahan, kebencian yang luar biasa, yang diliputi dengan hasad, kibir dan yang lainnya. Itu semuanya al-hawa. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman dari hawa nafsu, karena jiwa kita ini senantiasa dipimpin, senantiasa diajak kepada yang buruk. Nafsu selalu mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Karena seorang yang akan istiqamah, sabar, dia berusaha untuk menjaga dan menata dirinya. Dia berusaha terus ikhlas, jujur. Dia berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya dan menundukkan hawa nafsunya. Apabila demikian, biidznillah, bitaufiqih, dia akan selamat dari satu ujian ke ujian berikutnya, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, karena fitnah itu pasti dan pasti datang. Rasulullah SAW telah menyatakan satakunu fitanun, akan ada berbagai fitnah. Rasulullah menyebutkan dengan kata jangan, satakunu fitan, bukan satu fitnah, tapi berbagai fitnah, fitnah demi fitnah demi fitnah demi fitnah, ujian demi ujian demi ujian akan terus berdatangan. Dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai fitnah fitnah tadi ketika datang dengan jumlah yang begitu banyak, dari sisi kuantitasnya banyak dan juga dari sisi kualitasnya juga luar biasa, benar-benar berat. Nabi menggambarkan fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang begitu cepatnya dan memberikan dampak yang luar biasa, gelap, pekat, sehingga seorang tidak bisa membedakan mana yang hak dari yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana jalan keselamatan dari jalan kesesatan dan kehancuran. Sulit begitu. Rasulullah SAW juga menggambarkan fitnah itu datangnya seperti gelombang-gelombang di laut yang tidak pernah berhenti dan bisa menghempaskan siapa saja yang ada di sana. Dahsyatnya itu. Terus akan datang. Tidak. Anda perhatikan bagaimana ombak di lautan. Kalau ada ya ombak, angin kemudian muncul ombak. Terus demikian akan terus. Rasulullah SAW juga menggambarkan bagaimana banyaknya fitnah itu datang dan menimpa, datang kepada manusia bagaikan tetesan-tetesan air hujan yang begitu banyak. Ini semua membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa cemas dan kemudian bersandar diri kepada Allah Tabaraka wa Taala dan berpegang dengan sebab-sebab tadi, upaya-upaya untuk istiqamah dan sabar, diantaranya adalah kita selamat dari istiqamah, berusaha untuk menyelamatkan diri kita, berusaha agar jangan sampai kita terseret dengan hawa nafsu. Kapan seorang kita terseret dengan hawa nafsu? Banyak sebabnya. Di antaranya dalam urusan dunia, ketersinggungan dalam masalah-masalah duniawi, sehingga itu menjadi pemicu dia lebih mementingkan hawa nafsunya di saat musibah datang, di saat ujian Allah timpa. Ini perlu waspada dan jangan sekali-kali merasa aman dari yang seperti ini. Kemudian juga yang berikutnya di antara asbab istiqamah sabar yaitu al-ilmu. Al-ilmu sebagaimana kita ketahui, ilmu itu adalah nur, cahaya yang dengan seorang bisa berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus dan selamat. Ilmu di sini baik terkait ilmu syariat, ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang pondasi iman, pondasi akidah, dan juga pondasi-pondasi manhaj. Baik ilmu terkait ini penting, yang kemudian memotivasi kita, mendorong kita untuk belajar serius untuk talabul ilmu, sabar dalam talabul ilmu. Demikian pula ilmu-ilmu yang terkait dengan rincian-rincian. Rincian-rincian ilmu. Baik ilmu-ilmu yang ada, ilmu dunia yang ada kaitannya dengan agama. Ini juga penting untuk kita ketahui. Baik secara langsung atau melalui wasilah isti'anah dengan para ulama. Apa misalnya? Kalau ilmu syariat, satu yang telah maklum, ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang prinsip-prinsip manhaj. Namun juga yang penting adalah ilmu-ilmu yang itu penting untuk kita ketahui. Apa misalnya? Misalnya terkait dengan barakallahu fikum prinsip taat wali amr, ketaatan kepada pemerintah penguasa. Ini juga butuh ilmu, rincian bagaimana kita taat kepada penguasa. Bagaimana kita taat kepada penguasa? Butuh rincian. Sehingga ilmu ini sangat penting. Dengan ilmu, serahkan selamat di dunia. Tentunya ilmu yang kita dapatkan, yang kita upayakan adalah ilmu yang nafi', ilmu yang diambil dari sumber yang jernih dan bersih, yaitu dari para ulama. Sehingga kita tidak mungkin kemudian menyatakan tidak butuh kepada ulama. Ulama, ya, keberadaan mereka suatu hal yang sangat-sangat penting. Keberadaan ulama tidak mungkin kita tinggalkan. Keberadaan ulama suatu hal yang mau tidak mau ada, yang kita sangat-sangat butuhkan. Terlebih dalam hal ilmu, bimbingan, arah, fatwa mereka. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة رحمني ورحم الله جميعا كما محاضرة كريمي adalah mengikuti ikutilah hujjah dan jangan takut. Ini adalah satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Seorang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah maka wajib baginya untuk mencari al-haq, mencegahkan segala upaya dalam mencari al-haq dan jujur dalam mencari al-haq. Setelah mendapati al-haq, dia mengikuti al-haq tersebut tidak tinggalkan al-haq itu. Inilah dakwah salafiyah terkenal dengan ilmu. Hati bila dan Allah wajahkan. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahmahu ta'ala, al-bahtu al-haq di dalilihi min maqadirihi minan mumayyizat al-khalaq wa muqawimati man hadihim وليس من منهجهم التقليد. Mencari al-haq dengan atau disertai dengan dalil-dalilnya dari sumber-sumbernya. Al-haq dicari disertai dengan dalil. Dari mana dalil itu? Dari sumbernya. Kitabullah, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membahas atau mencari al-haq disertai dalil-dalilnya dari sumber-sumbernya, itu merupakan keistimewaan as-salaf. Jadi kalau kita menyebabkan diri kita ada seorang salah, menyebabkan diri kita sudah penyakit salah, maka cari al-haq disertai dengan dalil, disertai dengan hujah dari sumbernya. Ini termasuk keistimewaan salah salaf. Dan mereka-mereka yang menegakkan manhaj mereka, manhaj salafun salih, orang-orang yang memiliki jejak salafun salih, dia akan mencari al-haq disertai dalil, hujjah-hujjah dari sumbernya, dari kitabullah wa sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa min manhajihi at-taqlid, bukan manhaj salaf at-taqlid, mengikuti seorang tanpa tahu dalilnya dari mana dia mengambil prinsip. Antum menisbahkan diri antum kepada dakwah salafiyah, perhatikan, rajin antum kalau belajar. Yang rajin kalau belajar cara al-haq tersebut, pelajari dengan benar dalil-dalilnya, sumber-sumbernya. Sahih atau baik, perhatikan. Dan bukan termasuk manhaj salaf at-taqlid, mengikuti seorang atau banyak orang, dia sendiri tidak tahu dari ini. Tidak pantas menyebabkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Kenapa kamu mengatakan demikian? Mayoritas manusia seperti ini. Astagfirullah. Antum salafi? Dapat pesantren seperti itu. Kenapa kamu bersikap demikian? Ya mayoritasnya demikian. Antum salah lagi? Tahu jadinya itu? Ini penting prinsip dakwah salafiyah dibangun di atas hujjah. Terlalu banyak ayat maupun hadis aqwal ulama yang memerintahkan kita mengikuti al-haq, mengikuti hujjah, dalil terlalu banyak, dan larangan untuk taklid dalam Al-Quran, hadis Nabi, aqwal ulama terlalu banyak. Hanya saja kita mau mengikuti bimbingan mereka atau tidak, bimbingan salafun salih atau tidak. Di antara dalil wajibnya kita mengikuti al-haq adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma anzal alaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilam ma tadakkarun. Ikutilah al-haq yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mata bertarung, sangat sedikit kalian yang mau mengambil pelajaran. Jawab kedua, jangan Allah wa'alaikum. Berkata Imam Syafi'i dalam tafsir ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka agar memperhatikan Al-Kitab. Allah menyatakan ittabi'u ma anzala ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u ma anzala ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yang apa? Al-Kitab. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan tujuan apa? Untuk kebaikan kalian. Allah turunkan kitab ini untuk kebaikan kalian. Sebagai huda, petunjuk bagi kalian. Untuk kepentingan kalian, untuk kebahagiaan kalian. Allah turunkan kitab ini. Ikutilah. Akan selamat kalian, akan bahagia kalian di dunia dan di akhirat. Allah turunkan kitab ini untuk kalian. Bagi bimbingan bagi kalian dalam hidup di dunia ini. Dia itu dari Allah, dari Rabb kalian. Yang ini mentarbiah kalian, menyempurnakan tarbiah kalian. Dan Allah turunkan kitab ini. Dan jika kalian mengikutinya, akan sempurna tarbiyah kalian, akan sempurna nikmat Allah terhadap kalian, dan kalian akan mendapatkan petunjuk kepada amalan yang paling baik, akhlak yang paling baik, yang paling mulia. Kalau mengikuti kitab, mengikuti ahad yang Allah turunkan, kalian akan mendapatkan petunjuk kepada amalan yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, baik itu kiai, bapak guru, tuan guru, para ustaz. Jangan diikuti. Kalau bertentangan dengan al-haq. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan al-haq. Para tokoh itu memiliki hawa, memiliki nafsu. Ketika hawa nafsu mereka bermain, ada rasa mereka tidak mau menerima, jelas rasa sudah datang. Gak mau mengikuti para tokoh tersebut. Yang kalian ikuti, yang kalian kagumi, yang kalian punya perasaan pengagungan yang besar pada tokoh tersebut. Bermain hawa nafsu orang tersebut, jangan diikuti kata Allah. Jangan diikuti. Tahu al-haq sudah datang kepada mereka. Jangan ikuti. Jangan ikuti mereka. Ikuti apa? Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Dan jangan tinggalkan al-haq untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jangan meninggalkan hak mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan. Subhanallah. Berkata Syafi'i, Imam Najarah takdir. Fa'amal bil-ibadi ma'anjala wa'naha amal gadulai awal ibadu la'ika min dunihi fa'man lam yattabi ahadahuma istabal akhar. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, Allah perintahkan, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengikuti al-haq yang Allah turunkan dan melarang sesuatu yang menentang al-haq tersebut. Yaitu apa? Yang menentang al-haq itu mengikuti mereka wali-wali tersebut, mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut, tokoh-tokoh tersebut, figur-figur yang kalian kagumi. Yang kalian kagumi tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Manqali, "Faman lam yattabi ahadahuma ittaba al-akhar." Di sini ada dua ya, mengikuti al-haq atau mengikuti hawa nafsu para tokoh. Ada dua di sini. Allah perintahkan untuk mengikuti al-haq. Allah larang untuk mengikuti yang lawan dari al-haq. Itu apa? Mengikuti mereka. Mengikuti hawa nafsu mereka. Yang bertentangan dengan al-haq. Kata Syirudin, "Faman lam yattabi ahadahuma ittaba al-akhar." Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari keduanya, tidak mengikuti, maka berarti dia akan mengikuti yang lainnya. Yang satu, tidak mengikuti al-haq berarti kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak mengikuti hawa nafsu mereka berarti kalian mengikuti al-haq. Al-haq datang, sudah jelas al-haq itu wajah sudah. Tapi tokoh yang kalian kagumi berbeda dengan al-haq. Subhanallah. Kalau dia mengikuti hawa nafsu mereka, akan meninggalkan al-haq. Tidak akan diikuti al-haq. Kalau dia mengikuti al-haq, akan ditinggalkan hawa nafsu mereka. Tidak ada pilihan yang kedua. Ihatibillah azani Allah wa iyyakum. Mengikuti al-haq, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini sebab untuk mendapatkan hidayah Allah dan terjauhnya seorang dari kesesatan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hidayah fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan merugi celaka dunia. Ini jaminan dari Allah. Kalau kita mengikuti al-haq, Allah jamin hidayah padanya, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, pasti kalian sesat. Pasti akan sesat. Pasti akan binasa, celaka, sengsara. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangsa wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari kitabku, dari al-haq, maka kata Allah, "Sa'inna lahu ma'isatan dzangsa." Maka pasti dia akan menghadapi, mendapatkan kehidupan yang sempit, manusia. Orang-orang yang beramal sudah di atas dalil, ketika ditanya mana hujahnya, bingung dia, sempit dadanya. Makanya pokoknya begini, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berada di atas shirotol mustaqim, di atas al-haq. Allah menyatakan wa anna hadza shirotol mustaqim fattabi'uhu. Bahwasanya ini adalah jalan yang lurus. Karena itu ikutilah jalan yang lurus. Hanya satu jalan yang lurus. Ikutilah. Wala tattabi'u hudul wa tafarraqu bikum an sabili dzalikum waqafun la'allakum tattaqun. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang mana jalan-jalan itu akan bikin perpecahan, memecah belah kalian, menyebabkan kalian menyimpang dari jarak Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itu Allah wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Rahimillah azami Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang itu tidak mengikuti al-haq, kalau orang itu tidak mengikuti al-haq, tidak punya hujjah dia, biasanya marah kalau ditanya hujjah. Marah dia. Paling tidak ujung-ujungnya tanyakan saja pada pimpinan mereka. Nanti pimpinan kalau ditanya tidak bisa jawab juga, karena tidak punya hujjah. Ini ciri kalau orang tidak punya hujjah demikian. Nanti akan kita sebutkan tarbiyah salah sebagaimana ini. Tidak dibikin bulan-bulanan salah pilih ini. Dijelaskan al-haq itu. Kalau si fulan di atas al-haq, si fulan benar akan dijelaskan si fulan benar. Kalau si fulan salah akan dijelaskan si fulan salah. Ini dalilnya. Begitu. Itulah dakwah salafiyah. Ikuti hujjah, jangan taklid. Kau jadi dia. Kebiasaannya seperti ini, taklid. Gak mau mengikuti Al-Haq. Disuruh mengikuti Al-Haq, gak mau. Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang masalah ini. Jangan jadi kaum jahiliyah ya. Siapa antum? Anak salafi. Jangan ikuti kebiasaan jahiliyah. Ikuti hujjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Coba perhatikan. Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ikuti al-haq. Apa jawabannya? Kaum musyrikin itu, kaum jahiliyah itu, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tidak akan mengikuti al-haq, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ketika diperintah untuk mengikuti al-haq, diperintah untuk mengikuti hujjah, apa jawabannya? Ya, tidak mau. Ini hujahnya. Tidak. Kami hanya mau mengikuti nenek-nenek moyang kami. Subhanallah. Ala kana abahum la yaqilun shay'a wa la yahtadun. Apakah kalian tidak akan mengikuti nenek-nenek moyang kalian? Walaupun mereka itu tidak berilmu, tidak tahu.
2: dan tidak mendapatkan petunjuk, kamu harus ikutin juga. Subhanallah, anak kumpul gak punya harus jadi ikutin anak kumpul wa isyaratiyun. Subhanallah. Berkata Imam Sadi tentang ayat ini, "Suma ahbara ta'ala an halil musyrikin." Kemudian Allah memberitakan tentang keadaan kaum musyrikin apabila mereka diperintah untuk mengikuti kitab yang

apabila mereka diperintah untuk mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, raghibu an dzalik, benci mereka ini. Subhanallah. Ini kaum musyrikin ya, kalau disuruh mengikuti al-haq yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, wah, dasarnya itu benci. Masya Allah. Salafiyin tidak seperti ini, senang terhadap al-haq. Waqalu, dan mereka mengatakan, bal nattabi'u ma ufayna alaihi aba'na. Tidak, kami tidak akan mengikuti al-haq yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Kami tidak mengikuti itu, tidak akan mengikuti. Kami anak-anak, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Subhanallah. Mereka mencukupkan diri dengan nenek-nenek moyang mereka. Apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang itu? Nah, itulah yang mereka pegang. Bukan hujah. Kebiasaan nenek moyangnya. Subhanallah. Ini banyak terjadi, terutama di masa fitnah. Kalau ditanyakan al-haq, diberitahu al-haq, marah-marah. Enggak. Pokoknya yang dipahami oleh nenek moyang kami, itulah yang kami ikuti. Kalau nenek moyang kami tidak memahami seperti yang dikatakan oleh kalian, yang kalian menyebutkan al-haq, menyebutkan dalil-dalil hujah-hujah, tidak akan kami ikuti. Nenek-nenek moyang kami salah. Nenek-nenek moyang kami berjumpa-jumpa salah semuanya. Subhanallah. Kaum jahiliyah, dalilnya kaum jahiliyah. Dibala al-haq dengan al-haq mengikuti nenek moyangnya. Subhanallah. Padahal nenek moyangnya tidak punya hujah. Tidak bisa mendatangkan dalil. Subhanallah. Cuma ada nenek moyang itu yang pintar ngomong. Pintar ngelabu. Namanya nenek moyang. Lebih tua dia. Sehingga satu di atas benaran. Kalau ditanya apa dalilnya? Oh, si nenek moyang pintar. Ini bukan ramah kalian. Kalau bukan ramah kalian, ya jangan dikasih tahu dulu. Iya. Apa hujahnya? Apa kapasitas kamu tanya itu? Loh. Bersama tentang al-haq ini. Dijatuhkan mintanya. Subhanallah. Ini bukan terbiasa salah dia. Kalau antum ditanya, jawab. Sampaikan hujah. Masya Allah. Kami tidak akan mengikuti. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Kebiasaan nenek moyang kami itulah yang kami ikuti. Subhanallah, ini kaum jahiliyah. Bukan dakwah salafiyah tidak seperti ini. Malu kita menyebutkan diri kita ini salafi, tapi ketika beramal, ketika kita berucap, ditanya dalilnya, aduh, enggak tahu. Kalau sudah enggak tahu, kemudian dikasih tahu itu sama. Tapi subhanallah, nanti akan saya sebutkan ucapan ulama. Insyaallah, mudah-mudahan ada waktu. Kita lanjutkan dulu. Ucapan Al-Imam Syafi'i. Mereka mencukupkan kepada bapak-bapak mereka.

0: mereka zuhud dalam masalah iman. Yang artinya tidak mau beriman kepada para anbiya. Bersamaan dengan itu, bapak-bapak mereka ini, nenek-nenek moyang mereka ini, ajhalunna wa asadduhum dhalalan. Padahal nenek-nenek moyang mereka adalah manusia yang paling jahil, manusia yang paling sesat. Ini kata Alimam Sa'di. Ketika diperintahkan untuk mengikuti al-haq, mereka enggak mau. Pakai dalil apa? Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan pada nenek-nenek moyang kami. Ini ya ikhwan, afwan saja, disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, wa hadhihi syubhatun li raddil haq wa hiya. Ini adalah syubhat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak al-haq. Yang anak lemah jebak ini. Ayo, ini al-haq, ini dalilnya, ini hujahnya. Ini akwal ulama, tidak jelas nih ucapan ulama. Ini baca. Wah enggak, kami memahami ini menurut apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Masya Allah, jelas pada ucapannya. Kok ditafsirkan kemana-mana? Sama hata daya sadi kura disini. Ini adalah syubhat. Dalam rangka apa? Menolak al-haq, menolak kebenaran. Kami hanya mengikuti nenek-nenek moyang kami. Kami mengikuti umuman orang banyak. Ini lah hujannya, ini dalilnya. Subhanallah. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan, fahada dalilun ala i'radihim anil haq. Ini adalah dalil tentang berpalingnya mereka dari al-haq. Gak mau mengikuti al-haq. Maunya mengikuti nenek-nenek moyang. Subhanallah. Dan ini menunjukkan pula kebencian mereka terhadap al-haq dan tidak sportifnya mereka, tidak adilnya mereka. Kalau seandainya mereka ini mendapatkan petunjuk dan baik tujuannya, perhatikan, kalau seandainya mereka mendapatkan petunjuk dan baik tujuannya, lakukan hakku wal hakku. Niscaya al-haq itulah yang dijadikan tujuan. Perhatikan ini apa? Ucapan yang memasak di. Kalau seandainya mereka ini mendapatkan petunjuk ya, kepada al-haq ya, dan baik niatnya, ada yang memberikan ini begini begini, ini yang benar begini begini begini. Satu ya. Yang kedua, maksudnya niatnya baik, memang betul-betul biar niatnya baik. Ada bimbingan arahan begini begini begini, niatnya baik. Kata Imam As-Sa'di, lakukan al-haqqu wal haqq. Maka al-haqq itu yang menjadikan tujuan dia. Jangan cuma penjelasan begini begini. Iya ya, udah lebih jelas ya. Niatnya baik, ikuti al-haqq yang diikuti oleh dia. Gampang, gak kulit-kulit. Gak butuh pemahaman rumit ini ya. Kalau niatnya bagus. Tapi kalau di sini di hatinya ada hasad, ada dengki ya, ada sakit hati, walaupun 1000 dalil gak akan diterima. Tapi kalau orang punya alat, satu dalil cukup. Gak butuh banyak dalil. Insya Allah nanti akan sebutkan ucapan para imam kita, para masyayikh. Kemudian kata lima pesan. Waman jalal haqqa qasdahu. Perhatikan. Waman jalal haqqa qasdahu. Wa wajana bainahu wa baina ghairi. Tabayyana lahu haqqu. Qat'an. Wattaba'ahu. In kana min sifan. Barang siapa yang menjadikan alat itu sebagai tujuan dia, memang dia ingin mencari alat. Ada perselisihan. Betul-betul memang dia mencari alat, ya. Tujuannya memang mencari alat, ya. Enggak bela kanan, enggak bela kiri. Betul-betul mencari alat. Dan dia bandingkan antara alat ini dengan yang itu, ya. Yang ini dengan yang ini, ya. Dibandingkan, ini pakai hijab, ini pakai kristal-kristal, pakai kisah-kisah, pakai gambaran-gambaran yang mengerikan. Padahal kesalahan kecil, takut. Subhanallah. Dibandingkan orang yang punya akal ini pakai hijab ya, kalau ulama berkata ulama ini, yang ini, wah cerita cerita cerita, subhanallah, orang yang punya akal ini pakai hijab ini wah pintar cerita, pintar ngomong, pintar khotbah dia, pintar apa lagi, pintar apa, digambar langsung. Padahal kesalahan itu macam-macam ya. Kalau betul-betul itu kesalahan, ya, dirinci masih. Apa kesalahan itu harus ditakdir saudara itu? Hah? Hak ulama yang mentakdirnya, betul itu. Hak kalau itu salah siapa ulamanya, betul itu. Permasalahan diperselisihkan, ya bimbingan ulama. Baik. Jadi kalau orang itu tujuannya al-haqqu sebagai tujuannya dan membandingkan yang satu dengan yang lainnya, maka akan jelas bagi dia al-haqqu pasti, pasti akan jelas. Yang ini pakai dalil, yang ini tidak pakai dalil. Kalau dia tujuannya baik, ini benar, ini tidak benar, begitu. Selesai ya? Gak rumit ya, kalau tujuannya baik. Dan dia berkata, ini hujannya apa? Ini hujannya apa? Oh ini benar pakai hujan, ini pasti bukan hujan. Jelas. Siapa? Akan jelas bagi dia itu al-haq. Perhatikan ucapan Imam Al-Sadi. Akan jelas bagi dia, pasti akan jelas bagi dia al-haq. Inka namun Tuhan, jika dia adil. Ya. Ini penting, kalau adil, ya. Tapi kalau sudah tidak adil, walaupun 1000 dalil tidak akan diterima. Walaupun 1000 dalil tidak akan diterima. Subhanallah. Kita susah menjelaskan orang yang taklid itu susah. Sulit kita akan menjelaskan. Susah, susah tidak. Jangan debat. Kalau tahu itu taklid, orang itu taklid juga, jangan debat, jangan debat. Tinggalkan. Jangankan kita. Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan, Talibul haq yaktihi dalilun. Wasahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Al-jahil yu'allam. Wasahibul hawa laisa lana alaihi sabil. Perhatikan ucapan Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Talibul haq, orang yang mencari al-haq, dia betul-betul ingin mencari al-haq. Tidak mau bela ini, tidak mau bela itu. Betul-betul ini menjadi hak mana sih yang di atas kebenaran itu? Kalau berhasil, ini dalil. Cukup bagi dia, satu dalil cukup. Ditunjukkan dari, oh Masya Allah, terima. Jelas kok dalilnya, satu dalil saja, terima. Dia bilang, tujuh, gampang orang yang berhak. Saya misalkan salah berbuat. Ditunjukkan, ya Ustaz, antum salah dalam permasalahan. Ditunjukkan dalil. Kalau saya memang mencari al-hak, ya, saya salah. Uang yang salah, ambil dalil. Gampang kan? Anak rujuk ya, Ewan. Dari kesalahan. Gak perlu kensi. Gak perlu kensi. Rujuk dari kesalahan itu bukan aib. Bukan satu kehinaan. Cukup. Satu dari cukup bagi orang yang mencari akal. Wasaibul hawa la yakini al-fidali. Adapun pengikut hawa nafsu, gak cukup walaupun 1000 dalil. Dijelaskan, ini dalil pertama, dalil kedua, dalil tiga, sampai dalil ke 1000. Gak akan diterima. Apalagi cuma dalilnya 2-3, 2-3 atau 3 dalil. 1000 saja gak diterima. Kemudian saya bangun penting ya. Al-jahil alam. Orang yang jahil bisa diajari. Diberitahu gini-gini, terima dia. Kalau dia mencari akal. Oh iya, yang jahil. Yang berjajat Allah s.a.w. atas bimbingannya. Masa Allah memang. Kalau itu jahil betul-betul jahil, dia meminta akal. Ditunjukkan. Akal terima. Gampang. Gampang. Gampang, gampang. Tidak luas. Wasahibul hawa. Laisa lana 'alaihi sabil. Adapun pengikut hawa nafsu, kita tidak mampu untuk menjelaskan kepada orang tersebut jalan kebenaran. Susah kita menjelaskan orang. Ini jalannya. Tidak diterima. Ini susah. Diterangkan begitu terangkan. Susah. Habis ayat. Tidak ada jalan bagi kita. Tidak ada kekuasaan bagi kita untuk bisa menjelaskan kebenaran kepada orang ini. Karena rasa ibu hawa. Alhamdulillah, azanallah wa iyyakum. Sebetulnya para ulama kita ini mendidik kita untuk tidak takut. Mengikuti al-haq, mengikuti hujjah. Nabi yang jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La yuqalliganna ahadukum dinahu rajula. In amana aman, wa in kafara kafar. Wa in kuntum labudda muqtadin, fattadu bil mayyit, fa innal hayya la yu'man 'alaihi al-fitnah." Kata Sahabi Ummi Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian taklid kepada seorang tentang agamanya. Kalau dia beriman, yang ditakuti beriman, dia beriman juga. Kalau yang ditaklidin itu kafir, dia kafir juga. Kalau seandainya kalian terpaksa harus mengikuti seseorang, maka itu silah yang mati. Jadi maksudnya para sahabat. Abdul Mas'ud, ikuti yang mati. Fa'inal hayya la yu'man alaihi fitnah. Karena yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Enggak ada jaminan dia mendapatkan petunjuk, enggak ada. Hati-hati, kan? Mengikuti seorang yang hati-hati. Bahaya. Yang diikuti ini masuk neraka, kita masuk neraka. Alhamdulillah. Ya. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man ahabba shakhsan mukhalifan lisyari'ah kana ma'ahu. Fa in udhila syaikhu an-nara kana ma'ahu." Apa saya bisa mintanya? Barang siapa mencintai seorang yang memiliki syariat, seorang yang kalian kagumi, dia memiliki syariat. Karena kagumnya kalian, karena cintanya kalian pada orang tersebut, kalian takjub kepadanya, maka kalian nanti bersama dia. Kalau dia dimasukkan neraka, kalian juga bersama dia masuk neraka juga. Hati-hati ya, kawan. Ini ucapan dari Islam misalnya. Barang siapa yang mencintai seorang, menyelisih syariat. Ingat ya, mencintai seorang, menyelisih syariat. Karena cintanya pada seorang, walaupun ini syariat diikuti juga. Maka orang yang mengikuti ini bersama orang yang diikuti. Kalau yang diikuti itu masuk neraka, yang mengikuti masuk neraka juga. Ini pentingnya kita mengikuti hujah. Jangan taklif. Syekh Al-Aziz bin Baz rahimahu ta'ala mengatakan, alaika an ta'khudha bil haqq wa an tattabi'al haqq jika zahara daliluh walau khalafa fulanan wa alaika alla tata'assaf wa tuqallida taqlidan a'ma. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan al-haq dan mengikuti al-haq jika telah jelas dalilnya. Katakan, jika telah jelas dalilnya, kalau belum jelas jangan. Jangan dipegang dulu, jangan diikuti. Kalau sudah jelas dalilnya, hujahnya, pegang pelan-pelan, ikuti al-haq itu. Ini bimbingan ya. Kalau sudah jelas dalilnya, pegang, ikuti, walau khalafa fulan, sekalipun memiliki si fulan, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, memiliki mereka, enggak ada masalah. Pegang al-haq, ikuti al-haq, walaupun memiliki si fulan. Wa alaika alla tata'assaf. Wajib bagi kalian untuk tidak fanatik kepada seorang. Waktu kalian jatakli dan akma. Dan wajib bagi kalian untuk tidak bertaklid dengan taklid buta. Taklid buta itu tidak tahu dasar hukumnya. Tidak tahu hujahnya. Kenapa kamu begini? Wah, mayoritas orang seperti ini kok. Masa mereka itu salah semuanya? Masa mereka itu susah semuanya? Kok dalilnya seperti itu? Enggak seperti itu, Salafiyun. Ikhwatubillah azami Allah wa iyyakum. Berkata Syekh Raleigh Al-Fauzan, فالميزان ليس هو الكثرة والقلة بل الميزان هو الحق فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب وهو الذي يجب اقتداء به. فإذا كانت الكثرة على الباطل فإنه يجب رفضها وعدم الاقرار بها والإبرة بالحق. ولذلك قال العلماء الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tolak ukur atau timbangan bukan ditentukan oleh banyak atau sedikit. Timbangannya bukan karena banyak itu yang benar, enggak. Sedikit itu yang salah, tidak, bukan itu. Timbangannya bukan banyak atau sedikit. Balik mizan buat hak. Akan tetapi, tolak ukur itu adalah al-hak. Pemangkanya al-hak, kainkana wahidah, fa'innah wal-mu'in. Siapa saja yang berada di atas al-hak, sekalipun dia sendiri, maka itu yang benar. Karena dia di atas al-hak. Dan dia yang wajib untuk diikuti. Karena dia di atas al-hak, bukan mengikuti personnya. Karena mengikuti al-hak. Walaupun sendirian. Kalau kita mengajar masalah itu seperti ini. Hujannya nanti ada, akan kita sebutkan nanti. Wainka hasil kasrati, wainzaka hasil kasratu, halal batin, fa'innahu yajibu rabbuha, wa'adamu tiraru biha, fal'ubratu bilha. Jika mayoritas itu di atas kebatilan, bukan di atas al-hak, di atas kebatilan, maka wajib untuk ditolak. Dan tidak boleh tertipu dengan banyaknya jumlah itu. Jumlah ya. Ucapannya Syekh Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan. Oleh karena itu, para ulama berkata, al-haq la yu'rafu birijal. Bahwasanya al-haq itu tidak dikenali dengan para tokoh. Wa inna ma yu'rafu birijal bilhaq. Hanyalah orang-orang itu akan dikenali dengan al-haq. Jadi kalau ukurnya adalah al-haq, bukan mayoritas. Pemantan al-haq bahwa lagi yajibu al-tidak bihi. Barang siapa yang berada di atas al-haq, maka dialah yang wajib untuk diikuti. Walaupun sendirian. Hafizullah azam Allah wa yakin. Seseorang ketika mendapatkan perselisihan, dan memang sunatullah pasti terjadi perselisihan. Itu sunatullah. Dan Rasulullah telah memberitakan akan terjadi perselisihan. Sa'inna maya isminkum fasayakhtilafan kasirah. Barang siapa yang hidup di antara kalian yang meninggal, pasti dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Jelas ya. Tapi secara syariat, kita dilarang untuk berpecah belah. Secara kaum itu pasti terjadi. Karena ada hikmah. Bagaimana solusinya kalau terjadi perselisihan? Rasulullah sudah memberikan bimbingan untuk mengikuti sunnah Rasul dan sunnahnya para ulama Rasul. Para ulama membimbing kita juga ya kawan, supaya kita mengikuti al-haq. Berkata Syekh Nam Jarh Ta'dil Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, fa'anta idza wujida hilafun fala tatakallam ibhas 'an al-haq wa la tahuj fi hadhihi al-umur hatta ta'rif al-musib min al-muqtid inda idzin yajibu an tasja'a bil-haq. لأن هذا من نصرة الإسلام ونصرة الحق. فاقتل بعلم وحجة وبرهان ولا تقتل بسفاهة وفجر وتقليد أعمى. Berkata Syekh Habib Habibullah wa ta'ala, kamu jika didapati suatu perselisihan, ada satu perselisihan, kata Syekh Habib ya, salah kata kalian, jangan langsung berbicara, jangan berkomentar. Perhatikan, jangan berbicara, jangan komentar. Ibhas nilhaq, cari al-haq. Perhatikan, cari al-haq. Ada dua orang berselisih, jangan komentar, ini benar, ini salah, atau ini yang salah, ini yang benar. Jangan. Kata Syarabi, ibhas anilhaq. Apa yang diperselisihkan? Masalah apa? Ini yang diperselisihkan. Masalah A, B, pelajari tentang A. Tanya kepada ahlinya. Pembacaan A itu tentang masalah apa? Masalah dunia? Masalah kesehatan? Atau masalah agama? Masalah teknis? Masalah apa yang diperselisihkan? Masalah apa? Masalah jaksa? Masalah apa? Pelajari al-haq tersebut, cari. Kalau itu urusan dunia, kembalikan kepada ahli tentang dunia tersebut. Jangan salah. Fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Itu bimbingan dari Allah. Kalau masalah ini, para insinyur bidangnya. Kalau kesehatan, para dokter bidangnya. Kalau masalah agama, para ulama bidangnya. Ya apa tidak? Bukan bawa-bawa iung dijadikan pegangan. Para majahil dijadikan pegangan. Ulama. Salah sih demikian. Fa'inna hadal ilma. Fa'inna hadal dinun ilm. Fa'inna hadal ilma dinun. Tanduru amman ta'ulina binakum. Berselisih pegangannya. Majahil. Ya Allah, salah alamat dia. Orang majahil itu orang yang jaban, paham gak? Pengecut. Gak berani. Kalau dia akan baca kan yang salah itu disampaikan dengan cara baik. Apa sih tujuannya? Tujuannya kan supaya saudara kita yang kembali kepada al-haq. Kan begitu seharusnya. Bukan dijatuhkan mentalnya. Subhanallah. Kita kembali kepada ucapan Syekh Habib. Kamu jika didapati suatu perselisihan, jangan berkomentar. Diam dulu. Ibhas anilhaq. Cari al-haq. Tentang permasalahan itu, cari. Tanyakan kepada ahli. Jangan kamu masuk dalam urusan itu. Jangan sok pintar. Terus menghukumi. Ini salah. Ini benar. Tidak ada banyak seperti ini. Masya Allah. Dari mana? Dari majahil. Masya Allah. Jangan kamu masuk dalam urusan tersebut sehingga kamu mengetahui yang benar dari yang salah. Tahu dua orang berselisih, ini pelajari, ini apa permasalahan ini, dalil-dalilnya ini, ujian-ujiannya ini. Oh, ini ternyata syubhat aja isinya ini. Saya seperti dalil tapi syubhat. Maka kalau kita enggak tahu, ya sudah, pada ulama, gitu lah. Kalau sudah ada bimbingan dari ulama, ikuti. Nanti kalau enggak, kita mandiri lah, bisa binasa lah. Baik, kita kembali kepada ucapan Syekh Rabi Rahimahullah Ta'ala. Sampai kamu mengetahui yang benar dari yang salah. Dan ketika itu wajib, kalau tidak tahu benar dan yang salah, wajib kamu menyuarakan al-haq. Si A dan si B tahu tidak yang benar si A, si B salah. Wajib disuarakan apa yang disampaikan oleh si A ini. Bukan karena anna, karena al-haqnya itu. Lianna haja min wujudil Islam. Karena sikap yang demikian ini inilah pembelaan terhadap Islam. Wa nusratil haq. Dan ini sikap yang seperti ini merupakan pembelaan terhadap al-haq. Bukan pembelaan pada pribadi orang tadi. Tidak. Kita bela al-haq yang ada pada orang tersebut. Fathul bil ilmi, fathul bil ilmi wa hujjatin wa burhan. Masuklah kalian dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Wala tadhul bisafaha wa khayf wa taklidil a'ma. Dan jangan kamu masuk dalam permasalahan tersebut dengan kebodohan. Dalam keadaan bodoh masuk, ya terkena fitnah juga antum. Dengan gegabah, serampangan, kena fitnah. Dengan taklid, jangan. Jangan membela siapapun, bela apa. Hadisillah azanallahu wa iyyakum. Sebagian manusia berkata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, faba'dun nas yukallib hatta fil batin wal sulit. Ini kebiasaan orang mukallib seperti ini. Sebagian manusia dia taklid sampai dalam perkara yang batil dan zulm. Jelas dolim dia ini. Subhanallah. Taklid dia, membela. Pada kedoliman yang dibela. Jelas batil, dibela kebatilan. Alhamdulillah, taklid. Subhanallah. Syekh Mubil Rahimahullah Ta'ala, Mubil bin Hadi Al-Hadwadi mengatakan ayu mizan tajrina idza kunta jahilan bil ilmi nafi. Ini nasihat untuk kita semua ya kan, kita belajar ini semuanya untuk nasihat untuk kita semua. Jangan nuduh orang lain, kita ini jahil. Ikuti bimbingan ulama, nasihat-nasihat ulama supaya kita selamat. Berkata Syekh Mubin bin Hadi al-Matwadi'i, ayu mizani tabini an-nasa idha kunta jahilan bil ilmi nafi. Salah ukur apa yang kalian gunakan untuk menilai manusia apabila kamu tidak memiliki ilmu yang nafi? Jadi kalau kita jahil ya Allah, hati-hati. Oh ini sesat. Ya. Kok bisa mempunyai sesat kan? Punya ilmu nafi ya, pokoknya sesat kan, tak lihat ini. Walaupun dia sesat ya. Ketika ditanya Ustaz ini, sesat apa dalilnya? Pokoknya sesat. Ustaz taklid. Sesat tidak seperti itu ya, Wan. Salafi tidak demikian. Salafi itu dibangun di atas hujjah. Subhanallah. Kata Syekh Mubil Bihadi Iwadi'i rahimahu ta'ala, timbangan apa, tolak ukur apa yang kalian gunakan untuk menilai seseorang jika kamu tidak mengerti atau tidak memiliki ilmu yang nafik? Atazinuhum bil hawa am bimakola laka Syekh Fulan? Perhatikan, apakah kalian akan menilai manusia tersebut dengan hawa nafsu kamu? Atau kamu menilai manusia tersebut dengan ucapan Syekh pula, Ustaz pula, si Ustaz, kenapa? Kata Syekh pula. Dalilnya, oh, kenapa Syekh? Tanyakan saja sama Syekh itu. Kok gitu salah bingung? Ketika sini ditanya, bukan anak antum. Apa kapasitas anak antum? Loh, kok gak dijelaskan nih? Tarbiyah tidak demikian caranya. Jelaskan ilmu, ya. Dawah salat itu dibangun di atas hijab, dibangun di atas ilmu. Siapa yang memberikan gambaran-gambaran yang terang, sesuatu yang remeh, sepele? Jangan. Dakwah mulia ini, dakwah salat ini mulia. Subhanallah. Jangan dibesar-besarkan suatu yang sepele. Bisa jadi sesuatu yang besar yang ada pada kalian, kalian tidak bertobat, bisa jadi seperti itu. Tuhan, apakah kalian menilai manusia itu dengan hawa nafsumu? Atau kalian menilai manusia itu dengan ucapan Syekh pula? Masya Allah, jelas ya ucapan Syekh Mubir. Ikuti bimbingan masyayikh. Fa'idah taroja'at Syekh pula taroja'ta. Kalau Syekh Fulan rujuk, kamu rujuk. Kalau enggak rujuk, enggak rujuk juga. Masya Allah. Kalau kamu enggak rujuk, kalian enggak mau rujuk juga kan? Nah, udah bisa. Ya, kalau Syekhnya mau rujuk, kalian mau rujuk juga. Kalau enggak rujuk, enggak rujuk juga. Ini taklid. Kalau dia mencabut, ucapannya, dicabut juga ucapannya. Alhamdulillah. Ini taklid. Jangan menilai manusia dengan hawa nafsu, jangan menilai manusia dengan ucapan seseorang, tapi nilai manusia itu dengan hujjah, dengan dalil. Berkata Syekh Ahmad An-Najm, walaisat as-salafiyyatu indana taqlid rajulin minar rijali al-mu'asirina fi kulli ma yaquluhu wa yufti bihi, famithlu hadzal naw'i minat taqlid na'tabiruhu lawnan min alwanil hizbiyyah ad-dayyiqah وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعما فضله وعلمه لا بد أن نعبد من قوله ونرد. Kata si Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, menurut pandangan kami, as-salafiyah itu, dakwah salafiyah itu bukan taklid kepada seseorang yang masih hidup di zaman ini. Mu'asirin yang masih hidup di zaman sekarang yang sejaman dengan kita. Salafiyah itu menurut pandangan kami tidak taklid kepada seseorang yang masih hidup di zaman kita ini. Dalam setiap apa yang diucapkan dan dipatuhkan. Si A mengucapkan demikian, ikut-ikutan. Si A memfonis demikian, ikut-ikutan. Tidak demikian, ini perhatikan. Salafiyah tidak demikian. Mengucapkan apa dalil, memfonis apa dalilnya, begitu dakwah salafiyah itu. Tidak ikut-ikutan. Famithlu hadzal naw' min at-taqlid. Taklid jenis seperti ini. Na'tabiruhu launan min alwan hiyah bayyika. Kami memandangnya merupakan jenis hiyah yang sempit. Berarti tanya kami, Syekh Fulan mengatakan demikian. Kita ucapkan kata Syekh Fulan tersebut. Syekh Fulan memfonis demikian. Kita ikuti fonis tersebut. Salafiyah tidak demikian. Kata Syekh Fulan. Mengucapkan satu Syekh Fulan, memfonis sesuatu tentang Syekh Fulan, apa hujahnya Syekh Fulan ini? Itu dakwah salafiyah. Jenis taklid yang seperti ini merupakan jenis hizbiyah yang sempit dan bentuk fanatik mazhab yang tercela. Wal alim, ingat ini dikasih tahu ya. Wal alim, orang yang berilmu, mahma ala sya'nuhu, sekalipun ya, kedudukan dia itu amat tinggi, wa amma fadluhu wa ilmuhu, sekalipun tersebar keutamaannya dan ilmunya, tersohor dia, seorang alim, siapapun dia, la budda an na'khudha min qawlihi wa narudda. Kita boleh mengambil ucapannya, tidak kita boleh menolaknya. Jadi faham ya, kan? Artinya kita nggak boleh taklid, tapi kita mengikuti hujah yang diucapkan oleh syekh tersebut. Hujahnya apa? Dalilnya apa? Jangan pakai perasaan. Biar kita nggak begini. Wah, jangan terkesima dengan jualan seorang, jangan. Tanya hujahnya, apa hujahnya, gitu. Apa dalilnya? Ada kalangan ulama enggak tentang masalah ini. Siapa ulamanya? Subhanallah. Hizbiyun ya, masya Allah ya. Mereka itu seolah-olah dekat dengan ulama. Para hizbiyun itu seolah-olah dekat dengan ulama. Tapi orang-orang yang menyimpang ini asalnya itu beramal terlebih dahulu tanpa bimbingan ulama. Ketika diminta hujahnya bingung, ya, akhirnya mari bimbingan tersebut, cari ulama akhirnya. Setelah umpam sampai ke beramal, ternyata ulama, subhanallah, ilmunya jelas tidak seperti dia. Ini perkara sepele ya. Ya Ikhwan, bersatu. Begitu ulama. Coba perhatikan. Muhammad bin Abi. Tajur dunia.
1: Ketika diminta hujannya apa? Kenapa kau ditajur Syekh Arafat dan yang lain-lainnya? Kino berapa?
0: Nanti baru mulai disampaikan ke Syekh Robi.
1: Syekh Robi macam apa? Tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan Muhammad bin Hadi untuk mentahbir para masyaikh tersebut. Sudah dibaca, para ulama itu membacanya juga. Saya baca huruf demi huruf, kata Syarobi. Aku tidak mendapati satu dalil pun. Walau bahkan separuh dalil pun tidak aku temui yang mengharuskan masa yang tersebut dihajar. Akhirnya bingung. Masih ada. Wah.
2: Masih punya alasan juga.
0: Nanti kami akan sampaikan.
1: Yang sudah disampaikan kepada Mas Yahya itu kan biasanya yang paling penting dulu.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Iya enggak?
0: Enggak mungkin. Oh, dia milik kucing saya,
1: nggak mungkin yang seperti itu kan?
0: Jangan itu, ubah.
1: Setelah disampaikan ke Syarobi, dibaca, nggak ada satu dalil pun, separuh dalil pun nggak ada. Ketika disampaikan ke Syarobi,
0: nanti,
1: akhirnya apa?
0: Kita hibah akhirnya, menuduh seorang sebagai pezina, na'udzubillah.
1: Membongkar air seseorang, na'udzubillah. Membikin kedusaan, na'udzubillah.
0: Karena enggak punya aja airnya dusta.
1: Dusta. Pelajari ini semua ya, Bang. Ambil pelajaran. Jadi orang-orang yang ukola, salafiyun itu ukola. Ikuti hujjah. Saya harus begini, apa dalilnya? Apa ujian?
0: Kau kena itu. Tanda apa dia?
1: Loh. Kamu pandai itu mengajar apa dia? Loh.
0: Tidak begitu di didik salah pilihnya. Tidak demikian. Ya.
1: Katanya ada yang seperti itu, ya. Kalau kamu tidak ngajar, tak tajir. Bisa dia berpulang dari mata. Subhanallah.
0: Ya saya rasanya jangan begini seperti itu.
1: Bagaimana cara biasa rasanya? Ayo kita bacakan.
0: Saya membacakan satu kisah. Ini pelajaran dari para rasanya. Salah punya soleh. Masya Allah. Bagaimana mentarbiah umat ini? Satu ketika Al-Imam Sa'id bin Jubair, kibar tabi'in. Sa'id bin Jubair ini kibar tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Abu Hurairah. Kibar tabi'in ya, bukan sigor tabi'in, kibar tabi'in. Bagaimana mendidik umat ini? Perhatikan. Sa'tabiru ya salafiyun, didikan salafun as-salih. Satu ketika Sa'id bin Jubair di satu majlis, dia bertanya kepada hadirin yang hadir di majlis tersebut, menanyakan ayyukum ra'al qawqaf alladhi anfadha al-barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan anak saya yang melihat. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan anak ini lam akun fi shalah. Adapun aku ketika itu menyaksikan bintang jatuh, aku tidak dalam keadaan salat. Maka ini perhatikan faedah pertama. Tentang masalah waspadanya salafuna salihin ikhwan dari sifat riya. Apa? Biasanya kalau orang tuh malam melekan ya. Kalau kaum salaf ya, itu terkenalnya biasanya sedang ibadah dia. Sedang qiyamul lail. Paham ya? Salaf tidak menghendaki yang demikian. Dia tidak bangga dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Nih, salaf tidak bangga dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Tidak suka. Masya Allah, Hussein bin Abdurrahman qiyamul lail ya, sering sholat malam ya. Sehingga ketika bintang jatuh tahu dia, Masya Allah. Seperti itu. Adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Masya Allah. Kalau kita senang dipuji dengan sesuatu yang kita tidak melakukannya. Ya. Ya enggak? Senang. Apa disebut-sebut sesuatu yang Masya Allah ya, membuat telinga kita gitu ya. Kalau disebutkan, oh, si pula deket dengan ulama, wah senang dia, padahal gak deket. Iya kan? Ada orang yang senang. Si pula deket dengan ulama, padahal gak deket. Si pula deket dengan Syekh, padahal gak deket. Si pula deket sama Ustaz pula, padahal gak deket. Tapi senang kalau disebutkan, padahal tidak demikian. Ada orang yang seperti itu. Coba, salah. Ditepet, enggak, saya tidak demikian, begitu. Aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Masya Allah, ini menunjukkan keikhlasan mereka. Kemudian dilanjutkan. Walakinni sudiktu, akan tetapi aku disengat binatang berbisa. Qala, maka saya dan juga bertanya. Dia disengat. Ya. Saya bin Abdurrahman mengatakan saya disengat binatang berbisa. Kemudian dia tanya, sama sama apa? Perhatikan. Enak kan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat oleh binatang berbisa? Kultu, kata Hussein bin Abdurrahman, irtaka itu. Saya melakukan rukyah. Kala, ini perhatikan. Kala, saya bin Jubair. Ini tarbiyah, tarbiyah. Dari salafun sholat. Kala, sama amara kala jari. Perhatikan. Ditanya hujan. Dia tersengat binatang. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya merukyah. Disengat, kemudian melakukan rukyah. Ditanya oleh saya bin Jubair. Sama amala kala hadalik. Ini penting. Apa yang mendorong kamu melakukan seperti itu? Apa hujahmu ketika disengat lagi untuk melakukan rukyah? Ditanya hujahmu. Pokoknya gini. Enggak. Didikan salah enggak seperti itu. Paham ya? Paham? Ini bukan urusan kalian. Enggak demikian. Salah itu dengan hujah. Maka dijawab oleh Ustaz bin Abdurrahman. Ketika ditanya, apa yang mendorong kamu melakukan seperti ini? Maksudnya, apa hujahmu melakukan rukyah ketika disengat kala jengking atau disengat binatang berbisa berbisa. Kultu, maka dijawab. Hadisun haddatsanahu Sa'bin. Enak kan? Ketika itu apa hujahnya? Hussein bin Abdurrahman kita mengatakan mayoritas manusia melakukan seperti itu. Enggak, itu bukan didikan salah. Apa ujianmu kok melakukan rukyah? Ya, mayoritas manusia melakukan seperti ini. Enggak, bukan mayoritas-mayoritasan. Atau kebanyakan manusia melakukan demikian. Enggak, itu bukan didikan salah. Ya.
1: sama, bukan didikan salah. Ketika dia kerja, dijawab, hadirul hadatsana Syahbi. Saya melakukan seperti ini, sebuah hadis yang telah menyampaikan kepada kami Al-Imam Asy-Sya'bi. Masya Allah. Paham ya? Tidak cukup. Walaupun Abdurrahman ini muridnya Sayyidina

Tidak cukup. Walaupun Abdurrahman ini muridnya Sayyidin Jubair ini orang yang masalah percaya dia. Tidak cukup. Ditanya. Ya. Ditahadzur mesti. Ya. Walaupun dia cerita ya. Bukan kaget dia. Ditanya. Ya. Oleh gurunya ini. Wa ma haddatsakum. Hadis apa yang disampaikan kepada kalian oleh Al-Imam Syafi'i? Lah ditanya hadisnya lah ya. Enggak langsung percaya kata lu. Bentar. Enggak demikian. Ya. Kamu itu kok ini? Ini dan cukup risiko. Risikonya. Enggak. Enggak demikian. Sudahnya disampaikan. Kalau bagian hadis, kadang kita menerima dari situ. Tapi yang situ ini menerima dari majhul bisa jadi. Paham? Makanya ditanya, apa yang disampaikan hadis, apa yang disampaikan kepada kalian Imam Syafi'i? Ditanya. Ini tarbiyah. Subhanallah. Maka dijawab oleh Husain bin Abdurrahman. Qultu haddatsana Buraida bin Husain annahu qala la ru'yata illa min 'aynin aw humatin. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan dia menyampaikan hadis kepada kami dari sahabat Buraida bin Al-Husayn. Bahwasannya dia mengatakan, Buraida mengatakan, la ru'yata illa min 'aynin aw humatin. Tidak ada ru'yah yang lebih menjarak daripada ru'yah yang dilakukan karena sebab 'ain, penyakit karena pandangan, aw humatin. Humah yaitu demam yang tinggi. Tidak ada ru'yah yang lebih mujarab daripada ru'yah yang dilakukan karena sebab angin atau sebab demam. Terus ketika menyampaikan dalil dipuji, walaupun ada dalil yang lebih utama, paham ya? Tapi dipuji gitu ya. Tidak dilecehkan. Ini hadisnya kurang bagus, hadisnya hadisan bagus. Tidak demikian. Salafuna Shaleh itu Masya Allah. Ketika menjawab hadis, Al-Imam Syafi'i menyampaikan kepada kami dari sahabat Buraidah bin Usaid, la ru'yata illa min 'aynin aw humatin. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, fat ahsana man qala ila masan. Betapa baiknya orang yang beramal dengan hujjah, dengan dalil yang dia kenal. Dipuji pada ada yang lebih bagus. Paham? Kemudian melanjutkan saya dibimbing, ya. Walakin ini dibimbing, muridnya dibimbing. Walakinni haddatsana Abbas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma huwa rahat dan seterusnya. Kemudian Sayyidun Jubair mengatakan, akan tapi telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu jalil, yaitu tentang, hadis ini panjang, yaitu tentang orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab, yang mereka memiliki sifat, empat sifat, yaitu tidak minta diruqyah, tidak melakukan sa'i, tidak melakukan ziarah, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut, Rasulullah ditampakkan ada nabi.

0: dia punya pengikut 3-9 orang. Ada seorang nabi punya pengikut. Ya. Cuma 1-2 orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan berarti dakwah nabi salah ya. Enggak punya pengikut sama sekali, enggak ada pengikutnya. Ini menunjukkan faedahnya kebenaran itu tidak ditentukan oleh mayoritas. Justru mayoritas itu kebanyakannya sesat. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Betul enggak? Yang banyak itu sesat. Ya enggak? Dalam ayat. Jadi ukurannya itu bukan banyak atau sedikit. Banyak di atas al-haq, ikuti karena al-haqnya bukan banyaknya. Banyak enggak ada dalilnya, jangan diikuti banyaknya. Sedikit ada dalilnya, ikuti dalilnya bukan karena sedikitnya. Gitu lah maksudnya. Yang diikuti al-haq. Bukan banyak atau sedikitnya. Perhatikan tadi, hadis Nabi itu. Ya, nabi ada yang pengikutnya cuma 3-9, seorang nabi pengikutnya 1, ada yang 2. Ada seorang nabi enggak punya pengikut sama sekali. Ada nabi yang pengikutnya banyak. Ini Han, kalau mengerti tentang yang seperti ini ya. Terapi enggak terombang-ambingnya. Menghadapi rumah tangga tenang. Explain dulu. Enggak komentar dulu ya. Tidak berbicara dulu, tidak berbuat dulu, ya. Tapi mempelajari dulu. Nah, ini bukan ranahnya. Kalau bukan ranahnya, yang seperti, berarti hukumnya seperti dulu. Begitu kan? Ya enggak? Anak kenal ini salafi, ini salafi. Ya sudah saya dikasih bagaimana salafi. Begitu. Ya enggak? Ya apa tidak? Kalau berubah kalian bersikap, mana buktinya? Begitu. Enak kan? Enak. Kalau dengan mencerita enak ya. Tapi enak. Orang yang berbicara tentang hujah-hujah, mukul lidur itu akan marah. Coba perhatikan nanti ya. Kamu tanya, mana hujah? Marah dia. Mesti marah. Mesti marah. Orang jahil, mukul lidur, kalau ditanya hujahnya marah. Ya. Kalau pakai lah, dikeluarkan dari grup. Ya. Itu marahnya. Ya. Dikeluarkan dari ini. Itu marahnya. Itu. Ya. Ya, ditanya. Ditanya hujah. Ya. Subhanallah. Masa terapi yang tidak seperti ini? Miskin. Ya. Wah ini panjang ini masih banyak yang kalau melemah belum saya baca tapi sudah malam ini ya. Saya rasa cukup demikian. Ya. Yang penting ikuti hujah, jangan pasti. Ikuti hujah jangan pasti. Dan tadi yang saya sampaikan kisahnya saya bingung dari itu banyak pelajarannya, banyak pelajarannya. Bahwasanya salafnya soleh tidak mendidik kita dengan taklid. Ya. Dan salafnya soleh membangun amalannya di atas hujah. Makanya ditanya, wa ma halak amalaka ala dalik, apa hujahmu melakukan yang demikian? Itu loh. Kita minta hujah itu mengikuti salah loh. Paham jangan ya? Kalau ada perselisihan, ditanya, apa hujahnya kamu? Apa hujahnya kamu? Nah kita, kalau berselisih, kalau kita ditanya apa hujahnya kamu? Jangan kita mengatakan, kamu salah. Kamu ini bukan salah sah kamu. Tidak demikian salah ke Ehwan. Ini bukan anak kalian. Ya. Kok demikian? Tidak demikian. Sampaikan. Hujah saya begini, begini, begini. Begitu. Masya Allah. Hatibullah azami Allah wa liyakum. Ana tutup majlis ini dengan tahdzir dari al-ahwa. Waspada dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang menghalangi seorang dari al-haq. Hawa nafsu, apakah itu gengsi, karena sakit hati. Itu hawa nafsu semuanya, pembelaan diri. Itu hawa nafsu semuanya ya. Hati-hati, kalau antum berselisih, hindari hawa nafsu. Cari al-haq, jujur kalian. Jujur tujuan kalian mencari al-haq. Jangan cari menang-menangan. Kalau kalian salah, akui kesalahannya. Gak usah malu. Dan antum kalau dapati anak salah, ya Allah, sampaikan pada anak. Anak lebih senang kalau seandainya disampaikan secara langsung. Apalagi tidak depan umum, lebih senang. Berarti antum memang saudara anak, menginginkan keselamatan kepada diri anak. Membantu anak untuk bisa taat pada Allah. Wah, saya tadi salah baca ini. Padahal, namanya manusia. Bisa salah baca. Oh, saya tadi pemahamannya enggak seperti itu. Fadol. Anak yang salah akan rujuk. Akan rujuk kalau salah. Jangan dibiarkan kalau anak salah. Katakan, Hamzah jahil. Enggak apa-apa, memang jahil. Apa yang anak sampaikan kalau anak salah? Sampaikan pada anak. Sampaikan. Anak tadi kan mukil semua ya, buang ucapan anak ya, ucapan mas saya itu semua ya, ucapan para ainah. Bagaimana kita bersikap, ikuti al-haq, jangan taklid. Ucapan jangan taklid bukan berarti tinggalkan dia, bukan demikian. Jangan taklid pada si A maksudnya apa? Tinggalkan si A, bukan demikian. Jangan taklid pada si A maksudnya. Kamu pelajari apa yang disampaikan si A itu. Gitu loh. Faham? Faham ya? Kamu gak usah sama si A. Maksudnya tinggalkan si A. Bukan demikian. Ada orang yang mengatakan. Kamu jangan sampai si pulang. Ya? Maksudnya tinggalkan si pulang. Itu maunya. Itu salah. Salah. Salah. Imam Ahmad mengajari kita. Ya, kita dilarang mengikuti beliau tanpa mengetahui hujah yang beliau gunakan. Demikian para ulama yang lainnya. Pelajari dulu, teliti dulu hujah-hujahnya. Jangan diikuti langsung, gitu loh maksudnya. Jadi sekali lagi maksudnya jangan taklid pada seorang bukan berarti tinggalkan seorang tersebut. Bukan itu maksud saya. Ya. Jangan takut pada si A. Maksudnya apa? Pelajari ucapan si A itu. Benar atau salah? Gitu loh. Bisa dipahami ya? Ada orang ketika kamu gak mau takut pada si A. Maksudnya tinggalkan si A. Bukan demikian. Pelajari. Apa hujahnya dia? Kalau tidak di atas hujah, bisa diambil, bisa ditolak orang itu. Ya enggak? Namanya demikian. Seorang itu bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Apalagi ucapannya Hamzah. Ya. Baik, mungkin sebagai penutup, ana ingatkan kebanyakan orang ketika tidak mengikuti hujah, dia akan mengikuti hawa nafsu. Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dalam surat Al-Qasas ayat 50. Jika mereka tidak mau memenuhi panggilanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti kamu wahai Muhammad, tidak mau mengikuti syariat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kesimpulannya di sini, orang yang tidak mau mengikuti al-haq, dia akan mengikuti hawa nafsu. Coba anda perhatikan, orang-orang datang al-haq, sudah jelas al-haq, dia mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah mengatakan, wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah. Tidak ada yang lebih sesat, perhatikan, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Tahu al-haq tapi tidak mau mengikuti al-haq. Mengikuti hawa nafsu itu zalim. Kemudian Allah berfirman, dalam surat Shad ayat 26, "Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Dengan sebab itu, hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Perhatikan ya, kawan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kita salah. Ada yang menjelaskan pada kita, menasihatin kita. Terima hal-hal tersebut. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti perasaan, jangan ikuti sakit hati, jangan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dengan sebab itu, hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang amat dahsyat. Dina nasu yaumal hisab, karena mereka lupa terhadap yaumal hisab. Ini mungkin sebagai penutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, meluruskan niat kita mengikuti al-haq dan mengalahkan hawa nafsu. Sehingga kita berada di atas shirathal mustaqim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. ثم ما بعد فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya bahwa di antara sebab-sebab yang terbesar yang mendorong dan membantu seseorang untuk kokoh istiqamah di atas al-haq, selalu berpegang dengan kebenaran, adalah menjaga dan menyelamatkan dirinya dari al-hawa, selalu mengikuti bimbingan ilmu, selalu menyambut kebenaran yang datang, dan juga diantara sebab seorang istiqamah wassabat alal haq adalah berupaya untuk menghilangkan, mengangkat kejahilan dari dirinya dengan al-ilmu syar'i, menuntut ilmu, mencari ilmu, mengambil ilmu dari para ulama, karena kejahilan merupakan sebab seseorang terjauhkan dari al-haq, merupakan penghalang dari kebenaran.
2: Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah, beliau menyatakan innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah muncul dan datang sebuah penyelisihan orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi prinsip-prinsip agama yang jelas, menyelisihi bimbingan ulama yang jelas, muncul penyelisihan sikap yang berbeda, tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Sebabnya adalah karena qillati ma'rifatihim, karena minimnya pengetahuan mereka terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bimbingan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyelisihi kebenaran tersebut. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, falhaqqu ya'rifuhu kullu ahadin, fa'inna alhaqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la يشتبه بغيره على العارف كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد. Kebenaran akan diketahui oleh setiap orang karena al-haq alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul, karena kebenaran yang Allah utus melalui para rasul, yang dibawa oleh para rasul, la yastabihu bighairihi alal arif, tidak akan tersamakan, kebenaran itu tidak akan tersamarkan dengan yang lainnya, dengan selain al-haq yaitu al-batil, tidak ditersamarkan bagi seorang arif, seorang yang berilmu, yang mengerti, dengan selain kebenaran. Artinya dia pasti mengerti, mengetahui, bisa mendeteksi mana al-haq, mana selain al-haq. Bagi siapa? Bagi al-arif, bagi seorang yang mengetahui, berilmu, baik ilmu terkait dengan ahkam syar'i, hukum-hukum syariat, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang aqidah tauhid, atau ilmu-ilmu yang memiliki kaitan dengan hukum agama, terkait dengan amaliyah yang disyariatkan. Maka orang yang berilmu, yang memahami, yang ahli dalam bidangnya, ini benar-benar akan nampak dan jelas bagi dia mana yang benar dari yang salah. Kama la yashtabihu dhahabul khalis bil maghshush 'ala an-naqid, sebagaimana tidak tersamarkan emas yang murni dari yang palsu bagi an-naqid, bagi orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini, yang berkecimpung dalam urusan jual beli emas. Seorang yang berkecimpung dalam bidang ini dia akan mengerti mana emas yang murni dari yang tidak murni. Demikian penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga kejahilan akan menyebabkan seorang terjauhkan dari al-haq, terhalangi untuk meraih kebenaran dan istiqamah di atas al-haq. Sehingga Allah tabaraka wa taala di dalam sekian banyak ayat memperingatkan hamba-hambanya, bahkan para nabi dan rasulnya, untuk berhati-hati dan menjauh dari al-jahilin, dari orang-orang yang jahil. Allah tabaraka wa taala di dalam ayatnya menyatakan fa'rid 'anil jahilin inni a'iduka an takuna minal jahilin walakinna aktsarahum yajhalun, dan sekian banyak ayat di mana Allah tabaraka wa taala mencela orang-orang yang jahil, memperingatkan hamba-hambanya mukminin, memperingatkan para nabinya untuk berhati-hati dari orang-orang jahil dan menjauh dari mereka. Karena seorang yang jahil, yang tidak mengerti sebuah kebenaran, dia akan memusuhinya, dia akan menentangnya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa 'ala ad-dinir rusul adarru minal juhal, bal hum a'da'uhum 'ala al-haqiqah." Tidak ada sesuatu yang lebih bermadarat, lebih membahayakan bagi agama para rasul, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, daripada orang-orang jahil. Bahkan mereka adalah musuh-musuh para nabi dan rasul yang sebenarnya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya seorang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, belajar, dan senantiasa bertanya, meminta bimbingan dan arahan kepada para ulama atau kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya, mengembalikan suatu urusan kepada ahlinya, bertanya tentang hakikat permasalahannya, bertanya tentang apa yang hendaknya dijalani, dilakukan dari sebuah permasalahan yang dihadapinya. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dari sebab-sebab al-istiqamah wa sabat ala al-haq, atau sebelumnya dari dua sebab yang kita sebutkan, di sana ada penjelasan dari Syekhul Islam yang menyebutkan bahwa dua penyakit ini, yaitu ittiba'ul hawa, kemudian al-jahal, yang akan menghalangi seorang dari kebenaran, yang akan menjauhkan seorang dari al-haq, memiliki dua obat atau dua penawar. Memiliki dua obat dan dua penawar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Al-Furu', kata beliau rahimahullahu taala, "Ammatul fitan allati waqa'at min akbari asbabiha qillatu sabr. Idzil fitnah laha sababan, imma dha'ful ilmi wa imma dha'fus sabri." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mayoritas fitnah yang terjadi, mayoritas fitnah yang terjadi di antara sebab terbesarnya adalah qillatus sabr. Sedikitnya rasa sabar, kurangnya kesabaran, terburu-buru, tergesa-gesa dalam menilai, dalam memvonis, dalam menyikapi, terburu-buru, tidak ta'anni, tidak sabar untuk mengkaji, mempelajari, tidak sabar untuk bertanya kepada ahlinya, kalau itu dalam urusan dunia, kepada ahlinya, kepada orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang tersebut. Tidak bertanya, tidak sabar untuk mengembalikan perkara kepada mereka, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengembalikan. Fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'udih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ayat yang sering kita dengar, yang sering disampaikan, yang merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah untuk mengembalikan perkara, permasalahan, problem kepada ahlinya, kepada ahlinya. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mau mengembalikan kepada ar-rasul dalam urusan agama, terkait dengan ahkamuddin, terkait dengan permasalahan-permasalahan agama, mau bertanya dan mengembalikan kepada ar-rasul, yaitu bertanya kepada nabi di saat, di masa hidupnya, di saat beliau hidup, dan kembalikan kepada sunnah-sunnahnya setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mau mengembalikan kepada rasul atau kepada ulul amri minhum, para pemegang urusan di antara mereka yang berkompeten dalam bidangnya, yang ahli, kalau itu dalam urusan dunia dikembalikan kepada ahlinya, kepada para umara, dalam urusan-urusan besar, urusan-urusan yang terkait dengan keumuman manusia, terkait dengan masyarakat umum yang luas, maka dikembalikan kepada ahlinya. Kalau itu terkait dengan agama, terkait dengan perkara-perkara manhaj, maka dikembalikan kepada para ulama yang Allah telah memerintahkan kaum mukminin untuk bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fabarakallahu fikum. Maka mayoritas fitnah terjadi yang menimbulkan kekacauan, kegaduhan, terjadi perselisihan dan seterusnya, di antara sebabnya, sebab yang terbesar disebutkan oleh Syekhul Islam adalah qillatus sabr, kurangnya sabar. Fihi ajalah, padanya sikap terburu-buru, tergesa-gesa. Idzil fitnatu laha sababan. Kata Syekhul Islam, yang mana fitnah itu memiliki dua sebab. Fitnah memiliki dua sebab terbesar. Yang pertama, imma dha'ful ilm, lemahnya ilmu. Yani al-jahl, kelemahan ilmu, kurangnya ilmu, tidak serius dalam mencari ilmu. Kalau terkait dengan al-haq, tidak serius dan sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-buktinya. Hanya sekedar mendapatkan informasi, qila wa qal, katanya dan katanya. Sekadar berhusnuzan, hanya sekedar husnuzan, merasa siqah dengan fulan wa inlan kepada tokoh ini kepada fulan, kepada sosok ini yang dia kagumi, yang dia memiliki jasa padanya, yang dia belajar padanya, hanya sekedar husnuzan. Kemudian dia menerima berita tersebut, informasi tersebut, dan dijadikan sebagai dasar untuk bersikap, untuk menghukumi dan menyikapi. Tidak demikian. Maka ini dha'ful ilm wa imma dha'fu as-sabr, atau karena kurang sabar, kurang ta'anni, terburu-buru dalam segala hal. Faqala rahimahullahu ta'ala, fa innal jahla wadzul aslu syar. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, karena sungguhnya kejahilan dan kezaliman, seorang yang tidak berilmu berarti dia jahil, dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Demikian pula az-zulm, ketika seorang tidak sabar, tergesa-gesa, maka dia akan jatuh pada kezaliman, melakukan tindakan-tindakan zalim. Demikian. Maka dua hal ini kata Syekhul Islam, az-zulm wal jahl aslu syarr, merupakan pangkal kejelekan. Merupakan pangkal kejelekan. Wa fa'ilu syarr innama yaf'aluhu liqillati ilmihi bi annahu syarr. Dan pelaku kejelekan hanyalah dia melakukan kejelekan tersebut karena kurangnya ilmu, tidak mengerti bahwasanya itu adalah syar. Wa takunu nafsuhu turidu, sehingga jiwanya tergerak, berhasrat untuk melakukan kejelekan tadi karena tidak mengerti, tidak tahu bahwasanya itu adalah syar. Hanya sekadar ikut-ikutan, hanya sekadar anggapan bahwasanya tidak mungkin itu jelek, tidak mungkin itu salah, tidak mungkin mereka melakukan tindakan yang salah, dan seterusnya dari anggapan baik, yang tentunya ini menganggap baik atau berhusnuzan, ini suatu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Hanya saja tidak semestinya ini kita kedepankan dalam kondisi-kondisi fitnah. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang yang kita ketahui keduanya adalah ahlul khair, orang-orang yang baik, yang dikenal di atas salafiyah, yang memiliki peran dan andil dalam dakwah salafiyah. Tidak kemudian kita hanya mengandalkan husnuzan, anggapan baik. Tidak. Namun dalam masalah seperti ini, masalah khilafiyah terkait dengan perselisihan yang terjadi, di sini butuh at-ta'anni, butuh tahqiq, diketahui, dipelajari dengan baik. Karena terkait dengan kehormatan dua orang tersebut, terkait dengan keberadaan dia dan posisi dia sebagai seorang salafi, apalagi seorang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah salafiyin, maka butuh at-ta'anni, butuh ilmu, butuh data yang lengkap, dan butuh bimbingan dari ahlul ilm. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala menyatakan bahwasanya seorang melakukan kejelekan karena dia tidak mengerti bahwasanya itu syar. Faqala rahimahullahu ta'ala, fabil ilmi yazulul jahl, wabil sabri yuhbasul hawa wasyahwa fatazulu tilkal fitnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka dengan ilmu, dengan ilmu maka akan sirna kejahilan. Ilmu itu akan menghilangkan dan mengangkat al-jahl. Sehingga ketika seorang berilmu, seorang tahu, memiliki data yang benar, yang valid, maka dia akan menyambut kebenaran tersebut. Dia akan mengetahui hakikat permasalahan, sehingga dia akan bersikap dengan sikap yang benar, sikap yang adil, yang tepat, dan dia akan terselamatkan dari kezaliman. Wa bisabr, dengan kesabaran, maka hawa nafsu dan syahwat-syahwat, ambisi-ambisi jiwa itu akan terhalangi, akan tertahan, sehingga dia terselamatkan dari kejelekan hawa nafsu. Maka dengan itu akan sirna fitnah, akan hilang fitnah dengan dua ini, yaitu al-ilm dan as-sabar. Ketika dua sifat ini hilang dari seseorang, maka dia akan terjerembab, dia akan terperosok dalam jurang fitnah, larut dalam fitnah, dan dia akan binasa karenanya. Wal'iyadu billah. Ikhwanu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang berikutnya, dan ini juga merupakan akbaru asbab, sebab yang terbesar, a'zamul asbab, seseorang akan istiqamah, sabat di atas al-haq, terus menerus bersama kebenaran dan ahlul haq, yaitu dia senantiasa bersama para ulama, menghargai dan memposisikan para ulama dengan posisi yang telah Allah tetapkan, bahwa para ulama sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah waratsatul anbiya. Al-ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris nabi. Apa yang mereka wariskan dari nabi, dari para nabi, yang mereka wariskan adalah al-ilmu. Mereka wariskan adalah ilmu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang akan menerangi jalan seorang untuk sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang yang selamat, yang ingin selamat, yang ingin istiqamah, kokoh di atas al-haq, hendaknya dia senantiasa berjalan bersama para ulama. Hendaknya dia menjadikan ulama sebagai pelita bagi dia, cahaya yang akan menerangi jalannya. Para ulama sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kedudukan mereka ibarat atau seperti kedudukan para dokter yang bisa mengobati, menyelesaikan berbagai problem-problem yang ada. Beliau rahimahullahu taala Ibnu Qayyim menyebutkan kedudukan para ulama, sebagaimana beliau nyatakan dalam bait syairnya, kata beliau rahimahullahu taala, barakallahu fikum, al-jahlu da'un qatil wa shifa'uhu fi amra fi at-tarkibi aw fi amrani wa shifa'uhu amrani fi at-tarkibi muttafiqan. nasun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzaka al-'alim ar-rabbani. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kebodohan atau kejahilan adalah daun qatil, penyakit yang akan membunuh. Kejahilan merupakan daun qatil, penyakit yang membunuh. Menunjukkan bahwasanya kejahilan ini penyakit yang berbahaya. Sebuah naam hal yang bermadarat, kejahilan, kebodohan adalah penyakit yang harus diobati, yang harus dihilangkan dari diri-diri kita. Wasifa'uhu fi amran, wasifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan, dan obatnya ada dua yang pada susunannya saling cocok, selaras satu dengan yang lainnya. Imma nasun min kitab, yang pertama dari dua obat tersebut adalah nas dari Al-Quran, dan yang kedua adalah nas dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dua obat penawar dari kejahilan tadi. Kemudian beliau menyatakan, wa tabibu dzaka al-alimur rabbani, dan dokter dari dua obat tersebut adalah alimur rabbani, yakni seorang alim yang rabbani, alim pembimbing umat, alim yang sayang kepada umat, yang senantiasa mengarahkan umat kepada jalan keselamatan, jalan kebenaran. Itulah para ulama, ibarat dokter-dokter yang akan memberikan arahan, bimbingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, untuk menyelesaikan berbagai fitnah. Walhamdulillah, para ulama dari zaman ke zaman Allah munculkan, senantiasa ada di tengah-tengah umat Islam, ta'ifah, sekelompok orang, yaitu para a'immah, para ulama yang senantiasa tegak, bangkit, membela kebenaran, menjelaskan kebenaran, dan membantah kebatilan. Para ulama adalah manusia-manusia pilihan Allah. Ulama orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tabaraka wa ta'ala berupa ilmu. Allah berikan kelebihan berupa sifat-sifat yang mulia, khasyah, taqwa, kasih sayang yang luar biasa ada pada para ulama, sehingga wajar kemudian mereka menjadi pewaris para nabi, sehingga para ulama dijadikan sebagai pembawa panji ilmu Islam, pembawa panji agama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalaqin uduluh, akan membawa panji ilmu Islam, panji ilmu agama dari setiap generasi orang-orang yang adil, yaitu para ulama, ahlul udul, ahlul khasyah. Para ulama, mereka lah yang layak dan pantas untuk memegang dan membawa panji Islam, panji dakwah. Mereka yang memegang bendera dakwah, yang akan menggiring dakwah ini, mereka orang-orang yang layak dan pantas untuk itu. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih mereka dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dalam sekian ayat Demikian pula hadis-hadis tentang kedudukan para ulama, keutamaan para ulama. Oleh karena itu, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnati wal jamaah senantiasa kembali kepada ulama, merujuk kepada mereka. Dan ini merupakan prinsip yang telah baku di dalam manhaj salafi, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar, prinsip yang telah paten di dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, yaitu kembali kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Tidak sebagaimana ahlul bidah wa ahlul ahwa, mereka orang-orang yang tidak kembali kepada ulama atau bermain-main di dalam rujuk kepada ulama, hanya sekedar slogan mereka bahwasanya kita bersama ulama, namun hakikatnya, kenyataannya mereka menyelisihi ulama, tidak bersungguh-sungguh mengambil dan menjalankan fatwa atau bimbingan para ulama. Bahkan kebiasaan ahlul bidah adalah melakukan talbih, pengkaburan kepada umat menggunakan fatwa dan bimbingan ulama sesuai dengan kepentingan mereka dan hawa nafsu mereka. Tidak sebagaimana mestinya bimbingan dan arahan fatwa para ulama tidak ditempatkan pada tempatnya, namun dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kebiasaan ahlul bidah wa ahlul ahwa ketika mereka mencari bimbingan, mencari fatwa kepada para ulama, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, sehingga ketika fatwa dan bimbingan itu datang, bukannya mereka menyambutnya dengan gembira, lalu mereka amalkan, lalu mereka sampaikan kepada umat, namun di saat fatwa dan bimbingan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan mereka, mereka sembunyikan, mereka melakukan tahrif, menyelewengkan maknanya, dan seterusnya dari upaya-upaya pengkaburan yang mereka lakukan. Ini adalah kebiasaan ahlul bidah wa ahlul ahwa. Hingga pada akhirnya, tatkala upaya-upaya mereka tersebut tertutup, tidak ada lagi jalan untuk bisa mendapatkan dan meraih sebuah fatwa atau bimbingan yang mendukung apa yang mereka inginkan, cita-cita mereka atau ambisi-ambisi mereka, maka di saat itulah mereka akan menabrak para ulama, mereka akan mencela dan menjatuhkan derajat dan kewibawaan para ulama. Dan ini merupakan sifat dan kriteria ahlul bidah, ciri yang sangat menonjol pada ahlul bidah, yaitu al-waqi'atu ala ahlil azhar. Min alamati ahlil bidah al-waqi'atu ala ahlil azhar. Di antara ciri ahlul bidah wa ahlul ahwa, mereka menjatuhkan, menikam, merendahkan ahlul athar, yaitu para ulama. Dan ini suatu hal yang akan terjadi dan berulang. Tikaman dan tuduhan, upaya menjatuhkan para ulama, ini terus terjadi dalam berbagai peristiwa fitnah yang terjadi. Baik al-waqi'ah, upaya menjatuhkan para ulama tersebut secara terang-terangan, ataukah dengan cara yang tersembunyi dengan samar, berupa ucapan-ucapan perendahan dengan menyampaikan sesuatu yang secara zahir hak, menyampaikan kaidah-kaidah, kaidah-kaidah. Ahlul balad adra bima fih, ahlul Makkah adra bi syi'abiha. Demikian kaidah-kaidah yang intinya menjauhkan umat dari ulama, merendahkan para ulama, dan ingin menjadikan umat ini taklid kepada mereka, senantiasa bersama mereka. Maka oleh karena itu, ahli sunnati wal jamaah, salafiyun, orang-orang yang sangat-sangat menghargai para ulama, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan prinsip ini, luzum gharzil ulama, berkomitmen dengan para ulama, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bimbingkan, yang mereka fatwakan, ahlus sunnah orang-orang yang terdepan di dalam menyambut dan menjalankan nasihat dan bimbingan para ulama. Mereka meninggalkan berbagai ta'wil, ijtihad, ra'yu. Tidak kemudian bimbingan para ulama tersebut dibenturkan dengan ra'yunya, dengan analisa, atau dengan barakallahu fikum kias-kias, atau dengan ucapan-ucapan yang hakikatnya itu adalah perendahan kepada para ulama. Dan ini mesti akan terjadi berulang di saat terjadi fitnah. Ucapan-ucapan bahwa mereka belum mengerti, ada yang belum diketahui, atau mereka dipengaruhi, dan seterusnya. Ini hakikatnya ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, yang hakikatnya perendahan, penjatuhan kredibilitas para ulama. Bagaimana para ulama, terkhusus kibar minhum, yang kibar, terlebih ulama yang mutakhassisun, yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu, ulama-ulama yang Allah berikan kelebihan dalam bidang tertentu, misalnya dalam mengatasi berbagai fitnah, ulama yang dikenal sangat faham, sangat mengerti tentang kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat, mengerti tentang tokoh-tokoh yang menyimpang, yang sangat berpengalaman dalam mengatasi berbagai problem di tengah dakwah. Kalau di masa ini dikenal al-imam Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, Syekh Ubaid Al-Jabiri, demikian pula Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahumullahu jami'an wara'ahum. Maka ini para ulama yang tidak diragukan keilmuannya dan juga kepakarannya dalam bidang al-jarh wa ta'dil, dan orang-orang sosok-sosok ulama yang sangat berpengalaman dalam mengatasi berbagai fitnah dan berbagai problem. Maka ahlu sunnah tenang, ahlu sunnah tenang, yakin bahwa mereka para imam yang sangat sayang kepada umat, sayang kepada ahli sunnah, dakwah sunnah, mereka tidak akan membiarkan kondisi demikian berjalan dalam keadaan terjadi kekacauan, perselisihan, pertikaian, pemutusan hubungan. Tidak akan membiarkan demikian. Mereka para imam adalah orang-orang yang sangat penyayang, orang-orang yang sangat sayang kepada umat, terlebih kepada dakwah salafiyah, dakwah yang mubarakah, yang mulia, dakwah yang itu adalah milik Allah, anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ahlus sunnati wal jamaah senantiasa kokoh, senantiasa istiqamah di atas al-haq, karena mereka selalu berjalan bersama ulama. Berbagai fitnah, berbagai ujian yang menimpa mereka, itu tidak kemudian memberikan dampak yang begitu besar kepada mereka. Karena selalu kembali kepada ulama, selalu minta bimbingan dan arahan para ulama, ahlul ilm. Sehingga ini prinsip yang kita katakan tadi, prinsip yang baku, yang tidak bisa ditawar. Biiznillah wa bitaufiqih, dengan izin Allah dan taufiknya.

0: ditaufiqi dengan izin Allah dan taufiknya, kemudian dengan kesungguhan para ulama, bimbingan mereka, berbagai fitnah yang datang sirna dan nampak jelas mana yang hak dari yang batil, nampak jelas mana ahlul hak dari ahlul batil, akan terpilah orang-orang yang memang serius bersungguh-sungguh komitmen di atas al-haq dari orang-orang yang hanya sekadar bermain-main dan memanfaatkan dakwah untuk kepentingan dan tujuan-tujuan duniawi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah. Semoga Allah jalla fi'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu berjalan bersama para ulama, jujur di dalam rujuk kembali kepada ulama, sungguh-sungguh dan jujur, baik secara ucapan, dalam ucapan, ataupun yang paling penting kembali dan merujuk kepada ulama adalah dalam sikap, tindakan dan amaliyahnya. Ini yang mungkin bisa ana sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waktu di hada sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jazakumullah khair ma'asyarat ikhwah. Alhamdulillah bi fadlillah subhanahu wa ta'ala wa ni'matihi fitimu salihat. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk kita semua. Alhamdulillah bifadlillahil azim, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam majlis ta'lim ini dan yang sebelumnya dengan kehadiran Al-Ustaz Abu Sa'id Hamzah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, demikian juga Ustaz Abu Habib Ibrahim Ambon hafizullah ta'ala yang telah bersedia dan diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di tengah kita memberikan wejangan ilmu al-nafi' insyaAllah, dan hendaknya setiap

0: Kita yang mendengar dari apa yang beliau sampaikan, yang mereka sampaikan sebagai pegangan terkhusus di masa fitnah ini. Dan sebenarnya untuk anak pribadi berat untuk hadir dan duduk di hadapan antum, karena juga sudah merasa cukup dengan apa yang disampaikan oleh al-asatidah, al-ustaz, dari faedah-faedah ilmu yang sangat bermanfaat insyaallah. Namun satu hal yang naam yang mendorong untuk ana memberikan kesempatan teringat beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya agama ini adalah an-nasiha, ad-dinun nasiha. Nah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Dan sekian ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling tanasuh, saling memberikan nasihat dan memberikan peringatan, saling mengingatkan satu sama lain dan sebagainya. Ikhwani fillah barakallahu fikum, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalathan wa yasqatu lakum thalathan. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أو كما قال. Ikhwani fillah barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha, cinta, senang atas kalian, untuk kalian, salatan, tiga perkara. Allah ridha jika kalian melakukannya. Apa itu yang enam, yang tiga tersebut yang Allah ridhai? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kalian untuk kalian beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Hadza awalan. Sebelum kita ikhwan fillah sedikit menjelaskan terkait dengan masalah ini, di hadzal hadis, dalam hadis ini Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam أثبت لله سبحانه وتعالى صفته الرضا, صفة الرضا, صفة رضا بجي الله سبحانه وتعالى, صفة محبة, كندا, سنة. وأهل السنة الجماعة dalam keyakinan mereka tentang nama dan sifat Allah Jalla wa'ala, menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat dan nama tersebut untuknya. Demikian juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat dan nama-namanya. Min ghairi takyifin wala ta'til wala tahrif wala tafwid. Tidak menolak, la ta'til. Tidak menolak. Menerima nama yang telah ditetapkan dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi Allah Jalla wa'ala. Wala tahrif, tidak menyelewengkan maknanya. Wala tashbih, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala tafwid, dan tidak menolak maknanya seolah tidak tahu, diserahkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu. La. Fa ahli sunnah menetapkan nama dan sifat Allah Jalla wa'ala sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri bagi dirinya, bagi zatnya. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa menolak, naam, menyelewengkan maknanya, mentafsirkan atau memberi makna-makna yang bukan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pula menyerupakan nama dan sifatnya dengan makhluk, dan tidak tafwid, menyerahkan. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya ar-ridha. Ridha, senang Allah Subhanahu wa ta'ala, suka. Ridha. Fa ikhwani fil 'azakum Allah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, senang, suka kepada suatu perbuatan, suatu ucapan atau suatu perkara, menunjukkan perkara tersebut adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernilai besar. Dan kita mendapati ajr, pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Karena demikian definisi ibadah yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ismun jami'an li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Qawlan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Setiap satu nama atau yang mencakup, na'am, setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan Allah ridai, ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, itulah ibadah. Naam, ikhwani fillah barakallahu fikum. Kemudian perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai sebagaimana jelas dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya rabbalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kalian itu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak mensekutukannya. Anta'buduhu ayyuhan tuwahhidu Allah jalla wa ala fi ibadah, fi ibadatihi wahdah la syarika lah. Kalian, kita beribadah kepada Allah, ay mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena setiap ibadah di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud tafsirkan maknanya adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah senang, ikhwan, kita beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Dan inilah ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, perintah yang pertama kali ya Allah perintahkan kepada makhluknya. Dan dengan itulah Allah menciptakan mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan itulah Rasulullah, Rasul para Rasul diutus. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Para Rasul diutus untuk menyeru agar umatnya manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Naam. Wa'budu rabbakum, yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah telah menentukan, mewajibkan agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukannya. Dan ayat yang sangat banyak. Al-ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu amrun azim bal a'zam min umur allati amarallahu subhanahu wa ta'ala li'ibadih. Perintah yang paling terbesar yang Allah perintahkan kepada hambanya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usul Salada, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, wa a'zamu ma nahallahu bihi asyirik. Beliau mengatakan perkara yang paling terbesar dari sekian perintah Allah adalah at-tauhid, agar kita mengesakan Allah, beribadah kepada-Nya dan tidak mensekutukannya. Dan yang paling terbesar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyirik. Barakallahu fiikum ikhwana fillah. Idzan hadha al-awwal. Ini yang pertama kali yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-na'budullah. Wa hadha asasun. Dan at-tauhid asas, asal, merupakan asas, fondasi utama, dasar kita untuk sekian ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tak kala ibadah kita tersusupi selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau padanya ada anwa'u minas syirik, maka ibadah yang kita lakukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Nah, Allah tidak ridha dengan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengingatkan kepada nabinya, la in asyrakta, jika engkau mensekutukan Allah, niscayakan semua amalan yang kau lakukan hilang, berguguran. Apabila ada syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil besar apalagi ya ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan kesyirikan. Innallaha la yardha lakum, innallaha la yardha li'ibadihi al-kufr wa as-syirik. Allah tidak ridha kepada naam kekufuran yang terjadi pada hambanya. Allah tidak ridha. Ana aghna syuraka, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka anis syirik. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Lain asyraka taraktuhu wa syirkahu fi amalihi, taraktuhu wa syirkahu au kama qala. Jika kalian atau seseorang melakukan kesyirikan dalam ibadahnya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena itu Masalah at-tauhid, kebersihan hati, keikhlasan hanya karena Allah. Ini terus kita jaga, terus kita pupuk, terus kita singkirkan, bersihkan dari berbagai macam tujuan selain Allah Jalla wa'ala. Ar-riya was-sum'ah, wa-hubbus syahrah, ingin dipuji, ingin didengar, cinta ketenaran. Bersihkan ini sebelum kita melakukan sebuah ibadah, jika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seterusnya hadis. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakum Allah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, dari perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an." Wala tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, ikhwani fillah. Naam, dengan persatuan, dan Allah benci dengan perselisihan dengan segala macam bentuknya, baik perselisihan hati ataupun perselisihan zahir. Allah tidak ridha dengan perselisihan. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Nah, di atas kitab Allah, dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'anul Karim was-sunnah, sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya lah hakikat persatuan yang sesungguhnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekian ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Di antaranya firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berselisih. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku, fattabi'uh, ikuti. Bersatu kalian di atasnya, ikuti, semua kalian ikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Fatafarraqtum an sabili, sehingga kalian bercerai-berai, bertikai, berselisih. Hadhil ayat, ayat ini ikhwan fillah barakallahu fikum, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menggaris satu garis, khattan mustaqima, menggaris satu garis yang lurus. Tsumma khatta khututan bi shimalihi wa yaminihi. Kemudian Rasulullah menggaris dengan garis yang banyak di sebelah kiri dan kanannya. Wa fi kulli sabil shaytan yad'u ilayh. Dan setiap jalan tariq, setiap jalannya ada syaitan, yad'u ilayh, menyeru, mengajak agar kalian bergeser prinsip kalian, agar kalian meninggalkan siratal mustaqim. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, wa anna hadhi sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Al-ihtiraq, perselisihan, ma'asyar al-ikhwan, ini bukanlah jalannya para nabi, tetapi ini adalah jalannya syaitan. Al-ihtiraq, jalannya al-musyrikin. Al-ihtiraq wal-ikhtilaf, perselisihan adalah jalannya munafikin. jalannya syaitan, jalannya al-musyrikun, jalannya al-munafiqun. La tattabi' as-subul. Jangan kalian mengikuti jalannya syaitan. La tattabi' as-syaitan. La tattabi' khutwati as-syaitan. Inna as-syaitan lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan. Naam. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah orang musyrikin. La takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin lima ladaihim farihun. Naam. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ayat yang sangat banyak. Jangan kalian seperti orang musyrikin itu yang mereka naam memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok berbangga diri dengan kelompoknya masing-masing, dengan firqahnya masing-masing. Jangan. Ini langkah orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Demikian juga al-iftiraq wal-ikhtilaf adalah langkah-langkah syaitan. Senang syaitan melihat kita berselisih, melihat umat ini berselisih. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana sebutkan beberapa hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendidik, mentarbiyah sahabatnya, tentu untuk umat ini agar mereka bersatu dan tidak berselisih. Nah, beberapa contoh, kalau kita lihat kepada hadis-hadis ini, sebenarnya perselisihan awalnya adalah bukan perselisihan batin, bukan perselisihan terkait dengan naam apa yang ada di hati, tapi cuma perbedaan terkadang sebagian sahabat naam dalam sebuah safar, ada yang mengambil tempatnya di sana, di wadi ini, ada yang di lembah itu, ada yang di bukit ini dan sebagainya. Nah, maka ikhwan fillah Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, kenapa kalian ini? Sebagian di sana, sebagiannya kumpul di sana. Innama huwa min at-tafriq, hadha min asy-syaitan. Naam, sesungguhnya innama tafarraqakum min asy-syaitan. Sesungguhnya perbedaan masing-masing kalian ini, kelompok kalian ini yang seperti ini adalah dari syaitan. Min asy-syaitanir rajim. Ikhwani fillah, kalau kita perhatikan masalah yang tidak menyinggung terkait dengan manhaj atau akidah, boleh-boleh saja. Kalau kita mencari tempat, mungkin dalam safar, sebagian mungkin mengambil di pojok sana, sebagian tidur di sana, masalah? Kan tidak. Namun Rasulullah SAW mempermasalahkan hal ini, mengatakan ya bahwasanya dengan kalian berbeda-beda tempat tinggal kalian, tempat duduk kalian, sebagiannya di sana, sebagian di sini, minas syaitan. Limada ya akhwat? Lianna ikhtilafu zahir sayakunu ikhtilafu fil batin. Hadza kama sebagaimana disebut oleh ulama kita, karena ikhtilafu fil zahir, berbeda secara zahir, itu bisa mengantarkan akan munculnya keretakan di hati. Syaitan akan mengadakan at-tahrish. Nah, memunculkan perselisihan, kebencian, ta'assub dan sebagainya. Wahakal at-tafriq wal-ikhtilaf minas syaitan. Demikian juga salah satu contoh ketika ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, na'kul wa la nasba. Ya Rasulullah, kami ini sudah banyak makan. Sudah makan ya Rasulullah, tapi tidak kenyang-kenyang. Ya, tidak kenyang-kenyang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la'allakum tatafarraqun. Mungkin kalian ini makannya mencar-mencar, atau mencar-mencar satu-satu, enggak jamaah gitu, enggak satu nampan, atau tidak kumpul. Iya ya Rasulullah. Para sahabat menjawab iya. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk makan berjamaah dan membaca bismillah. Istima' fi ta'am, makan dalam sekedar na'am istima', berkumpul dalam perkara makan saja, ini mendatangkan barakah. Na'am, mendatangkan rahmat, membuat barakah makanan itu kenyang walaupun sedikit. Nah, ketika hal ini tidak dilakukan, na'am, syaitan yuwaswis fi sudurin nas, membisikkan di hati-hati manusia. Kadzalik ya ikhwani fillah barakallahu fikum, fi shufuf, di dalam salat ketika mengatur saf, kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau semangatnya meluruskan saf, memerintahkan para sahabatnya untuk meluruskan saf dan merapatkan safnya. Istawu fawu shufufakum la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, sebagian ada yang ke belakang kali kakinya, sebagian menjolok ke depan. Nah, ada yang tidak rapat, renggang dan sebagainya. La takhtalifu. Jangan kalian berselisih, jangan kalian berbeda, tidak lurus dalam saf, tidak rapat dalam saf. Fatakhtalifa qulubukum, lalu hati kalian juga berselisih. Dalam riwayat yang lain, la yakhlifannallahu wujuhakum. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan satu sama lain wajah-wajah kalian. Coba kita perhatikan nas-nas ini. Dalam permasalahan seperti ini, Rasulullah SAW sangat antusias, bersemangat mendidik umatnya, mendidik para sahabatnya, untuk kita bersatu, untuk kita istima' dan menghindarkan perselisihan, saling membaikot, saling menjauh, saling tidak menyapa. Kemana ini dalil? Kemana ini hadis yang dipelajari bertahun-tahun, yang diajarkan di daurah-daurah, di ta'lim-ta'lim? Kemana ini? Begitu gampangnya syaitan merusak persatuan, persatuan kaum muslimin, dan lebih khusus persatuan salafiyin. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah barakallahu fikum, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal dalam berdakwah dan menyebarkan Islam, apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat ini? Rasulullah mengatakan, yassiru yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassira, berilah kemudahan. Kemudahan dalam segala hal. Dan jangan kamu menyulitkan, memberikan kesulitan, kesusahan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, kepada manusia. basyira wa la tunaffira,
1: berikan kabar-kabar baik, kabar-kabar gembira, dan jangan kalian membuat manusia takut, takut kepada Islam, takut kepada dakwah ini, kepada dakwah salafiyah, sehingga manusia menjauh dan tidak berani untuk mendekat. Ini berbahaya, dilarang.
0: Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada dua sahabat ini, watatawa'a, hendaklah kalian itu saling manut, saling ikut, saling rahmah, saling menjaga, jangan berselisih. Wala takhtalifa, dan jangan kamu berdua ini berselisih. Ini dai ini yang diutus. Perkaranya besar kalau seorang dai berselisih. Iya kan? Dai Rasul SAW mengutus Mu'adz dan Abu Musa untuk berdakwah. Bagaimana umat mau bersatu kalau dai-nya berselisih? Perselisihan itu bukan dalam perkara manhaj dan akidah, tapi perselisihan dalam perkara urusan yang kecil, dalam perkara dunia, atau mungkin salah satunya terjatuh dalam kesalahan yang tidak menyelisih manhaj ini. Isbir ya akhi, bersabar kita ini. Naam. Wa kadzalika ja'alna ba'dukum ba'dan fitnatan atasbirun. Allah mengatakan demikian kami menjadikan satu dengan yang lain itu sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Bersabar melihat kekurangan satu yang lain dengan yang lainnya. Ini mungkin kekurangannya seperti ini, itu kekurangannya seperti itu. Atau sabir, mungkin ini sifatnya seperti ini. Yang ini lain lagi. Ada yang punya karakter pemarah, ada yang punya sifat naam pendiam, sulit untuk diajak bicara, sementara kita aktif. Macam-macam sifat manusia. Atau terkadang terjatuh dalam kesalahan, apakah kita sabar untuk meluruskannya, memberikan nasihat dengan rifq wal lin, dengan kasih sayang dan rahmat, agar saudara kita itu yang salah dia kembali kepada al-haq. Atas bir, Allah mengatakan apakah kamu sabar? Wa hakadha ikhwan fillah ahli sunnati wal jamaah. Nah, saling rahmah di antara mereka. Ini perintah Rasul kepada dua orang dai ini. Tatawa'a wa la takhtalifa. Saling manut ya, kalau yang ini mintanya ini ya dikasih. Yang satunya minta lagi begini maunya ya dikasih. Atau ini maunya begitu. Enggak saling ini, saling mengingkari, saling marah. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah barakallahu fikum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini nah menjelaskan ridha, senang dengan persatuan, senang dengan istima' alal haq, alal haq bihablillah al-matin al-Quran wa sunnah. Dan Allah tidak ridha dengan perselisihan. Perselisihan bukanlah jalannya para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW, tetapi itu adalah jalannya orang musyrikin, jalannya orang munafik, al-munafiqun. Para munafiqun secara zahirnya menampilkan keislaman, juga mengatakan la ilaha illallah, kami juga menegakkan salat dan seterusnya dari pengakuan, tetapi batuna al-kufra, mendiamkan kekafiran di dalam hatinya. Kerjanya mereka itu tafriq bainal muslimin, tafriq bainal mu'minin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kerjanya orang munafikin. Ittakhadu, nah,
1: masjidan diraran wa kufran wa tafriq bainal mu'minin. Orang-orang munafikin itu mengambil atau membuat masjid dirar dalam rangka untuk menyebarkan kekafiran, wa tafriqan, dan untuk memecah belah umat Islam, kaum muslimin. Ini munafikin. Mereka Yusuf masuk ke tengah barisan kaum muslimin untuk membuat makar agar di antara kaum muslimin yang seharusnya mereka memiliki kekuatan yang dahsyat menjadi terpecah, lemah. Karena begitulah kalau yang namanya berselisih. Ikhwan fillah, Allah sudah mengatakan wala tanaza'u fatashalu wa tadhhab rihukum. Isbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, kalian menjadi lemah, hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini orang munafikin tidak ingin kaum muslimin dalam posisi yang kuat, tangguh. Dia menginginkan kehancuran kaum muslimin, menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya, ingin melenyapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjanya orang munafik. Ucapan-ucapan mereka seperti itu. Mengatakan para sahabat na'am jabban. Ya, penakut. Suka makan. Na'am tamak. Di sela-sela duduk bersama kaum muslimin melontarkan ucapan seperti ini. Orang-orang munafik. Allah mengatakan laqad kafartum ba'da imanikum fala ta'tadiru, laqad kafartum ba'da imanikum. Ini orang munafik ya ikhwan fillah rahimakumullah. Kerjanya orang munafikin seperti itu, merusak barisan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dan mengatakan la tunfiqu man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Kalian itu jangan memberikan ya bantuan kepada Rasul Muhammad dan para sahabatnya agar para sahabat-sahabat Nabi itu meninggalkan nabinya dan seterusnya. Ma'asyarul ikhwah al-muhim. Naam, orang-orang munafik. Naam, na'udzubillah minan nifaq. Yang kerjanya, pekerjaannya seperti itu, merusak dakwah, merusak agama, merusak shufuf kaum muslimin. Na'udzubillah. Kemudian terkait dengan masalah ini, nas dan dalil-dalil Allah memerintahkan untuk kita bersatu sangat banyak sekali ya ikhwan. Naam. Ya. Sangat banyak sekali dan telah kita dengar sebagiannya yang telah kita sebutkan. Kemudian selanjutnya dari perkara yang Allah cintai, wa antunasihu man wallahu Allah amrakum. Yaitu menegakkan nasihat atau kalian memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian, ulatul umur. Jika kalian memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dengan baik, naam, dengan kelembutan, maka itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Bahkan dalam hadis merupakan jihad. Qaulul haq inda sultan, ya, ini adalah jihad fi sabilillah. Tentu dengan cara yang disyariatkan, tidak seperti dengan cara-cara hizbiyun, naam, harakiyun dan sebagainya. Mereka tidaklah menasihati pemerintah dengan jalur syariat atau dengan cara yang terbaik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya
0: wa yaskhatu lakum amr na'am thalathan, dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW membenci terhadap kalian tiga perkara. Rasulullah mengatakan wa idha'atil mal, di antara perkara yang Allah tidak suka menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, menggunakannya di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan harta, menggunakannya dalam perkara yang tidak memberikan manfaat. Menyia-nyiakan harta, naam, berlebihan, sehingga harta tersebut mubazir, ya, sia-sia, dan sebagainya. Dan ini merupakan perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan harta ini, ma'asyaral ikhwah, sebuah tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yusal an arba. Tidaklah bergeser kaki anak Adam yawm al-qiyamah hingga dia ditanya empat perkara, di antaranya tentang harta. Min aina kasaba wa ila aina anfaqa? Dua pertanyaan terkait dengan harta ini. Dari mana dia dapatkan dan ke mana dia gunakan? Dia dapatkan dari cara yang baik atau cara yang tidak baik? Dan itu semua diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ke mana dia gunakan? Apakah dia gunakan dalam perkara yang bermanfaat terkait dengan dunianya dan akhiratnya, atau sia-sia? Ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Syarbud dukhan, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama haramnya syarbud dukhan, merokok, ya, ini adalah hadisnya, termasuk menyia-nyiakan harta, sehingga diharamkan, ya, menghisap rokok. Dan seterusnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menggunakan harta itu padanya. Termasuk menyia-nyiakan harta, na'am, al-mujawazah haddil iktisad. Sebagaimana Syekhul Islam Thayyib al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala menjelaskan, termasuk menyia-nyiakan harta adalah berlebihan pada batas-batas yang sederhana atau, ya, standar. Fil buyut, dalam pembangunan rumah, kata beliau, demikian juga dalam pakaian, tempat tidur, dan sebagainya, dan lain-lain. Berlebihan, termasuk menyia-nyiakan harta. Kiranya rumah ini cukup sebatas ini untuk dia bertahan hidup menjelang wafat. Nyaman, tidak tertimpa hujan, tidak terkena panas, cukup. Enggak perlu bangun yang tinggi-tinggi, ya, yang besar sekali, ya. Nah, khawatirnya masuk kepada hadis ini, termasuk menyia-nyiakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, baik. Kemudian juga dalam berpakaian, dalam yang lainnya, kita upayakan eksesat, ya, sedang-sedang saja. Tidak perlu kita wah-wah, megah-megah. Cukup naam gelasnya dengan gelas kaca, jangan lagi pakai gelas emas. Tidak cukup gelas ini, sudah beli ada enggak di pasar gelas atau cangkir yang terbuat dari perak atau emas. Tidak perlu, apalagi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ikhwanillah, kemudian selanjutnya
1: qila wa qala. Perkara yang ya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, tidak meridainya adalah qila wa qala. Ucapan atau berita-berita yang tidak bersandar kepada al-haq. Nah, penukilan-penukilan kalam yang sia-sia. Hadis-hadis yang tidak membangkitkan nilai din, akidah dan agama, justru merusak agama kita. Termasuk namimah. Bagian daripada qila wa qal. Mengambil ucapan si fulan wa alam, padahal fulan tidak jelas bagaimana agamanya, tempatnya di mana, siapa namanya. Wallahu la yuhibbu, Allah tidak ridha. Ahlus sunnah terlebih as-salafiyun, mereka jauh. Naam, dan menjauhkan dari yang seperti ini. Menukil ucapan yang tidak benar, kemudian disebarkan ke sana kemari, menimbulkan kerusakan, mafsadah, dan merusak kaum muslimin, merusak barisan kaum muslimin, merusak dakwah sunnah, merusak Islam, menghancurkan Islam. Lah, ahlus sunnah sebagaimana yang telah kita dapati dari kajian yang sebelumnya oleh Ustaz kita, Ustaz Hamzah, naam, adalah sahibul hujjah. Ketika datang naam satu berita, dikoreksi, naam dilihat, tersebut apa dasarnya, apa hujjahnya, harus kuat, teliti. Wahai kata ahli sunnah, tidak sekedar menyampaikan apa yang disampaikan, apakah ini mendatangkan manfaat atau tidak, apakah ini berbahaya nantinya atau tidak, untuk agamanya, untuk keluarganya, untuk kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, untuk dirinya. Tidak seperti itu. Harus dicek, diteliti, tersebut. Nah, kalau tidak hancur. Kemudian yang terakhir dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala membencikan perkara tersebut adalah kasratus sual. Terlalu banyak bertanya. Dan ada dua makna kasratus sual di sini. Kasratus sual, banyaknya atau sukanya meminta-minta harta manusia. Nah, yang melebihi hajat dan kebutuhannya. Amma inda darurah, ketika dibutuhkan dia meminta bantuan pada bas. Adapun dia meminta untuk tambahan atau agar lebih punya ini dan itu, tidak bekerja dan tidak berusaha kerjanya, minta aja terus, maka ini tercela. Wallahu la yarzuqu, Allah tidak ridha, la yuhibbu. Bahkan di situ ada nas-nas hadis-hadis ancaman ya terhadap mereka yang suka meminta-minta dari manusia ke manusia lainnya. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Naam, lepas dagingnya, atau dengan makna dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina. Termasuk dosa besar, karena ada ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang suka meminta-minta. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bertanya sesuatu yang sia-sia, ya, yang tidak bermanfaat terkait dengan agamanya, keselamatan akidahnya, manhajnya. Bertanya perkara yang tidak membangkitkan iman dan amal saleh. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci. Nah, terhadap orang yang bertanya sesuatu yang tidak membangkitkan iman dan amalan saleh. Pertanyaan yang sia-sia, dan inilah sebab kehancuran di antara sebab hancurnya umat terdahulu. Kasratus su'al wa ikhtilafu 'ala anbiya'ihim. Banyaknya bertanya dan menyisi para nabi mereka yang menyebabkan kehancuran. Naam, fudul. Ya. Pentum fudul. Ya, pertanyaan yang ya, tidak naam, tidak bermutu. Sang alim pun menjawab malas. Salah satunya misalnya, ketika antum melihat bulan, itu seperti kan ada gambar itu, kayak pohon beringin. Tanya kepada Ustaz, Ustaz, pohon apa itu Ustaz? Apalah itu yang di bulan? Kayak Ustaz ini paham perkara gaib, mengetahui apa yang ada di bulan sana. Ini sia-sia. Nah, bertanya, ini Ustaz, bumi ini bulat atau datar? Ini juga termasuk sia-sia. Apa urusannya bumi ini bulat, datar dengan iman kamu yang masih rendah, yang masih sedikit, dengan amalan salehmu yang masih kurang, ibadah kita masih kurang ini? Coba bertanya, ya Ustaz, bagaimana ini, apa supaya saya ini semangat ibadah? Dan itu yang ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, tunjukkan kepadaku, dullani ala amalin idza amiltuhu fa adkhulul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang bila aku melakukannya aku akan masuk surga. Begitu para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihatkan aku. La taghdab. Ya Rasulullah, nasihatkan aku. La taghdab. Sampai 3 kali. Dan hadis yang menjelaskan tentang semangatnya para sahabat bertanya kebaikan kepada Rasulullah sangat banyak sekali. Seharusnya kita sebagai pengikut para sahabat, apalagi menyandarkan kepada salafiyah, ya, salafiyin, ahlu sunnah, juga harus seperti itu. Bertanya yang membangkitkan akidah, yang membangkitkan iman, bagaimana kita lebih dekat kepada Allah, apa amalan yang memasukkan kita kepada jannah Allah, ridha Allah, apa amalan yang membuat Allah itu murka kepada kita sehingga kita menjauhkannya, begitu. Amma su'al, pertanyaan yang sia-sia, maka itu bukanlah sifat al-muslim, al-mu'min. Ya Rasulullah mengatakan husnul muslim tarkuhu ma la ya'ni. Dan sebuah hadis, ya, seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, termasuk kasratus su'al, banyak bertanya yang sia-sia. Wa hakala ikhwan fillah, mungkin ini yang bisa ana sampaikan, semoga dengan faedah yang singkat ini bermanfaat untuk ana pribadi dan secara khusus dan secara umum untuk hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di alal haq, di atas kebenaran, dan menyatukan salafiyin, ahlus sunnah, menundukkan hati kita satu sama lain untuk saling mencintai, saling merahmati, saling berkasih sayang. Naam, benar-benar kita mengamalkan apa yang kata Rasulullah, masalul mu'min, naam, fi tawadihim wa taruhumihim kal jasadil wahid. Benar-benar ini yang kita inginkan. Ya, idza syaka 'abdun tada'a lahu khairuhu. Naam. Baik. Apabila salah satunya sakit, kemudian anggota tubuh yang lain juga terasa sakit sehingga tidak tidur malam atau bergadang atau demam seluruh badannya. Begitu. Ya, yang kita inginkan benar-benar mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam hal kecintaan, ya, persatuan, kita tidak menginginkan satu sama lain saling tadabur, tahasud, membelakangi, saling membenci, saling dengki, saling buruk sangka, tajassus, naam, saling mencari aib dan membongkarnya. Bukan cari aib untuk menasihati, itu pun salah mencari aib orang, ya, walaupun untuk menasihatinya. Nah, ini cari aib untuk membongkarkan aib tersebut di tengah kaum muslimin. Ada haram, asyaddu haram. Naam, dosa yang paling besar. Tidaklah seperti itu ahlu sunnah. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Naam, bila salah satunya terjatuh dalam kesalahan, kita bangkit untuk memberikan nasihat. Sama dengan kondisi jasad apabila sakit, salah satunya kita berupaya untuk mengobatinya. Terluka sebagian kiri, tangan kiri kita, tangan yang lain berupaya mencari obat ke sana kemari, kaki berjalan ke tempat dokter untuk mengobati tangannya yang sakit. Nah, tidak langsung dipotong tangannya, ya kan? Tidak langsung diamputasi, diobati dulu. Begitu. Habis kalau sudah tidak bisa diobati, sudah upaya yang nah, semaksimal mungkin segala obat sudah kita cari, upaya ini itu tidak juga.

Kalau sudah tidak bisa diobati, sudah upaya yang semaksimal mungkin, segala obat sudah kita cari, upaya ini itu, tidak juga sembuh-sembuh, ini terus menjalar penyakitnya, baru diamputasi. Begitu. Nah, ada seseorang dia salah, tidak mau dinasehati. Jelas salahnya, bukan diada-adakan, betul-betul salah dia. Dengan bukti, dengan jelas. Kita nasihati, nasihati. Bergantian, mungkin ini tidak diterima, yang lain lagi nasihati. Tidak ini karena kapasitas ilmunya terbatas, ulama yang menasihati, jangan dulu kita ponis. Sama dengan kondisi ketika badan kita sakit tadi. Nah, kalau sudah tidak bisa dinasehati, kemudian berpengaruh kerusakannya, ya, merusak, betul-betul merusak, sudah habis upaya, sudah tidak ada lagi yang level-level tertinggi dari manusia yang berilmu pun untuk menasehatinya, habis. Ini terus menjalar penyakitnya, baru diamputasi, ya kan? Baru diselesaikan. Ya kalau belum jangan. Nah, kasihan dia seorang mukmin yang kita berharap juga sama dengan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nah, tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia mencintai dirinya untuk masuk ke dalam jannah, terus istiqamah, mati di atas Shiratul Fatimah. Begitu juga dengan saudaranya, dia menginginkan saudaranya itu untuk istiqamah alal haq, untuk rujuk kepada al-haq, untuk bertaubat kepada Allah dari kesalahannya. Menginginkan dia untuk sama-sama di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela saudaranya itu disiksa dalam neraka. Begitu. Tidak rela jasad ini untuk diamputasi. Tangan jadi amputasi. Enggak ada tangan. Rela dia begitu juga terhadap saudara. Wahai kata sya'nul mu'min, ya, urusan orang beriman seperti itu satu dengan yang lainnya. Nasallallah istiqamah wassadat li walakum. Naam. Nasallallah husnul khatimah. Nasallallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik istiqamah di atas sunnah. Wahai kata. وهذا ما أقوله وآخر دعوانا صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ma'had Ihya Sunnah di Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kita berkumpul di masjid ini sebagai salah satu rumah Allah di muka bumi, sebagai ahabbul biqa'i wal biladi fil ardi ila Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, sebagai tempat yang paling dicinta oleh Allah di muka bumi. Wa abghaduha aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala qaumun fi bait, di sana mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali pasti akan turun as-sakinah, ketentraman hati. Hilangnya gundah gulana dalam hati, keresahan, sempit dada karena berbagai problem. Seorang mukmin merasa senang dan gembira, lapang dadanya ketika berada di rumah Allah, bagian bumi yang paling Allah cinta. Turun as-sakinah dan waghasyiyahumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, badannya, imannya, ibadahnya, ukhuwahnya diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak butuh kepada rahmat Allah? Wa haffathumul malaika, dan malaikat pun berkumpul mengelilingi mereka, senang dan ridha terhadap amalan yang mereka lakukan di rumah Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebut mereka, Allah puji mereka di hadapan makhluknya yang ada di sekitar atau yang berada di sisinya, yaitu malaikatullah, malaikatullah al-kiram, alladzina ya'budun Allah layla nahar wa yusabbihunahu la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dipuji di hadapan makhluk yang bernama malaika, makhluk Allah yang hidupnya hanya tersibukkan dengan ibadah, makhluk yang selalu menjalankan perintah Allah dan enggak pernah bermaksiat. Di hadapan mereka Allah puji hamba-hamba yang di bumi tadi, di rumah Allah belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkajinya, mempelajarinya. Kita berharap majlis kita ini digolongkan majlis tersebut. Tentu semua itu bisa kita raih dengan izinnya dan ketika kita melaksanakannya
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid, di rumah Allah, karena mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan jannahnya, tidak selain itu. Tidak ada kepentingan yang mendorongnya untuk hadir ke masjid, melakukan talabul ilmi, kecuali mengharapkan ridha Allah. Tidak ada kepentingan lainnya. Ingin berjumpa dengan teman-teman seiman, ingin duduk bersama teman-teman seiman yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cintai karena agama. Ayuhal ikhwah. Yang kedua, ketika majlis itu berjalan, dilaksanakan, diawali dan diakhiri dengan ittiba'us sunnah. Amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di malam hari ini juga ada beberapa hal penting yang kita terpanggil untuk bersama membahasnya dan merenungkannya. Ayuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipilih untuk menjadi ahli sunnah. Dipilih sebagai hamba-hambanya yang secara zahir senang kepada sunnah, ingin beramal di atas sunnah, ingin beriman dan berakidah di bawah bimbingan sunnah, ingin berumah tangga, bermu'alah, bermu'amalah, berukhuwah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak? Sementara Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Nabi? Rasulullah menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, kepada perintahnya, kepada sunnahnya, maka dialah orang yang akan masuk jannah. Dan barang siapa yang melanggar sunnahku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk jannah. Alhamdulillah, kita senang mengikuti sunnah Nabi. Kita bersyukur, kita sebut nikmat ini, sengaja kita sebutkan agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita ingat bahwa kita berada dalam nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik oleh kalian limpahan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Mengingat nikmat, menyebutkannya, itu bagian daripada ibadah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai anugerah nikmat Allah kepada kalian, sebutkan. Disebutkan dalam rangka bersyukur dan mengingatnya. Duduk bareng-bareng, disebut nikmat-nikmat. Alhamdulillah ya, kita kok senang kepada sunnah. Alhamdulillah kita punya masjid, bisa sholat di bawah bimbingan sunnah. Antum bayangkan ketika antum sholat di sebuah masjid yang tidak merapatkan sholat. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, wa fi riwayat
baina wujuhikum. Hendaknya kalian meluruskan dan merapatkan saf kalian. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Nikmat sholat di atas sunnah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam di bawah bimbingan sunnah. Tidak dilakukan di masjid kita berbagai bid'ah dan mukhalafatus sunnah. Nikmat. Tidak dilakukan di masjid kita apa yang diancam oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau sunnah kami, maka itu tertolak kepada pelakunya. Alhamdulillah. Antum bisa bayangkan ketika antum sholat, ya, duduk bersama ahli sunnah satu akidah. Enggak ada insyaallah yang masih terjangkit oleh khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Betapa sedihnya antum ketika sholat di sebuah masjid, di sana dilakukan berbagai pelanggaran terhadap sunnah Nabi. Bahkan tidak jarang kita sholat di suatu masjid, diucapkan di situ zikir-zikir yang menyelisihi tauhidullah. Menyelisihi tauhidullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan semua saudara-saudara kita kaum muslimin. Tapi kita sebutkan ini agar kita bersyukur kepada Allah. Nikmat besar. Harapannya anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat ini ditambah oleh Allah. Ayuhal ikhwah, kita diberi kesempatan dan ditanamkan di hati kita senang dan cinta kepada talabul ilmi. Talabul ilmi, belajar Al-Quran was sunnah. Belajar Al-Quran qira'atan wa hifdhan wa ma'nan wa ahkaman. Belajar Al-Quran baik dari sisi cara membacanya, menghafalnya, mengetahui kandungan hukum dan makna-maknanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah upaya, sebuah usaha, di dalamnya dia berusaha untuk bertalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surga. Diluruskan oleh Allah. Dikembalikan ke rel. Di saat hampir saja dia keluar dari rel. Dengan sebab amalan talabul ilmi. Ini kita berjalan menuju Allah. Kita berjalan kepada pemilik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah. Dan kepadanya saja kita akan kembali. Kita semua dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu. Apakah kita sanakhtimu hadihil hayata bihusnil khatimah. Wadhalika ma kunna narju. Apakah kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Dan itu yang kita harapkan. Ataukah kita meninggal dunia di atas su'il khatimah. Wal'iyadu billah. Kita mati di atas su'il khatimah. Pengakhiran hidup yang jelek. Semua kita berjalan. Salah satu sebab untuk kita dipertahankan di atas kebenaran. Salah satu sebab untuk kita bisa selamat berjalan
Langkah demi langkah sampai akhir langkah berjumpa Allah Tabaraka wa Taala adalah talabul ilmi. Talabul ilmi. Kita diberi kesenangan di dalam hati, suka majalis ilmi. Tidak semua hamba, tidak semua hamba Allah mendapatkan karunia itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu itu menciptakan segala sesuatu dan Dia memilih. Menciptakan manusia dan menciptakan hidayah. Siapa yang akan menerima hidayah? Siapa yang tidak? Sudah Allah pilih. Yang maha mutlak kehendaknya. Allah menciptakan al-jannata wan-nara. Menciptakan jannah dan an-nar. Surga dan neraka. Wa khalaqa lahuma ahlahuma. Wa khalaqa al-jannati ahlal jannah. Wa khalaqa lin-nari ahlan nar. Allah menciptakan untuk surga, penduduk dan penghuni surga. Disiapkan semuanya. Satu paket. Menciptakan neraka dan penghuni neraka. Siapa yang akan menghuninya? Begitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dan begitu pula Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang namanya catatan takdir. Maka sekarang kita sedang menuju dalam sebuah perjalanan panjang. Sampai hari ini kita diberi kesempatan dan rasa senang untuk duduk di masjid. Untuk duduk di majlis ilmu. Sampai hari ini. Walhamdulillah. Ayuhal ikhwah. Namun bukan ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ini sekadar mukaddimah. Ada satu hal yang ana rasa penting untuk kita mengkajinya bersama dan merenungkannya sebaik mungkin. Setelah kita diberi hidayah oleh Allah, As-Sunnah dan As-Salafiyah. As-Salafiyah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, kemudian yang berikutnya yaitu tabi'in, dan yang berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kita diberi oleh Allah lapangan dada untuk mengikuti jejak generasi terbaik. Punya komitmen. Bukan kita menjamin bahwa diri kita telah seperti itu. Tapi kita punya komitmen. Kemauan. Untuk seperti itu. Kita tidak mengklaim bahwa diri-diri kita benar-benar berada di atas manhaj salaf. Tapi kita berupaya. Saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling menguatkan. Sebuah prinsip, sebuah manhaj yang Nabi kita alaihi salatu wassalam saat mengabarkan akan terjadinya perselisihan umat menjadi 73 firqah, 73 golongan. Faqala Rabi'a sallallahu alaihi wasallam wa satafariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Dan umat ini pasti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam an-nar kecuali al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat. Rasulullah ditanya oleh sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa
mereka? Maka Rasulullah menjawab, hum man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya, akidahnya, amalannya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga kita, alhamdulillah dengan izin Allah, senang mengkaji akidah. Agar akidah kita bisa seperti akidah sahabat. Kita senang belajar tauhid. Karena kita ingin tauhid kita dan iman kita seperti iman dan tauhidnya para sahabat. Kita senang belajar tata cara ibadah. Karena juga demikian. Kita ingin tata cara ibadah kita seperti generasi terbaik yang oleh Nabi kita dijadikan sebagai tolok ukur, mizan, timbangan kebenaran. Ayol ikhwah, perlu diketahui bahwa setelah kita ingat dan terus mengingat, bersyukur atas nikmat yang tadi sebagian kecilnya kita sebutkan dan itu bagian dari nikmat-nikmat terbesar, penting untuk kita menjaganya. Dengan apa menjaganya? Di situ ada beberapa bentuk amalan. Yang ingin saya sebutkan adalah dengan ad-da'watu ilallah. Menjaga nikmat salafiyah dan nikmat sunnah dengan melakukan dengan sungguh-sungguh dakwah. Mengajak saudara kita untuk beramal dengan sunnah Nabi. Mengajak saudara kita untuk bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid. Mengingatkan saudara-saudara kita dan umat manusia ini untuk meninggalkan segala bentuk amalan yang bertentangan dengan sunnah. Dan mengingatkan saudara kita, mencegah mereka dari berbagai keyakinan dan perbuatan yang bertentangan dengan at-tauhid, dari berbagai amalan kesyirikan, khurafat, dan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah. Ad-da'wah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man dalla ala hudan kana ka ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran, kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita mengajak saudara kita kepada sunnah, sehingga akidah dia, ibadahnya, akhlaknya mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut yang dilakukan oleh dia. Setiap orang tadi melakukan ibadahnya dan berakidah dengan akidah sunnah, kita mendapatkan pahala lagi. Kita mendapatkan pahala lagi. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam juga mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan, menunjukkan, meneladankan sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan sunnah yang dia lakukan, dari kebaikan yang dia amalkan, dan dia akan mendapatkan
dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Ayuhal ikhwah, tidak cukup waktu menyebutkan fadilah keutamaan ad-da'watu ilallah. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini, yang penting untuk saya ingatkan adalah bahwa ad-da'watu ilallah harus berjalan di atas al-basirah. Harus berjalan di atas ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyriki." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, prinsipku, sunnahku. Di dalamnya aku berdakwah menuju kepada jalan agama Allah. Dan ini juga adalah prinsip serta jalan orang-orang yang bersamaku. Diperintahkan agar dakwah itu berjalan di atas al-basirah. Qala ala basiratin, yang aku lakukan itu di atas prinsip al-basirah. Apa itu al-basirah? Al-ilmu wal-hikmatu, ilmu dan hikmah. Atas dasar itu, yang pertama ingin saya tekankan terkait dakwah ini adalah bahwa pondasi utama dakwah adalah al-ilmu. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita ingin berdakwah, maka pondasi awalnya adalah berilmu. Sementara ilmu, kata Nabiuna alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa diraih melalui proses belajar. Tidak mungkin dengan selain belajar. Ilmu tidak bisa didapat dengan atau melalui mimpi. Ilmu tidak bisa didapat melalui perkawanan tanpa upaya belajar. Ilmu juga bukan seperti harta yang secara otomatis menjadi harta waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Tidak bisa secara otomatis berubah dan berpindah kepemilikan. Ayahnya seorang alim, seorang ulama besar, berilmu, faqih, muhaddis, tidak bisa serta-merta putranya akan menjadi alim, muhaddis, faqih. Beda dengan harta. Orang tuanya meninggal, secara otomatis berubah kepemilikannya kepada ahli waris. Tapi ilmu, kata Nabi, innama, pakai kata-kata innama adatul hasri, sebuah huruf, sebuah kata, sebuah lafaz yang digunakan untuk membatasi hanya itu, tidak yang lain. Innamal ilmu, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan at-ta'allum, proses belajar. Wa innama al-fiqhu bittafaqquh, dan hanyalah al-fiqhu, pemahaman, mengerti, itu bisa diraih dengan proses belajar. Maka saya mengajak diri saya pertama dan seluruh teman-teman ahli sunnah untuk serius belajar. Karena kita ingin bersama-sama berdakwah. Kemudian, ayuhal ikhwah,
Ad-da'wah harus berdiri juga di atas al-hikmah. Itulah yang Allah perintahkan kepada nabinya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Berdakwahlah engkau wahai Muhammad menuju ke jalan agama Rabbmu, Tuhanmu, dengan diiringi oleh al-hikmah. Al-hikmah, kata para ulama, di antara maknanya adalah al-ilm, yaitu ilmu. Di antara maknanya juga adalah wad'u al-asyya fi mawadhi'iha as-sahihah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Tepat, sesuai porsinya. Itu al-hikmah. Bagaimana al-hikmah ini bisa kita raih? Pertama, dengan belajar. Sehingga kita bisa meletakkan segala sesuatu dalam urusan agama pada tempatnya. Suatu permasalahan sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan menyikapinya. Antum tahu bahwa amalan yang statusnya itu diperintahkan, dia memiliki tingkatan hukum yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya syarat, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Dengan ini dia tahu karena dia belajar. Ini orang meninggalkan amalan wajib atau mustahab. Itu akan menentukan cara dia mengingkari kesalahan tersebut. Cara dia menyikapi ketergelinciran saudaranya. Karena dia tahu secara syariat ini porsi hukumnya seperti ini. Dari mana dia tahu? Karena dia belajar. Dengan itu dia bisa bersikap hikmah. Ayuhal ikhwah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-munkar darajatun mutafawita. Kemungkaran itu juga memiliki derajat tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga seorang yang belajar tentang hukum-hukum syariat, dia bisa tahu ini adalah kemungkaran pada level A. Ini pada level B, ini pada level C. Dengan itu, dia bisa menempatkan cara pengingkarannya. Itu dari sisi materi. Dia menjadi orang yang hakim. Orang yang punya hikmah. Karena dia belajar. Apa'a bidarajatiha. Berbagai ketaatan dengan tingkatan-tingkatan dan level-levelnya. Dan dia juga tahu al-ma'asi bidarajatiha. Kemaksiatan juga dengan level-level dan tingkatannya. Kedua, dengan belajar pula, dia bisa mengetahui. Kalau tadi adalah predikatnya, kesalahannya. Sekarang subjeknya atau fa'ilnya, pelaku kesalahan tersebut, baik kesalahan dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau kesalahan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang, ini pelakunya siapa? Orang yang berilmu, orang yang jahil, orang yang sudah mengerti, ataukah sebaliknya? Dia bisa menempatkan penyikapan-penyikapannya. Dakwah membutuhkan al-hikmah dan mengharuskan berjalan di atas al-hikmah. Dan ini menjadi tugas kita bersama.
Nabiuna alaihi salatu wassalam, berarti dari keterangan tadi, ketika kita sudah tahu dalil Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan amalan dakwah, kita dituntut kemudian dari situ mengetahui atau berilmu tentang dua hal. Materi yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita nasihatkan kepada orang, materi yang akan kita jadikan bahan pengingkaran terhadap kemungkaran yang terjadi. Kedua, kita tahu tentang kondisi al-mad'u, orang yang mau kita dakwai. Kita tahu kondisi orang yang mau kita nasihati dan kita ingkari kemungkaran yang dia lakukan. Orangnya. Berbeda tentunya dari satu orang kepada orang yang lain. Cara penyikapan. Di situ ada satu hal yang ketiga yang terkait dengan pertama dan kedua tadi, yaitu barakallahu fikum, kapan disampaikan dakwah tersebut dan kapan ditunda, kapan diingkari kemungkaran tersebut dan kapan untuk sementara waktu ditunda. Hakim bisa menimbang. Ayuhal ikhwah, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sejarah dakwah beliau mencontohkan semua itu. Baik yang dilakukan oleh beliau sendiri, dan itu banyak sekali, ataupun pesan-pesan beliau kepada sahabatnya. Antara lain, ketika Nabi kita mengutus sahabat Mu'az bin Yaman ke negeri Yaman. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'az, sesungguhnya dalam misi dakwah ini, kamu akan mendatangi, menemui suatu kaum, sebuah komunitas, di mana mereka adalah ahli kitab. An-Nasara dan juga Al-Yahud. Diperkenalkan oleh Nabi, medan dakwahmu itu adalah ahli kitab. Ketika disebut ahli kitab, Rasulullah memang sudah sering menyebutkan siapa ahli kitab. Karakternya, sejarahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana karakter ahli kitab. Sehingga sahabat Mu'adz sudah punya kesiapan. Oh, saya akan menemui ahlul kitab yang karakter mereka adalah 1, 2, 3. Yang sejarah beragama, sejarah akidah mereka adalah A, B, C. Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Diperkenalkan tentang kondisi lapangan. Medan dakwah. Maka penting kita semuanya mengenal medan dakwah dan lingkungan kita ini seperti apa. Bagaimana kebiasaan mereka. Bagaimana karakter kaum tersebut. Untuk kita bisa memilih materi, bisa memilih cara yang tepat. Baru setelah itu Nabi mengajarkan al-basirah yang kedua, yaitu materi dakwah. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Hendaknya wahai Mu'adz, materi pertama, skala prioritas materi dakwah yang akan kau sampaikan adalah agar mereka bersyahadat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah. Kamu nasihati mereka agar mereka mau bertauhid kepada Allah. Tentu Nasara punya syubhat dengan akidah trinitasnya. Nasara itu punya syubhat ketika
meyakini dan berakidah bahwa Isa ibnullah, bahwa Isa itu adalah anak Allah. Sahabat Mu'ad siap-siap dan punya materi. Dan di kalangan Nasoro serta Yahudi beredar apa yang namanya Al-Isra'iliyat, kisah-kisah umat mereka yang terdahulu, di mana dalam kisah-kisah itu sudah ada penambahan dan pengurangan, hurufat-hurufat. Barakallahu fikum. Digambarkan oleh Nabi. Maka materi pertama yang harus dikedepankan adalah menjadikan mereka bertauhid dan meninggalkan kesyirikannya. Berarti dia, sahabat Mu'ad pun harus siap. Ada kemungkinan dialog. Ada kemungkinan tanya-jawab. Karena kebiasaan ahlul kitab akan mendatangkan syubhat. Jangankan hanya seorang sahabat, bahkan Nabi pun didatangin oleh Yahudi, ditanya tentang ini, ditanya tentang itu. Syubhat, syubhat. Dari ahlul kitab. Maka dipilihlah seorang da'i yang berilmu, yaitu sahabat Mu'ad, yang kemudian beliau menjadi salah satu fuqaha, sahabat ahli fikih, menjadi salah satu ulamanya sahabat. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Jika mereka, wahai Mu'ad, sudah mau mengikuti nasihatmu, ajakanmu untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti seorang da'i, dalam hal ini sahabat Mu'ad yang diutus untuk berdakwah, beliau harus melihat, mengikuti perkembangan. Apakah mereka ahlul kitab tadi, objek dakwah, sudah menerima tauhid? Sehingga apakah saya sudah saatnya menyampaikan risalah yang kedua, materi dakwah yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Tentu seorang dai tidak bisa santai-santai, tidak melihat, tidak mendengar kondisi madu'u, tidak tahu menahu, habis menyampaikan pergi, duduk di rumah, sholat, ini, itu, tidak mau tahu apa yang terjadi, perkembangan di masyarakat. Harus tahu dia. Tanya, berkunjung, Kif, bagaimana, Pak, tentang ini. Lihat perkembangannya. Dipantau dan diikuti. Jadi dakwah itu kalau di zaman kita tidak hanya seseorang itu bisa membuka kitab, menyampaikan isi kitab. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata sang penulis kitab begini, begini, begini, selesai, tutup kitab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, pulang ke rumah, besok taklim lagi, besok ini. Dia harus tahu apa ini kondisinya. Dikunjungi, dilihat. Terus perkembangan demi perkembangan. Agar dia bisa menimbang materi berikutnya. Dan dengan bahasa apa saya akan sampaikan. Setelah itu Nabi mengatakan, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَئِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Kalau engkau sudah tahu bahwa mereka telah mentaati kamu, mengikuti kamu dalam perkara sholat, materi dakwah kedua, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya di tengah-tengah mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tengah-tengah mereka. Baru disampaikan tentang zakat. Karena memang sensitif. Masalah harta. Sangat sensitif. Enggak kemudian majelis dakwahnya, kajiannya.
bicara tentang sedekah terus, baru datang bicara tentang zakat terus. Dikuatkan imannya, tauhidnya, semangat ibadahnya. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan, Iyaka wa qara'ima amwalihim. Wattaqi da'watal mazlum. Fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dan wahai Mu'adz, kalau kamu sudah menyampaikan tentang zakat, mereka kemudian mau menerima syariat zakat. Hati-hati, waspada dari harta mereka yang bernilai, yang punya nilai. Jangan diambil dari yang seperti itu zakatnya. Jangan dikumpulkan dari yang bernilai, yang berpengaruh kepada modalnya, berpengaruh kepada asetnya, berpengaruh kepada kualitas perdagangan dia. Ya sih, zakat ada ketentuan-ketentuannya. Ya kan? Zakat ternak, apa yang boleh diambil, ketika apa, kapan. Zakat pertanian juga demikian. Berapa yang nisabnya dan berapa nilai yang akan diambil. Jangan semena-mena. Dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada pembatas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah. Demikian bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ini semua adalah teladan buat kita. Teladan buat kita. Sementara ayuhal ikhwah, dakwah ini menjadi tugas bersama. Dakwah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Masing-masing pada posisinya. Masing-masing pada tingkatannya. Tidak kemudian dia melangkah lebih jauh dari batasan dan posisi dia dalam dakwah. Tidak kemudian dia lancang berbicara dalam urusan dakwah yang besar ini perkara-perkara yang dia tidak berilmu tentangnya atau bukan kapasitas dia berbicara. An-Nabi alaihi salatu wassalam untuk misi dakwah memilih dari kalangan sahabatnya, dipilih oleh Nabi siapa yang akan ditugaskan. Di situ tentu sebagai dalil bahwa perlu adanya pemilahan. Loh, bukankah Ustaz Nabi kita menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada umat ini dariku, yakni dari Nabi, datang dari syariat Islam, dari sunnah Nabi, walaupun satu ayat, walaupun juga satu hadis. Tentu hadis ini berlaku untuk semua, tapi masalahnya semua harus berilmu sebelum menyampaikan. Dia harus berilmu sebelum menyampaikan. Dengan kata lain, dia harus belajar. Dakwah menjadi tanggung jawab bersama masing-masing pada posisinya. Masing-masing pada posisinya. Karena kalau tidak dibimbing, akan mengganggu stabilitas dakwah. Gambaran dakwah ini akan tercoreng, menjadi tidak baik dan jelek di pandangan sejumlah manusia. Ayuhal ikhwah, tidak semua perkara bisa disampaikan, dan ini salah satu metode dalam dakwah. Tapi dalam kesempatan singkat ini saya hanya ingin juga memfokuskan
materi kajian kita kepada bahwa dakwah adalah tanggung jawab kita. Kita masing-masing punya kemauan untuk berbuat. Kita masing-masing merasa punya peran sesuai dengan porsinya dalam dakwah ini. Kita masing-masing merasa terpanggil untuk jangan sampai mencoreng nama baik dakwah ini. Yang ini berdakwah dengan akhlaknya, karena itu yang dia mampu. Yang ini berdakwah dengan cara banyak membantu tetangga. Yang ini berdakwah di lingkungan kerjanya, dengan cara dia menunaikan amanah, dengan cara dia memberikan hak-hak orang di sekitarnya. Dan berbagai lini dakwah yang bisa dilakukan oleh masing-masing sesuai porsinya. Masing-masing merasa terpanggil untuk menjaga nama baik dakwah. Jangan sampai dia menjatuhkan nama baik dakwah yang mulia ini karena lisannya, karena akhlaknya. Di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, di lingkungan bermasyarakat. Ayuhal ikhwah, tantangan dakwah ini sangat besar. Luas. Pihak-pihak yang tidak senang terhadap sunnah dan salafiyah beragam jenisnya dan warnanya. Kita berkewajiban menjaga nama baik dakwah untuk ke arah sana. Di samping kita sendiri dan masing-masing kita, termasuk keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, belajar dan bertolabul ilmi juga penting. Kita ini untuk saling bermusyawarah, saling berdiskusi tentang dakwah ini. Berembuk perkembangan dakwah ini bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kondisi masyarakat kita sekarang bagaimana? Akidahnya, manhajnya, akhlaknya, bagaimana kondisi masyarakat? Syubhat apa yang ada di masyarakat kita? Kita harus tahu. Bagaimana kita tahu? Dengan cara musyawarah, diskusi, saling memberi informasi dan data-data yang valid tentang perkembangan keadaan ini. Dakwah ini menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Dakwah ini membutuhkan at-ta'atuf, sikap saling menguatkan antar kita. An-Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan hubungan antar sesama kita, terkhusus ahli sunnah, dengan berbagai perumpamaan, dengan berbagai penggambaran. Antara lain, Rasul menyatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunya yashuddu ba'duha ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Bahwa kaum mukmin, seorang mukmin dengan saudaranya mukmin lain bagaikan satu bangunan yang salah satu sisinya menguatkan sisi lainnya. Kemudian Rasulullah memasukkan jari jemarinya, tangan kanannya dengan tangan kirinya seperti ini, menggambarkan tentang tali ikatan yang kuat dan saling menguatkan. Bangunan ini, untuk perhatikan bagaimana Nabi memberi perumpamaan pendekatan secara visual untuk agar kita lebih mudah memahami tentang kondisi. Tidak hanya Nabi mengatakan kaum mukmin itu saudara mukmin yang lainnya, kaum mukmin itu saling menguatkan satu sama lainnya. Tidak hanya itu, tapi Nabi menggambarkan.
Seperti bangunan. Antum lihat bangunan ini. Yang di atas itu, dia sangat bergantung untuk tetap kokoh dengan yang ada di bawah ini. Az-zawaya, pojok-pojok bangunan ini. Ini adalah penguat. Satu, dua, tiga, empat. Yang ada di pojok ini dikuatkan dengan yang ada di tengah sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Saling menguatkan. Kalau yang di bawah pojok

kehidupan. Saling menguatkan. Kalau yang di bawah pojok bagian sana itu retak, atau besinya berkarat sehingga lemah, sehingga akan terjadi kemiringan di sana, bahkan ada kemungkinan dia akan roboh, yang lainnya juga akan roboh. Yang lainnya terganggu minimalnya. Bangunan yang tadinya utuh, indah, itu akan mengalami perubahan. Kalau dibiarkan, dibiarkan, kelemahan yang di sisi sana akan merembet kepada sisi-sisi lainnya. Dan ujung-ujungnya bisa roboh itu bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Ayuhal ikhwah, di sisi lain Nabi kita alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang kebutuhan seorang mukmin terhadap saudaranya. Kata beliau, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam hal upaya untuk saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menguatkan bagaikan satu tubuh yang apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian-bagian tubuh yang lainnya akan bersolidaritas, akan saling menolong dan menguatkan sampai-sampai bagian tubuh yang lainnya itu gak bisa tidur di malam hari. Mata gak bisa tidur gara-gara gigi sakit. Mata gak bisa tidur karena kepala sakit. Begitu juga organ tubuh yang lainnya. Jantung akan bekerja memompa darah untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan sisi-sisi yang sakit tadi. Mensuplai oksigen. Mensuplai zat besi. Mensuplai berbagai kebutuhan. Anggota tubuh yang sakit, dia harus memompa dengan cepat. Emergency. Karena jantung bergerak dengan cepat, tubuh panas. Suhu tubuh meninggi. Kepedulian. Ada sisi-sisi lain yang membengkak. Kelenjarnya membengkak. Karena dia harus mengeluarkan perlawanan demi saudaranya dari bagian tubuh lain yang diserang oleh virus. Terjadi infeksi di salah satu bagian tubuh. Sisi tubuh yang lainnya melakukan perlawanan. Nabi alaihi assalatu wassalam memperumpamakan ini agar kita paham. Allah mengatakan, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun." Dan demikianlah berbagai perumpamaan-perumpamaan tersebut sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia, dan tidaklah bisa memahami berbagai perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Sesuai dengan tingkat ilmu seseorang, sejauh itu dia bisa memahami perumpamaan-perumpamaan tadi. Merasakannya, meresapinya. Maka dari itu, ayuhal ikhwah, dakwah yang besar ini, dengan tantangan yang sangat banyak, gak mungkin kita lakukan sendiri. Kita butuh untuk saling menguatkan. Saling menguatkan. Satu sama lain. Karenanya, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mengutus dua orang sahabat mulia sebagai da'i, juga diutus ke negeri Yaman, yaitu sahabat Mu'ad dan yang satunya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, "Yassira wa la tu'assira, bashshira wa la tunaffira." تطاوعا ولا تختلفا.

0: Hendaknya kalian berdua, wahai da'i-da'iku, hendaknya kalian berdua selalu berupaya memberikan kemudahan-kemudahan dalam berdakwah. Jangan kalian persulit. Ya, kemudahan-kemudahan. Tentu yang dimaksud kemudahan, keringanan-keringanan yang dalam koridor Al-Quran was-sunnah. Bukan semau kita. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kemudahan yang ini, keringanan yang ini masih dalam koridor Al-Quran was sunnah? Kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak berilmu, bagaimana mungkin? Maka seorang dai harus belajar. Oh, ini tidak bisa. Ada kemudahan lain. Allah memberikan kemudahan dalam hal ini. Dia tahu dalil-dalilnya. Dia tahu hujah-hujahnya. Dia bisa memilihkan. Kok tidak kemudahan yang ini? Kenapa yang itu? Ya, karena yang ini begini, karena ini yang ini begini. Hakim. Bashira wala tunasira. Dan berilah kabar gembira kepada mereka. Targhib. Penyemangatan supaya mereka semakin semangat untuk beriman, semakin semangat untuk beramal. Jangan kalian membuat mereka lari, mengabarkan berita-berita yang menakutkan, menggambarkan gambaran yang seram, membesar-besarkan masalah. Jangan. Nanti akan timbul efek negatif. Tatawa'a wala tahtalifa. Dan hendaknya kalian berdua saling berupaya untuk satu kata, satu vonis, satu hukum dalam beberapa berbagai permasalahan. Berupaya. Wala tahtalifa. Jangan berselisih. Jangan berselisih dalam menentukan hukum. Berupaya. Bagaimana caranya supaya tidak berselisih? Diskusi. Kedua, saling memahami hujah saudaranya, alasan saudaranya. Dengarkan saudaranya berbicara. Dengarkan saudaranya mau mengklarifikasi suatu permasalahan, suatu hukum yang disampaikan. Jangan kemudian Anda maunya sendiri. Nah, ya si Anda ingin ngobrol, dengarkan. Enggak, sudah. Sudah cukup. Jangan. Nabi mengatakan tatawa'a wala takhtalifa. Hendaknya kalian berdua, wahai Abu Musa, wahai Mu'ad, dalam berdakwah itu berupaya untuk satu penilaian, satu hukum. Sepakat. Jangan berselisih. Penting para da'i, para pelaku dakwah, baik itu statusnya ustadz atau mudarris atau pengurus, untuk menghindar sebisa mungkin dari perbedaan pandang, dari perselisihan. Kenapa harus berjuang untuk tidak terjadi perselisihan? Allah menyatakan, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Jangan kalian berselisih, kata Allah. Nanti kalian akan melemah dan hilang kekuatan kalian. Kalian melemah. Al-fashal. Kegagalan. Nanti menimpa kepada kalian kegagalan. Kegagalan ada dua macam. Al-fashal. Al-ma'nawi. Wahada a'zam. Wal-fashal hissi. Wahuwa syarrun. Kegagalan semangat. Semangatnya jadi hancur gara-gara perselisihan. Akhirnya dia memilih untuk menyendiri. Akhirnya dia memilih untuk menjauh. Semangat ibadahnya menurun. Semangat ukhuwah dan ta'awunnya semakin pudar. Akhirnya dia menjauh, menjauh, menjauh. Kenapa ya akhi? Repot, berselisih terus. Ya terus, apa upaya? Ya dia maunya sendiri, dia marah-marah, dia menangnya sendiri. Berupaya. Jangan keburu memutuskan bahwa dia maunya sendiri. Antum dengarkan. Jangan-jangan antum juga yang maunya sendiri. Dengarkan saudara antum. Kalau mau menyampaikan hujah, dengarkan saudara antum yang ingin menyampaikan data. Dengarkan saudara antum yang ingin mengklarifikasi permasalahan. Diskusikan dengan cara ilmiah. Jangan berselisih. Wah sudahlah, ana sudah capek. Ana sudah nasehatin dia berkali-kali tapi dia gak mau mendengarkan nasehat. Dia terus berpecah. Terus bermusuhan. Terus jalan sendiri-sendiri. Terus umat dikondisikan untuk berpecah dan bermusuhan. Jangan. Ya jika benar Anda merasa bahwa Anda telah menasehati. Ternyata belum. Karena hujah yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau hujah yang antum sampaikan, vonis dan penilaian yang antum sampaikan, ternyata tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Maka teman antum mengatakan, gak demikian, wahai saudaraku. Itu yang antum vonis, yang antum nilai, kenyataannya seperti ini loh. Ini buktinya. Jangan Anda semena-mena, gak mau terima nasihat. Saya menyampaikan nasihat, tapi dia malah mengkompar nasihat. Membalas nasihat saya dengan ini, membalas nasihat saya dengan itu. Sabar. Barakallahu fiik. Nanti akan menimpa kepada kalian kegagalan. Kegagalan bisa dalam bentuk maknawi, dalam bentuk semangat. Jadi gagal, jadi melemah. Gagal dalam bentuk menurunnya iman dan ta'awun. Atau kegagalan yang sifatnya teknis. Akhirnya pondoknya menjadi pecah. Pondoknya terbengkalai. Pendidikan tidak terurus. Kajian yang tadinya semarak di masjid sana, di masjid sini. Juga akhirnya berhenti. Media-media dakwah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang tadinya Masya Allah sudah berjalan dengan baik. Buletin, majalah, channel, kemudian website dan yang lainnya. Jadi mandek, terhenti. Dakwah dan media-media yang tadinya sudah mulai menjelaskan ilmu, menjelaskan fikih, menjelaskan bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah. Bantahan terhadap liberal, bantahan terhadap khawarij. Menjadi terhenti gara-gara perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena tidak mau saling bersabar. Ini dakwah. Maka dari itu, jangan sampai dakwah ini menjadi korban emosional pribadi. Barang siapa di antara kita yang benar-benar menghormati dakwah salafiyah dan benar-benar mencintainya, dia tidak bakalan, tidak akan pernah mengorbankan dakwah karena ketersinggungan pribadi. Kenapa antum tidak lagi mau berta'awun dengan si fulan? Dalam kepengurusan masjid, dalam kepengurusan pondok. Dia itu kata-katanya, ucapannya kasar. Dalam beberapa kali rapat, tajam ucapannya. Ya, jika benar, tidakkah bisa antum menasihati dengan cara yang baik? Kalau antum merasa tidak memiliki kemampuan menasihati, minta tolong temannya yang lain. Minta tolong teman antum. Sampaikan kepada ustaz. Mungkin ustaz nanti yang bisa menasihati. Tidak ada lagi untuk antum bisa memaafkan kekurangan saudara tadi. Demi dakwah, demi ukhuwah, demi persatuan. Karena emosi akhirnya antum tidak mau lagi berta'awun dengan saudara antum. Oh iya, dia punya kekurangan begini dan begitu. Dia itu punya aib ini dan itu. Masalah aib dan kekurangan Jangan-jangan antum juga punya aib. Jangan-jangan antum juga pernah menggolimin. Jangan-jangan antum juga lisannya tajam. Tapi kebetulan saudara antum bersabar menghadapi antum. Kalau antum tersinggung dengan 1, 2, 3 kali ucapan tajam saudaramu, saudara antum, jangan-jangan antum sudah belasan kali menyakiti dia dan teman-teman lainnya. Baik dalam rapat, musyawarah, ataukah dalam kesempatan di luar itu. Tapi mereka sabar menghadapi kekurangan antum demi dakwah. Karena mereka mengerti mahalnya dakwah. Bukan apa? Ana disinggung di majlis. Ana merasa dijatuhkan kehormatan ana. Ana itu ditunjuk-tunjuk di masjid, di majlis. Dituding-tuding. Sabar. Bagi orang-orang yang mengerti nilai dan kehormatan dakwah serta menghormati dan menyayanginya. Gak pernah menjadikan urusan pribadi sebagai pengganggu ukhuwah, sebagai penghancur sebuah ta'awun dalam dakwah. Bukan berarti dibiarkan kesalahan. Kesalahan harus dibenahi dan diluruskan. Tapi dengan billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Lillati hiya aqwam. Untuk sampai kepada hasil dan tujuan yang baik. Ayuhal ikhwah. Tantangan dakwah ini besar sekali. Bagaimana sekarang ini berbagai amaliah yang mengandung kesyirikan, penyekutuan kepada Allah. Baik dalam urusan uluhiyah maupun penyekutuan, bahkan dalam masalah rububiyah Allah, ditawarkan dan dipromosikan siang malam. Sementara kita berselisih. Tak ada usainya. Antum tahu bagaimana kaum liberalis terus menggambarkan dakwah tauhid dan sunnah ini sebagai gambaran yang seram di tengah-tengah umat. Antum tahu bahwa kaum liberalis sekarang ini berusaha secara masif dan sistematis untuk memberangus dakwah salafiyah. Dengan kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan kemasan yang ilmiah. Kemasan yang penuh dengan rahmah seolah-olah. Sementara kita yang dibidik, yang ingin ditembak dan dihancurkan. Sibuk dengan urusan pribadi. Sibuk dengan ketersinggungan-ketersinggungan. Sakit hati. Hancur dakwah ini. Terganggu dakwah ini. Ayuhal ikhwah. Ini adalah kajian pertama dalam silsilah daurah kita. Semoga apa yang kita dengar malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah iman serta amalan kita. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Bismillahi ta'ala. Dan sebelumnya ana mengingatkan kepada antum semuanya terkait masalah talabul ilmi. Alhamdulillah, di tempat antum tinggal Allah mudahkan adanya para ustaz, para da'i yang siap mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan sunnah. Maka syukuri nikmat ini dengan berlomba-lomba, bersungguh-sungguh menghadiri kajian-kajian ilmu. Hadir secara fisik, hadir pula secara mental, semangat dan iman. Hadir dengan penuh harapan mendapatkan ridha Allah dan harapan mendapatkan ilmu. Siapkan segala sesuatunya. Kalau acara daurah seperti ini, dalam istilah kita daurah 2 hari kurang lebihnya, itu hanya sekedar untuk tambahan ilmu. dan tambahan semangat kita berjumpa. Tetapi thalabul ilmi yang hakiki, yang benar-benar yang harus mendapatkan perhatian adalah kajian rutin yang ada di tempat antum tinggal. Kajian per pekan, kajian sepekan dua kali, tiga kali. Alhamdulillah di sini ada asatidzah, Ustaz Abdul Majid, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Hasan, Ustaz Abdullah di Medan, dan yang lain-lainnya. Teman-teman dari kota lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu adalah nikmat yang besar yang patut disyukuri dan dijaga baik-baik. Hadir dengan membawa kitab yang dibacakan, usahakan antum punya kitab itu. Ada pelajaran fikih, misalkan diajarkan kitab Bulughul Maram, antum berusaha punya kitab Bulughul Maram. Antum bawa juga buku tulis untuk mencatat. Ketika ada yang belum antum pahami, selesai dars, selesai pelajaran, antum temui ustaz. Ustaz tadi anak mencatat ini belum paham. Apa maksudnya? Catat sebelum antum pulang. Jangan sampai antum pulang menyisakan satu atau dua masalah belum antum pahami. Karena pertemuan berikutnya akan berpindah materi, berganti pembahasan. Itulah thalabul ilmi. Mungkin suatu saat antum ditakdirkan oleh Allah menjadi dai. Wah malu saya tidak pernah belajar ke Yaman atau kemana. Nah, tidak harus. Antum sampaikan apa yang antum miliki. Tidak bertakalluf apa yang antum punya. Antum sampaikan yang antum tidak tahu. Katakan saya tidak tahu. Itu barokah. Maka sekali lagi, ana menyampaikan nasihat ini kepada teman-teman untuk memberikan ihtimam, perhatian dan kesungguhan terhadap taklim-taklim kajian yang ada di kota antum. Itu inti daripada thalabul ilmi. Pelajaran akidah, kalau tadi fikih, nanti ada pelajaran tafsir, pelajaran Al-Quran, bagaimana cara membacanya. Hadiri agar nikmat itu dijaga oleh Allah dan ditambah. Hada yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada pagi hari ini, seusai salat subuh di Ma'had Ihya Sunnah Kota Tanjung Balai, hari Sabtu, tanggal 17 Rabiul Al-Akhirah 1444 Hijriah, kita menghadiri bagian kedua kajian silsilah daurah selama dua hari ini, insyaAllah. Ayuhal ikhwah, kita semua sudah tahu insyaAllah tema daripada kajian kita ini, yaitu mendulang faedah dari audio Al-Syeikh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau dan mengambil faedah dari Jalsah Al-Madinah, pertemuan kami dan juga Al-Asatidah bersama Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang dihadiri pula oleh Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah ta'ala wa hafizal jami'. Semoga Allah menjaga semuanya. Ada sebuah pertanyaan penting. Kenapa tema yang telah disebut dalam daurah kali ini, dan semoga bisa dilanjutkan dan dilengkapi pada beberapa daurah atau muhadharah ke depan insyaallah. Pertama, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari adalah sebuah audio yang berisi nasihat dan tanggapan serta nilai beliau terhadap fitnah yang terjadi di Indonesia. Jadi audio tersebut bukan sebuah muhadharah, bukan sebuah ceramah yang beliau sampaikan di Madinah, bukan sebuah dars pelajaran yang kemudian kita sering mendapatkan atau mencari rekaman audio tersebut. Walhamdulillah, durus atau pelajaran-pelajaran beliau banyak dan sudah tersiarkan di dalam channel-channel resmi beliau. Tetapi memang audio ini bersifat khusus sebagai tanggapan beliau, penilaian, fatwa terkait fitnah yang terjadi di Indonesia. Lebih khusus lagi, audio ini berisi tanggapan beliau dan nasihatnya menanggapi surat Al-Asatidah yang berisi data-data penyebab-penyebab terjadinya fitnah dan perpecahan di Indonesia. Sehingga dengan alasan pertama ini, sangat penting bagi salafiyin untuk mengetahuinya, memahaminya dengan benar, merujuk kepadanya dalam bersikap. Jadi mempelajari, mendengarkan, membaca transkrip daripada audio ini merupakan perwujudan dari upaya kita salafiyin untuk mengembalikan urusan umat, urusan yang sedang menimpa ahli sunnah kepada para ulama. Mendengarkan audio ini atau membaca transkripnya, memahami dan memberikannya kepada teman-teman, bagian daripada mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah ilmu, barokah fatwa dan bimbingan itu ada bersama dengan bimbingan dan fatwa para ulama kibar. Membaca transkrip daripada audio ini atau mendengarkannya secara langsung bagi teman-teman duat, para mudarisin yang alhamdulillah insyaallah bisa memahaminya, bagian daripada upaya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum am minal amn, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastambithunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Jika datang kepada mereka berita, informasi terkait perkara yang besar, perkara yang menjanjikan ketentraman dan keamanan, perkara yang bisa mendatangkan kekhawatiran, kekhawatiran baik urusan dunianya, fisiknya, kampungnya, atau kekhawatiran akan menimpa manfaat dan dakwahnya, perkara besar. Mereka itu kata Allah berusaha untuk segera menyebarkannya, mempublisnya, terburu-buru. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah musibah, bencana, perpecahan, fitnah, penyimpangan. Kemudian Allah menghimbau setelah memberitakan, mengabarkan akhlak suatu kaum yang tercela. Yaitu menerima informasi, data dari pihak yang tidak berkompeten. Kedua, terburu-buru tidak bertasabut. Ketiga, segera menyebarkannya. Terjadilah syausyarah, kekacauan. Setelah itu Allah menghimbau, walau radduhu. Kalau seandainya mereka mau mengembalikannya, ila rasul, kepada nabi, wa ila ulil amri minhum. Mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini meliputi dua hal, yaitu al-ulama wal-umara. Ulama dan al-umara, penguasa, pemerintah. Yang pertama dan utama di sini adalah al-ulama, kemudian al-umara. Apa yang akan terjadi kalau segera dikembalikan kepada dua pihak ini, yaitu ar-rasul dalam bimbingan sunnahnya, atau yang kedua ulil amri, yaitu ulama dan al-umara. Apa yang akan terjadi? La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Sungguh pasti orang yang dapat mengambil kesimpulan hukum darinya akan menentukan jalan keluarnya, mempelajari datanya, mempelajari informasinya, mulai dari tingkat validitasnya, benar nggak ini, berita ini bisa dipertanggungjawabkan, mana buktinya, ataupun mempelajari isi, kandungan, materi daripada berita tersebut atau data tersebut. Siapa mereka yang bisa mempelajari? Ulil amri, yaitu al-ulama dan al-umara. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kalian dan rahmat Allah, pasti kalian akan mengikuti
2: jejak syaitan. Tapi dengan rahmat Allah dan anugerahnya diselamatkan. Kalau bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya, pasti kalian akan mengikuti as-syaitan, kecuali orang-orang sedikit dari kalian yang selamat. Illa qalila. Mayoritas mengikuti bisikan syaitan sehingga tidak lagi mau mengembalikan urusan ini kepada ulil amri. Mayoritas mengikuti jejak syaitan sehingga tidak mau lagi bertanya kepada ulama dan mendengarkan bimbingan al-ulama. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut kebenaran, pengikut bimbingan para ulama, walaupun kami sedikit. Ayuhal ikhwah, di antara yang mendorong kita atau saya pribadi untuk memilih topik ini adalah bahwa audio Al-Syeikh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ini sudah muncul dan beliau kirimkan sejak tanggal 4 atau 5 Syawal 1443 Hijriah. Sehingga sampai sekarang ini sudah 1,5 tahun lebih audio tersebut berada di tengah-tengah salafiyin Indonesia. Namun sayangnya sejumlah salafiyin belum mendengar keberadaan audio ini, apalagi mau mendengar isinya, apalagi mau memahaminya dengan benar. Mendengar saja keberadaan audio jawaban, penilaian, tanggapan, fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari, belum tahu, apalagi sampai mau berkesempatan mendengar, membaca transkripnya atau memahaminya. Sehingga mendorong saya untuk mensosialisasikan audio ini yang berkaitan langsung dengan fitnah, yang sebenarnya kalau salafiyin Indonesia dengan semua tingkatannya, dari yang paling bawah hingga yang paling atas, thullabul ilmi dan para duat serta asatidzah, membaca dengan baik, mendengarkannya dengan baik dan mengamalkannya, insyaallah fitnah ini sudah selesai 1,5 tahun yang lalu. Dakwah akan berjalan lebih baik lagi. Pendidikan putra-putri salafin akan lebih baik insyaallah. Tetapi kenyataan kita dapati bahwa audio ini tidak tersebar sebagaimana mestinya. Bahkan kita mendapati di lapangan adanya pihak-pihak yang berusaha menyimpannya dan tidak mensosialisasikannya. Kita sedih melihat keadaan ini. Bahkan di lapangan kita juga mendapati sebagian pihak yang mencegah penyebarannya, baik dalam bentuk ketika ada teman kita yang ingin berbagi faedah, mengeser, mengirim, memforward kepada teman-temannya adanya audio beliau ini, adanya penyikapan-penyikapan didapati oleh saudara kita ini, penyikapan yang tidak pantas. Ada teman yang dikeluarkan dari grup ketika dia memposting audio Syekh Abdullah Al-Bukhari di dalam grup tersebut. Dikeluarkan. Masya Allah. Ada di antara teman-teman yang memberikan audio ini kepada teman akrabnya. Teman akrab sejak awal dakwah. Teman akrab sampai dalam urusan pribadi sering curhat-curhatan. Ketika diberi audio seorang ulama yang berbicara tentang fitnah yang sedang dihadapi dan dikeluhkan, malah diblokir nomornya. Ada yang kemudian sebuah grup, ketika ada salah satu anggotanya yang mengeser audio Syekh Abdullah Al-Bukhari di grup tersebut, adminnya dikeluarkan. Atau grup tersebut dikunci. Sehingga tidak ada lagi yang bisa memberi dan berbagi faedah. Ilmu, faedah, fatwa, ulama. Ada teman kita yang mencoba memberikan kepada saudaranya di sebuah pondok pesantren. Tiba-tiba dia diberhentikan dari mengajar. Penyikapan-penyikapan yang luar biasa. Kalau melihat model penyikapannya, cara dan kapasitas penyikapannya, itu mirip bahkan lebih dari menyikapi orang-orang hizbiyin. Ayuhal ikhwah. Kemudian audio ini menjadi terlupakan. Sampai sebagian salafin itu datang menangis. Dia kaget dan terkejut. Baru kurang lebih sebulan yang lalu, pasca pertemuan Jogja, bahwa dia baru tahu adanya audio ini. Adanya pesan-pesan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kemudian, dalam kesempatan ini juga, di antara yang mendorong saya untuk memilih materi ini, karena memang beliau sendiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari, 1,5 bulan hampir pasca dikirimnya audio tersebut kepada asatidzah, meminta kepada kami melalui Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi untuk menyebarkannya. Meminta kepada kami untuk membagikannya kepada salafiyin. Yang awalnya kami juga tidak tahu adanya audio itu. Mendengar sedikit berita bahwa Syekh menasehati al-asatidzah, alhamdulillah, semoga dengan itu bisa menjadi jalan keluar. Teman-teman bertanya, Ustaz katanya ada audio dari Syekh. Kami jawab, enggak tahu. Kami tidak mendengar adanya audio tersebut. Datang lagi, ada yang bertanya lagi via media ini. Katanya ada audio. Alhamdulillah, tapi kami enggak mendengar. Sampai hampir 1,5 bulan kami dapat berita dari Madinah bahwa sudah ada audio. Beliau bertanya, sudah mendengar antum? Belum. Akhirnya beliau kirimkan itu. Beliau kirimkan, baru di situ kami mendengar. Berupaya untuk mempelajari dan mendengarkannya dengan seksama. Ternyata kami dapati isi fatwa, penilaian dan tanggapan beliau terhadap fitnah di Indonesia itu benar-benar sebagai solusi sebenarnya, sebagai makhraj, jalan keluar. Ketika semua itu dihadapi dengan takwa, ketika semua itu dihadapi dengan semangat untuk mengakhiri fitnah dan perpecahan yang terjadi antar talabatul ilmi. Pada waktu itu saya mendapat berita bahwa Syekh Abdullah Bukhari menampilkan audio tersebut di channel resmi. Channel resmi beliau. Menunjukkan bahwa ini permasalahan serius dan beliau memang menginginkan disebarkannya audio tersebut. Sebenarnya kenyataan ini bagaimana beliau menampilkannya di channel resmi sebagai tanda alamat yang dengannya seorang bisa memahami bahwa Syekh memang menghendaki untuk disebarkan. Tidak ada lagi takwil atau yang memahami bahwa ini nasihat tertutup, nasihat rahasia yang tidak perlu diketahui oleh salafiyin. Karena beliau sudah menampilkannya di channel, sehingga bukan hanya salafiyin Indonesia yang tahu. Salafiyin Yaman, salafiyin Maroko, Aljazair, Eropa sana, salafiyin di Australia, di India, di Maldives, di berbagai tempat mengetahui adanya nasihat khusus. Sekali lagi, nasihat khusus, tanggapan khusus, bukan audio kajian, bukan audio ceramah. Semestinya, ini menjadi pelajaran buat kita yang di Indonesia, untuk sungguh-sungguh menunaikan amanah dari Syekh Abdullah Bukhari, sungguh-sungguh menyebarkannya dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan bagi orang-orang yang benar-benar mengerti apa itu dakwah salafiyah, bagi orang-orang yang benar-benar mencintai dakwah salafiyah dan salafiyin. Ayuhal ikhwah, keadaan ini mendorong saya untuk menyampaikannya. Tidak kalah pentingnya faktor pendorong adanya kajian ini adalah apa yang terjadi di Jalsah Madinah. Di Jalsah Madinah beberapa bulan yang lalu. Di situ Syekh Abdullah Bukhari kembali mengingatkan dan menegur kenapa audio beliau tidak disebarkan. Kenapa? Ini menunjukkan kekecewaan beliau. Menunjukkan seriusnya beliau dalam masalah ini. Dan sepulang dari Jalsah Madinah, saya secara pribadi belum mendengar, belum tahu adanya sebuah ceramah, sebuah muhadharah yang berupaya menyampaikan isi daripada audio nasihat ini kepada salafiyin. Sebatas yang saya tahu, saya belum pernah mendengar ada daurah baik secara resmi dan tegas menyebutkan tema muhadharahnya adalah menjelaskan isi audio nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bahkan saya belum mendengar juga adanya upaya serius, sungguh-sungguh dalam sebuah ceramah, dalam sebuah taklim, dalam sebuah daurah yang singgung secara rinci, walaupun bukan menjadi tema khusus daurahnya. Yang menyinggung dan menjelaskan secara rinci isi audio yang diamanahkan. Ayuhal ikhwah, demikian beberapa alasan yang mendorong saya untuk memilih tema ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya untuk mengikhlaskan niat dalam mempelajarinya, dan semoga Allah membantu saya dan antum semuanya untuk mengamalkan dengan baik, dan semoga dengan ini fitnah ini bisa berakhir, atau setidaknya sadarlah orang-orang yang sadar karena hidayah Allah, dan tetaplah di atas fitnah orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsunya dan menginginkan kejelekan untuk dakwah salafiyah ini.

Kita langsung saja kepada inti materi. Audio ini direkam secara khusus oleh beliau melalui HP salah seorang mahasiswa Indonesia di Madinah yang kemudian beliau pesan kepada pemilik HP untuk audio itu dikirimkan kepada asatidzah. Menurut suara yang terekam di sana, ini adalah tanggal 4 Syawal. Mungkin tibanya di Indonesia adalah pada tanggal 5 Syawal. Syekh di sini mengatakan setelah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd, fabina'an ala ma wajjahahu al-ikhwatu ilayya min qira'ati hawla al-mushkila al-hasila بين طلبة العلم والإخوة هناك في إندونيسيا. Perhatikan baik-baik, berdasarkan apa yang telah disodorkan oleh ikhwah kepadaku. Ikhwah yang dimaksud di sini adalah al-asatidzah. Disodorkan kepadaku untuk agar saya bisa membaca seputar muskilah atau problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah talabatul ilmi dan ikhwah di sana, yakni Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa fitnah sudah terjadi, muskilah sudah didapati. Nah, bukan sebelum terjadinya. Beliau melanjutkan. Atau sebelum itu perlu diketahui oleh teman-teman, sebenarnya setelah pertemuan asatidzah di Jember, yang waktu itu kami mengundang beliau-beliau untuk berjumpa, berdiskusi di Ma'had Jember, pada bulan Dzulhijjah, insyaallah tanggal 25 atau 2 dan sehingga 26 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Atau bertepatan tanggal 15-16 Agustus 2020. Kami mendengar fitnah ini semakin menjadi. Isu di berbagai tempat bahwa Ma'had Jember dan Al-Ustaz Man, saya sendiri, telah dinasehati tetapi tidak mau menerima nasihat. Sehingga penyikapan demi penyikapan bermunculan. Boikot dan hajar dilakukan. Sebagian orang tua dihimbau, diajak dengan berbagai cara pengajakan dan himbauan untuk menarik putra-putrinya dari pondok-pondok, baik pondok Jember khususnya ataupun yang semisalnya yang dianggap bersama dengan Jember. Luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepada salah satu keluarga santri di Ma'had Jember, cepat tarik itu, sampaikan ke abimu, tarik kakakmu yang di sana itu, karena sebentar lagi Jember akan meledak. Ini terjadinya di bulan Juli atau Agustus tahun 2020.
sebelum diangkatnya permasalahan ini kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Berjalan waktu, kondisi tidak membaik, maka Al-Ustadz Waifi dan Al-Ustadz Alfian mengirimkan surat kepada sejumlah asatizah untuk mengajak berdiskusi kembali dalam sebuah surat yang diberi nama dengan Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dikirim insyaallah pada tanggal 9 Desember 2020, untuk mendiskusikan dengan lebih baik tanpa kehadiran Al-Ustadz Luqman. Di situ Al-Ustadz Waifi dan Ustadz Alfian menjelaskan bahwa majlis dengan bentuk seperti ini adalah inisiasi Ustadz Luqman sendiri. Benar, memang itu adalah inisiatif saya dengan izin Allah. Saya mengusulkan agar terjadi pertemuan tanpa kehadiran saya, agar diskusi itu lebih berlangsung dengan nyaman. Kenapa ada inisiatif ini? Karena tersebar isu-isu negatif yang kurang nyaman didengar, tetapi kurang pantas diucapkan, yang dianggap menjadi penghalang untuk terjadinya diskusi. Maka surat persaudaraan itu dikirimkan. Namun Al-Asatidah berijtihad memilih untuk tidak terjadinya majlis diskusi yang kedua tadi. Mereka lebih memilih untuk mengembalikan dan menanyakan perkara ini kepada ulama. Dan beliau-beliau memilih Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai hakim penengah dalam permasalahan ini. Maka Al-Ustaz Raifi dan Ustaz Alfian menjawab, silakan, kalau memang demikian lebih baik insyaAllah, kurang lebihnya demikian. Berarti pemilihan Syekh Abdullah Bukhari sebagai rujukan itu adalah keinginan dan kemauan Al-Asatidah. Sehingga memang jawaban beliau itu sifatnya khusus, spesifik untuk permasalahan yang ditanyakan. Makanya Syekh melanjutkan, faqad tala'tu al-awraq al-mursalata ma'al mudzakkira wal-kutayyib alladhi ma'aha. Maka sungguh aku telah melakukan mutala'ah, membaca dengan teliti berkas-berkas yang dikirimkan bersama sebuah diktat atau sebuah buku kecil yang dilampirkan bersamanya. Maka saya memandang mimma qara'tuhu, berdasarkan data-data yang sudah saya baca. Jadi bukan berdasarkan qila wa qal, atau berdasarkan apa yang sempat beredar, ah itu jawaban Syekh Abdullah Al-Bukhari karena memang diwarnai atau dipengaruhi oleh Ma'had Jember. Syekh mengatakan, faqad tala'tu al-awraq al-mursalata ma'al mudzakkira wal-kutayyib alladhi ma'aha. Wa ra'aitu annahu barakallahu fikum mimma qara'tuhu. Maka aku melakukan mutala'ah, telaah terhadap data-data, berkas-berkas yang dikirimkan bersama sebuah diktat

telaah terhadap data-data berkas-berkas yang dikirimkan bersama sebuah diktat atau buku kecil bersamanya. Berdasarkan yang aku baca, nggak ada kila wa qol. Loh, jadi itu bukan pertanyaan dari Mahat Jember. Saya jawab, hingga hari ini, hingga saya berada di hadapan antum, kita belum menulis satu surat pun kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari yang isinya mengklarifikasi data-data dan surat Asatidah. Sampai hari ini, tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kami belum memberikan surat pengimbang yang mengklarifikasi data-data dan penjelasan Asatidah dalam surat tersebut. Sehingga memang keputusan fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari ini murni dari hasil telaah beliau terhadap berkas-berkas yang dikirimkan oleh Al-Asatidah Hafizahumullah. Semoga Allah menjaga semuanya. Apa kesimpulannya? Apa fatwa Syekh? Beliau mengatakan, annal amra la yatahammal kulla hadhas shiqaqi wa hadhal firaqi alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi ishkalin bainal ikhwah wa tullabil ilmi. Bahwasanya perkaranya, perkara yang terjadi ini, yang disimpulkan dalam data-data ini yang beliau baca, tidak semestinya, perhatikan, tidak semestinya menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah salafiyin dan para penuntut ilmu. Perpecahannya besar. Perpisahan di berbagai kota. Teman-teman yang dulunya bersaudara, saling berta'awun dalam dakwah di berbagai wilayah di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan seterusnya. Perpecahan besar-besaran. Yang ini tidak mau lagi menyapa saudaranya. Yang ini dikeluarkan dari grup. Yang grup ini dikunci, tidak bisa lagi ikhwan berbagi faedah. Yang itu dipecat dari pengurusan. Yang ini tidak boleh lagi mengajar di sebuah ma'had di kota tersebut. Perpecahan besar-besaran. Syekh Abdullah Al-Bukhari berfatwa bahwa perkara yang terjadi ini, data-data yang di sana mengandung penjelasan-penjelasan permasalahan, tidak sepantasnya menyeret kepada perpecahan. Berarti di sini ada sebuah faedah penting, ayyuhal ikhwah, bahwa dakwah yang besar ini tentu di tengah dan pasti akan terjadi kesalahan, ketergelinciran, salah bersikap, salah bicara, salah berijtihad. Suatu peristiwa terjadi di kota tersebut, antum misalkan di Tanjung Balai, ada sebuah masalah, akhirnya para da'i dan pengurus berijtihad untuk mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut. Baik murni tentang pendidikan, terjadi masalah di pendidikan, ataukah di urusan dakwah secara luas. Baik itu masalah teknis ataupun non teknis. Berijtihad memilih pendapat ini. Memilihnya bisa benar, bisa salah. Begitu juga teman-teman di kota lain. Syekh mengingatkan bahwa apa yang terjadi ini tidak mengharuskan menyeret kepada perpecahan dan perpisahan.

seperti yang terjadi kali ini. Berarti di situ ada kesalahan-kesalahan. Jika benar itu adalah kesalahan, ini penting. Jika benar bahwa itu adalah sesuatu yang salah menurut Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan ulama, itu pun tidak semua yang telah dinilai sebagai kesalahan mengizinkan kita untuk berpecah. Ini penting bagi teman-teman salafin untuk menjadi uqala, berpikiran jernih. Kemudian beliau melanjutkan, fa'ana usi al-ikhwata ha'ula jami'an min kilal fariqain, maka aku mewasiatkan kepada semua ikhwah tersebut dari kedua belah pihak. Awalan, nasihat pertama, ayyattaqullaha jalla wa'ala fi hadhihi da'wah, agar mereka bertakwa kepada Allah terkait dakwah ini. Artinya apa? Bersikap berdasarkan takwa. Takwa itu didirikan oleh dua rukun penting, ilmu dan keikhlasan. Jangan sampai dakwah ini digiring, dijalankan tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa arahan. Yang kedua, jangan sampai dakwah ini khadi'atun, tunduk mengikuti kemauan hawa nafsu masing-masing. Hawa nafsu itu luas, bahrun la sahila lahu, lautan atau samudra yang enggak ada tepinya, itu hawa nafsu. Gengsi, hawa nafsu. Sakit hati, hawa nafsu. Emosi dan marah, hawa nafsu. Hasad, iri, dengki kepada saudaranya yang diberi kelebihan, hawa nafsu. Dan berbagai bentuk hawa nafsu. Urusan dunia, materi, hawa nafsu. Jangan sampai dakwah ini justru mengikuti kemauan dan bisikan hawa nafsu. Makanya Syekh mengingatkan, ayyattaqullah jalla wa'ala fi hadhihi da'wah, agar mereka semua bertakwa kepada Allah terkait dakwah ini. Siap kita menjalankannya di atas takwa? Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankannya di atas takwa. Beliau lanjutkan, wala yakunu sababan fi tashwihiha wa tamziqiha wa tafriqiha, dan janganlah menjadi penyebab tercorengnya dakwah. Tercoreng dakwah ini. Apalagi permasalahan ini diangkat ke permukaan secara terbuka oleh channel-channel fitnah, sehingga benar-benar yaqra'uha ad-dani wal qasi, orang yang dekat dan yang jauh ikut-ikutan membacanya, di antara mereka yang bersorak karena sikap tidak hikmah, sikap serampangan oleh sebagian pihak yang nanti kita akan lalui insyaallah. Syekh mengingatkan, jangan menjadi sebab tercorengnya dakwah. Masing-masing kita bertanggung jawab. Ini nasihat Syekh sebelum untuk kita semuanya, dikirimkan secara khusus kepada al-asatidz. Beliau menasihati agar jangan menjadi sebab tercorengnya dakwah. Dan jangan pula menjadi sebab terkoyaknya dan robeknya serta perpecahan dalam dakwah ini. Fahlu sunnah wal jamaah ahlu istima'in wattifaqin alal haq. Maka, kata beliau, ahlu sunnah itu adalah orang yang suka untuk bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas al-haq. Senang bersatu. Berupaya untuk bersatu. Ini ciri-ciri ahlus sunnah. Perhatikan.
baik-baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma ahlul ahwa fa min sifatihim mufaraqatul haqq wa mufaraqatu ahlil haqqi wa adamul ijtima'i. Sementara pengikut hawa nafsu, ciri-ciri mereka adalah meninggalkan kebenaran. Fatwa ulama sudah datang terkait masalah yang sedang dihadapi, bukan fatwa tentang wudu, pembatal-pembatal wudu, tentang sholat, tentang puasa, kapan boleh enggak puasa, apa pembatal-pembatal puasa. Bukan, ini terkait fitnah yang sedang terjadi, yang mengoyak-ngoyak ukhuwah sampai ke urusan-urusan pribadi dan kehormatan. Saudara seiman, maka beliau menyebutkan bahwa di antara ciri ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu adalah meninggalkan al-haq dan memisahkan diri dari ahlul haq, serta tidak senang, tidak suka bersatu. Jangan sampai ciri-ciri ini ada pada kita. Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat senang melihat dan mendengar perpecahan. Memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari hati kita merasa sempit dan sedih ketika salafin bersatu, sehingga dia berupaya untuk bagaimana perpecahan ini tetap bertahan, berlangsung. Kemudian Syekh melanjutkan, itu wasiat yang pertama. Fayajibu an tattaqullah jalla wa ala bihadhi da'wa wa la tushawwihuha bimithli hadhihi al-af'al. Maka wajib kalian, al-asatidah khususnya dalam hal ini, dan kemudian kita semuanya, wajib atas kalian untuk bertakwa, takut kepada Allah terkait dakwah ini. Jangan kalian mencorengnya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Perhatikan Syekh mengatakan, wala tusyawihuha, jangan kalian menjadi sebab tercorengnya dakwah, bimisli dengan seperti, hadihi ism isyarah, berarti bukan yang itu atau yang itu, hadihi al-af'al, perbuatan-perbuatan seperti ini. InsyaAllah tergambar bagi antum. Syekh tidak mengatakan, jangan kalian mencoreng nama dakwah dengan perbuatan permusuhan, perbuatan saling membenci, umum sifatnya. Tapi beliau mengatakan, bimisli hadihi al-af'al, jangan kalian mencoreng dakwah salafiyah ini dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Seperti yang sudah dilakukan dan terjadi. Saling menghajar, saling memboikot, mencicapi, dan seterusnya bentuk-bentuk pemboikotan berdasarkan data-data yang dikirim ini. Ayuhal ikhwah, itu wasiat pertama. Sehingga sebelum kita masuk kepada wasiat kedua, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dari sini kita punya kesimpulan bahwa perpecahan yang terjadi, yang didirikan di atas data-data dan berita informasi yang disimpulkan dalam surat yang dikirim kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari, itu adalah salah. Perpecahan yang tercela, perpecahan yang tidak ilmiah, perpecahan yang didirikan di atas hawa nafsu. Berarti kita harus berhenti.